0: satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
5: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
6: Iya.
3: Sayang banget, Pak. 700 juta, Pak.
5: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
4: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
4: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, oh, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
17: Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2 yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, selamat pagi pendengar, menjumpai Anda kembali di Opini Publik Pro 1 RRI Banjarmasin. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Banjarmasin pagi ya, dan untuk siaran Pro 1 juga masih dapat Anda ikuti melalui RRI digital. Di Opini Publik pagi ini ya, terkait dengan ini kabut asap yang memang dihadapi masyarakat ya setiap tahun, apalagi kebakaran hutan dan lahan ini semakin meningkat. Artinya kesehatan masyarakat pun juga perlu dijaga ya, agar aktivitas juga semakin aman dan juga lancar. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat yang berdomisili di Banjarbaru gitu kan ya, pekerjaannya di Banjarmasin, atau sebaliknya masyarakat yang di Banjarmasin, di kota Banjarmasin saat ini beraktivitas di Banjarbaru. Wah, ini memang sedikit ada permasalahan gitu ya, terkait dengan bagaimana mengantisipasi jangan sampai kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ini bertambah atau meningkat. Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang semakin pekat di Banjarbaru kini mulai menyelimuti Banjarmasin ya. Artinya kabut asapnya sudah jalan-jalan ke Banjarmasin ya pendengar ya. Ini menjadi persoalan serius yang mungkin tidak boleh dianggap biasa, karena kondisi ini pendengar bukan hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Iya, kami juga mengajak Anda di Opini Publik pagi ini. Silakan Anda dapat beropini di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162. Iya, ada yang karena saking pekatnya asap tersebut ada yang bermimpi ini ya, tidur di atas awan. Iya, karena data BPBD

0: Banjarbaru pendengar hingga 18 Agustus 2026 mencatat ya 162 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar ini mencapai 945 hektar. Nah, di tingkat Kalimantan Selatan sendiri lebih dari 1051 kejadian telah berdampak pada sekitar 3.387 hingga 3.500 hektar lahan dan juga hutan yang terbakar. Tentunya angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi persoalan lokal. Nah, ini melainkan menjadi ancaman yang membutuhkan penanganan lintas wilayah dan lintas sektor. Silakan kami ajak Anda bergabung di Opini Publik pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Herman ya?
1: Alhamdulillah sehat Naulia.
0: Iya, bagaimana kabut asap pagi ini, amankah di Banjarbaru?
1: Kita masih bisa bertahan Naulia.
0: Ah, masih bisa bertahan. Artinya sudah kurang dari yang kemarin gitu ya?
1: Ya, kemarin itu sempat kita sempat kena peluh aja Naulia.
0: Sempat kena peluh ya?
1: Iya, karena pas di jalan itu kan.
0: Iya. Jarak pandang bagaimana Herman? Jarak pandang?
1: Kalau pandang sekitaran itu masih kelihatan oleh kalau dia dah itu apa? Dia trikora itu akan jalan tol kan?
0: Trikora masih kelihatan ya?
1: Kelihatan ya.
0: Artinya yang tidak kelihatan ini sudah di daerah Haliang Anggang gitu ya?
1: Tujuh apa? Paling itu apa? Kayak
0: tiba-tiba itu
1: paling ya. Yang
0: tiba-tiba
1: yang tergelap tuh nah.
0: Iya.
1: Lain dong malam ya, gelap siang kan.
0: Tapi kalau Banjarbaru gimana?
1: Kalau Banjarbaru anu itu anu apa? Anu alia apa? Kada tapi itu, kada tapi kabut asap alia.
0: Katanya Martapura juga pekat asapnya.
1: Kalau ini dia sempat aku kan aku di Balitan loh.
0: Oh, Balitan ya. Jadi
1: aman
0: ya.
1: No, aman masih aman
0: alia. Agak kurang ya untuk iya. Kabut asapnya.
1: Kalau itu kalau bau asap kan ada malam-malam tuh anak kecilan.
0: Iya, ke bawah angin gitu ya.
1: Kalau masih bisa kalau Banteran itu masih
0: terlihat ya.
1: Ya, masih aman kan Banteran itu jarak jauh pandang tuh kan.
0: Iya. Alhamdulillah ya, berarti memang harus waspada, hati-hati juga ya berkendara walaupun iya. Memang dikira aman tapi tetap waspada gitu ya.
1: Waspada juga ya. Nah, kecuali mau hujan itu nah bisa mau ya mulai.
0: Nah, iya.
1: Kemarin banyak kena hujan tuh kan.
0: Iya, kemarin sempat ya diadakan atau digelar sholat istisqa di lapangan Brimob ya.
1: Iya, sempat itu kan kan dekat Bang Hendis itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada hujan buatan lah boleh.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya, jangan hujan buatan lagi, hujan betulan.
1: Kalau sementara dulu hujan buatan ya, loh.
0: Iya,
1: banyak mengurangnya tuh Bang asap ya lo kan.
0: Kabut asap, iya betul kabut asapnya, sekali.
1: Kan berbahaya kan kita kayak pakai motor kan di belakang kan.
0: Terhiut ya, pagi tadi aja juga terasa nih ke arah ke RRI aja sudah wah gimana gitu ya.
1: Tapi apa awalnya masih bisa kan
0: kelihatan. Kalau untuk kendaraan masih bisa, masih ini masih terlihat, tapi baunya itu aromanya aroma karhutlanya itu loh.
1: Aromanya masih
0: menyengat. Iya, karena Banjarmasin kan juga apa ya di daerah Anjir dan sekitarnya itu kan masih banyak semak belukar ya.
1: Iya.
0: Nah, itu.
1: Kalau ini kan itu pas kan kebakaran Rasul kan daerah Martapura atau kan. Yang di lahan hutan tuh kan.
0: Betul.
1: Kamu udah naik channel Bapak, udah naik itu Bapak. Pertano dari air banyu ya loh.
0: Nah, itu harapannya ya.
1: Kalau okay. Kalau itu terlambat Bang kan itu asap tuh ya loh tanah.
0: Iya sih kalau kemarau terus atau kemarau panjang ya berdampak sekali dan mungkin sangat membahayakan ya, tidak mungkin lagi pasti membahayakan gitu ya.
1: Banyak kita ya harus itu harus berhati-hati santai ya lo.
0: Betul. Iya, mudah-mudahan tidak ada yang membakar lahan ya.
1: Iya, mudah-mudahan kan apa harus kesadaran masing-masing itu nah ya lo. Betul.
0: Iya, kalau enggak sadar disembur aja.
1: Apa enggak boleh ya?
0: Kalau enggak sadar disembur aja ketawa, ibai.
1: Kayak nah, ada di rukiah oleh ai.
0: Oke deh. Terima kasih ya itu Herman.
1: Mudah-mudahan ya. Bisa hujan itu ya.
0: Betul. Amin ya rabbal alamin.
1: Sama-sama ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, aktivitasnya juga lancar gitu ya. Hujannya juga cepat turun. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi,
2: Miss Aulia.
0: Oke, Mr. Cakrawala Bintang.
2: In the morning and coffee.
0: Oke, thank you.
2: And the order.
0: Enggi, ini kita.
2: Ini masalah apa nih? Masalah
0: kabut asap karhut lah.
2: Oh, nah. Kabut asap kah, badai asap kah nih?
0: Sama aja sih.
2: Malah.
0: Badainya menyerbu ke Banjarmasin.
2: Kalau badai asmara itu karena api juga, Bang. Cuma api asmara juga.
0: Iya, tapi ini karena ini api pembakaran pembakaran hutan dan lahan ya.
2: Iya. Yang giliran api pulang bermain ya kan. Karena air menyusut sampai ke bawah. Betul. Jadi sungai-sungai itu komen sepak bola sudah. Sambil cecarian no harta karun. Kalau pindah ada emas tertinggal, duit-duit yeah, logam, yeah. HP yang tercabur. Kau itu dicari di tengah di pinggir sungai itu. Aku di melihat di Pakapuran aja Bang, Pakapuran. Banyak orang jualan HP itu.
0: Okay.
2: Jadi awan apa asap nih kayak awan lah. Kalau kita naik gunung tuh awan tuh di atas. Tapi kita ada ketinggian tertentu nang kita tuh setara dengan awan. Dan awan tuh berjalan seperti rel kereta apinya kan ada kawah turun ke bawah. Dan ini berjalan di relnya tuh nah.
0: Yeah.
2: Nah itu mohon kita menyaksikan dari puncak gunung tuh. Kita pernah anu Bang naik gunung di Yogyakarta di Jawa. Kalau di Kalimantan ini kan anu gunungnya Balu. Kini Balu, besok mungkin enggak ada kira-kira.
0: Sudah ada pasangan.
2: Jadi kalau asap tuh biasanya lah kalau badai asap. Ini pengalaman bahari Bang. Punya hilang asapnya tuh ada yang mendapuk kubur tuh. Ya orang biasanya lah itu ada pejabat yang lengser Bang. Namun kita nang ilas balik masalah informasi bahari Bang lah. Dan panar tuh badai asap juga tuh.
0: Iya,
2: sekalinya ada yang mendapuk kubur.
0: Baik.
2: Biasanya inggi. Bang tanda alam karena alam ya, ini inggi. Berproses juga kan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi nang hendak menikmati pemandangan sungai-sungai nang kau main sepak bola, kau apa jalanan ke situ nah. Ini banyak nang takota nang hilang timbul pulang kayak di Banten tuh.
0: Iya.
2: Kalau waktu banjir kan udah kelihatan. Ini pas kemarau ini ada pulang munculan nanti itu.
0: Itu yang di pulau di Parak Pulau Kembang.
2: Iya kah? Nah ini pulau kayak apa kejadian di Pulau Kembang tuh lah. Tambah menemukan kampung baru bukan warga kira-kira bukan kampung baru ya nang ano nenek moyang bahari kemudian nenek moyang yang turunannya lawas bang karena kejadian Pulau Kembang nah apa kejadiannya lah
0: ya,
2: ada sungainya lagi kira-kira
0: ya.
2: Kemana warga bukan bisa menyerbu pulang nih kampung Liho pulang warga ini menano kedede banyu ya terima kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakrawala Bintang di kawasan Banjarmasin. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Idham, Inggi.
3: Terpengaruh juga kabut asap di dalam kamar.
0: Apa itu?
3: Anu. Jadi asapnya tuh macam-macam di wadah ini
0: asap panukah, asap papuyuba ubar kah?
3: Nah, kalau malam tuh asapnya tuh sampai masuk.
0: Nah, hikamam.
3: Iya, itu nih asap gua.
0: Inggi, anu patin baubar itu asapnya ya, masuk.
3: Iya, patin baubar siang.
0: Inggi, siang.
3: Pagi sampai siang patin baubar.
0: Itu tuh bawa angin.
3: Kalau malam, kalau malam sate.
0: Nah, itu. Pokoknya meningkatkan imunitas itu Pak Idham.
3: Iya itu.
0: Jadi kayak bawaannya enak makan.
3: Nah ini kan apa namanya kabut asapnya kan dari tahun 60-an sudah.
0: Iya, betul.
3: Ini tahun 72.
0: Sempat itu ya tahun
3: aku waktu, tahun 72 waktu aku pegawai di proyek kertas.
0: Oh,
3: Pura itu dan panjangnya 2 meter ya. Nah, maka bisa tahan tupawan tuh jalan tuh.
0: Ada tahu salsa sama-sama bincul.
3: Mbak itu pulang, mbak apa apinya itulah. Okay. Rupanya karena muka air tanah itu turun, jadi gambutnya itu kan kering. Mm-hmm. Nah, di atasnya kan ada api, sekali terjajak, luyung batis. Apaan api di dalam tanah, di dalam gambut.
0: Okay.
3: Nah, Mbak itu pulang tahun 2001-2002 lah. Mm-hmm. Aku pindah ke Muntah itu mengangkut barang itu 4 meter aja, lili yang anggap di bundaran itu ngalih mana mobil lewat. Nah, limbah sudah limbah lapangan Kang Sudinur hanya mulai karam.
0: Ya. Tahun berapa dulu nah, lah Pak Idham lah yang sempat
3: 2001.
0: Yang
3: 2001.
0: Yang kita sempat kemarau panjang yang hampir sampai 2000 berapa kemarin lalu itu?
3: 6 bulan, Bu. 2001 tuh panjang man.
0: Iya 2001 ya kemarin itu yang panjang.
3: Ya, tuh limbah itu yang ini buang kan. Aku kirim videonya ke Tron 1 ke kamu. Yang nganggang kena kelihatan lagi. Nah, jadi aku ini yang herannya tuh kayak ini. Di PPD ini kan Badan Penanggulangan Bencana daerah ini kan sudah menyiapkan juga ini itu. Cuma kira-kira kewalahan juga lah menghadapi yang luas lahan yang terbakarnya.
0: Masalahnya akses jalannya ada. Itu yang kededa, apalagi di tengah-tengah semak belukar itu loh Pak Idham. Itu yang sulit.
3: Padahal itu kadang-kadang terbakarnya itu karena membuang puntung rokok ya. Jadi di daerah kilometer 78 itulah. Nah itu kan daerah anu kalut tanah itu kritis. Yang tumbuh itu alang-alang.
0: Iya betul.
3: Alang-alang itu ditiup angin tergesek penyalarnya.
0: Tinggi.
3: Nah lalu menjalar segala macam. Cuma ya tupang antisipasinya ini aku bingung juga. Disedot banyu tanah lewat tanah sumur bor banyunya kerja. Apalagi banyu sungai amun di amun itu dulu bina musim nakainya itu pokoknya sungai Balangan itu paling lebarnya 3 meter ya. Nah itu rame cuma dia tuh karena pasir. Pasir dan pasir di apa pantai pasir juga. Cuma halnya itu kalau dia membuang itai, nah itu maka
0: bah gitu am nang betakai
3: pas anak mandi, pas anak mandi itai lalu kan jakun ini.
0: Nah itu paksa mandi baju taksi.
3: Nah terpaksa dilaluakan dulu itainya,
0: dilaluakan inggi ngalipian harus mempersilahkan tupang.
3: Kalau kali dilalui kita nang abut jadi korban. Jadi itulah anunya tuh. Aku ini sudah 74 lah umur lah. Jadi merasa banget juga.
0: Iya, Inggi.
3: Yang banyak di tahun 71 itu 70 itu kompensasinya bagi pegawai KPN dulu kas negara.
0: Inggi.
3: Itu diberi duit tunjangan manu Banyumasin.
0: Iya.
3: Kalau nukon sepeda ponek 2 buah waktu itu.
0: Oke, okay. Baik.
3: Ada untungnya, ada ruginya, cuma banyak mudarat.
0: Oke, okay, baik.
3: Cuma aja mudah-mudahan buah-buahan anunya, anu penanggulan bencana daerahnya sehat-sehat aja semua.
0: Amin, kan. Amin, ya Rabbal Alamin, Inggi.
3: Jadi kawa bahan, cuma sebuting peng lah, jakanya kawa itu buat nakai bahan itu berbagi anu. Masker yang gratis tuh di pinggir jalan.
0: Oh Inggi, sempat kemarin itu dari BPBD yang membagi-bagikan masker gratis.
3: Iya kan, nah karena sampai ke Sultan Adam.
0: Wah.
3: Padahal ini Sultan Adamnya kan
0: tapi sudah yang, mulai lah sangkal. Tapi yang dibagikan ini yang kayak ojol, kayak itu nah Pak.
3: Oh.
0: Idham, yang memang intensitas apa kegiatannya tuh lebih di luar gitu nah.
3: Iya, ya, Inggi. Padahal kan ya, kalau luar kan kemasan lama buat keriwak.
0: Lain ini lagi. Kita
3: boleh pulangnya. Jadi di muka mesti jamnya gue bagi ya.
0: Oke, Inggi. Baik, kita aja kan Pak Idham.
3: Jadi kayak tahun ini lah nih kan Pinamendong kalau.
0: Inggi.
3: Pinamendong. kira hendak hujan, namanya asap.
0: Iya, inggih sekalinya asap.
3: Itu aja, alhamdulillah ya.
0: Inggih Pak Irham, terima kasih.
3: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham di kawasan Jalan Sultan Adam Banjarmasin. Baik pendengar, karena waktunya juga terbatas ya untuk membersamai Anda di opini publik. Terima kasih yang sudah bergabung tentunya dari Herman, Pak Cakrawala Bintang dan Pak Idham Sah. Semoga selalu sehat semua dan mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali di opini publik berikutnya. Saya Uliana mengucapkan terima kasih dan jangan lupa setelah ini kami akan hadirkan dialog Banjar Realita dengan tema masih terkait dengan kabut asap yang kian pekat, perlindungan warga ini harus jadi prioritas. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan dan semangat selalu beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Opini Publik Plus 1 FM.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Waktu Indonesia Tengah, kita bersama di Cek Fakta Pro 1. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir CNBCIndonesia.com berjudul Strava mulai pungut PPN DJP lari tidak kena pajak yang tayang Jumat 3 Juli 2026. Dijelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga termasuk lari. PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava. DJP menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, bukan pajak atas aktivitas olahraga. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa pada Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun Merapi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: STKB. Singkatan apa nih? Sudah buha, kada beranai. Sudah
5: nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita. Di edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Fitriana Rahma. Pendengar dan juga pemirsa, kabut asap kali ini masih juga terasa di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di kota Banjarmasin, Banjarbaru dan juga sekitarnya. Tentunya kita sebagai masyarakat juga cukup merasakan dampaknya dan nanti akan kita perbincangkan dengan tema yang akan dibahas pada hari ini yakni kabut asap kian pekat perlindungan warga jadi prioritas. Bersama dengan nanti dua narasumber yang telah kita hubungi melalui via telepon ada dengan Pak Aryansah selaku Kepala Subbidang Kesiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Aryansyah.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Aryansyah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Aryansyah sudah bergabung bersama kami. Dan tidak sendiri, ada Bapak Dedi Supratono selaku PMG Ahli Madya Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Selamat pagi Pak Dedi. Halo, selamat pagi Pak Dedi. Baik, nanti kita juga akan terhubung dengan beliau di mana kita juga akan mengetahui bagaimana untuk situasi dan juga kondisi cuaca di Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi untuk pertama, kita juga akan mengundang pendengar juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik Pak Ari, terkait dengan kondisi kabut asap nih di Provinsi Kalimantan Selatan untuk saat ini seperti apa nih Pak Ari?
1: Baik, terima kasih dari RRI terkait dengan kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Memang kita sudah memasuki ya puncak dari musim kemarau, di mana sebenarnya puncak musim kemarau ini kita selama 2 bulan ya, Agustus dan September nanti. Makanya beberapa wilayah memang saat ini terjadi peningkatan ya, peningkatan kejadian kebakaran hutan lahan yang memang mengakibatkan juga peningkatan sebaran asap khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki lahan gabut cukup tebal seperti itu. Itu yang terjadi pada saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya maupun secara umum di Indonesia terutama di regional Kalimantan ya, di Pulau Kalimantan sendiri memang kita menjadi salah satu provinsi yang cukup rawan terkait dengan kebakaran hutan lahan. Saat ini pun di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah juga terjadi peningkatan eskalasi kejadian kebakaran hutan lahan dan juga sebaran asap di wilayah Kalimantan seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Ari, kalau melihat juga kondisi di kemarin ya cukup lumayan tebal ini Pak Ari untuk kabut ya. Dari pagi sampai dengan saat ini juga masih tercium nih Pak Ari bau dari asap yang diakibatkan dari karhutla. Tapi untuk kondisi kebakaran dan hutan yang saat ini berada di wilayah Ring 1 mungkin yang paling parah ya Pak Ari ya. Bagaimana untuk penanganannya Pak Ari?
1: Baik, untuk kejadian memang kejadian di Provinsi Kalimantan Selatan memang tersebar ya, terutama di wilayah bagian barat dari Kalimantan Selatan, di mana beberapa wilayah terdampak ya, bukan hanya di Ring 1 saja, namun memang terkumpul ya asapnya di beberapa wilayah, terutama di wilayah Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar, kemudian arah ke perbatasan ke tanah laut juga terdampak. Itu juga yang menjadi total saat ini tercatat di kami sudah ada 1.500-an ya, 1.500 kali kejadian. Memang tertinggi ada di wilayah Kota Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut seperti itu. Itu yang terjadi di wilayah kita, terutama kalau secara umum masyarakat kita yang di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru. Kalau Banjarbaru mungkin di sekitaran landasan ulin ya, mungkin yang lebih pekat untuk kabut asapnya seperti itu. Itu sedang untuk penanganan kita sudah menempatkan 3 pos lapangan terutama di wilayah-wilayah yang memang cukup rawan, yang di selatan terutama di wilayah Liang Anggang kita tempatkan 1 pos lapangan, kemudian di utara juga di pos Guntung Damar, di Syamsuddin Nur kita tempatkan 1 pos lapangan, kemudian di wilayah barat yang arah Kabupaten Banjar atau Gambut dan ke Banjarmasin itu ada di jalan berdekatan dengan rumah sakit Sambang Lihum itu. Kita coba tempatkan beberapa titik poslab dan juga personil, dibantu juga dengan organisasi masyarakat ya, pemadam swasta seperti itu. Itu yang coba kita laksanakan, tim terus bekerja di lapangan bahkan sampai dengan malam hari untuk mencoba meminimalisir ya titik kebakarannya agar asapnya lebih lebih bisa terkendali seperti itu.
0: Oke, baik Pak Ari. Dengan kondisi kemarin ya untuk asap kabut asap yang akibat dari karhutla kemarin juga cukup tebal. Apakah ada upaya untuk penambahan personil, Pak Ari?
1: Baik, untuk upaya penambahan personil kita kemarin baru saja di melaksanakan pertemuan pimpinan Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan beserta dengan dinas-dinas terkait. Kita mendapatkan bantuan personil ya, personil dan peralatan dari dunia usaha. Jadi seluruh stakeholder dunia usaha, sektor pertambangan, kemudian perkebunan dan juga kehutanan, mereka bergabung di poslab-poslab kami yang nantinya akan kami arahkan oleh personil dari BPBD untuk pembagian tugas penanganan di wilayah Ring 1 Bandara. Jadi kita mendapatkan ada beberapa regu ya, di untuk wilayah utara itu kita mendapatkan bantuan 3 regu ya, kemudian di wilayah selatan dan barat masing-masing 2 regu dari masing-masing perwakilan apa perusahaan atau dunia usaha di masing-masing sektor seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Ari, kita sapa terlebih dahulu. Kali ini ada Pak Dedi dari BMKG yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Dedi Supratono, selaku PMG Ahli Madya Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin. Selamat pagi, Pak Dedi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, Pak Dedi, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak Dedi?
2: Alhamdulillah, baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Selatan untuk saat ini seperti apa nih, Pak Dedi, berdasarkan prediksi dari BMKG?
2: Ya, jadi untuk kondisi di Kalimantan Selatan memang sudah memasuki masa musim kemarau, dan di masa musim kemarau ini untuk curah hujan sangat rendah sekali. Jadi untuk potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu sangat besar terjadinya, Bu.
0: Oke, baik. Kalau melihat dari prediksi cuaca sendiri ini ada di titik mana saja nih, Pak, yang mungkin rawan?
2: Kalau untuk kondisi cuaca, hampir di seluruh wilayah Sumatera itu curah hujannya rendah. Mungkin ada beberapa wilayah yang masih ada hujan, tapi itu juga curah hujannya intensitasnya sangat rendah sekali. Jadi apabila terjadi kebakaran juga susah juga untuk padam apinya itu.
0: Baik, untuk kondisi ini Pak, udara mungkin yang di sana juga. Kan juga kemarin kabut lumayan asap nih Pak yang ada di wilayah Landasan Ulin nih Pak, Banjarbaru juga.
2: Iya, jadi untuk kondisi kualitas udara menurut yang kami pantau dari alat PM2.5 di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan itu untuk kualitas udara pada pagi hari itu antara jam 4 sampai jam 9 pagi itu kondisi kualitas udaranya sangat tidak sehat sampai berbahaya, Bu. Jadi pada jam-jam itu memang polutan-polutan yang ada di udara itu lagi banyak di permukaan bumi karena pada jam-jam itu anginnya juga masih kenyang, ada angin yang untuk menghamburkan polutan, jadi dia kalau di pagi hari dia lebih lebih cepat atapnya.
0: Oke, termasuk hari ini juga Pak Dedi, untuk kualitas udara yang tidak sehat itu terpantau untuk hari ini juga seperti itu atau bagaimana Pak Dedi?
2: Ya, untuk hari ini terpantau juga dalam kategori tidak sehat. Tapi ini di jam 8 tadi udah mulai menurun, udah lebih baik dari hari sebelumnya kemarin.
0: Oke, baik. Kita beralih ke Pak Ariansyah. Pak Ariansyah masih bergabung bersama kami?
1: Baik, ya.
0: Baik, Pak Ariansyah. Tadi diprediksi dari BMKG untuk kualitas udara yang tidak sehat atau terjadi polutan yang semakin tebal itu di sekitar jam 4 sampai jam 9 pagi. Mungkin kondisi di lapangan seperti apa nih, Pak Ari?
1: Ya memang kondisi di lapangan ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BMKG tadi, kondisi asap cukup tebal ya, dan juga secara apa kategori itu sudah tidak sehat, terutama di jam-jam yang tadi disebutkan di pagi hari. Nah, kami juga menghimbau juga kepada masyarakat yang beraktivitas ya di pagi hari agar mengurangi aktivitasnya, walaupun kalaupun terpaksa harus beraktivitas pada saat jam-jam tersebut, maka juga harus menyiapkan perlindungan ya, perlindungan diri seperti memakai masker dan lain-lain. Itu juga sudah disampaikan untuk sektor-sektor lain juga sudah disampaikan terkait dengan kondisi ini untuk menyesuaikan ya aktivitasnya seperti itu, seperti sektor pendidikan dan lain-lain.
0: Baik, tapi untuk upaya pemadaman masih terus dilakukan ini Pak Ari. Apakah ada kendala ataupun juga tantangan nih Pak Ari di lapangan?
1: Baik, untuk operasi tetap dilaksanakan bahkan sampai malam hari oleh tim darat ya. Sedangkan di terkait dengan operasi udara, kami akan melaksanakan di siang hari ya, pagi-pagi sampai dengan sore hari, karena keterbatasan terkait dengan pelaksanaan operasi malam untuk udara tidak tidak bisa dilaksanakan. Jadi untuk operasi malam dilaksanakan oleh tim darat. Jadi mulai dari pagi memang sudah tim sudah melakukan pembasahan awal, sebelum terlihat api pun sudah dilakukan pembasahan. Kami melakukan metode pembasahan dengan peralatan nozzle suntik yang dimasukkan ke dalam tanah untuk menggenangi bagian-bagian atau daerah-daerah rawan. Seperti itu yang dilakukan pada saat pagi hari. Kemudian apabila nanti ditemukan titik api, maka akan dilakukan pemadaman seperti itu yang dilaksanakan oleh tim darat. Kemudian untuk daerah-daerah yang belum terjangkau, terutama di ring 1 ini, akan dilaksanakan operasi waterbombing melalui Satgas Udara seperti itu.
0: Oke, baik. Lalu untuk yang upaya dari modifikasi cuaca kemarin Pak Ari, apakah ini masih kurang efektif atau bagaimana Pak Ari? Karena kabut asap kemarin juga cukup pekat Pak Ari.
1: Baik, untuk pelaksanaan alhamdulillah hari ini bisa membuahkan hasil ya dibandingkan hari sebelumnya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai menunjukkan ke arah yang lebih baik dilihat dari indikator di mana di hari sebelumnya ada terkait dengan visibility di bandara juga lebih lebih lancar di pada hari ini. Pada tanggal sebelumnya terjadi penundaan penerbangan, di pagi hari ini tidak terjadi penundaan penerbangan, walaupun di area jalur darat masih terpantau asap. Tapi kami coba laksanakan terus untuk upaya pembasahan dan juga penambahan personil Satgas Darat dan juga pelaksanaan lebih awal untuk pembasahan. Itu yang kami coba laksanakan selama beberapa hari ini.
0: Oke, baik. Tentunya juga upaya dari BPD tidak putus ya Pak Ari ya, tetap dilakukan untuk penanganan dari kebakaran hutan dan lahan. Baik Pak
1: ya,
0: Dedi.
1: Ya, kami siap standby.
0: Iya, siap. Pak Dedi masih bersama dengan kami?
2: Ya, masih Bu.
0: Baik Pak Dedi, kalau untuk prediksi cuaca besok hari bagaimana ini Pak Dedi berdasarkan dari pantauan dari BMKG?
2: Ya, jadi untuk prediksi cuaca untuk besok hari untuk wilayah di seluruh wilayah Kalimantan Selatan kondisinya masih cerah berawan Bu. Jadi belum ada potensi terjadinya hujan untuk besok hari.
0: Kemudian untuk kualitas udara untuk besok apakah diprediksi masih akan seperti ini Pak Dedi?
2: Dengan kondisi yang saat ini biasanya untuk kualitas udara terutama pada pagi hari itu memang turun nih. Jadi apabila di hari ini masih ada terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu biasanya pada besok paginya biasanya untuk visibility atau kualitas udaranya itu menjadi tidak visible biasanya.
0: Oke, berarti artinya sudah ada mulai ada penurunan ya Pak Dedi ya untuk besok ya, mudah-mudahan ya, karena juga untuk sehari ini sudah mulai membaik ya daripada kemarin ya Pak Dedi ya.
2: Iya, di hari ini udah mulai membaik dibanding yang hari sebelumnya.
0: Oke.
2: Dan juga kalau kita lihat untuk titik hotspotnya juga ada hari ini tadi udah menurun dibanding sebelumnya. Sebelumnya itu sampai 1.000 titik hotspot. Kemudian di hari ini itu tercatat hanya 400 sekian titik hotspotnya.
0: Berarti untuk penurunan lumayan banyak ya Pak untuk hotspot yang ditemukan? Maksudnya
2: Iya,
0: penurunan
2: penyebabnya kayak gitu
0: dari
2: sih.
0: hari kemarin ya, menuju hari ini juga
2: Ya,
0: lumayan signifikan.
2: penurunannya sudah hampir hampir 50% penurunan titik hotspotnya Bu.
0: Oke, baik. Ini juga tentunya tidak terlepas dari perjuangan dari BBD dan juga ini ya rekan-rekan yang ada di lapangan ya, Pak ya.
2: Iya, Bu.
0: Oke, baik. Kita beralih ke Pak Ari. Pak Ari, dengan adanya hal ini juga kemarin melihat beberapa anggota dari BBD Provinsi Kalimantan Selatan ataupun juga dari kabupaten kota berupaya untuk membagikan masker ini, Pak Ari. Ini merupakan upaya dari BBD, Pak Ari ya, untuk mengimbau warga menggunakan masker saat di luar rumah.
1: Ya, baik. Untuk pelaksanaan kegiatan memang BPBD tidak bekerja sendiri ya. Kita juga dibantu oleh dinas teknis terkait baik dari dinas sosial, kemudian damkar, kemudian juga dinas kesehatan, dinas kehutanan, juga beberapa stakeholder terkait dan juga dibantu oleh BPK swasta juga. Kami juga berterima kasih juga dibantu oleh tim dari swasta yang terus membantu kami, terutama untuk menjaga wilayah-wilayah yang dekat pemukiman ya. Kita juga berterima kasih. Untuk pembagian masker juga kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terkait dengan stok-stok masker yang perlu dibagikan kepada masyarakat untuk membantu ya mengurangi dampak dari asap ini, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Itu yang coba kami sampaikan kemarin, dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, dibantu dengan kawan-kawan di lapangan untuk juga membagi membagi ya membagi kepada masyarakat yang mungkin lagi beraktivitas di jam-jam yang memang menjadi rawan terdampak kabut asap. Itu yang kami coba koordinasikan dan laksanakan dibantu dengan stakeholder terkait.
0: Oke, baik. Pak Ari, di momen seperti ini, Pak Ari, mungkin pesan untuk masyarakat seperti apa, Pak Ari?
1: Baik, untuk masyarakat yang pertama terkait dengan kabut asap, kita perlu upaya-upaya terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di jam-jam yang menjadi potensial kabut asap cukup pekat, terutama di pagi hari, terus menggunakan masker ya apabila memang terpaksa melaksanakan aktivitas di luar ruangan. Kemudian untuk di masyarakat yang sedang dalam perjalanan agar menyalakan lampu utama agar menghindari ya.

0: kita musim kemarau nya lebih kering ya, kondisi airnya pun di permukaan sangat minim. Jadi kita perlu hindari juga terkait dengan kegiatan-kegiatan pembakaran seperti itu. Itu yang coba kami sampaikan ke masyarakat.
1: Baik, kalau Pak Dedi tentunya juga ada pesan ataupun juga himbauan untuk masyarakat agar juga bersiap bagaimana nanti menghadapi kondisi yang seperti ini di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Iya, baik. Kalau pesan dari kami, kami merekomendasikan tetap waspada kekeringan dan karhutla karena kita baru memasuki puncak musim kemarau. Jadi untuk puncak musim kemarau ini diprediksi sampai di bulan September 2026 dan untuk penurunan untuk setelah bulan September itu di bulan Oktober nanti memulai beralih ke fase musim hujannya itu diperkirakan di pertengahan Oktober. Jadi dengan masih lamanya musim kemarau ini masih sebulan lebih kita musim kemarau itu waspada terhadap kebakaran-kebakaran pertengahan dan juga dihimbau kepada masyarakat apabila beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker untuk mengantisipasi penyakit kipa. Ini itu Bu yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi dan juga Pak Ari karena ini sudah masuki di sesi yang terakhir. Tentunya harapan dan juga pesan-pesan dari BBBD dan juga dari BMKG Syamsuddinur ini menjadi ini ya pengingat juga bagi kita sebagai masyarakat untuk ikut berperan dalam mengantisipasi dan juga mencegah serta ini biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dari dampak kabut asap, dari dampak karhutla yang kali ini sedang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk Pak Ari dan juga Pak Dedi sudah bergabung bersama kami.
2: Terima kasih.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa tentunya kita juga berharap dengan adanya upaya serta dan juga perjuangan dari para petugas di lapangan tentunya untuk kondisi karhutla di lapangan kali ini bisa teratasi dengan baik dan untuk kabut asap bisa segera hilang dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan tentunya kita juga berharap bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dengan menggunakan masker agar nanti juga mencegah terjadinya ISPA yang nantinya bisa menyerang di diri kita sendiri saat kita berpergian di luar rumah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, usai sudah juga perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Kelihaian tangan warga banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Gil, keren banget bro, tas baru ya?
1: Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil bro, sumpah ini keren banget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Widih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

persatukan informasi dan inspirasi mendengar ada Shannon ya dari Sabang sampai Merauke, lagu yang dirilis pada tahun 2022. Tidak terasa membawa kita di menit ke-54 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan tidak terasa kebersamaan kita di Banjarmasin pagi akan usai, akan berganti ke Banjarmasin siang. Selain ini ada Made yang akan membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Auliana harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dirangkai dengan teks Pancasila.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.

0: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di hari yang luar biasa di hari ini. Hari Kamis mudah-mudahan penuh dengan berkah di 20 Agustus 2026. Dan insya Allah di siang hari ini menemani sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar silahkan untuk bergabung juga di satu jam kebersamaan kita di Bapandiran Urang Banua. Hari inilah spesial segan pian berat anang handak bahabar lon ulun atau jua ini nah ulun nak mahabarakan lah hari semalam tuh luar biasa benar kabut hasapnya sampai wayah ini gin masih berasa jua di jalanan apalagi yang di sekitaran di mana tuh jalan landasan ulin lah kak landasan ulin arah bati-bati jua aduh ulun rasa apa yuk di rumah nang ulun ja sadikit benar kada tapi berasa sudah sasak rasanya lah lawan pusing-pusingnya apalagi bebuhan pian nang di daerah situ ulun doakan mudah-mudahan lakas ampih ya kabut asap ini walaupun ya titik panas ini masih menjadi salah satu apa ya berarti kita melihat tuh masih banyak lah di sekitaran kita mudah-mudahan doakan aja lakas ditangani segera lawan yang berkaitan termasuk buang pian jangan sembarangan gitu ya buang putung rokok atau jua ibaratnya membakar lahan yang halus-halus hajar sekalinya kita kada tahu kalau pinanya menyebar dan segala macamnya baron ulun lah di 0511325152 lawan jua di nomor WhatsApp 0811511410 di 562 selamat siang assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Ada yang kangen pinanya nih.
1: Masih ada kangen kabut.
0: Aduh, kada lagi sudah sidin lah. Habis sudah ya, tuntung dinasnya.
1: Masih tekanan ke kabut pulang kayak itu, Bang.
0: Nah, tekanan kabut pulang lalu pian bawa kabut pinanya mun pian nih Bang Mas Riain.
1: Makanya.
0: Iya Allah, hai. Eh, pada pian tuh Bang Masri, anu kandalai juga kabut asap lah.
1: Iya sama aja Bang Mada.
0: Dijorong situ lah.
1: Iya itu sama kan. Di gua yang mulai di atas kan, jadi sampai matahari aja sampai kelihatannya kayak apa ya kuning-kuning gitu lah matahari.
0: Warnanya sudah nangka itu juga. Ay, amunnya melihat lah di langit ini sudah kar tapi ada lagi kelihatan awan tuh lah kelihatan
1: iya makanya
0: buat aja juga ini mun ada awan kawa
1: karena asap tuh Bang jadi kira-kira
0: ih bujur amun ada awan nah, kawa anu lah mau dipikasi iya, apa cuaca jar
1: ini kan menunggu hujan aja
0: menunggu kan? hujan aja lagi inggi. Ini karena disampaikan gin jua ya kalau ekstrim lah ada fenomena El Nino juga
1: iya, tapi belum waktunya Bang Masri
0: bujur Bang Mas Riai jadi pengen sehat-sehat Bang Mas Rilah makan mandi jaga
1: masalah banyu Bang Masri
0: masalah banyu nih ya jua lah
1: banyu ini sudah mulai kurang dah.
0: Mulai kurang benar.
1: Karena maksudnya ini sumur-sumur sudah banyak mulai kekeringan. Makanya orang bejol banyu banyak yang sudah.
0: Sumur pian tapi berarti sudah mulai dikit jual lah.
1: Ya, di sedot sudah kawa lagi.
0: Oh, berarti sudah mulai anu banarnya kan tidak pemasukan makanya, ibaratnya.
1: Ya, kering belum cuma di sedot sudah kadang naik kadang-kadang.
0: Bujur.
1: Amu dalam sudah Bang.
0: Hari ini gini nah rumah Mada tuh lah ada filter banyu kalau kelihatan lo di banyu tuh bilanya rigat benar hanyar ya, di tapas pagi Bang. Tadi filternya sekalinya rigat pulang hanyar jam 10 kas tadi ya setengah 10
1: nah itu makanya
0: pekarik benar banyu ibaratnya tuh lah
1: itu Bang jadi kemarau panjang itu Bang Mada
0: iya Allah kata kawan sampai ya. September lah kita lah
1: nah, Oktober nah bener lah di turunkan hujan lah kasih itu
0: amin
1: nah, jadi kan nyaman juga kita seberatan kan nyaman gitu dapat nyulang
0: termasuk anu nih nah apa gelaran ada sholat istis kok kajar nih ikhtiar memohon hujan tuh insyaallah lah kita mudah-mudahan berdoa ya kalau sholatnya nih nah dimintakan hujan kita
1: mudah-mudahan sampai di ijabah sama Allah
0: Amin ya rabbal alamin. Apa informasi lainnya Bang Masri? Silakan.
1: Iya. apa bang, itu maksudnya itu bang, sumur banyu banyak yang karang sudah itu bang, banyu ya kan, ternyata masalah banyu ternyata sudah.
0: Bersabar kita lah bang Mas Rilah, sambil berdoa juga ya Allah.
1: Nah kita harapkan kemarau ini.
0: Kemarau, betul.
1: Ya, nyata ya, yang kekurangan banyu nanti malah sudah.
0: Kan kemarau kekeringan lah.
1: Anu bener, orang buat tukar banyu itu sedirigen
0: berapa? Masih 5.000 lah.
1: Masih.
0: Sejerigen lah. Ini kalau sebentar ini sudah berjual banyu.
1: Kalau satu tundun nang 2.000 liter itu, itu bisa 50.
0: Oh, 50.000 lah.
1: Bisa selawe, iya.
0: Ya Allah.
1: Ya kan, yang orang berjual kan macam-macam. Karena ada bajunya berasnya ada juga. Ada kekaruhan juga, ya macam-macam lah. Banyaknya nih, ngalanya sudah kemarau panjang dah.
0: Hailah, asa jadi, anu juga maras lah. Duit kada bertambah Bang Mas Rilah, pengeluaran makin gencang juga punya
1: banyu nih karingnya kalau.
0: Ya,
1: yang penting bawa absen aja.
0: Ayo aja. Sehat-sehat Bang Mas Rilah, makasih banyak loh. Ninggi,
1: barelah. Selamat semuanya, jangan masuk semua.
0: Ninggi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar ya, Banjarmasin dan sekitarnya Kalimantan Selatan sih ya, kalau ngeliatin dari peta sebaran titik api tuh kayak di wilayah Kalimantan tuh memang hampir gitu ya, semuanya tuh ada titik apinya. Dan menghadapi kemarau panjang melanda kota Banjarmasin sendiri nih, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin bersama jajaran Forkopimda menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk negeri pendengar. Dan mudah-mudahan ya di hari Rabu 19 Agustus kemarin ini bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan Allah supaya diturunkan hujan yang bermanfaat dan juga membawa keberkahan. Silakan mendengar informasi lainnya atau bahabar bubuhan pian di 976. Selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Sudah terhubung nih lawan ulun Ahmada. Assalamualaikum. Apa jadi suaranya pian lah. Halo. Sayangnya sudah dapat kesempatan ya, boleh dicoba lagi kalau misalnya tergugur jaringan kah, terbawa angin kah, buhan pian ya. Di WhatsApp juga boleh pendengar ya, 0811-5111-410. Dan pendengar, nah 976 kita berdering kembali. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Abang Herman.
2: Halo.
0: Kenapa suara pian halus pian nih, sudah makan kah belum kah?
2: Belum lah.
0: Ya Allah, jangan kada makan Bang Herman, dijaga kesehatan tuh nah. Atau puasa kah pian lah?
2: Kada ada puasa.
0: Oh iya kah, dasar belum makan aja kalau lah.
2: Belum makan
0: mah deh. Ayo wai. Sambil kena mendengarkan radio sambil dibawa makan lah. Banjarbaru pinanya kabutnya tebal ya Bang Herman ya. Sampai ada pian lah.
2: Ambil mana aku mah deh kereta api ya, benar.
0: Harus sampai tebal itu ya.
2: Masih tarang aja.
0: Yang ulun lihat di tabal barang selam tuh di jalan sekitaran Ahmad Yani ternalah landasan ulin
2: ya, tuh. Jalan tol kita oleh yang.
0: Iya.
2: Yang kadet pernah ada kawan mengirim video.
0: Bujur Bang Herman ay. Rasa sasak lah melihat lah, tapi syukur mun di rumah pian kada sampai masuk ke rumah. Karena bila sudah sampai masuk ke rumah beh. Alhamdulillah. Jauh kalau pada lahan banyak anu kada tapi banyak lahan di situ.
2: Tapi Bang aku ini di pamuk Bapak. Perumahan
0: banyak apa lahan itu nang berbahaya di sekitar
2: lahan tuh
0: iya yes, betul
2: banget. Aku ini mesti digang di jalan bahkan di dalam tuh nah. Ada jarang gak makan dari antara lo yang bising-bising tuh
0: nah. Bucurai apapun lagi di rumah aja juga kalau Bang Herman lah belum mentulah kalau pian nih ada agenda kah?
2: Ya ada rencana sama dia kanannya.
0: Bulan apa? Bulan ini kah? Bulan depan kah?
2: Ya bulan ini pengajaran lah.
0: Oh, ada panggilan pulang.
2: Gimana nih rencana apa habis sama 40 abah nih?
0: Babi lama 40 abah tuh Bang Herman.
2: Tanggal 25.
0: Oh, 5 hari lagi lah. Ya Allah, sebulan sudah abah lah.
2: Kan bon kakak aku kan sudah di sana benar begawian.
0: Sudah begawian, pian mahadangnya 40 bujur aja. Mahadangnya 40 harian abah aja nyar tulak lah.
2: Nanti mani kan tinggal dua aja lah, kayaknya aku sama adikku.
0: Bujur.
2: Kawan adikku binian tuh.
0: Manu kak, manu akan abah dulu ya kalau lah.
2: Madanya
0: abah dulu. Bulan dulu kita. Bujur. Bawa undangan aja pulang kainah tuh.
2: Aku aja nesung, aja itu apa. langsung ke langgar mendang wajib sembahyang.
0: Bayang-bayang bawa orang sembahyang maghrib gak biasanya?
2: Tentang imam langgar atau bobo ya ke rumahnya berpan.
0: Bajar. Ah, bah ulang tuh biasanya bah maghrib lah ada piara atau mbah isa kah?
2: Maghrib terus mau sini acaranya.
0: Maghrib lah bujur aja bah ada kita rancak nang itu jadi maghrib bah ulang lah.
2: Betul ya itu yang terpisah yang acara maulidan sama.
0: Iya bujur benar ya bulan maulid sudah lah bang lah.
2: Maulid dah kalau ini dah mulai dah maulidan dah.
0: Banyak lah sudah orang bermaulidan.
2: Ini ada yang maulidan dah di.
0: Rami ya. Kali kan nyata. Di apa namanya lah diniatakan ya kalau mengirim salawat segan nabi bulan sidin ya kalau lah.
2: Ini berpikir bulan Rabi awal bulan Mamuju Nabi ya lo.
0: Mudah-mudahan aja kita dapat syafaat beliau Bang Herman lah sampai di akhir.
2: Maka sekali membaca kalau jas 10 di bari
0: kan kameranya tuh. Kak ada semalam membaca anujar bagus benar tuh nah ibaratnya tuh Tuhan tuh anak nang terbaik pang segan manusianya nih tapi manusia ini nang kadang bisa kada tapi ingat pulang membaca tuh nah membaca aja sekali 10 kali bang lah amun
2: aja apa jatuhan lo manusia tuh bila kada selawat atau masuk orang pelit kalau jalan nabi itu
0: nah bujur pian
2: kira-kira selawat tuh masuk murah kan lo nabi kan
0: itu pang dulu ya kalau nang di anuakan. Mudah-mudahan kau istiqomah aja ingat terus tuh nah.
2: Kita minta loh ya, minta apa juga, minta sabar nabi loh.
0: Bojor pian Pak Herman ay. Ada kalau lagi nanti berakan lawan nang dang sana kita di proses satu lagi abang silahkan.
2: Ini ya itu juga ini masih ada apa kalau sumur masih bebannya aja mati udah.
0: Oh, alhamdulillah masih ada aja udah pian lah.
2: Ada deh mas sumbernya masih ada terus orang pengen semitir loh karena bertambah lagi sumbernya itu nah.
0: Anu lah naik turun naik ibaratnya.
2: Sampai sempat anu juga sempat kering. Gantung dua itu anu serang atau lo. Betul sambung setengah meter itu ada naik pas bunyinya tuh.
0: Iya bujur. Apun pian tuh sumur kah atau lawan leading juga ada?
2: Ini sumur aja madai kita pakai leading madai.
0: Nyaman benar kalau Banjar Baru ininya sumur nyaman di sana.
2: Bunyinya kan itu bila ini benar. Iya. Bunyinya tuh nak.
0: Inya tinggi di Banjar Baru sih itu ya kalau.
2: Ya kan banyak tuh kan karena di jarang lo kan kan di kermos kalau mama kan
0: jadi banyak minum ya kalau jadi banyak
2: jadi sumur gemali itu ada sumur juga
0: bujur cara banyak ya kalau masih ada sumber air tuh dimanfaatkan bijak mun kopi rata ya kan tuh kakak pian tuh bang Masri tuh kekurangan di situ najar.
2: Masih aneh ini kurang banyak ini minta sumber
0: ya Allah hai mudah-mudahan kita doakan nang kakaringan nih nah lah kasih dapat
2: banyak.
0: Hendak benar sudah. Hanyar ini rasanya merindukan hujan. Muna, lagi musim hujan nah rasa merindukan panas lah. Dasar zaman kesian ya ada aja. Ayo aja. Ada lagi Bang Herman, Enggi. Makasih banyak ulun lah, Enggi. Mengiyang siap
2: pian. Ya,
0: Enggi, siap.
2: Apa baju antun ya kan.
0: Oke.
2: Makasih dulu lah.
0: Yuk, sama-sama. Makasih ya Bang. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Herman menghadangi di WhatsApp kita ada Bang Eza di Istanbul. Assalamualaikum Bang Eza.
3: Selamat datang.
0: Apa kabar?
3: Juga sehat ya.
0: Sehat aja ya. Hari ini suara pindah kawat nyaring nih. Mama lagi di mana Mama?
3: Atau lagi makan Sidin
0: tuh. Selamat makan malah sehat-sehat Mama toh. Makan gancang sehat-sehat Sidin.
3: Kabut dingin lah ya ketinggalan lalu dingin adanya.
0: Bujur pian sampai kau ada pian situ juga kah?
3: Ada hulung karena juga lah.
0: Ya Allah, hanya tak ayla di daerah Banjar tuh nang lumayan tabal.
3: Ada juga ada tuh ampi.
0: Masuk sampai ke rumah berarti ya Bang Eza?
3: Pun
0: masuk sampai ke rumah sudah
3: di muka wadah gang ini yang kanan nah di belakang tuh yang nak tambus ke muka tuh nah kanan dah tuh
0: waduh hai sasak bener pun kada bermasker biarlah
3: padahal udah bermasker tapi tetap aja
0: tapi bujur bang masker nih Bang Eza ay kadang amunnya nang anu tuh ada nang tipis kalau nang kada tapi anu tuh kada anu juga pian tetap aja berasa
3: yang isi yang bagus yang kain yang dicuci pulang tuh nah bagus
0: nang anang berapa kali pakai nang bari pas kita covid tuh lah
3: Yang kain itu. Masih ulun simpani itu.
0: Bujur, ulun kini juga masih menyimpani nang itu Bang Eza. Namun kawat ditutupi akan kamuntung nang itu masih baik pakai nang itu aja nang pasti.
3: Bagus Bang, apa lagi ini tali-talinya bagus-bagus.
0: Bujur. Mun kawat segar kesehatan
3: tuh. Tapi di sini ada pemadaman listrik Bang.
0: Alhamdulillah kada ada pemadaman
3: lagi. Alhamdulillah kada, cuman kabutnya aja yang pina kandang. Kayak anak kepengen masak mie gulali.
0: Ya Allah, ada juga yang menyambat kita nih anu ya. Lagi di mana, negeri di atas awan kajar lah ya Allah.
3: Bukan negeri, kalau di HP ulun ada kawan ulun bapaknya kayak di alam goib ya.
0: Kayak alam goib bujuran, karena kada melihat bayang akan biar namun di jalan raya
3: subuh-subuh tuh akhirnya beguna jua klakson
0: klakson lawan lampu nang anu tuh
3: lampu sen tuh nggak dinyalakan
0: lawan hari semalam mengezalah
3: rasa kenyaman rasa kenyaman oh memasukkan tapi ulu
0: harus pakai bang harus dipakai
3: ya anu mudah-mudahan banyak kada ada yang kena landing lah landing mada mangkina siapa nih.
0: Malam kaina ada Abang Padli, engge.
3: Oh, jam 3.
0: Abang Padli tuh malam, rasanya hari ini. Hari ini tanggal 20, jam 3 ada Ibu Ica, kaina lah. Kakak Haji libur, Kakak Haji libur.
3: Abang Haji lagi parah ya kalau
0: sih. Engge dihadangi aja kaina lah.
3: Kayaknya mudah-mudahan cirin kembali lagi bahasa. Nah, itu aja kabar ulun, nah kasihan ke kanak-kanak ningai nah. Ulun melihat itu jam 6 di sukan tadi udah bermaskaran dah karena kan tuh naik kesiannya tuh
0: maka seharus sakula ya lah
3: buat sakula pulang sakula ini lah ya kasihan lah harusnya kita nih antisipasi kayak itu nah harusnya kita harus siaga tuh harus kata orang tuh masih dipatahin dari wali kota kah, bupati kah, gubernur kah, TNI Polri kah, dari instansi daerah, dari RW, RT gitu kan. Dari Pak Kecamatan, Ibu Camat tuh harus masih gitu. Kayaknya Kalimantan ini harus meresapi banar nah. Kayak kada masih banar dingin.
0: Tapi
3: kasihan tuh
0: petugas-petugas ini sudah anu jopang lah nang kayak pemadam-pemadam
3: nih memadam nih masih banyak pemadam-pemadam nih BPBD bujur
0: kita doakan aja mudah-mudahan sinin anu pada kesehatan aja
3: ya kalau terbaik aja mudah-mudahan kita bisa menjadi orang baik aja mada lah
0: amin
3: nah itu aja lading mada lah bahagia itu aja. Ayo bubuhan kota baru masukkan ayo
0: enggi barelaan
3: olah dua hari Karang Intan Putri Karang Intan mana nih masukkan put
0: ayo masukkan makasih enggi barelaan ulun lah sama-sama enggi
3: ulun juga barelaan makasih lah mudah lancar selalu rezekinya mudah barokah ayo lah ding mada
0: enggi sama-sama
3: dulu nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Amang Eza di Istanbul sudah mengabariakan lah di daerah situ. Sama aja juga Jarsidin kabutnya tabal juga dasar bujur pang lah. Dan ibaratnya semalam pun sampai ada nang orang kecelakaan pun dengar lah. Taguh ta balik kah traktor rasanya di sekitaran landasan ulin arah ke Menglihom tenah nang daerah situ lah. Ini artinya cukup harus berhati-hati semuanya bagi para pengendara, bagi seluruh masyarakat di suasana yang seperti ini ya. Dan hari Rabu kemarin juga pendengar, ini Satuan Pol Airut Polresta Banjarmasin bergerak cepat ya memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan sekitar jam 15.30 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran tersebut pertama kali diketahui ini oleh anggota piket Satpol Airut yang melihat kepulan asap dari kejauhan saat bertugas di perairan sekitar lokasi. Dan setibanya di lokasi pendengar petugas mendapati api mulai membakar lahan kering ya. Dengan sigap personel Satpol Airut langsung melakukan upaya pemadaman. Dan tidak berlangsung lama api juga berhasil ditaklukkan sebelum merambat lebih luas. Jadi pendengar, ini pentingnya juga peran masyarakat ya untuk mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta tidak meningkatkan kewas. Kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api. Kalau melapor itu bisa gitu ya jika melihat titik api di layanan 110 Polri sehingga dapat dengan cepat ditindaklanjuti. Dan pendengar yang masih mau gabung lagi sama Mada, silahkan banget ya ditungguin suaranya di RRI Prasetyo Banjarmasin di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin

Nah, amun jar bebuhan raket band, nang suaranya kita pasti pinanduk lah lawan Iki Bel, Iki Belitung. Bawa tak kurihing jar bebuhan sedin seberatan. Mudah-mudahan bebuhan pian dalam kondisi apapun ya, masih kawa sambil tak kaku kurihing, ya kalau lah sambil senyum, menikmati walaupun ternyata ya ngap juga ai mada ai gitu ya dengan kondisi yang seperti ini di tengah perkabutan duniawi ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan lu doakan mudah-mudahan sehatan hajat seberataan lah. Dan bebuhan pian hendak bergabung lagi lawan ulun ini kada antrian telepon. Nah, itu aja dulu infonya lah dan mudah-mudahan kau masukkan bebuhan nang belum masuk di 0511325162 atau juga di 0811531410. Tadi Mama Alpi ada mana lipun lah sekalinya. Kali ada lagi nih menelpon dua kali. Jasidin jangan patah semangat tangkai itu Pang Ma. Di telepon aja lagi lah. Karena ada angkat akan. Ada Abah Ica juga tadi ya. Gabung lagi aja pendengar yang belum bergabung di hari ini gitu ya. Silahkan sekali. Dan tentunya pendengar ya, ini kalau informasi dari Banjarmasin sendiri di rr.id, Badan Meteorologi

0: Hidrologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Syamsudinor Banjarmasin ini menyatakan ya, cuaca di wilayah Kalsel Kamis 20 Agustus 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca. Di pagi hari ini kondisi cuaca di wilayah Kalsel cerah hingga cerah berawan, dan di sekitar Bandara Syamsudinor terpantau kabut asap ya pendengar ya. Dan yang pasti untuk hari ini suhu udara diperkirakan di antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 43 hingga 94%. Jadi ini pun kalau bagi Anda ya nelayan, kapal tongkang dan juga kapal feri, berhati-hati katanya, sehingga kita harus mewaspadai gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan tanah laut, tanah bumbu, dan di Kota Baru. Dan informasi selengkapnya silakan Anda baca di rri.co.id atau juga di website cuaca.bmkg.co.id. 976, halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Inggi, dengan siapa di mana nih?
1: Mada.
0: Waduh, suaranya putus-putus di Mada, jaringannya kayaknya nih ya.
1: Oh, suaranya putus-putus, Kak.
0: Nah, ini udah mulai baik nih.
1: Ini tes-tes baik, Kak.
0: Halo, halo. Iya, dengan siapa di mana nih? Mada kada pinandurna suara nah.
1: Dari.
0: Nah ya bang, pas lagi pander darinya putus-putus pulang lah. Sekali lagi bang. Nah, patasnya putus pagat bujuran kalau lah. Dicoba aja kalau pindah masalah jaringan, kata bawa angin lah pendengar lah. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Sepertinya saya pinandu ini suaranya ya.
2: Halo.
0: Halo, dari mana ya?
2: Dari Kota Baru.
0: Dari Kota Baru. Kota Baru nih mana ya, Adang dulu. Ini boleh digemeti lah dulu radionya. Anu kita feedback. Enggi, tolong iakan dulu satu matlah supaya suara pian jelas di sini nah.
2: Sudah dibagi bahaya.
0: Nah, bujuran nah, pina ulang-ulang nah aja. Dengan siapa di mana lu pander nih?
2: Ban.
0: Dengan siapa di mana?
2: Di Kota Baru Mada.
0: Ini Kota Baru ngaran pian siapa?
2: Kota Baru, Kota Baru. Rumah mati radio dulu lah.
0: Mati radio dulu lah. Bujur. Nah, amun mati radionya nah, sekali sudah, jalan. Sudah. Ya, nah bunga sudah suara pian.
2: Sudah jelas lah.
0: Jelas benar. Lamunnya nang kayak ini kada kehantaan lagi, Pak. Cuman ulun hari ini kada pinandu suara pian ini suara siapa nah?
2: Hah?
0: Ii pian ini siapa? Ulun kada pinandu nah kada ingat.
2: Lawas tak jumpa.
0: Maka namanya siapa?
2: Setelah jumpa di Kenang Kuda.
0: Kota Baru siapalah? Pak, bapak siapa di Kota Baru ya? Aduh, bantu ulun pang pendengar.
2: Rian.
0: Oh iya Bang Rian. Nah, ya Allah.
2: Mudahnya pak melupakan.
0: Kadang kayak itu pang, lamun pian jarang bergabung ulun kan ingat.
2: Ngalih anu madayan tekanan-tekanan anu lo. Habis cangkulan habis bagawian dana. Mendengar ya nih lah, cuma beberapa orang teleponan, orang nama sok waktunya habis.
0: Habis. Nah, hari ini
2: aktif, ya.
0: Hari ini anu tampulu kada sibuk lagi arus telepon kita.
2: Nah, itu tuh berarti kan apa ngaran itu rezeki kita.
0: Rezeki pian Bang Rian. Ini cuaca Kota Baru kayak apa kabar Bang Rian? Silahkan.
2: Panas
0: lah. Tapi Kota Baru ini ada juga kan nang kayak di wilayah Banjarbaru, Banjar kabut asap nang kayak itu tuh.
2: Ada tiap mana kan ya? Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Berarti lah.
2: Cuma mun nyaro rumah ke rumah ada anu mun dikabut aja anu orang rebah masak gila. Bakar.
0: Lain pulang nang kayak itu tuh. Lamun nang kayak itu ulun gin basinggah kalau bebakaran nang apa pina bakar iwak ya kalau leh. Hakuna ulun Bang Rian nai.
2: Anu nih bahasa Banjar aja deh.
0: Bahasa Banjar aja. Nak bahasa nang apa pian?
2: Banjar ya. Artinya munnya banyu di sini ya rata-rata dah pada manukar.
0: Mun di Kota Baru berapa harganya Bang Rian?
2: 7
0: 7.000 tuh siapa nang sajerigen?
2: Timbun asap orangnya betul-betul bermotor nah Pak.
0: Oh, pucar.
2: Nih, kalau sajerigennya 1000 mah.
0: Aduh, ngali sudah banyak berarti lah Bang Rian lah.
2: 25 liter itu 10.000.
0: 10.000.
2: Ya 1.000 rupiah.
0: 25.000 berarti lah.
2: Apa tuh?
0: Ini 25 liter 25.000 ya kalau sama 1.000 liter.
2: Ada 1.000 25 liter gitu.
0: Oh 1.000 25 liter. Oh.
2: Bah, amonnya 25 ribu sah jadi jenggenal tuh.
0: Makin aja cakek kita lah.
2: Baik mahir di laut.
0: Baik di laut lah ya, bujur benar pian. Apalagi mun park di laut tinggal becabur aja.
2: Tapi alhamdulillah aman ya Kota Baru.
0: Bujur. Abang Reni Kota Barunya Kota Baru mana nih? Kota Baru menyeberang kah?
2: Ini Kota Baru anu nih? Kota Baru alamat di seberang LP samping Masjid Taubah.
0: Menyeberang dulu berarti peperi mun dari Tanbu tuh lah.
2: Iya, menyeberang.
0: Parah aja sih turun laut.
2: Parah aja nih RT, seandainya situ untuk betakan RT kita gak wajib mana openil lo. Artinya itu nah rumah RT.
0: Banyak banar sih ulun sebenarnya rencana nih kayak aduh babila ulun ke Kota Baru, tolong doakan ulun segera ke Kota Baru.
2: Amin. Bisa Kota Baru lah si anu tuh si siapa?
0: Siapa?
2: Yang manyep pagi tadi tuh siapa tuh?
0: Anu Mbak Uliana.
2: Nah, apa? Jangan
0: ditakon. Ini bah pianai. Bubuhan ini pianai sudah seberatan kecuali ulun nak.
2: Oh, udah nak.
0: Iya.
2: Masa kali aja kalau tidak ada nang apa bahasa Banjar itu juduh itu kah?
0: Juduh waktunya ya kalau le.
2: Artinya maksudnya juduh langkah.
0: Judul langkah itu judul nang harus ada ya kalau lah. Amin. Nyaman kan namun ke Kota Baru bertemu berjumpa kita ya kalau lah.
2: Iya.
0: Lon Ibu Lia
2: juga Kota Baru. Kalau lah bawakan Masri.
0: Apa teh?
2: Kada tuh aku bawakan Masri ada no tarong.
0: Aku nangkap Pak Masri gak pian? Makin gagah kena.
2: Maksudnya kan punya ada Masri itu ada karong. Kau itu solo bawa. Ini pengacalan sana tuh pengacalan lo ini nih.
0: Pengacalan dar lah. Ada jam Bang Rian nih lah.
2: Alhamdulillah. Ayo anu mana?
0: Siapa?
2: Siapa? Takkan orang kadedak kalah di radio sih no. Mas Surya, kenapa Mas?
0: Anu Amang Surya, Amang Surya tuh ada kena rancak lamun Ibu Aliana dinas siang, ada kenanya berjanjian berduanya tuh bilanya Ibu Aliana, ada hadangnya insya Allah ada Amang Surya tuh. Lamun kadeda berarti Amang Surya lagi sibuk tuh.
2: Oh, mau ditak jadwal itu lah.
0: Jadwalnya tuh, cuma lu berapa anu ini bisa kedengar lagi suara Mang Surya lah, lu kedengar cuma dengar suara Sidin lah.
2: Ada, no.
0: Bisa ada kasih bukan tuh.
2: Berapa ya batang bulan yang telah lalu tuh ada. Nah pas ada anu pas ma banyu ratan mengalir lah. Picik kada mau, picik kada mau, picik lu harap banyu ulun pindah karing. Ayo aja, udah jadi aja.
0: Bujur mana?
2: Mana masuk terus mantu?
0: Kalau
2: kamu nelfon lewat PPT sebelah kalau
0: nan. Pina ada juga Sidin. Dicari aja Sidin lah asal pian tugul mencari kita dapat ajakin.
2: Om lah.
0: Tugul ada tujar lah. Aja Bang Rian, apalagi di Habarakan lah.
2: Kada itu pengabarnya artinya di sini aman aja Kota Baru ya lo. Dan dia masalah banyak sih rata-merata aja. Dan dua kita semua ya lo.
0: Amin.
2: Maulid kemudian beberapa
0: amin ya Allah, amin ya Allah.
2: Artinya kada lepas lagi harapan kita semua. Pokoknya kalau masalah banyak ini sebenarnya tahan bang untuk mengharapkan kemudian turun berkah ya Allah.
0: Amin.
2: Artinya
0: amin.
2: Hujan kita namanya ya Allah.
0: Bujur.
2: Nah, apalagi Hirman yang situ bah duanya sekali angkat tangan aja pak hujan.
0: Apa tuh maksudnya tuh sekali angkat tangan hujan tuh lah.
2: Tapi kira kuliah kita mana sini kena jangan dianuakan nembang Rian aja.
0: Siap.
2: Terbaik jalan untuk mengada jalan.
0: Terima kasih.
2: Jalankan tugas dari ini dan sehat
0: selalu. Amin ya Allah.
2: Dan teman-teman kru di Pro 1 gabungan yang belum bergabungan selamat kenal aja lah.
0: Siap.
2: Yang sudah kenal alhamdulillah yang belum kenal ya bolehlah kita kenalan.
0: Asik.
2: Ayo anu nah nomor Hirman ke depan mana catat man.
0: Oh, nomor siapa nih? Nomor Bang Herman ke nomor pian kah?
2: Kata nomor ulun anu kan Bang Herman.
0: Anu
2: ini rancak masukkan Bang.
0: Berapa gerang?
2: Ganti nomor jadi dengar dah.
0: Nggih, berapa nomor pian?
2: Nomor ulun enggak?
0: Nggih.
2: Kadepin betakon ni umur ulun kan nomor ulun.
0: Nomor tadi makanya nomor.
2: Ya, ya. Jangan.
0: Kayaknya gin anu di RRI Pro 1 aja lah Bapak Dahpian.
2: Pan.
0: Nomor RRI Pro 1 aja kan bari nomor Bang Herman di situ.
2: Amun kok kau masuk situ lagi.
0: Eh, kau ini ngecatat dulu nomor WA Pro 1 lah 0811-5111-410.
2: Oh yang
0: kan nomor bari nomor Bang Herman di situ lah.
2: Oke.
0: Terima kasih Bang Rian.
2: Enggih. Terima kasih.
0: Yo.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Rian ya. Baik, di belakang Bang Rian di 976 mudah-mudahan ada suaranya nyala. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Bapak orang Banua. Lawan siapa di mana nih? Han, kada taruh suaranya 976 nih lah. Ulun paksa eta matiin, apian coba aja lagi mudah-mudahan kau masuk lah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mang Ozan.
3: Apa?
0: Dari mana? Dari tadi. Dari tadi ngapain?
3: Suara mana berubah kenapa?
0: Iya, aku juga baru setelah pakai headphone.
3: Hirup anu asap.
0: Iya, hirup asap umah Bang Herman anu Bang Ozan. Hari semalam lah ulun ini kan iya, kalau libur kalau ulun ini berjalan lah kamu ke handak anu rapat di kantor. Sekalinya bilang liwar pusing banget kepala ulun. Padahal bu masker sudah. Aduh, jalan nih.
3: Baunya tuh mendadak menyengat mendadak.
0: Menyengat banar, makalah langsung ke tenggorokan rasanya sakitnya tuh nah.
3: Sampai ke kepala mendadak.
0: Sampai ke kepala. Makanya Bang Ozan lah anu mun kada ada hauran-hauran kada usah kalau rumah gini loh. Mun di rumah aja jua takkan najua ya kalau lah makin di luar.
3: Ih, apa tadi biar bang ke tangan gitu loh hujan.
0: Ih, kayak apa maksudnya ya kada paham nah, pen paham kah Bang Ozan?
3: Paham.
0: Oh, ulun kada paham. Ih.
3: Kada buka anu tuh compare banyak kan ada kalau yang guna. Tembakan ke atas.
0: Itulah artinya lah. Allah.
3: Dibukanya itu kan? Keluar banyu ke atas ya.
0: Itu dong dimaksud lah bilang angkat tangan keluar banyu lah. Bujur juang itu. Mun kada kayak itu kayak apa lagi? Ini hari ini anu kapian Bang Ozan ada agenda kah? Sudah ada kegiatan kah?
3: Ada.
0: Makan sudah aja makan pagi sarapan.
3: Tengah hari belum.
0: Oh, tengah hari belumnya tai.
3: Kan gitu bimbaikin lah.
0: Bimbaikin talah hari ini.
3: Hari
0: aku di sini ya, dan kau di sana asik. anu apa nih ngarannya hari ini karena banyak tamu kita lah jam 11 ada karena jam 1 ada jadi dihadangnya
3: kena aja. RRI ulang tahun kalau.
0: Pra ulang tahun RRI bujur banget pian. Tanggal berapa ayo tanggal berapa RRI ulang tahun? 11 apa? Betul. 1 juta rupiah dipotong 1 juta rupiah.
3: Turun akan lagi 22 tanggal 9 aku yang ulang tahun.
0: Oh, tanggal 9-nya ulang tahun. Ya Allah, September ternyata pian ya. Nah, kena bawa selamat tenai di RRI sini.
3: Sama anu lawan anu tuh. Apa Hotel Aston gitu yang di anu tuh.
0: Oh iya, karena kada tahu men Hotel Aston kita lah.
3: Aston. Umur aku.
0: Ya Allah, ulang tahun ini by Aston jar bujur bana rapian lah nih. Makanya kantor Pinanu jual lagi sibuk nak siap acaraan macam-macam.
3: Iya, bujur tuh bagus.
0: RRI pas kena mun ada acara datangi Bang Ozan lah kesini lah.
3: Insyaallah lah.
0: Mudah-mudahan.
3: Makanya bertamu apa jurang tuh. Bila dari anu ke satu.
0: Bila dari pro satu ada banyak, ada Ibu Niar, ada Ibu Ica, ada Ibu Oliana, ada Mada, ada Kepadli, itu beda darah lawan Mang Adit.
3: Tapi kan bila dari yang paling muda kan anu
0: ada. Itu beda dari paling muda ya namanya. Sangat junior di sini ya.
3: Iya.
0: Aja ada kali nanti berakan Abang Ozan. Enggih. Siap. Enggi, bujur pian jual lah bang lah berelaan kita saya tarus pian.
3: Iya, jerong jauh tu kan julali kan.
0: Oh julali ya.
3: Jangan kali ingat ya.
0: Betul, julali.
3: Enggi,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya bang Ozan di Martapura. Ya satu lagi penelpon di 976. Assalamualaikum, selamat siang. Duh sayang banget sih 976 dari tadi nggak ada yang berhasil ya, kecuali Bang Herman tadi yang berhasil masuk. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
0: Inggi, dengan siapa di mana ini?
4: Pak Mursidi di Limpasul, Beber.
0: Nah, Pak Mursidi di Berabai, apa kabar?
4: Ya, baik-baik, kabarnya panas sebenarnya.
0: Iya, panas juga, belum ada hujan juga kalau Berabai lagi nih.
4: Ya, sebulan lebih kan nggak ada hujan.
0: Ya Allah, hanyar ini kita rasanya merindukan benar lah, ya, hujan lah.
4: Kering sungai, ada kering.
0: Sungai kering, jualah.
4: Ini ada...
0: Dompet kering kah Juwajar? Dompet kering kah Juwajar?
4: Ya, dompet kering-kering sedikit lah.
0: Kering, itu baal ngarannya dompetnya.
4: Kering-kering sedikit.
0: Tanggal 20 sudah lah, nah.
4: Ya, sebentar lagi.
0: Sebentar lagi menukar es tarus, jadi nang basah tenggorokan, nang kering dompet leh, Bu Jurian. Nah.
4: Anu
0: apa jenang dia perakan Pak Mursidi lo ne anu nah mendengar nih.
4: Oh, ada apa kabar di sini? Lampu mati ini mana ya, Pak?
0: Masih kah lampu mati ada pian? Berapa hari sudah mati nih?
4: Semalam.
0: Berapa jam juga dapat giliran mati tuh?
4: Dari jam 5 sampai jam 11.
0: Malah sebentar 6 jam tuh ngarannya. Masih di Barabai, di Limpasu apa yang tadi tuh ngarannya?
4: Ya, di kecamatannya Limpasu, kampungnya
0: Gebra. Ayo, ayo kita coba kena ulun anu akan lah mahabariakan. Mun di Banjar di rumah ulun ampi pang sudah, tapi tadi kabarnya mun kada salah udah anu Acil Auliana tadi mati pulang kajar juga hari ini. Berarti masih ada gilir-giliran nih lah.
4: Ya, masih.
0: Berapa hari mudah-mudahan enak lah ujian pian banyak banar lagi berarti ya kalau kering ya. Anu banyu
4: itu katanya 25 Agustus berakhir
0: ya, jarlah harapannya tuh terakhir targetnya jar mun kada sampai di situ juga. Nah itu kita tanyakan
4: ya, kalau kata Pak Gubernur
0: ada 5 hari lagi lapian lah ya Allah hai
4: cuma kan Pak Gubernur kada memastikan jekong, cuma kan diperkirakan
0: masih perkiraan tadilah. Tapi pian anu kah makai genset kah juga makai genset kah kada kah? Anu ai.
4: Saya ini penyandang disabilitas Mbak siapa ini?
0: Mada,
4: nah, jadi kan keterbatasan segala-galanya ya.
0: Aduh, sanunya lah, kayak itulah pasti ada tantangannya juga, nang kayak itu halang rintangnya ibaratnya lah ya Allah.
4: Jadi kalau anu, ya kesulitannya agak lebih sulit pada orang-orang.
0: Jujur, kan. Enggi, hai. Ayo, Mada mendoakan aja lah, mudah-mudahan kita lakas membaik segalanya ya kalau Mang ya, Mursidi lah. Ipin mudah-mudahan sabar aja Mada bantu doa ya, dari sini nah lah.
4: Sabar menunggu.
0: Ya kalau karena jar Tuhan apa anu Allah bersama orang yang sabar jar lah.
4: Ya, kasih kan.
0: Inggih. Salam-salam Bang Mursidi sagan siapa pian hari ini di siang.
4: Mbak Putri siapa Mbak Iga kan di Anjir
0: itu. Nang di Anjir itu. Anu
4: Mbak Iga.
0: Ya ada situlah.
4: Mbak Putri kan siapa?
0: Putri Karangintan.
4: Putri Nang di Anjir itu siapa? Di Anjir itu ya?
0: Nang di Anjir itu ada... Hadang di Anjir itu ada siapa?
4: Mas Sri lah.
0: Mas Sri jorong di Anjir ini. Kok Mada lupa juga ya siapa? Anu Mama Putri Ibu Haji Salasia.
4: Ya, Putri dia yang bangsiunan guru apa
0: ya? Rasanya lah ya.
4: Iya, Mama Putri.
0: Mama Putri.
4: Guru, kan?
0: Siapa lagi?
4: Salasia, Halimeran.
0: Iya.
4: Iya, Salasia aja.
0: Iya, bujur aja Salasia.
4: Salasia. Ini Rohina di Trikora.
0: Iya, kan? Bujur.
4: Ini Rohina. Pak Julian lah, ya kan masuk Pak Julian lah.
0: Inggih lah, sebentar piana itu nang ulun anu juga mencari ya, kemana sih?
4: Kita sering mendengarkan omongannya kan dia itu ngomong kan lama betul.
0: Iya, mudah-mudahan aja lah Sidin sehatan aja karena kalau pulang bergabung ya kalau.
4: Aja.
0: Sabratan aja Pak Mursidi lah kita salam-salamnya. Nah, mudah-mudahan pian sehat selalu sampai bertemu lagi nanti di lain.
4: RRE ini sebenarnya baik sih, kandangan baik, aman baik.
0: Alhamdulillah.
4: Sekarang ini cuma aku dengar kabar Kota Baru yang kerusakan pulang lah.
0: Kota Baru pulang enggak? Ada pulang lah. Kabar nah, kenapa ada sampaikan lah. Iya. Makasih banyak dulu Lur Mang Mursidi.
4: Sama-sama.
0: Nggih, sama-sama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang hari ini sudah bergabung pendengar, tapi kita juga sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan lah segala keresahan yang di hari ini Ibu Buhan Pian kisahkan lawan ulun, kita dapat mengatasinya sama-sama ya kalau lah, dan kita bisa melewati nangarannya ujian ya, kalau dari kabut asap, mati listrik ya kalau lah, banyu ngalih, apalagi lah orang mah antri BBM juga jar lah, banyak banget ujian kita orang Kalimantan. Mudah-mudahan sabar aja berataan, lawan Bebuhan Pian masih setia lawan ulun, kaina kita bakal ada di acara palidangan Norhalis ya, kita Indonesia dengan tema memaknai kemerdekaan RI ke-81. Jadi pastikan untuk Anda stay tune terus di FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital. Sampai jumpa di Bepandiran Orang Banua berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

atau masyarakat umum, bertujuan untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan klarifikasi atas pendapat serta cara pandang publik. Dipandu oleh Nurholis Majid, menghadirkan juga narasumber yang memahami isu atau tema obrolan dengan cara pandang budaya, terutama kultur Banjar dengan perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar Kuala, menjadikan obrolan lebih membumi dan mudah untuk dipahami.

0: siang ini. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Anda kembali bersama dengan kami di Banjarmasin siang ini dalam acara kita, yakni adalah Kita Indonesia Palidangan Norhalis edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 pendengar. Hari ini kita akan berbicara dengan tema yang sudah Amada sebutkan sebelumnya, itu adalah memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Dan pendengar, terasa berbeda kemerdekaan tahun ini, perayaannya diserta sejumlah peristiwa yang nampak bertolak belakang. Ada pengibaran bendera bintang fajar di Papua, bendera bulan bintang di Aceh, dan tidak ketinggalan ada bendera Borneo Raya di Kalimantan. Ada apa dan apa yang sedang terjadi sebenarnya dengan Indonesia, pendengar ya? Demonstrasi mahasiswa juga menyertai perayaan kemerdekaan. 8 poin tuntutan disampaikan terutama terkait program strategis nasional seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi apa makna kemerdekaan ke-81 di tengah situasi gugatan dan juga demonstrasi seperti itu, dan bagaimana kemerdekaan yang diharapkan seluruh bangsa Indonesia di tengah situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam di Palidangan Norhalis, tentunya bersama dengan Pak Norhalis Majid dan juga ada narasumber lainnya. Tetap bersama kami dan kita akan ikuti bersama.
1: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
2: Demokrasi itu dimanipulasi. Nah, sampai dengan cara-cara yang seperti sempat kadar publik. Partai apa namanya, caleg wajah-wajah baru siap diuji untuk kepentingan. Saya kira sebagai bagian dari proses penyadaran.
3: Partisipasi demokrasi itu mengikuti seluruh pihak.
1: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
0: Assalamualaikum Pak Norhalis.
4: Waalaikumsalam Anda.
0: Alhamdulillah, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, walaupun di tengah situasi yang asap banget kita hari asap, ini ya dari kemarin.
4: Belum merdeka asap rupanya.
0: Oke, benar. Saya setuju kalau itu ya.
4: Ada kan tema kita kemerdekaan.
0: Kemerdekaan ya. Merdeka ini kan bebas ya. Bebas asap merdeka, itu juga harusnya
4: bebas,
0: ya.
4: Bebas, kada ada gangguan, kada ada hambatan.
0: Iya.
4: Iya kan?
0: Baik, silakan Pak Norhalis. Iya. Hari ini ada siapa nih?
4: Iya, ada Pak IBG Dharma Putra nih, dan nanti menyusul mudah-mudahan jadi datang Berina Dian Furkon. Nah, Pak Dharma, tema kita tentang memaknai kemerdekaan RI ke-81. Ini kan tadi disampaikan Mada dalam prolognya. Kemerdekaan 81 ini kayaknya beda dengan kemerdekaan-kemerdekaan sebelumnya. Ada pengibaran-pengibaran bendera.
0: Ada gejolak
4: dan,
0: ya.
4: Sepertinya bukan sesuatu yang apa namanya tabu lah, karena di Aceh, di Papua, Kalimantan juga umpat-umpatan gitulah. Nah ini apa sebenarnya dengan kita lah, dengan Indonesia. Lalu kemudian demonstrasi juga, menurut kabar ini mungkin sampai dengan akhir Agustus ini kalau tuntutan tidak dipenuhi, 8 tuntutan, 7 apa 8 tuntutan 8. Itu tidak dipenuhi, maka akan ada apa namanya aksi-aksi yang lebih keras lagi. Nah, Pak Dharma melihatnya seperti apa nih kemerdekaan ke-81 ini?
5: Saya melihat kembali pada tema, memaknai kemerdekaan. Jadi kita sebenarnya pingin masyarakat itu sadar bahwa kemerdekaan itu ada apa dan siapanya. Jadi kita mulai dari apa, siapa, apa merdeka itu. Merdeka itu bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi seperti kata Manda dan Pak Norhalis tadi, bahwa dia juga harus merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketakutan, merdeka dari ketergantungan dan sebagainya.
4: Bebas.
5: Ya, untuk siapa? Untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus punya kesadaran itu semua. Nah, sekarang ternyata ada alarm publik. Jadi kita harus menyikapi nih alarm publik ini.
4: Termasuk pengibaran-pengibaran.
5: Iya, itu alarm lah. Itu sebuah alarm bahwa ada masalah yang masih perlu kita dengarkan dan kita bicarakan untuk kita selesaikan bersama-sama. Itu masih ada masalah.
4: Ya.
5: Karena memang secara proses, menurut saya kemerdekaan ini sudah berhasil. Ya, secara tegas dikatakan bahwa di dalam pembukaan undang-undang bahwa yang namanya merdeka itu ada kelanjutannya, ada satu kesatuan sistem. Jadi merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Bahwa merdeka ini untuk berdaulat, untuk adil dan makmur.
4: Dan baru dihantarkan ke depan pintu gerbang,
5: iya,
4: belum masuk lagi.
5: Iya, ini secara proses, proses sudah, dan secara strategi itu paling jelas dikatakan oleh Bung Karno lewat Trisakti. Berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat secara
4: kebudayaan.
5: Jadi kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya ini secara tegas dikatakan. Jadi orientasinya Bung Karno itu bukan hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri.
4: Ya.
5: Walaupun terus dibenahi oleh Orde Baru dengan lebih menekankan pada orientasi di dalam negeri, memperkuat diri, ya, dengan trilogi pembangunan. Ya. Akhirnya dilanjutkan dengan triple track strateginya Pak SBY, terus dilanjutkan dengan triple loop running revolusi mentalnya Pak Jokowi, dan akhirnya sekarang kita belum tahu ini apa strategi yang jelas untuk itu. Tapi memang masih secara hasil itu belum sampai kita kepada kedaulatan, keadilan dan kemakmuran itu, sehingga masih perlu kita diskusikan bersama-sama. Nah, inilah yang mungkin perlu kita sadari bersama bahwa masih ada masalah, masih ada persoalan-persoalan yang perlu kita dengar, kita selesaikan bersama.
4: Mestinya kan progresnya itu semakin tahun semakin bagus kan, jadi makna kemerdekaan, lalu apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana yang disampaikan Pak Dharma tadi itu mestinya progresnya dari tahun ke tahun semakin bagus. Ini sudah 81 tahun. Mungkin masyarakat, sebagian masyarakat lah, merasa bahwa progresnya jalan di tempat.
5: Iya, saya melihat progres ini jalan di tempat memerlukan perubahan target. Jadi seperti contoh, ya, saya contohkan begini. Kesehatan. Saya sebagai orang kesehatan, saya bilang, sekarang targetnya adalah bahwa kalau semua orang orang sudah dicakup oleh asuransi, itu BPJS. Maka itu adalah sebuah keberhasilan. Benar. Benar. Tapi harusnya nggak sampai di sana. Tidak sampai di sana cakupannya. Harusnya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Bahwa orang bukan hanya cakupannya, tapi bagaimana orang miskin, kalau kena kesehatan, kalau kena masalah kesehatan, kalau kena persoalan kesehatan, kalau dia sakit, itu tidak guncang ekonomi keluarganya, tidak runtuh ekonomi. Dijamin oleh negara bahwa dia akan menjadi sehat kembali tanpa ekonominya harus runtuh. Jadi pada saat dia rapuh, tidak perlu runtuh karena jaminan dari pemerintah. Ini
4: sebagai bagian dari pelayanan dasarnya.
5: Jadi ini ahli ini terjadi karena memang ada fragmentasi nasional, di mana ada ketidakadilan ekonomi. Ada ketidakadilan ekonomi karena apa? Kemajuan ekonomi seperti sekarang, Gini rasio turun, angka kemiskinan turun, itu artinya jumlah orang miskin turun, dan jurang perbedaan antara kaya dan miskin itu menyempit, tapi belum terasa secara nyata dan merata.
4: Enggak, itu hanya karena datanya diubah. Sekarang pendapatan 3 juta sudah dianggap tidak miskin.
5: Iya.
4: Padahal kebutuhan hidup layak 4.200.000.
5: Iya. Itulah poinnya. Jadi kita itu harus cakupan, target itu kalau memang harus direvitalisasi. Bahwa apa yang dihasilkan oleh data itu harus divalidasi dengan fakta. Kalau memang kenyataan data itu ternyata nggak sesuai dengan fakta, dan data itu memang sudah didapat dengan bagus, berarti datanya memang nggak cocok untuk memvalidasi fakta, sehingga itu harus diubah.
4: Ringnya direndahkannya.
5: Iya.
4: Dulu ringnya tinggi, sekarang direndahkan, sehingga orang tergolong tidak miskin lagi. Nah, itu permainan data, permain data seperti itu yang
5: perlu bisa divalidasi.
4: Ditolak tadi tuh.
5: Iya, perlu divalidasi dengan fakta. Jadi, oh, kenyataan-kenyataan ini memang terjadi. Gitu. Dan itu harus kita selesaikan bersama.
4: Iya. Dan mahasiswa juga nih demo pada soal program-program strategis nasional. Iya. Padahal program strategis nasional itu kan kabarnya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Dharma tadi itu dalam rangka memerdekakan masyarakat gitu. Tapi faktanya di demo orang dulu program-program strategis nasional.
5: Iya. Nah. Jadi gini, contoh ya, MBG. MBG. MBG itu kan memberi makanan kepada kepada anak-anak kita.
4: Bagus itu. Ya,
5: bagus. Kalau anak-anak kita didik dengan bagus. Ya. Tapi otaknya enggak bagus. IQ-nya cuma 68.
4: Iya.
5: Kan kesulitan.
4: Sementara untuk, orang 100 lebih.
5: Iya, untuk menaikkan IQ itu kan perlu makanan, makanan bergizi. Makanan bergizi sehingga harus diberikan makanan bergizi
4: bersamaan itu.
5: Bersamaan dengan itu pendidikan juga harus ditambah, kesehatan harus juga dijaga. Sehingga diharapkan akan bagus. Kan secara konsepsi sebenarnya benar. Sangat
4: bagus.
5: Tapi tapinya ini ada.
4: MBG-nya bisa dipenuhi, gaji guru kalau dibayar.
5: Iya. Nah, ini tidak komprehensif dan yang paling penting jangan ada tangan-tangan kotor, jangan ada kerakusan yang ikut
4: mengambil manfaat.
5: Iya. Bersembunyi di balik kegiatan-kegiatan populis itu.
4: Menangguk di Banyukaruh di orang Banjar itu tuh.
5: Iya, itu.
4: Situasinya yang justru sebenarnya bisa diperbaiki justru dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ya. Apa sebabnya itu Pak Dharma? Oke lah kita, kalau sebenarnya kita butiri lah semua cita-cita itu, luhur semua tuh cita-cita menuju kemerdekaan itu kan, mensejahterakan, mencerdaskan, iya kan? Ya. Tapi kenapa lalu kemudian yang menjadi problem mendasar itu pada soal mental kita. Ada kesempatan korup, misalnya ada kesempatan korup, akhirnya cita-cita untuk memerdekakan, cita-cita untuk mendidik, cita-cita untuk mengatasi stunting, justru malah berbuah pada korupsi. Biar melihatnya di mana itu problem dasarnya tuh.
5: Saya ingat sama omongannya Gus Dur aja lah, ya yang paling deket soalnya omongan Gus Dur. Ya, saya nggak berani ngomong sendiri, tapi Gus Dur bilang. Hal itu terjadi karena bangsa ini adalah bangsa yang penakut. Gak berani membenarkan yang salah. Gak berani memilih untuk benar. Sudah tahu kadang-kadang benar salah, tapi tidak memilih untuk menjadi benar. Ya, dengan berbagai alasan yang logik. Yang logik. Tidak memilih benar. Dengan menutupi ketakutannya itu. Sehingga banyak hal terjadi hari ini di mana orang pinter melegitimasi keputusan-keputusan yang sebenarnya tidak pintar. Di mana
4: jadi orang pintar mengalah kepada orang yang tidak pintar.
5: Iya, melegitimasi malah, bukan sekedar mengalah. Bukan sekedar diam,
4: membenarkan.
5: Jadi orang pintar melegitimasi keputusan bodoh.
4: Orang pintarnya kada merdeka tuh.
5: Iya, orang benar seperti ulama, para tokoh agama dan sebagainya membenarkan yang salah. Jadi melakukan pembenaran, ya. Buruh sibuk dengan perutnya masing-masing, ya, sehingga akhirnya yo nggak bisa apa-apa, gitu. Jadi kampus cuma mahasiswa aja yang bergerak, ya. Kampus mahasiswa yang bergerak.
4: Dosennya?
5: Enggak juga saya pikir.
4: Dosennya sibuk mengurusi tuntutan kenaikan gaji.
5: Juga TNI kan yang paling punya loyalitas dan kesetiaan
4: katanya.
5: Iya, tapi loyalitas dan kesetiaannya itu mulai di apa ya, dikaburkan. Bukan loyal dan setia kepada Pancasila.
4: Siapa yang mengaburkan?
5: Para penguasa dong, para politisi dong. Jadi artinya TNI disuruh loyal kepada penguasa. disuruh loyal kepada atasannya, bukan loyal kepada negara. Gitu. Dia bukan jadi alat negara, tapi alat pemerintah yang sebenarnya silih berganti, yang sebenarnya punya orientasi jangka pendek demi kepentingan-kepentingan politik.
4: Nah, itu problem apa sebenarnya, Pak Dharma? Yang Jarulun tadi itu problem mental kah atau problem apakah?
5: Problem mental dan sistem.
4: Mental dan sistem.
5: Iya, sistem politik kita menyebabkan para pemimpin kita itu punya orientasi jangka pendek, 5 tahunan.
4: Jangka pendek 5 tahunan ya.
5: Enggak punya lagi GBHN yang replita 1, replita 2, replita gitu.
4: Jangka pendek sistemnya, receh lagi lah.
5: Iya.
4: Berebut uang-uang yang receh-receh kan.
5: Tapi marilah kita optimis bahwa proses ini sebenarnya memang up and down. Jadi
4: optimis dalam pengertian bahwa
5: kalau kita bisa
4: masih
5: ngubah,
4: bertahan sampai 100 tahun, 200
5: bukan,
4: tahun gitu
5: bukan,
4: kan?
5: Bukan, bukan. Optimis gimana? Dalam pengertian gini. Sadarlah bahwa kalau kita mau menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang berbeda. Umpamanya gini. Mau mengganti pemimpin. Tapi memilih pemimpin dengan cara yang sama. Baik secara sistem maupun secara mental. Terus berharap sesuatu yang pemimpin yang berbeda, ya salah.
4: Ah, iya kan mungkin.
5: Iya.
4: Jadi ini cara memilih pemimpinnya lah.
5: Dan cara kita mengendalikan diri kita. Itu kita harus berani lah. Masa nanti terus kita ngeritik pas mimpin, pas pemimpinnya memilih pemimpin dikasih duit mau.
4: Nah.
5: Banyak gini sekarang.
4: Berarti mental itu problem mental kita.
5: Bukan 100% benar.
4: Karena kalau mentalnya bagus, sistemnya bisa diperbaiki.
5: Ya, bukan 100% benar. Karena itu silent majority ini sebenarnya orang baik. Dia tinggal ingin ikut pada inovator dan early adopternya. Inovator itu cuma 3%. Bayangkan kalau cuma inovator aja yang bergerak. Ya, 3% bergerak. 3% bergerak. Jadi dari 100 orang, 3 orang bergerak. Kalau 3 orang ini waktu pemilu menggunakan kekuatannya untuk menjemput 10 orang,
4: 30 aja.
5: Berarti 33. Berarti calon yang baik akan mendapat nilai 33%. Masih mungkin kalah kalau 2 calon. Ya. Tapi kalau early adopternya ikut, early adopter itu 7%. Jadi 10% jadinya. Ada 10 orang dari 100.
4: Iya.
5: Nah, kalau ini 5 aja masing-masing atau 6 aja masing-masing, sudah 60% menang kok gininya. Jadi early para generasi muda enggak perlu sibuk-sibuk demo. Beri kesempatan untuk bergerak 5 tahun ini. Sehingga benar-benar fokus untuk memajukan Indonesia dengan strategi yang diyakininya, dan kalau ternyata berhasil kita dukung, kalau tidak berhasil kita ganti dengan cara yang berbeda. Artinya enggak,
4: tapi ini kan sudah setahun lebih ini kan sudah mau masuk jurang nih. Nah, daripada masuk jurang sebangsaan, nah lalu kemudian demo itu bagian dari cara mengingatkan.
5: Iya, public alarm boleh.
4: Boleh.
5: Public alarm
4: ya, itu. Kalau kita lihatkan juga seperti cek kosong bermasalah juga kita.
5: Tapi ya poinnya, kan?
4: Sesuka yang hati.
5: Iya, tapi kita harus sadar diri bahwa salah ke satu kelemahan bangsa Indonesia adalah mudah dipecah belah. Dari dulu kita nggak pernah dijajah negara lain. Hampir seanya sedikit waktu kita dijajah. Kita dijajah perusahaan. POC yang menjajah kita. Sama dengan sekarang perusahaan juga menjajah kita, walaupun perusahaan itu milik bangsa sendiri.
4: Majapahit juga hancur karena pecah di internal di dalam sendiri lah. Jadi nah, Ulan, ini kan 81 Majapahit itu 300 tahun loh, Pak Dharma. Berjaya 300 tahun hancur sebagai bangsa, dan hampir-hampir orang dulu kada percaya Majapahit itu akan hancur. Itu kalau kita lihat peradabannya maju benar, kalah Indonesia yang ada ini rasanya kalah dengan peradaban Majapahit itu. Dan 300 tahun setelah itu hancur nih.
5: Sriwijaya juga.
4: Iya, Sriwijaya itu waduh itu kurang lebih 300-400 tahunan Sriwijaya itu dan itu menguasai apa namanya lautan luas sekali apa cakupan
5: kalau itu dilihat dari akhirnya hancur
4: akhirnya hancur
5: tapi kalau itu menjadikan kita pesimis bahwa nanti suatu ketika akan hancur.
4: Ya, memang Soekarno mengatakan bahwa kita punya modal yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kita punya modal Pancasila. Nah, asal Pancasila itu menjadi kontrol dari semua yang dikerjakan oleh pemerintah, insya Allah kita akan bertahan selama-lamanya. Tapi kalau misalnya Pancasila hanya dibaca aja, dihafal aja, tidak menjadi alat kontrol, maka tidak akan menjadi apa-apa juga Pancasila.
5: Cobalah kita gini, lihat proses. Memang ada up and down. Terus mari coba kita lihat perbenturan antara potensi dan implementasi. Ya, potensi kita kan luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat potensi itu kan kita bagi dua lah negara-negara itu. Negara yang punya potensi luar biasa, sama potensi yang tidak ada, tidak punya potensi. Jadi sumber daya alam nggak punya, posisi strategis nggak punya, rakyat yang banyak nggak punya, ya, sumber daya manusia yang banyak nggak punya, itu potensinya rendah. Ya, tapi kita ini kebetulan punya potensi yang luar biasa. Ya, sementara implementasi, bagaimana membangunkan potensi itu menjadi kenyataan, itu juga harus kita hitung. Ada yang punya implementasi rendah. Mungkin sekarang kita masih seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau pemerintahannya mempunyai cara berbeda, implementasinya akan jadi tinggi, kan gitu. Juga ada yang implementasinya rendah. Jadi ada negara yang memang hebat, punya potensi hebat, dan implementasinya hebat. Seperti Inggris dan sebagainya, dia punya segalanya. Dia jadi negara-negara apa ya, negara impian itu. Ada negara yang jelek sekali, negara pecundang itu. Sudah potensinya nggak punya, implementasinya nggak ada juga. Itu negara-negara pecundang. Nah, sementara ada negara yang implementasinya rendah, tapi potensinya tinggi.
4: Potensinya tinggi, kita termasuk di situ lah.
5: Ya, dan ada negara yang tidak punya potensi, tapi implementasinya luar biasa. Itu penjudi, negara penjudi. Kalau ini negara pemimpi, kita mungkin perlu. Nah, dari negara pemimpi itu masuk menjadi negara-negara yang gini menggubah implementasi, ya, dan kita melihat arah-arah itu ada secara konsepsi. Cuman itulah tadi
4: konsep.
5: Iya, konsep itu selalu dikotori dengan tangan-tangan kerakusan.
4: Nah, ya itu tadi ada sesuatu yang harus dituntaskan dulu, diselesaikan dulu, baru kemudian kita masuk kepada gagasan-gagasan besar itu. Karena kalau kada, gagasan-gagasan besar itu pun akan keropos oleh sesuatu yang tidak diselesaikan ini.
5: Bahkan sekarang ada kecenderungan kita melihat kok permisif banget terhadap kegiatan korupsi kalau itu dilakukan oleh temennya. Itu Jo, itu tuh apa namanya, itu perasaan yang ada di masyarakat. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, karena itu cuma perasaan. Itu opini publik. Itu loh. Nah, opini publik ini nggak boleh dibiarkan, harus dijelaskan. Kenapa kok publik punya opini yang seperti itu? Pemerintah harus bertindak supaya opini itu nggak ada. Dan salah satu caranya adalah transparansi.
4: Transparansi, ya. Oke.
0: Baik ya.
4: Kalau mau bergabung
0: boleh banget ini.
4: Apa namanya
0: pembahasannya cukup ini juga ya ulun kayak okay, gitu ya. Seru untuk bisa diikutin juga baik pendengar. Nanti kalau mau gabung silakan di 0511325162 dan juga nomor WhatsApp Pro 1 di 0811531410 atau juga bisa menyaksikan ya di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin, meninggalkan jejak komentar juga di sana juga boleh banget ya. Baik moderatoris, mungkin kita bisa break sejenak gitu ya. Nanti yang mau gabung di segmen berikutnya, sekarang juga masih di nuansa kemerdekaan ini yang ternyata banyak sekali gejolak-gejolaknya gitu ya. Padahal sebagai seorang anak muda gitu ya, ketika melihat hal yang kemarin di Jakarta, demonstrasi yang luar biasa, kan belum sampai ya, tujuannya kan adalah kebundaran HI ya, tapi berapa hari ini gak sampai-sampai ditahan terus, dan itu rasanya kayak kita kan cuma mau ngasih pendapat nih, ngasih aspirasi kita, 8 tuntutan dan segala macam. Tapi kok rasanya ada hal yang mengganjal ya dari demonstrasi itu. Apa sih kemerdekaan itu artinya sebenarnya? Nanti mau gabung silahkan, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin.
6: Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

publik atau masyarakat umum. Bertujuan untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan klarifikasi atas pendapat serta cara pandang publik. Dipandu oleh Nurholis Majid, menghadirkan juga narasumber yang memahami isu atau tema obrolan dengan cara pandang budaya, terutama kultur Banjar dengan perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar Kuala, menjadikan obrolan lebih membumi dan mudah untuk dipahami dan dinikmati.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Anda masih ya, setia bersama kami di RRI Prosto Banjarmasin ya, di Kita Indonesia. Paling dengan Nurhalis, masih sama Pak Nurhalis, sama Pak Dharma Putra juga ya. Pak Nurhalis, mungkin yang ini tadi juga ya, terkait dengan yang tadi belum dibahas, ada yang mau merdeka segala macam ya. Itu sebenarnya kenapa bisa sampai ada gejolak hal tersebut ya? Apakah itu ada korelasinya dengan, maaf kalau kita bicara Aceh gitu ya, ada bencana kan di tahun yang lalu. Apakah itu berkorelasi juga hingga hari ini mereka kemarin melihat ada wakapoldanya yang sampai diusir kan dari masjid. Itu seperti apa Pak Nurhalis juga Pak Dharma ini?
1: Iya. Pasti karena yang sebagaimana disampaikan Pak Dharma tadi itu ada hal-hal yang antara ekspektasi dengan realitanya berbeda. Harapan orang merdeka itu 10 misalnya, tapi realitanya 3-4 misalnya. Nah,
0: jauh orang, sekali dari kata yang diharapkan gitu ya.
1: Menggugat.
0: Baik, kita tahan sejenak di 562. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Abang Yusuf kan nih? Enggih ya Bang Yusuf dari Amuntai. Silakan pertanyaannya Bang Yusuf, hari ini temanya tentang memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ada Pak Nurhalis dan juga Pak Dharma Putra. Silakan.
2: Ya, mau ditanya. Bagaimana contohnya memaknai kemerdekaan itu?
0: Contohnya memaknai kemerdekaan itu gitu ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Ada lagi?
2: Ya.
0: Oke, siap. Makasih banyak Bang Yusuf di Amuntai.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, mungkin silakan Pak Nurhalis.
1: Gimana Pak Dharma? Dalam benar sebenarnya.
3: Ya.
0: Contohnya gitu ya.
3: Iya, contohnya gini. Secara konsepsi yang namanya memaknai itu adalah tahu, sadar apa yang disebut dengan kemerdekaan. Tadi sudah dikatakan bahwa merdeka itu adalah tidak sekedar lepas dari penjajahan, tapi juga merdeka bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan dan sebagainya. Kita tahu itu ya, kita tahu, dan kita juga tahu untuk siapa kemerdekaan itu, untuk rakyat, untuk seluruh rakyat, untuk masyarakat, jadi untuk kesejahteraan bersama. Dalam kata yang sederhana dikatakan bahwa kemerdekaan itu jalan untuk menjadi berdaulat, adil, berkeadilan, dan makmur. Nah, kalau itu sudah tercapai, ya berarti kita sudah merdeka. Sehingga artinya gini, kita maknai itu sambil sampai kita menimbulkan kebanggaan pada diri kita. Nah, benar kan? Gara-gara merdeka kita bisa seperti ini.
1: Ini dia mau bergabung dulu.
0: Ada poin-poin tadi ya. Adil.
3: Kalau belum bangga berarti masih belum sampai pada titik puncaknya.
0: Baik ya, ditahan sebentar. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang ada.
0: Enggi, Abah Supian kan nih?
1: Iya.
0: Enggi, silakan Abah Supian.
4: Begini Pak Dharma.
0: Enggi.
4: Seandainya ada orang yang takut dengan bayangannya sendiri di cermin, nah itu bagaimana menyikapinya? Dalam memaknai kemerdekaan ini.
0: Oke. Takut dengan diri sendiri di cermin tapi dikorelasikan dengan kemerdekaan gitu ya. Baik. Enggak. Ada lagi ya Pak Sufian?
4: Itu aja Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, dalam sekali ini.
1: Dalam sekali ini. Kalau seandainya Indonesia itu berupa wajah kita lah, berupa diri kita, lalu kita melihat wajah kita di cermin, kita sendiri takut melihat wajah kita itu, melihat Indonesia itu kita sendiri takut gitu. Nah kira-kira bagaimana tuh?

0: problem.
1: Ya, ketakutan itu kan bisa bisa menyebabkan kita jatuh frustrasi terus tidak bisa berbuat apa-apa, kalau bisa mungkin sampai pingsan bahkan. Ya, dan itu sangat tidak tidak diharapkan. Tapi ketakutan itu bisa juga membuat kita lebih produktif untuk mengubah wajah kita sesuai dengan apa yang kita banggakan. Itu. Sehingga untuk itu kita perlu memunculkan nilai-nilai produktif kita, ya, dan logika kita, cara berpikir kita, cara bergerak kita, ya. So kita, saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk wajah yang buruk ini. Bisa minta bantuan teman, bisa minta bantuan Pak RT dan sebagainya. Jadi di sana perlunya kita menjaga persatuan, walaupun di dalam kemerdekaan itu, ini penting ini. Di dalam kemerdekaan itu yang dipentingkan bukan keseragaman, tapi keadilan. Gitu loh. Jadi nggak ada gunanya kita seragam kalau nggak adil.
0: Ya. Gitu. Sama seperti ya. Bung Hatta lah, persatuan bukan persatean.
1: Ya. Jadi ada Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ada saling peduli. Ya, jangan-jangan wajah yang menakutkan kita itu setelah diapresiasi sama teman ternyata merupakan keunikan yang dicari sama dunia. Kan gitu. Jadi mari kita ada masalah. Itu seperti kata saya tadi, kalau itu terjadi berarti ada masalah yang perlu didengar, ya, dibicarakan dan diselesaikan.
0: Iya.
1: Setelah didengar, oh enggak, kamu enggak menakutkan kok. Malah kamu unik. Benar-benar menggambarkan Indonesia. Ini nanti jadi gini kan. Malah jadi bangga kita. Oh berarti benar wajah saya kan gitu. Atau mungkin, oh memang salah. Ayo kamu perbaiki, gini loh caranya. Aku enggak bisa. Bareng dengan teman. Karena komunikasi dan kolaborasi itu bisa meningkatkan kompetensi kita untuk memperbaiki menjadi lebih sempurna seperti apa yang kita mau. Kan
0: kalau
1: gitu.
0: Dalam konteks negara, teman tadi siapa, Pak Dharma?
2: Iya.
1: Bangsa Indonesia kalau dalam konteks yang lebih besar, teman itu governance. Ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat, yang ada tokoh-tokoh masyarakatnya di sana, gitu. Sehingga pembangunan yang bisa mengubah wajah adalah pembangunan yang terbuka, karena saling ada komunikasi, yang partisipatif, yang saling bekerja sama dan akuntabel, mencapai kebanggaan, mencapai hasil yang
0: tapi
1: bisa dipertanggungjawabkan bersama.
0: Kalau yang menakutkan tadi itu governance-nya sendiri kayak apa? Siapa?
1: Government maksudnya, ya. Bukan governance. Pemerintahnya yang menakutkan. Ya, pemerintah itu kan membawa amanah dari rakyatnya.
0: Idealnya.
1: Iya. Artinya kalau dia menakutkan, berarti dia tidak amanah. Dan kita punya wakil rakyat untuk memperbaiki itu. Dan wakil rakyat itu adalah para politisi yang dipilih dalam sistem politik. Berarti harus ada perbaikan pada sistem politik kita. Gitu loh. Jadi ya kembali lagi kepada pernyataan saya yang dahulu, nggak mungkin lah memilih wakil rakyat dengan cara yang sama, ya, berharap wakil rakyat yang berbeda, gitu ya. Kalau emang nggak puas dengan wakil rakyat yang sekarang, ganti semuanya. Kenyataannya nggak ganti-ganti kok. Makanya terus Gus Dur bilang bangsa ini adalah bangsa yang penakut.
0: Gitu. Tapi Pak Sandak, demo tadi itu ditahan. Sebenarnya wani juga sudah mahasiswa, ya kan?
2: Sudah pas, mulai berani speak up ya.
0: Pas menuju Bundaran HI hendak menyampaikan pendapat ditahan oleh aparat.
1: Ini inilah yang diperlukan sebuah perbenturan dialogis yang cerdas. Kita kadang-kadang bisa memaklumi kenapa demo itu dicegat karena ditakutkan ada efek samping, tumpangan dari demo itu. Sehingga baik pemerintah maupun mahasiswa itu harus sama-sama cerdas. Mahasiswa memberi jaminan bahwa demo itu murni, tidak ditumpangi kepentingan-kepentingan politik sesaat. Pemerintah juga harus melihatnya dengan jernih, bahwa dikawal ini tidak mungkin ditumpangi lagi, gitu loh. Kejadian-kejadian yang seperti ini kan bisa saling curiga dan sebagainya itu karena tingkat kepercayaan yang menurun karena tingkat ada fragmentasi nasional itu dan tingkat kepercayaan yang menurun tuh biasanya bukan disebabkan karena faktor eksternal, tapi ada perbenturan internal. Gitu. Jadi loh, ini sudah nggak ada kok, tapi di internal memang ada juga perebutan kekuasaan, gitu loh. Jadi ada perebutan kekuasaan secara internal ya. Juga.
0: Nah, Pak Dharma tadi kan menyampaikan tentang alarm. Betul. Demonstrasi itu alarm, pengibaran bendera itu alarm.
1: Iya.
0: Nah, kalau tahu itu alarm, pemerintah kok tidak mau memperbaiki?
2: Ya. Harusnya kalau udah jadi warning ya, Pak Nurhalis ya?
0: Iya. Apakah harus chaos dulu, baru kemudian ya sudah kita perbaiki. Nah, kalau demo-demo biasa-biasa itu sebenarnya ingin direspon, semestinya pemerintah sudah
2: harusnya
0: memperbaiki. Kadang usah salang hamuk-hamuk orang, tapi karena tidak ada perubahan kan akhirnya orang hamuk. Nah,
2: ada kegeraman massa ya.
1: Ada gap komunikasi. Ada ketidakpercayaan yang sudah memuncak. Yang perlu
0: kepercayaan kepada siapa?
1: Kepada pemerintah dan pemerintah kepada kepada mahasiswa. Saling tidak percaya. Saling tidak percaya. Ini fragmentasi ini. Ada kelompok-kelompok kepentingan. Ya, ada kelompok-kelompok kepentingan yang harus benar-benar bisa diidentifikasi dengan bagus untuk dilakukan komunikasi secara bertahap.
0: Nah, siapa itu yang bisa menginisiasi komunikasi seperti itu? Pemerintahnya tidak dipercaya, pendemonya tidak dipercaya.
1: Ya, ada empat ini yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, yang pertama internal pekerja, karena ini yang paling banyak. Internal pekerja mempunyai kepentingan yang sama, membuat kesepakatan yang sama, ya. Terus yang kedua TNI yang profesional. Jadi sekarang nih TNI jangan ditarik kemana-mana lah, jangan diminta profesional aja, birokrasi yang profesional. Jadi kalau ini sudah profesional, ini sebenarnya sudah komunikasi tidak langsung. Kalau ini sudah bekerja secara profesional, loyal kepada Pancasila, ini sudah sesuatu yang sudah luar biasa nih. Akan menurunkan tensi ketidakpercayaan. Nah sekarang kan ditumpangin macam-macam. Tidak disuruh kerja yang macam-macam. Loyalitasnya yang digeser menjadi loyalitas kepada kekuasaan. Ya hukum juga dibikin seperti itu. Itu dalam opini masyarakat. Itu opini-opini yang seperti ini kan karena ketidakpercayaan.
0: Nah, ketika aktor-aktor kunci atau pihak-pihak yang bisa menjadi
1: yang paling kunci ulama
0: penyelamat tadi itu,
1: iya,
0: juga tidak bisa dipercaya. Nah, di sini benang kusutnya, ya kan, berharap kepada siapa lagi? Itulah yang lalu kemudian hopeless. Nah, ketika hopeless, keluarlah pengibaran bendera. Ini Pak Dharma melihatnya selain sebagai alarm, apakah ini bagian dari tanda-tanda lain nih?
1: Enggak, saya melihat itu sebagai ventilasi.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Kalau di dalam ruangan itu terlalu panas, perlu ada jendela supaya menurunkan panasnya itu. Tapi ventilasi ini enggak akan ada gunanya kalau AC-nya enggak diatur. Jadi setelah turun panasnya, itu tetap biarkan turun, kalau perlu di-AC-kan, didinginkan dengan komunikasi. Jadi biarkan dia memventilasikan mahasiswa itu, biarkan demo, biarkan mencapai aspirasinya. Pemerintah harus secara jernih
0: menyampaikan aspirasinya itu, menyampaikan aspirasinya satu hal, tapi kalau aspirasinya tidak dituruti kan ya, hal yang berbeda.
1: Ini
0: kan
1: poinnya adalah pemerintah harus jernih melihat itu. Pemerintah harus mempunyai orientasi jangka panjang, bukan jangka pendek untuk mempertahankan kekuasaan. Kecuali memang ada bagian-bagian internal pemerintah yang memang mengendaki seperti itu. Banyak juga analisa-analisa liar yang mengatakan seperti itu. Dan yang paling poin, analisa liar yang terasakan itu matahari kembar.
0: Siapa itu? Matahari kembar
2: bagaimana ini?
1: Seperti apa? Saya
0: matahari kembar itu kan artinya ada dua.
1: Ada dua
0: kepemimpinan.
1: Ada presiden dan ada raja.
2: Hampir sama berarti ya, presiden raja.
0: Tapi kan itu hanya raja Jawa, bukan raja Kalimantan, bukan raja Sumatera.
1: Sudah jadi raja Lampung sama raja NTT. Jadi gini loh. satu-satu kesatuan komando itu diperlukan. Jadi di dalam di
0: kalau internal, percaya
1: di internal pemerintah harus membenahi dirinya.
0: Oke.
1: Harus ada satu kesatuan komando. Paling tidak dalam 5 tahun ini. Bahwa komando itu sekarang ada di tangan Pak Prabowo. Jadi sehingga Pak Prabowo tidak perlu melakukan rekayasa macam-macam supaya bisa mengendalikan itu, karena dia sudah disepakati sebagai komandan tertinggi Republik Indonesia 5 tahun ini. Itu loh. Nah, dengan satu kesatuan komando, maka semuanya akan bisa berjalan secara sistem. Sistemnya udah bagus. Kalau toh memang nggak bagus, kita koreksi, kita perbaiki, karena satu kesatuan komando tuh akan terlihat di mana kelemahan-kelemahan sistem dan di mana jeleknya sistem. Ya, graduasinya akan jalan. Ini ke sini, ini ke sini, kesini jalan. Ya. Jadi kalau sistem graduasi, kontrolnya juga akan jalan. Nah, kontrol diperkuat. Kalau sistemnya jalan, hierarkinya jalan, kontrolnya jalan, semuanya akan berjalan dengan bagus. Apalagi kalau kepemimpinan yang satu kesatuan komando itu punya rasa percaya diri, sehingga dia bisa tegas, dia decisive, dia bisa memberi arahan yang jelas karena sudah percaya diri.
0: Percaya diri.
1: Arahannya jelas.
0: Asal gitu. Benar.
1: Ya, oh pemimpin yang terpilih itu pasti pemimpin yang hebat. Arahannya benar. Dan kalau dia sudah tegas. Ditambah dengan kontrol sistem yang bagus, ya, mempunyai arahan yang jelas, hierarkinya juga dalam sistem bagus, ya, maka dia akan bisa mendelivery, menggelar sebuah keberhasilan bahwa merdeka ini menuju ke arah kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran.
0: Berada pada rel yang benar lah.
1: Berada pada rel yang benar.
0: Tapi ketika reaksi-reaksi itu muncul, maka apa yang disampaikan Pak Dharma tadi itu tidak sesuai,
1: iya, nggak akan jalan, nggak
0: harapan
1: jalan.
0: Orang
1: kata-kata sederhananya adalah pemerintah dan kepemimpinan yang tidak amanah.
0: Nah, dengan situasi yang terjadi hari ini nih Pak Dharma, nih mudah-mudahan aja lah jangan sampai terjadi. Mungkin kada kita selama ya taruhlah Majapahit tadi 300 tahun, Sriwijaya 400 tahun. Mungkin kada kita kawas selama itu juga gitu.
1: Bangsa Indonesia ini sebagian besar masih menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Oke.
1: Hanya sebagian kecil yang mungkin
0: tapi kan tikus-tikus yang menggerogoti.
1: Iya. Semua orang benci sama tikus-tikus itu. Semua orang benci sama tikus-tikus
0: sehingga
1: itu.
0: Sehingga pilar-pilar untuk untuk jangka panjang ya,
1: semua orang benci sama tikus-tikus itu, tapi nggak pernah benci sama Indonesia.
0: Jujur.
1: Iya, jadi kita ini ngomong seperti ini karena kita peduli. Kita pingin Indonesia itu tidak seperti Majapahit yang hancur. Kita tetap pingin, apalagi saya. Ya, saya kemana kalau Indonesia ini hancur? Anak saya kawin sama orang Jawa. Ya. Ibunya orang Kalimantan, ibu mertuanya orang Melayu, bapak mertuanya orang Jawa.
0: Sudah terlanjur Indonesia ya.
1: Jadi begitu bencinya kita kepada korupsi, begitu bencinya kita kepada nepotisme, begitu bencinya kita pada kolusi, ya, ingin rasanya kalau memang boleh jadi Superman, sayang celana dalamnya masih di dalam, ya, kita hancurkan semua itu,
0: kita tapi
1: kita
0: semua
1: tetap mencintai Indonesia,
0: iya,
1: tetap yang menginginkan Indonesia yang hebat,
0: yang menggerogoti kemerdekaan Indonesia itu, ya kan?
1: Iya.
0: Karena kalau sebenarnya kita konsisten kepada cita-cita berbangsa bernegara tadi itu. Mestinya kita sudah, negara-negara lain yang seiring dengan kita jauh lebih makmur, lebih sejahtera dari kita.
1: Udah contohnya gini aja, gini rasio yang jauh lebih rendah dari Indonesia. Gini rasionya jauh lebih rendah dari Indonesia di Afrika sama di Amerika Selatan. Revolusi, kita sudah tinggi sekali gini rasio, masih tetap bagus. Karena apa? Kita masih mencintai Indonesia.
0: Sabar
1: ini.
0: Kita.
1: Atau benar
0: gaji rendah sabar, ya, kalau pelayanan publik buruk sabar.
1: Atau benar katanya Gus Dur.
0: Apa itu?
1: Apa negara bangsa yang penakut.
0: Bangsa yang penakut.
2: Sabar dan penakut ya. Jadinya ya. Waduh.
1: Jadi dalam bahasa yang keren dikatakan keracunan pikiran positif.
2: Semuanya jadi di positive thinking kan gitu ya.
1: Iya, keracunan pikiran positif.
0: Tenang, pasti ada perubahan. Iya, ya kan. Nanti
1: pas sudah dipukul, ya tenang aja, kita harus sabar.
2: Syukur pukulnya kanan enggak kiri gitu ya.
0: Kita tunggu pemilu berikutnya, ya kan, tidak usah di demo-demo dulu, tunggu pemilu berikutnya pasti akan ada perubahan. Iya.
1: Ya kita kan? Berharap kepada orang lain, bukan kepada diri kita. Mudah-mudahan nanti kritik kita didengar sama pemerintah, didengar sama wali kota, didengar sama gubernur. Ya enggak,
0: gini, harusnya mungkin kita yang mendengarnya ya. Kenyamanannya sudah, iya kan? Karena kekuasaan itu sama dengan lupa,
1: iya.
0: Lupa okay. Pada kita, lupa pada konstituennya dan segala macam. Itulah yang terjadi. Jadi kesimpulannya apa nih Pak Darman nih memaknai kemerdekaan 81 ini? Apa bedanya dengan 80, 79 dan kemerdekaan-kemerdekaan hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya?
1: Makna kemerdekaan dari awal sampai akhir sama saja. Bahwa merdeka itu seperti itu. Merdeka itu adalah tidak hanya bebas dari penjajahan.
0: Enggak. Maksudnya itu kan tidak seperti kenop kan kata orang Banjar nih ya, tidak seperti kenop. Antara dulu 26 tahun merdeka itu Bung Karno sudah bangga betul dengan capaian-capaian yang dibuat, ya kan. Maka 27 lebih bangga lagi. Sampai 81 ini nah, semestinya tahapan yang sudah kita jalani itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau ini istilah orang mau olah rumah itu awalnya masih pondasi, lalu kemudian kerangka, atap. Ini sekarang sudah 81 ini sudah dengan taman, sudah dengan apa namanya teras samping, teras belakang dan segala macam lah. Nah, pasti berbeda. Tidak mungkin ketika merdeka itu langsung 100% kan tidak mungkin.
1: Enggak,
0: kan?
1: Sampai kapanpun mungkin enggak. Nah, itu. Tapi prosesnya ada.
0: Nah, 81 ini gimana?
1: 81 ini mungkin boleh dikatakan sebagai fase down, bukan fase up. Down. Dan hal itu terjadi.
0: Turun berarti?
1: Ya, ada lebih banyak kekecewaan. Ada lebih banyak pesimisme. Hal itu terjadi mungkin karena ketidakadilan ekonomi. Ya, hal itu terjadi mungkin karena kepemimpinan yang berorientasi jangka pendek. Ini semua kemungkinan yang perlu dikaji. Hal itu mungkin terjadi karena tingkat kepercayaan yang menurun. Hal itu yang mungkin terjadi karena kemajuan-kemajuan makroekonomi tidak terasakan, mikroekonomi tidak terasakan di masyarakat. Hal itu ya mungkin terjadi karena pergeseran loyalitas. Banyak para birokrat yang tidak profesional, yang menggeser loyalitasnya bukan kepada negara tapi kepada atasannya masing-masing.
0: Kepada atasannya.
1: Sehingga dengan seperti itu menjadi membuat data yang menyenangkan. Padahal data yang benar, data yang berkualitas itu adalah data yang benar, yang valid, yang sesuai dengan kenyataan. Gitu loh. Nah, ini dibikin datanya seperti data kemiskinan dan sebagainya dibikin. Nah, ini.
0: Jadi kalau istilah grafik down tadi itu tahun 81 tahun ini turun ya.
1: Sedang menurun.
0: Sedang menurun. Mudah-mudahan 82 naik lagi.
1: Akan naik lagi. Kan selalu kita berharap naik. Karena kalau sudah turun itu, ya, kalau sudah di bawah sekali, itu nggak mungkin lagi turun.
0: Mentok sudah.
1: Dia tetap turun atau naik gitu
0: atau
1: loh.
0: Atau mati.
1: Ya tetap turun itu artinya mati. Tapi kita kan
2: jangan ya.
0: Optimis.
1: Enggak, bukan optimis.
2: Apa ini, Pak?
1: Itu memang terjadi. Coba kamu lihat, kamu menyaksikan upacara detik-detik proklamasi. Kita kan masih tetap bangga sama Indonesia. Itu kita ingin yang seperti itu. itu, gitu loh.
0: Iya.
1: Okay. Oh, kita diajak ngomong tentang nyanyi rumah kita masih, oh ini masih rumah kita nih Indonesia, betul. Gitu loh masih. Okay. Jadi ini kepedulian, ini tidak berniat untuk menjatuhkan pemerintah. Ini kritik, ini alarm publik, itu loh. Dan pemerintah kita harapkan tidak menganggap kritik itu sebagai ancaman. Kita berharap pemerintah itu lebih terbuka, tidak ujuk-ujuk gini, tiba-tiba salah baru ditutupin secara politis, gitu loh. Mari kita ngobrol. Kita nih nggak apa namanya satu persatunya bodoh, tapi kalau bareng-bareng jadi pinter, gitu loh.
0: Insyaallah. Oke, terima kasih Pak
2: Dharma. Terima kasih banyak Pak Dharma, Pak Darhalis.
0: Sudah. Apa namanya, membantu kita untuk memaknai betul. Kemerdekaan RI ke-81 yang Jarsidin tadi don lah. Mudah-mudahan ke depan bisa naik
2: ya. Itu harapan kita bersama sih Pak Darhalis ya.
1: Saya satu lagi yang paling penting. Itu, saya ingin ngomong ini yang paling penting soalnya. Ya. Kemajuan kemerdekaan itu bukan pada keseragaman. Ya, jangan seragamkan bangsa Indonesia. Tapi bikin dia, berikan dia keadilan.
0: Keadilan. Yeah. Oke. Okay.
1: Bukan keseragaman, berikan keadilan.
2: Sekali lagi kita
0: keadilan. Terima kasih ya. Pak Dharma Mada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Armisen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Dia yang so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kami di tinju seperti nah, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: kanal informasi dan inspirasi.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Di siang hari ini pendengar dan juga pemirsa, kita mengajak Anda semua ya, mungkin sambil santai siangnya gitu ya, sambil makan siang atau juga yang udah mulai berkegiatan kembali ya. Di siang hari ini kita ada cerita di siang hari, dialog pendidikan. Nah, hari Kamis hari ini pendengar, di tanggal 20 Agustus 2026, kita akan berbicara seputar topik yang tentunya banyak sudah mungkin orang sering gitu ya mendengar, yang namanya dana BOS ya, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Dan hari ini kita akan berbicara lebih dalam terkait dengan hal tersebut. Jadi ya, mungkin yang mau bergabung nanti silahkan ya didengarkan di FM 97,6 MHz, streaming di RRI Digital ataupun juga di RRI.co.id. Silahkan menyaksikan juga melalui kanal YouTube kita pendengar di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita sapa dulu, hari ini sudah hadir bersama dengan Mada seorang narasumber, Widya Prada, ahli pertama BPMP ya, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat siang Mbak Husna Rusdiani Eskom, apa kabar?
1: Selamat siang Mbak Mada.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Boleh, izin Mbak Husna, dia agak dideketin aja mikrofonnya.
1: Oke, boleh.
0: Biar suaranya kedengeran sampai seantero kalsel. Baik, kabar hari ini luar biasa nampaknya Mbak Husna ya. Ulun terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Banjarbaru gitu ya, untuk sharing dialog pendidikan kita di siang hari ini. Mbak Husna, nanti ya kita ajak juga bagi para pendengar gitu ya, yang mau gabung boleh ya?
1: Boleh, Bu.
0: Siapa tahu ada yang mau bertanya gitu ya, para ahli pendidikan ataupun juga guru-guru biasanya ya, mungkin sering berjumpa juga dengan Mbak Husna. Silahkan di 0511325162 ataupun juga di nomor WhatsApp kita 0811531410 ya. Baik, Mbak Husna, mungkin kita mengawali dulu gitu ya, dana bantuan operasional satuan pendidikan ini kan tentunya di semua jenjang ya.
1: Oh.
0: Dari SD atau dari itu sebelum
1: dari
0: itu?
1: Dari PAUD.
0: Dari PAUD bahkan ya, berarti PAUD, SD, SMP, hingga SMA juga.
1: Sampai bahkan ke kesetaraan juga.
0: Kesetaraan juga, itu masuk juga. Nah, ini boleh dijelaskan dulu dong terkait dengan apa sih sebenarnya dana bantuan operasional satuan pendidikan ini. Silakan Mbak Husna.
1: Oke Mbak Mada, jadi dana bantuan operasional satuan pendidikan atau biasanya dikenal dengan dana BOS, itu merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu operasional kegiatan di sekolah atau di satuan pendidikan seperti itu. Nah, yang sifatnya ini non personalia, jadi khusus untuk membantu kegiatan atau program-program yang dijalankan oleh satuan pendidikan. Sumber dananya dari APBN seperti itu.
0: Oke, jadi bukan seperti tunjangan atau gaji gitu ya.
1: Bukan.
0: Ini memang untuk ke fasilitas sarana prasarana juga. Nah, yang bisa diketahui oleh pendengar masyarakat umum semuanya gitu Mbak Husna ya, apa yang ada gitu di dalam dana bantuan operasional satuan pendidikan ini? Lagi mungkin yang kita taunya kalau sekolah dulu ya, ini jujur setelah sekolah saya nggak tahu lagi gitu ya, apa sih dana BOS yang sekarang ini, apa berbeda sama yang dulu gitu Mbak Husna?
1: Oke baik, jadi dana BOS P ini dia merupakan bantuan ya tadi, disalurkan oleh pemerintah pusat seperti itu ke satuan pendidikan, langsung ke rekeningnya sekolah.
0: Oke.
1: Nah, jadi ketika disalurkan ke sekolah, sekolah itu bisa menggunakan untuk bikin kegiatan. Kayak misalnya mereka mau, kan sekolah itu namanya mereka adalah lembaga pendidikan seperti itu ya, memberikan layanan pendidikan kepada muridnya, kepada siswa, itu perlu biaya tentunya.
0: Betul.
1: Nah, waktu zaman kita sekolah mungkin ya Mbak Mada masih ada iuran seperti itu ya,
0: SPP.
1: Nah, sekarang kan sudah tidak boleh lagi tuh ada iuran atau SPP wajib seperti itu ya, yang dipungut oleh
0: yang bulanan
1: sekolah
0: tuh ya.
1: Nah, jadi akhirnya dana BOS P itu berperan sebagai pengganti biaya operasional sekolah tersebut. Jadi mereka sekolah itu bisa menggunakan dana BOS untuk berkegiatan, untuk melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah dan membantu melaksanakan pelayanan pendidikan untuk murid di sekolah tersebut.
0: Oke, nah kalau sekarang ini ya, ada pasti yang namanya dasar hukum juga pelaksanaannya, itu seperti apa Mbak Husna?
1: Nah, jadi dana BOSPAY ini karena dia merupakan dana uang negara seperti itu ya.
0: Betul.
1: Yang dikelolakan oleh sekolah, maka ada tiga dasar hukum utama seperti itu yang menjadi dasar payung hukum untuk pelaksanaan dana BOSPAY. Yang pertama itu adalah terkait dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 tahun 2025. Ini terbaru Mbak Made, jadi ini baru rilis tahun 2025 kemarin dan berlaku di 2026. Nah, kemudian ada Permendagri nomor 3 tahun 2023 juga, itu untuk terkait pengelolaan dana BOSPAY di daerah, di pemerintah daerah. Nah, kemudian ada Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 terkait petunjuk teknis pengelolaan dana BOSPAY di sekolah pendidikan. Jadi ada tiga dasar hukum utama yang menjadi payung hukum pelaksanaan dana BOSPAY di sekolah.
0: Oke, nampaknya ada yang baru-baru gitu ya.
1: Iya, jadi
0: ini apa yang diperbaharui?
1: Update. Nah, jadi yang berubah itu ada beberapa yang berubah. Pertama itu terkait dengan di PMK 119 tahun 2025 itu disebutkan terkait dengan dana silpa atau sisa dana seperti itu. Jadi di sisa dana sebelumnya, sisa dana untuk BOSPAY kinerja gitu. Jadi Mbak Made, sebelum ke sana ya, mungkin saya jelaskan dulu bahwa BOSPAY ini tidak hanya ada satu.
0: Oke.
1: Jadi ada tiga jenis seperti itu dana BOSPAY. Ada BOSPAY reguler, itu BOSPAY yang pasti didapatkan oleh sekolah negeri. Selama dia memenuhi syarat. Ataupun sekolah swasta juga bisa mendapatkan selama dia mau menerima.
0: Syaratnya tuh apa sih sebenarnya, Mbak?
1: Kalau syarat untuk BOSPAY reguler, BOS reguler itu pertama sekolah harus punya NPSN. Kemudian ada dia memiliki rekening sekolah tersebut dan punya izin operasional dan juga melakukan sinkronisasi data pokok pendidikan per tanggal 31 Agustus. Nah, ini udah bulan Agustus nih Mbak Made.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Ya.
0: Betul, hari ini ya.
1: Jadi udah cuma tinggal sekitar 2 minggu lagi sekolah itu harus melakukan yang namanya sinkron dapodik untuk atau data pokok pendidikan untuk mensinkronisasikan jumlah siswanya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dana BOSPAY itu jumlah yang diterima sekolah itu dilihat dari jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Ngambil datanya dari mana? Ngambil datanya pada saat sinkronisasi dapodik tanggal 31 Agustus. Nanti ditarik datanya, dihitung, dikalikan dengan unit kos per siswa, lalu nanti dijumlahkan berapa, itulah dana yang akan diterima oleh satuan pendidikan. Nah, itu adalah syarat dana BOS reguler. Selanjutnya ada BOS kinerja. Nah, dana BOS kinerja ini terbagi dua lagi Mbak Mada. Ada yang kinerja terbaik, ada yang kinerja prestasi. Kalau kinerja terbaik berdasarkan hasil rapor pendidikan yang diterima oleh sekolah, baik itu hasil tahun ini, tahun 2026, ataupun peningkatan dari tahun 2025 ke 2026. Nah, kalau yang prestasi, yang kinerja prestasi, itu mereka adalah sekolah yang berhak mendapatkan berdasarkan hasil prestasi yang didapatkan siswa dari hasil kurasi pusat prestasi nasional seperti itu. Dan terakhir ada BOSPAY afirmasi untuk daerah-daerah tertinggal. Jadi ada tiga. Nah, kalau yang dilama Mbak waktu masih pakai PMK yang sebelumnya. Itu dana BOS kinerja, baik itu afirmasi maupun yang terbaik ataupun yang prestasi seperti itu, sisa dana yang misalnya sekolah punya dapat uang 100 juta gitu, terus tersisa akhir tahun anggaran 10 juta ya, 10 jutanya itu bisa masih digunakan terus-terusan oleh sekolah. Nah, kalau yang PMK terbaru ini dia nanti akan menjadi pemotongnya di mana di BOS regulernya. Jadi regulernya yang nanti akan terpotong jika masih ada sisa dana BOS kinerja maupun afirmasi yang didapat oleh sekolah seperti itu.
0: Oke, malah jadi apa ya? Pengurangan gitu ya?
1: Iya, pengurangnya itu karena sekolah punya sisa dana. Sebenarnya nanti pagunya atau jumlah yang didapatkan sekolah itu sebenarnya sama. Okay. Cuman karena ada sisa dananya itu nggak disalurkan ulang seperti itu. Jadi dikurangi oleh sisa dana yang ada. Jadi misalnya dia harusnya menerima 100 juta, nanti disalurkannya hanya 90 juta karena 10 jutanya ada di sekolah.
0: Oh, karena tadi ibaratnya masih ada gitu ya.
1: Masih ada sisanya. Okay. Jadi seperti itu.
0: Nah, Mbak Husna tadi ya, balik lagi mungkin yang harus diketahui sama seluruh sekolah nih ya. Berarti pemangku kepentingan nih ibaratnya ada guru gitu ya.
1: Betul.
0: Administrasinya juga.
1: Ada dinas.
0: Ada dinasnya juga, betul. Yang sampai 31 Agustus ini apa yang harus mereka sama-sama ketahui nih?
1: Nah, jadi pada saat 31 Agustus nanti, paling lambat 31 Agustus, operator sekolah seperti itu harus melakukan sinkronisasi, memastikan bahwa data siswa yang ada di sekolah tersebut itu valid.
0: Oke.
1: Jadi tidak ada nomor induk siswa yang ganda, tidak ada data siswa yang invalid, misalnya NIK-nya itu tidak padan dengan data di Dukcapil, makanya itu harus diberikan karena data yang ditarik itu adalah data yang valid. Data yang tidak ganda nih ISN-nya, yang NIK-nya tidak bermasalah, itulah yang nanti akan diperhitungkan. Nah, jadi harus melakukan yang namanya sinkronisasi atau pembaruan data Mbak Mada melalui aplikasi Dapodik sebelum tanggal 31 Agustus.
0: Oke, berarti ini harus dikejar sama-sama ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau update terbaru udah ada di tangan Mbak Husna, maksudnya udah seberapa persen gitu untuk di wilayah Kalimantan Selatan?
1: Kita masih belum ngupdate data terbaru Mbak, mungkin sekitar berjalan sekitar 70%. Biasanya kalau udah
0: menjelang akhir
1: itu udah masuk 70% ke atas, itu sudah mulai berproses seperti itu setiap kabupaten kotanya.
0: Oke. Yang jadi tantangan kadang kalau bagi sekolah-sekolah apa Mbak Husna?
1: Jaringan biasanya.
0: Oh, jaringan.
1: Mbak. Iya, karena karena sinkronisasinya itu berbarengan seluruh Indonesia Mbak ya,
0: dan semuanya digital.
1: Ya, gitu semuanya digital. Jadi kadang aplikasinya itu mengalami gangguan dan lain sebagainya, dan termasuk juga harus memperbaiki data kan mereka mereka memperbaiki data, misalnya harus ke Dukcapil dan lain sebagainya, itu lumayan memakan proses,
0: memakan waktu juga. Oke. Dan ini mudah-mudahan nih yang pada dengar hari ini gitu ya, semakin semangat juga, kalau belum lebih baik buruan gitu ya. Ini kan udah tanggal 20, tinggal 11 hari lagi ya,
1: hari lagi.
0: Itu juga dipotong sama hari Sabtu Minggu ya.
1: Ya, kalau misalnya operatornya biasanya lembur Mbak.
0: Oh, waduh. Kalau lembur berarti nggak ada ininya ya, nggak ada hari liburnya ya. Oke. Nah, terkait tadi kita udah bicara kinerja terbaik juga ya, yang masuk tadi ya, terus juga yang prestasi terkait dengan siswanya yang berprestasi dan seperti itu. Ini masuknya samakah waktunya Mbak Husna?
1: Jadi berbeda Mbak, kalau bos reguler itu dia akan disalurkan ke rekening sekolah seperti itu melalui dua tahap. Tahap pertama itu di tahun anggaran awal bulan, di Januari paling cepat itu sudah bisa disalurkan secara bertahap seperti itu. Apabila sekolah tersebut sudah memenuhi syarat penyaluran, maka bisa disalurkan ke sekolah-sekolah secepat mungkin. Paling cepat itu bulan Januari untuk tahap 1. Lalu nanti ada tahap 2-nya untuk bos reguler, itu akan disalurkan paling cepat bulan Juli.
0: Oh, pertengahannya ya.
1: Pertengahan. Jadi semester 1 dan semester 2 tahun anggaran yang berjalan. Nah, kemudian untuk bos afirmasi itu kemarin paling cepat disalurkan sama seperti afirmasi kinerja, itu paling cepat disalurkan di bulan April tahun anggaran berkenaan. Nah, jadi biasanya di bulan untuk kemarin tahun 2026 ini, afirmasi itu kalau tidak salah mulai dikeluarkan capmen-nya itu ya Mbak ya, yang menentukan penerimanya siapa saja sekolahnya, karena kan tidak semua sekolah mendapatkan nih
0: untuk afirmasi.
1: Iya, untuk afirmasi dan kinerja itu kan tidak semua sekolah mendapatkan. Itu biasanya setelah campaign keluar, maka akan lanjut ke proses penyaluran dana.
0: Berarti sambil jalan dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Yang ininya gitu. Kalau afirmasi tadi kan untuk memang wilayah 3T ya Mbak.
1: Iya,
0: ya.
1: 3T.
0: Terluar, tertinggal, sama terpencil gitu ya. Untuk di wilayah Kalimantan Selatan ini di wilayah mana?
1: Nah, jadi untuk afirmasi ini dia ditetapkan lagi daerahnya seperti itu berdasarkan geografis melalui Kepmen nomor 161 tahun 2021. Nah, jadi di sana yang dilihat bukan daerah kabupatennya seperti itu Mbak, tapi yang dilihat adalah desanya. Jadi bisa saja misalnya contoh di Kabupaten Banjar seperti itu ya. Di Kabupaten Banjar itu dia ada Kecamatan Paramasan.
0: Paramasan.
1: Ada Paramasan itu kan daerah Gunung Kapas gitu ya. Nah, itu kan meskipun mereka satu kecamatan seperti itu, tapi dia yang dilihat adalah desa berdasarkan capman tersebut. Bisa jadi mereka satu kecamatan tapi berbeda desa. Satu desanya misalnya tidak tertuliskan di capman itu sebagai daerah terpencil, berarti dia tidak berhak menerima meskipun satu kecamatan. Jadi daerahnya itu ditetapkan kembali melalui ketentuan keputusan menteri nomor 161 P tahun 2021.
0: Oh, itu udah tertera semuanya gitu ya, daerah-daerah
1: sudah
0: mana,
1: di list.
0: Dan itu selalu mendapatkannya atau nanti suatu saat akan ada perubahan?
1: Nah, kemungkinan ini akan ada updating data tersebut karena datanya kan dari Capman tersebut sudah 5 tahun yang lalu, 2021 ya, Mbak Mada ya. Tentu daerah mengalami perkembangan, pengembangan dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan akan ada perubahan Capman terkait dengan daerah yang dianggap 3T untuk daerah geografisnya. Afirmasi. Jadi nanti kita menunggu lagi.
0: Oke, berarti ya, ya itu tadi ya, jangan, karena kan kadang dana bos ini jadi salah satu hal yang memang banyak orang menunggu-nunggu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi ternyata ada juga update segala macamnya. Kalau kinerja tadi udah ya, kinerja terbaik, terus juga prestasi ya Mbak Husna ya. Kalau untuk besaran yang didapat ini, kalau misalnya kayak kinerja ya, itu tuh tergantung kan misal prestasinya semakin banyak semakin besar juga, okay, atau apa yang dinilai gitu.
1: Oke, okay, kalau yang untuk kinerja prestasi dan terbaik itu berbeda Mbak besarannya. Kalau yang kinerja prestasi tadi kan dia dilihat dari prestasinya siswa. Nah, jadi setiap siswa yang menang lomba, yang tentunya lombanya harus dikurasi dulu oleh Puspresnas.
0: Apa yang bisa dikurasi biasanya?
1: Misalnya kayak O2SN, dia harus diselenggarakan resmi oleh Kemendikbudsman, terdaftar lombanya di Puspresnas gitu. Baru bisa dianggap bahwa ajang tersebut valid nih. Jadi setiap jenjang lomba seperti itu mereka punya skor.
0: Okay.
1: Jadi skornya misalnya dia juara satu nasional, dia punya skor nih, nanti dapatnya berapa? Nah, skor itu nanti akan dikalikan dengan unit cost. Jadi nanti kalau sekolah prestasi itu paling banyak itu dapatnya maksimal itu dapatnya 100 juta, Mbak. Ada sekolah yang mendapatkan lebih dari 100 juta, misalnya 160 juta, tapi uangnya itu harus dibedakan penggunaannya, Mbak. Jadi kalau yang 100 jutanya untuk pelaksanaan peningkatan prestasi siswa di sekolah, sementara 60 jutanya itu biasanya digunakan untuk pengimbasan, wajib dilakukan pengimbasan oleh sekolah.
0: Contoh pengimbasan itu seperti apa?
1: Contoh misalnya seperti di SMK Kandangan. SMK Kandangan itu yang terkait dengan sipil ya, kalau nggak salah teknik sipilnya di sana, mereka sering mendapatkan beberapa tahun itu mereka langganan dapat Puspres, Mbak. Dan sering mereka juara di ajang nasional juga. Nah, biasanya mereka melakukan pengimbasan ke sekolah sekitar yang satu jenjang dengan mereka, misalnya melaksanakan latihan bersama dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk pengimbasan. Jadi apa yang sudah mereka dapatkan praktik baiknya diimbaskan ke sekolah sekitar, supaya harapannya sekolahnya ini bisa terjangkit nih prestasinya.
0: Iya, betul. Berdampak tuh buat semuanya gitu ya.
1: Biar ada dapat juga mereka harapannya.
0: Oke, ini termasuk di dalam komponen penggunaan dana bos berarti.
1: Betul.
0: Ya. Nggak bisa di sembarangan gitu.
1: Betul, jadi di Juknis itu udah ada Mbak jelas bahwa penggunaan dana bos P itu untuk apa
0: Ah, kita boleh bedah itu dulu nggak sih juga? Mungkin dari yang reguler tadi udah semuanya kah, atau seperti apa ini Mbak?
1: Baik, jadi kalau reguler itu ada beberapa komponen yang boleh digunakan ya Mbak. Salah satunya seperti pengadaan buku atau pemberdayaan perpustakaan, kita sebutnya komponennya. Kemudian ada pembayaran honor, kemudian ada perbaikan pemeliharaan sarana dan prasarana, ada untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, lalu ada untuk terkait dengan apa, kemitraan untuk SMK, lalu ada juga untuk penyerapan siswa yang lulus itu juga untuk SMK, lalu ada untuk pembelajaran ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu Mbak ada di Juknis, Permendikbudsman nomor 8 tahun 2026. Nah, terkait dengan penggunaan komponen ini ada beberapa yang perlu dicermati seperti itu Mbak Mada.
0: Apa itu?
1: Salah satunya adalah terkait dengan pengadaan buku seperti itu, pengadaan buku atau kita sebut dengan kegiatan pemberdayaan perpustakaan. Nah, di sini sekolah di berdasarkan Permendikbudsman nomor 8 tahun 2026 itu wajib menganggarkan minimal 10% dari total pagu anggaran sekolah untuk beli buku gitu.
0: Itu minimal ya.
1: Minimal 10%, boleh lebih boleh.
0: Boleh, betul-betul. Misalnya gitu ya, dapat berapa sih kalau bos reguler?
1: Tergantung besaran jumlah siswa.
0: Oh, misalnya kita misalkan berapa ratus?
1: Misalnya 100 juta, Mbak ya. Jadi berarti 10 jutanya harus digunakan untuk beli buku.
0: Buku. Oh, dan itu dilakukan setiap dapat bos reguler tadi.
1: Iya, itu baru berlaku tahun 2025. Jadi perubahan minimal 10% ini baru diberlakukan di pertengahan tahun 2025 kemarin.
0: Menarik, kenapa jadi ada perubahan?
1: Jadi salah satunya itu adalah karena kita tahu ya Mbak, ada perhitungan literasi dan numerasi.
0: Oh, iya.
1: Ya. Nah, jadi berdasarkan analisis seperti itu, ternyata literasi dan numerasi siswa kita masih kurang
0: rendah,
1: seperti
0: ya?
1: Itu, masih rendah ya. Jadi salah satu upaya yang menjadi fokusnya adalah peningkatan literasi dan numerasi, dan salah satunya yang bisa diupayakan menggunakan dana BOSPE adalah dengan pengadaan buku. Dan ternyata berdasarkan data pun sekolah ini masih banyak yang masih belum menganggarkan buku teks pembelajaran seperti itu. Kalaupun mereka menganggarkan, tapi jika kita hitung berdasarkan rasio siswa, itu masih banyak yang belum memenuhi.
0: Makanya lebih baik jadi ada ini ya,
1: kebijakan baru tersebut.
0: Oke, menarik. Itu yang di reguler ya, yang bisa menjadi highlight juga untuk komponen ya.
1: Selain itu ada juga pemeliharaan sarana prasarana, itu juga dibatasi maksimal. Kalau tadi minimal, ini maksimalnya 20% untuk sekolah negeri dan swasta. Kemudian ada pembayaran honor, itu juga dibatasi untuk negeri bagi jenjang Dikdas, SD, SMP dan ke atasnya. Itu mereka untuk negerinya maksimal 20% untuk pembayaran honor, dan untuk yang swasta dan PAUD itu 40% maksimal untuk pembayaran honor dari pagu.
0: Oke, kenapa ada perbedaan persenan itu Mbak Husna?
1: Karena kita melihat persentase PAUD dan PKBM itu ya lebih banyak lembaga swastanya mereka. Nah, jadi diratakan saja seperti itu, antara PAUD disamakan seperti dia swasta. Dan PTK di PAUD pun itu kan karena dia banyak yang swasta, kebanyakan masih banyak yang bukan ASN kan, seperti itu. Jadi perlu concern khusus lah untuk pembayaran honornya.
0: Oke, menarik ya. Baik, yang mau bergabung silahkan gitu ya, di 562 sudah berdering. Kita izin untuk angkat dulu ya Mbak ya, sambil diskusi. Assalamualaikum. Waduh, terputus nampaknya ya. Silahkan dicoba lagi pendengar di 0511-3251562 dan juga di nomor WhatsApp 0811-5111-1410. Baik, Mbak Husna, ada lagi yang mungkin yang menjadi highlight untuk dana BOSPE reguler ini?
1: Baik, dari dana BOSPE reguler tentunya saat ini kita sedang proses penyaluran dana tahap 2 yang sudah berjalan dari bulan Juli kemarin, Mbak. Nah, jadi alhamdulillah proses penyalurannya itu sudah bisa dibilang di atas 50% seperti itu untuk seluruh sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun masih ada sekolah yang belum tersalurkan dananya sampai saat ini, dan harapannya itu sekolah bisa melakukan pemenuhan syarat untuk bisa disalurkan di tahap 2 nanti.
0: Apa yang menjadi ini tadi, karena kendalanya di sekolahnya berarti?
1: Kendalanya ada beberapa teknis Mbak, ada beberapa sekolah yang masih belum melaporkan dana tahap satunya. Kemudian ada beberapa sekolah yang datanya itu ternyata terbaca tidak sesuai dengan data di aplikasi, sehingga harus melakukan perbaikan data seperti itu. Nah, ini juga jadi concern kami saat ini, karena kemarin sempat ada permasalahan seperti itu untuk penyaluran tahap 2. Jadi ada beberapa data di sekolah yang harus dilakukan perbaikan seperti itu. Jadi lumayan menghambat penyaluran tahap 2, dan harapannya sekolah bisa, ini teman-teman bendahara sekolah itu ya, bisa mempercepat proses perbaikannya supaya bisa disalurkan dengan cepat juga.
0: Oh, tahap 2 tuh nunggu semuanya kelar dulu untuk ini ya, data ya?
1: Iya, jadi kalau untuk tahap 2 tuh syaratnya Mbak adalah pelaporan tahap 1 itu, dana tahap 1 kan udah salur.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi harus direalisasi dulu minimal 50%.
0: Oke.
1: Kemudian nanti dilihat lagi syaratnya apakah laporan tahap 1-nya sudah clear atau tidak, terus data. Karena di tahap 2 ini ada yang namanya pemotongan silpa ya Mbak. Kan kalau misalnya ada sisa dana harus dipotong. Yeah. Nah, pemotongan itu terjadi di tahap 2.
0: Iya, ngerti.
1: Jadi kalau misalnya jangan sampai sekolah itu rugi karena salah potong kayak gitu.
0: Betul.
1: Kan. Jadi harus benar-benar diberikan apa ya, fokus khusus seperti itu.
0: Oke, baik. Ini masih ada komponen-komponen lainnya gitu ya, apalagi khususnya untuk dana kinerja juga gitu ya. Itu kayaknya berbeda ya Mbak ya.
1: Betul, berbeda.
0: Untuk penggunaan dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi, tapi pendengaran juga pemirsa dan juga Mbak Husna ya, kita izin untuk break sejenak. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
2: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin siang ini di Dialog Pendidikan ya, yang mana hari ini kita berbicara terkait dengan dana BOSPE ya, bantuan, aduh apa tadi Mbak Husna?
1: Bantuan operasional satuan pendidikan.
0: Maklum, dari kecil cuma tahu dana bos ya. Baik, Mbak Husna, kalau reguler itu semuanya dapat asal dan memenuhi syarat tadi ya, dan komponennya memang harus semua terlaksana. Di komponen-komponen yang sudah disebutkan Mbak Husna tadi, apakah semua sekolah yang mendapatkan dana BOSPE ini harus menyalurkan uangnya gitu ya, ataupun dana bantuan ini ke tempatnya, atau boleh dialokasikan ke lain, misal di sekolah nih habis keruntuh lah misalnya. Kan banyak ya yang pendidikan sarana prasarana tadi tadi sedangkan maksimal cuman 20%. Nah, itu seperti apa?
1: Oke, jadi Mbak, kalau untuk penyusunan dana BOSPE ini kita melakukan sistem yang namanya kita didorong sekolah itu menggunakan yang namanya perencanaan berbasis data. Jadi ketika melakukan perencanaan penganggaran itu, sekolah itu kalau bisa berdasarkan data yang diolah gitu, dianalisis oleh sekolah. Jadi nggak bisa sembarangan pakai feeling gitu. Kayaknya harus ngangerin ini atau nggak bisa gitu. Nah, dari mana data itu didapatkan? Itu bisa dari rapor pendidikan. Tadi hasil rapor pendidikan itu kan berdasarkan dari asesmen NASH ANBK ya. Kemudian ada juga dari TKA, Sulingjar gitu, survei lingkungan belajar. Seperti itu diolah datanya, keluar rapor pendidikan. Nah, hasil rapor tersebut nanti kelihatan, Mbak, sekolah ini ternyata kurangnya di literasi numerasi. Sekolah ini iklim keamanannya kurang misalnya, atau dia iklim kepemimpinannya itu kurang. Nah, dari situ sekolah bisa melakukan analisis anggaran, perencanaan berbasis data. Selain dari rapor, bisa juga dari Dapodik, data pokok. Oh, ternyata nih berdasarkan data Dapodik, sekolah kita itu ada surplusnya yang rusak, seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan salah satu acuan bagi sekolah untuk melakukan penganggaran. Nah, dengan catatan kalau misalnya kata Mbak Mada tadi, misalnya sekolahnya ada yang runtuh seperti itu ya. Nah, itu kalau di dana BOSPE untuk perbaikan atau pemeliharaan sarana prasarana itu tidak bisa di cover semuanya, Mbak. Jadi untuk pemeliharaan surplus, karena sebutannya adalah pemeliharaan seperti itu ya. Jadi dia hanya untuk mengcover sekolah kerusak atau kerusakan yang ada di sekolah, surplus yang di sekolah itu hanya yang sifatnya rusaknya ringan.
0: Pemeliharaan
1: tadi. Kalau yang sudah sedang dan berat itu biasanya menggunakan program lain lagi, seperti

0: revitalisasi sekolah.
1: Oke, itu ya yang bisa kita jernihkan dulu. Para pendengar nih harus tahu semuanya bahwa itulah kadang kan taunya pakai dana bos, pakai dana bos, ternyata enggak semudah itu ya, Bang Husna ya.
0: Jadi udah punya pos masing-masing sebenarnya programnya pemerintah untuk memajukan apa ya pendidikan kita ini. Kok misalnya untuk kesejahteraan guru misalnya kita pakai PPG ada ya dengan sertifikasinya guru gitu ya. Kemudian untuk kegiatan sekolah ada BOS, untuk Sarpras ada revitalisasi, untuk siswa yang kurang mampu ada PIP. Jadi semuanya sudah tercover sebenarnya sesuai dengan posnya masing-masing.
1: Oke. Nah, untuk komponen-komponen yang lain seperti ada tadi dana BOS P afirmasi, BOS P kinerja terbaik dan juga prestasi. Ini seperti apa, Mbak? Boleh disampaikan?
0: Nah, jadi berbeda dengan BOS P reguler, sedikit berbeda seperti itu. Untuk afirmasi itu biasanya digunakan untuk sanitasi seperti itu, seperti sanitasi, kemudian transportasi. Karena kan daerah yang agak
1: dari 3T tadi
0: kan, jadi mungkin akses ke pusat kota itu sulit, nah itu maka bisa menggunakan dana afirmasinya. Kemudian untuk sanitasi, penyediaan air bersih dan sebagainya juga itu bisa digunakan menggunakan dana BOS P afirmasi. Nah, kalau yang untuk kinerja prestasi itu untuk mendukung talenta siswa, jadi bisa kayak kegiatan ekstrakurikuler, kemudian misalnya pelatihan mau lomba OSN, nah itu juga bisa dialokasikan menggunakan dana BOS P prestasi. Nah, kalau yang kinerja terbaik ini saat ini juga sedang mau berjalan, kita rencanakan kayak gitu ya Mbak. Jadi untuk tahun ini concern kinerja terbaik itu adalah untuk 3 topik utama Mbak. Pertama adalah digitalisasi, kemudian literasi dan numerasi, serta tata kelola satuan pendidikan. Jadi alokasi dananya difokuskan untuk 3 topik tersebut. Dan nanti akan dibuat semacam peningkatan kapasitas bagi PTK seperti itu untuk bisa meningkatkan atau menguatkan 3 topik tersebut menggunakan dana BOSKIN prestasinya. Jadi nanti teman-teman guru, teman-teman PTK itu akan dilatih gitu oleh dan difasilitasi fasilitator daerahnya itu dari BPMP, dan kami sudah melakukan pelatihan terkait dengan fasilitator daerah yang akan nanti turun ke sekolah-sekolah. Nah, jadi uang untuk pembiayaan kegiatan pelatihan tersebut bersumber dari BOS kinerja terbaik.
1: Oke, Manda agak sedikit lupa tadi, kalau kinerja terbaik ini kan hasil assessment ya.
0: Betul.
1: Hasil rapor pendidikan.
0: Rapor pendidikan.
1: Nah, ini yang mendapatkan itu apakah yang apa namanya terbaik-terbaik semuanya di dalam assessment atau seperti apa?
0: Betul. Jadi kalau untuk tahun 2026 ini, Mbak Manda ada dua kategori seperti itu ya, yang itu berhak mendapatkan BOS kinerja terbaik. Yang pertama itu adalah di sekolah yang hasil rapor tahun 2026 ini ya. Tapi kita sebutnya dengan rapor 2025 karena kan ngambil data dari tahun 2025. Jadi rapor 2025-nya itu terbaik per jenjang dan per daerah, dan diambil 10%-nya.
1: 10% total.
0: 10% dari total, misalnya di Banjarmasin itu ada 200 sekolah SD
1: misalnya. Nah,
0: jadi 10%-nya berarti 20 tuh yang diambil. Kemudian kategori kedua adalah delta atau peningkatan skor antara data rapor tahun 2024 dengan tahun 2025 itu dilihat mana yang terbaik, itu diambil juga. Jadi dua kategori tersebut diambil 10%-nya dari per jenjang dan per daerah.
1: Oke, itu udah jalan berarti di tahun ini?
0: Udah salur ke sekolah dan saat ini sedang kita persiapkan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihannya.
1: Oh, pelatihannya. Apa aja contoh-contoh pelatihan yang mungkin kita harus tahu nih, Mbak?
0: Oh, jadi nanti akan ada 3 pelatihan yang sudah ada panduannya gitu dari pusat. Jadi memang sudah ditentukan temanya, Mbak. Yang saya sebutkan tadi adalah terkait literasi dan numerasi. Kemudian ada digitalisasi pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan. Jadi nanti kalau yang untuk literasi numerasi itu salah satu materinya gitu ya, PTK itu diajak untuk menganalisis TKA, soal-soal TKA, kemudian bagaimana meningkatkan literasi dan numerasinya. Kalau yang PAUD literasi sainsnya, literasi finansial dan lain sebagainya. Jadi macam-macam nanti yang akan dibahas dalam satu pelatihan tersebut. Kemudian kalau tata kelola satuan pendidikan itu terkait dengan bagaimana kita meningkatkan mutu di sekolah menggunakan perencanaan berbasis data yang diambil dari rapor pendidikan seperti itu, supaya lapor pendidikan itu bisa menjadi acuan peningkatan mutu di sekolah. Nah, kalau yang digitalisasi itu pemanfaatan IFP atau kita sebut dengan papan interaktif digital, yang TV digital itu Mbak ya. Nah, itu kan sebenarnya semua sekolah mendapatkan PID ya. Nah, jadi maunya PID itu bisa digunakan secara maksimal di sekolah. Dan kita ada pelatihannya itu supaya bisa termanfaatkan semaksimal mungkin.
1: Oke, untuk di Kalimantan Selatan kita bicara ini ya, karena BPMP yang kita hadirkan ini dari Kalsel gitu ya. Apa yang menjadi respon oleh para tenaga pendidikan gitu ya ketika ada yang terbaik ini? Mereka seperti apa menerima dengan ini ya?
0: Baik, tentunya mereka menerima ya Mbak, karena tambahan dana gitu ya. Dan kegiatan pelatihan yang sebelumnya tidak bisa tercover menggunakan dana bos reguler itu bisa digunakan menggunakan dana bos kinerja. Karena bos kinerja selain pelatihan itu juga bisa digunakan untuk beli e-book, bisa untuk perangkat pembelajaran, terus bisa juga untuk pengadaan LMS atau digitalisasi pembelajaran, seperti itu. Jadi tentunya mereka terbantu dengan adanya penyaluran dana boskin terbaik ini.
1: Bagaimana kalau misalnya sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan dari boskinerja terbaik tadi, sedangkan digitalisasi kan memang hari ini harus diterima oleh semuanya gitu ya, tanpa terkecuali. Seperti apa Mbak?
0: Jadi kalau misalnya mereka tidak mendapatkan boskin, terus mereka udah dapat PID naik, terus mereka mungkin sekolahnya beranggapan bahwa oh ini nggak bisa dipakai nih PID-nya. Nah itu sebenarnya salah mindset yang salah, karena sebenarnya bos reguler pun di dalam komponennya itu, di dalam komponen untuk pengembangan pengadaan media pembelajaran itu sudah salah satunya yang bisa dianggarkan atau dibelikan itu adalah terkait dengan digitalisasi pembelajaran Mbak. Jadi bisa aja beli e-book, bisa untuk pengadaan LMS, untuk pembelian konten-konten pembelajaran digital, itu sebenarnya bisa dikoper menggunakan dana bosrek. Jadi jangan khawatir yang tidak dapat boskin, bisa pakai bosrek.
1: Oke, berarti pinter-pinter ini lagi mengatur ya.
0: Betul.
1: Bendahara sekolahnya nih.
0: Mana yang harus diprioritaskan?
1: Iya, mana harus diprioritaskan, betul. Nah, tadi Mbak juga di awal ada ini ya, bicara tentang kesetaraan ya.
0: Betul, kesetaraan.
1: Itu juga sama semuanya yang di komponen-komponen yang disebutkan.
0: Betul,
1: tadi.
0: Betul, sama. Jadi memang komponennya itu diatur dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026. Bisa di, mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Jadi mereka juga mendapatkan bosrek ataupun boskin jika memenuhi syarat seperti itu, dan komponen-komponennya juga sudah tersedia hampir sama seperti bos reguler yang Dikdas dan Dikmen. Perbedaannya hanya pada ketika, karena mereka ada keterserapan lulusan kalau tidak salah, jadi mereka ada untuk tambahan komponen tersebut.
1: Oh, ada tambahan ya.
0: Karena kan kalau yang kesetaraan ini kan dia non formal ya.
1: Iya, betul. Yang ibaratnya memang ada jalur khususnya lah begitu ya. Nah, kalau pemanfaatan beli buku tuh biasanya diatur juga nggak sih, Mbak Husna, misalnya ada buku apa gitu atau harus buku pelajaran semuanya? Kan ngisi perpustakaan kan kalau sekolah isinya macam-macam ya biasanya ya. Itu seperti apa Mbak?
0: Jadi kalau untuk pembelian buku memang diatur ada yang non, ada yang buku teks pembelajaran utama, ada yang teks pembelajaran referensi. Jadi nggak harus buku pelajaran, bisa untuk koleksi perpustakaan. Dan bukunya itu tidak boleh, maksudnya kayak dinas, oh ini harus dari penerbit ini ya, itu nggak boleh. Jadi bebas, dibebaskan selama buku tersebut terdaftar atau sudah terkurasi oleh Kemendikdasmen. Dan itu bisa dilihat di cb.kemendikdasmen.go.id. ada daftar atau SK buku-buku yang sudah terkurasi, yang artinya kan aman nih untuk dibeli oleh sekolah. Nah, jadi itu yang kita menggunakan referensinya dari CB, tapi kita tidak mengarahkan harus ke spesifik mata pelajaran apa atau seperti apa, itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah.
1: Oke, disesuaikan lagi ya. Nah, kalau udah nih mekanisme, terus kita bicara tadi tentang itu arahnya harus di mana, ada pos-posnya juga. Untuk yang ini namanya pelaporan dananya itu seperti apa, Mbak Husna?
0: Oke, baik. Untuk pelaporan dananya Mbak Mada, jadi sekarang itu udah lebih mudah Mbak untuk pengelolaan dana BOSPE itu di sekolah. Jadi mereka nggak perlu lagi mencatat secara manual. Jadi ada aplikasi gitu, aplikasi khusus namanya Arkas.
1: Arkas.
0: Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dana BOSPE, mulai dari penganggaran itu di aplikasi Arkas. Arkas 4 namanya. Jadi di Arkas ini dilakukan penganggaran, kemudian ada juga pelaporan dana melalui Arkas. Nanti data di Arkas itulah yang nanti akan ditarik sebagai dasar untuk melakukan pelaporan, melakukan penyaluran dana di tahun anggaran berikutnya.
1: Oke, itu yang biasa disiapkan oleh mereka tuh berupa apa saja yang untuk dilaporkan?
0: Tentunya adalah dokumen-dokumen pertanggungjawaban belanja, ya, atau biasanya disebut sekolah dengan SPJ kayak gitu. Jadi tergantung dengan kegiatannya, bukti-bukti pembelajaran, bukti-bukti pembayaran yang jelas itu harus diberikan atau disiapkan gitu ya, karena biasanya akan dicari seperti itu. Tapi kalau di Arkas, dia sifatnya hanya pencatatannya saja, jadi tidak melampirkan bukti. Dokumen tersebut disiapkan secara terpisah juga, dan biasanya akan diperiksa oleh dinas terkaitnya.
1: Oke, ya itu yang dicatat semuanya pendengar ya. Nah kalau ada sisa dananya, tadi kalau bos reguler itu ya, yang ada nanti pengurangannya artinya adalah masih untuk berikutnya. Tapi kalau yang lainnya tadi ada afirmasi, ada kinerja itu seperti apa?
0: Kalau yang afirmasi itu sama seperti reguler.
1: Oh sama.
0: Jadi ada tahun depan dia, kalau misalnya tahun ini sekolah dapat afirmasi, maka tahun depan itu dia masih ada sisa dana di tahun ini, maka tahun depan itu akan dipotong. Tapi yang dipotongnya bukan yang afirmasi, Mbak.
1: Apa tuh?
0: Yang regulernya yang dipotong.
1: Oh.
0: Karena yang afirmasi dan kinerja ini sifatnya tidak semua dapat kan?
1: Iya betul betul.
0: Jadi tahun ini dapat, tahun depan belum tentu dapat. Nah, jadi karena ada pemotong tadi, pemotongnya itu dibebankan di Bosrek. Jadi kalau misalnya dia punya dananya, misalnya sekolah itu punya 100 juta gitu ya, terus dia dapat afirmasi 30 juta misalnya, lalu afirmasinya sisa 5 juta. Nah, 5 jutanya itu akan dipotong di bos reguler yang 100 juta itu.
1: Jadi 95.
0: 95 disalurkannya.
1: Afirmasinya tuh masih tetap, kalau dapat afirmasi 30 ya berarti.
0: Kalau misalnya dapat afirmasi lagi ya enggak apa-apa, tetap 30 gitu. Cuman dana tersebut bukan berarti berkurang, karena kan 5 jutanya ada di sekolah. Nah, kadang tuh sekolah bingung kayak, "Ini nanti dikurangin enggak salurnya?"
1: Padahal arti kurangnya tuh sebenarnya adalah karena udah disimpan.
0: Betul, jadi dana cash gitu ya, dana cashnya sekolah. Jadi bisa digunakan untuk tahun depan juga. Bukan berarti dana tersebut dikembalikan atau gak bisa digunakan lagi.
1: Ngerti-ngerti ya. Mudah-mudahan ngerti juga pendengar juga pemirsa. Kalau kinerja, samakah juga sama kayak afirmasi?
0: Kalau kinerja itu perbedaannya adalah kalau afirmasi dan reguler dipotong langsung tahun depannya. Misalnya tahun ini nih, tahun 2026, 2027-nya kan berarti dikurangin kalau misalnya ada sisa. Nah kalau misalnya di kinerja itu di 2027 masih bisa digunakan. Jadi misalnya dia dapat, misalnya SMA mereka dapat 45 juta kinerja terbaik ya, terus ada sisa 5 juta tahun depan, tahun 2027, 5 jutanya itu masih bisa dianggarkan ulang. Nah tapi kalau misalnya 5 jutanya itu masih sekolah ini kelupaan punya uang 5 juta misalnya ya, terus tahun 2027-nya udah berakhir, masih ada sisa 5 juta, nah baru 5 jutanya nanti dipotong di reguler tahun 2028. Jadi ada 1 tahun tenggat waktu untuk menghabiskan.
1: Oh, jadi kayak agak ada perbedaan ya di antara ini ya, itu juga harus dipahami. Nah, mungkin di sesi terakhir kita nggak berasa udah di penghujung waktu ya Mbak Husna ya. Kalau peran nih, bagaimana peran dari BPMP sendiri gitu ya, dan juga pasti Dinas Pendidikan ini keterkaitannya gimana?
0: Jadi kalau kami sebagai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan seperti itu di Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengawal pelaksanaan mulai dari penyaluran, kemudian penganggaran dan pelaporan dana BOSP tersebut. Dan itu berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, tidak lepas dengan Dinas Pendidikan sebagai instansi yang punya sekolah gitu. Jadi kami mendorong supaya penyaluran itu berjalan dengan lancar, kemudian pelaporan dana itu tepat waktu sehingga tidak ada terjadi masalah. Kami juga menjadi penghubung ke teman-teman tim teknis pusat di Kemendikdasmen bagi dinas-dinas pendidikan yang bermasalah, baik itu secara teknis atau misalnya ada permasalahan lain yang perlu tindak lanjut lebih ke tim pusat seperti itu.
1: Itu ya di antara perannya ya. Nah mungkin di ujung juga silahkan Mbak Husna, apa yang jadi tantangan hari ini, permasalahannya, dan mungkin sedikit solusi bisa disampaikan untuk para pendengar kita. Mengenai dana BOSP ini ya.
0: Baik, tentunya beberapa permasalahan yang cukup menjadi concern kita itu khususnya adalah terkait dengan penyaluran tahap 2. Karena beberapa tahun belakangan ini selalu ketika tahap 2 kita agak sedikit terkendala untuk penyaluran bisa tepat waktu. Salah satunya adalah terkait dengan ada permasalahan-permasalahan teknis yang memang sebenarnya bukan hanya terjadi di Kalsel tapi terdampak secara nasional seperti itu Mbak. Jadi itu juga menjadi salah satu concernnya. Harus apa ya, siap sedia menerima apa namanya, pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan oleh dinas ini bermasalah Mbak. Nah, saya berarti saya harus siap sedia nih menyampaikan permasalahan tersebut ke tim teknis agar bisa segera ditangani. Nah, itu salah satu juga concern kita. Kemudian yang terkait dengan Boskin, karena ini baru pertama kali kami mengawal Boskin yang untuk pelaksanaan pelatihan, itu juga menjadi tantangan tersendiri Mbak untuk pelaksanaan kegiatannya nanti, dan semoga bisa berjalan lancar. Amin. Untuk tahun ini ya.
1: Amin.
0: Ya mungkin itu Mbak, dan salah satu apa ya, hal-hal yang sudah kami lakukan seperti itu ya untuk mendorong pengelolaan dana BOSPEDI sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan adalah dengan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, khususnya dengan pengelola BOS di Dinas Satuan Pendidikan. Jadi kita biasanya setiap tahun pasti akan melaksanakan rakor.
1: Oke, sama-sama ya.
0: Sama-sama kita berdiskusi, ini ada peraturan baru apa nih, ini ada perubahan apa nih, strategi kita ke depannya bagaimana, itu juga salah satunya. Kemudian kita berdialog biasanya rutin kalau misalnya memang ada momen-momen yang mengharuskan kita berdiskusi, maka biasanya kami langsung koordinasi melalui Zoom meeting biasanya.
1: Baik. Ya, berarti selalu terjalin dengan baik, dan mudah-mudahan langkah kolaborasi apapun ini gitu ya terkait dana BOS, karena ini tidak sedikit pendengar ya, dana ini kan berkaitan juga dengan kemaslahatan untuk di sekolah gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan hari ini dialognya bermanfaat untuk seluruhnya gitu ya, baik yang di bidang pendidikan ya, tentunya harus bagi para pendidikan ya, guru, tenaga ya, tenaga lainnya gitu ya, operator bendahara segalanya berperan ya.
0: Betul.
1: Mbak Husna ya,
0: kepala sekolah,
1: kepala sekolah juga berperan sekali. Terima kasih Mbak Husna untuk di hari ini ya. Ada lagi mau disampaikan terakhir? Pesan?
0: Semoga dalam pengelolaan dana BOSPE ya di sekolah bisa berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Kemudian penyaluran dananya tidak ada hambatan dan lain sebagainya Mbak.
1: Oke, terima kasih ya. Waduh, ada yang ngasih pantun di TikTok, di YouTube ya. Mana bacain boleh nggak sih? Narsumnya keren, katanya. Alhamdulillah, ya dong. Kalau di proses itu pasti keren, insya Allah ya. Pergi ke pasar membeli pepaya, sehingga sebentar membeli jamu. BOSPE kinerja tertata berjaya, kerja meningkat, sekolah pun maju. Oh mantap. Siapa nih? Adi Cahyono bosku. Terima kasih banyak pantunnya hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Husna.
0: Terima kasih banyak Mbak Manda.
1: Kirim salam buat seluruh teman-teman di BPMP ya. Mudah-mudahan sukses terus juga. Dan bagi Anda pendengar dan pemirsa, kami ucapkan juga terima kasih. Dan kita akhiri untuk cerita di siang hari ini, dialog pendidikan. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Yaumil Madah.

0: Penyakit diare turut menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin selama musim kemarau. Tercatat lebih dari 6.000 kasus terjadi hingga pertengahan tahun 2026. Informasi ini selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Itu sudah kita edarkan ke seluruh puskesmas di wilayah kita. Apa yang harus?
2: Selain kasus ISPA, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin turut menaruh perhatian pada penyakit diare selama musim kemarau berlangsung. Berdasarkan data hingga Juli 2026, tercatat sudah ada 6.673 kasus diare yang terjadi. Kasus tertinggi terjadi pada Januari lalu dengan 1.570 kasus, sebelum mengalami penurunan dan kembali melonjak pada Juli mencapai 945 kasus. Menghadapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah langkah penanganan intensif.
1: Itu sudah kita edarkan ke seluruh puskesmas di wilayah kita. Apa yang harus mereka lakukan, ya kan? Itu dan sebagainya. Kemudian juga kita juga secara media sosial itu membuat biar masyarakat tahu apa saja akibatnya, apa yang harus dilakukan di dalam mitigasi risiko atau pencegahan terhadap musim yang seperti ini.
2: Maraknya ancaman diare diduga juga dipengaruhi perubahan kualitas air baku akibat musim kemarau. Sebelumnya, Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin, Zulbadi, menjelaskan instruksi air laut saat kemarau membuat kadar garam pada air baku mengalami peningkatan.
3: Perlu kami sampaikan bahwa dampak daripada musim kemarau ini, salah satu intake kami, tempat pengambilan air baku, itu terjadi intrusi air laut. Kadar garam pada saat ini, per hari ini, sudah mencapai 1.119.
2: Di tengah kondisi ini, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kebersihan serta memperhatikan asupan nutrisi guna mencegah terjadinya penyakit diare. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Ribuan kader PKK di Kota Banjarmasin diminta memperkuat peran hingga tingkat kelurahan. Tujuannya agar program pemerintah Kota Banjarmasin benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung oleh keluarga. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Ribuan kader PKK di Kota Banjarmasin diminta memperkuat peran hingga tingkat kelurahan. Tujuannya agar program pemerintah Kota Banjarmasin benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung oleh keluarga. Dalam sambutannya saat peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 di Aula Kayuh Baimbai, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menilai kekuatan utama PKK berada pada jejaring kader yang menjangkau masyarakat hingga tingkat kelurahan. Karena itu, ia meminta gerakan PKK tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari pembangunan daerah. Menurutnya, ribuan kader PKK merupakan kekuatan sosial yang dapat membantu pemerintah memastikan berbagai program pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.
5: Memandang PKK sebagai mitra strategis dalam pembangunan, tentunya ribuan kader PKK yang tersebar sampai tingkat kelurahan di Kota Banjarmasin merupakan kekuatan besar yang dapat menjadi penggerak pembangunan daerah.
4: Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun ini mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Kita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Tema itu diarahkan untuk memperkuat keterlibatan kader dalam persoalan nyata masyarakat, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengatakan, di bidang kesehatan, TPPKK Kota Banjarmasin telah melakukan MOU bersama Dinas Kesehatan untuk memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas dengan melibatkan kader PKK. Menurut Nelly, kedekatan kader dengan masyarakat menjadi modal penting untuk memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap kesehatan. Tak hanya kesehatan, PKK juga didorong mengambil peran lebih besar dalam sektor pendidikan. Melalui Bunda PAUD, Nelly mendorong kader PKK ikut mensosialisasikan program wajib belajar 1 tahun para sekolah.
6: Tentunya kami mengikuti instruksi dari pusat bahwa kami harus menjalankan 10 program pokok PKK yang tentunya bersinergi dengan pemerintah Kota Banjarmasin untuk mewujudkan asta cita dari Pak Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Jadi seluruh asta cita dan 10 program pokok PKK juga bersinergi.
4: Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 juga dirangkai dengan penghargaan Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Banjarmasin. Alalak Selatan meraih juara pertama, disusul pemurus dalam, antasan besar, Belitung Selatan, dan pemurus luar. Penghargaan PKK Kelurahan Teraktif diberikan kepada PKK Sungai Andai dan PKK Alalak Selatan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dan pemirsa. Kita beralih ke informasi lainnya. Polda Kalimantan Selatan menggelar sholat istisqo berjamaah di lapangan Satbrimob Polda Kalsel di Banjarbaru bersama Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat untuk memohon hujan di tengah musim kemarau dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya bersama Diki Munadi.
1: Tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini, sebagaimana kita ketahui,
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan bersama jajaran Forkopimda, ulama dan masyarakat menggelar sholat istisqo. Sholat istisqo dipimpin K.H. Muhammad Mukri Yunus, sementara khutbah disampaikan Dr. H. Muhammad Tamrin. Kegiatan ini digelar sebagai ikhtiar spiritual menyikapi kondisi kekeringan yang telah berlangsung lebih dari satu bulan. Kondisi tersebut juga memicu munculnya sejumlah titik api dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan langsung masyarakat. Selain mengganggu aktivitas harian akibat asap, kekeringan juga berdampak terhadap sektor pertanian dan peternakan serta roda perekonomian. Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Kalsel untuk menggelar sholat istisqo bersama masyarakat di wilayah masing-masing.
1: Tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini, sebagaimana kita ketahui, sudah satu bulan lebih kita di Kalimantan Selatan ini tidak turun hujan, dan kita juga sudah mulai merasakan ada beberapa titik api yang asapnya mulai mengganggu kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatan masyarakat, serta dampak dari kemarau yang panjang ini juga berpengaruh kepada peternakan, pertanian, dan roda perekonomian masyarakat.
2: Sementara itu, K.H. Muhammad Mukri Yunus mengingatkan masyarakat untuk berserah diri dan melakukan introspeksi. Menurutnya, sholat istisqo merupakan bentuk meneladani ajaran Rasulullah dalam menghadapi ujian bencana alam. Ia menyebut bencana dan kerusakan yang terjadi tidak terlepas dari perebutan manusia. Karena itu, masyarakat diminta tetap berikhtiar sekaligus memohon ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Itu kenapa? Karena dampak daripada kemarau ini luar biasa. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kapolda dan Bapak Ketua dampak-dampaknya. Oleh karena itu, kita umat Islam ya dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqo secara berjamaah. Jadi gunanya untuk memohon kepada Allah, yang utama adalah ampunannya. Karena bagaimanapun juga, kejadian kerusakan di bumi ini adalah karena dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Dzoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya ini merupakan ujian bagi kita, tetapi kita wajib ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Melalui pelaksanaan salat istisqo ini diharapkan hujan segera turun di Kalimantan Selatan sehingga kekeringan dapat teratasi dan ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah dapat segera berakhir.
0: Menjelang momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, harga telur di pasar sentra Antasari relatif terkendali. Harga tersebut masih terpantau stabil di tengah permintaan mengalami peningkatan. Berikut laporan Fitriana Rahma.
4: Harga telur ayam di pasar sentra Antasari Kota Banjarmasin saat ini masih terpantau stabil meski permintaan mengalami peningkatan. Kepala Toko Adiantalu, Alfian mengatakan, harga telur ayam berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Untuk penjualan di toko acaran, telur ayam dijual dengan harga sekitar Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Sementara itu, ia menjelaskan, harga telur bebek mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Kenaikan tersebut berkisar Rp100 hingga Rp200 per butir untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Alfian menyebut, harga telur bebek untuk penjualan partai kini berada di kisaran Rp2.400 hingga Rp2.600 per butir. Sedangkan untuk penjualan eceran, harga mencapai Rp2.600 hingga Rp3.000 per butir.
5: Kalau telur, alhamdulillah masih stabil, Bang, nih. Masih di harga Rp2.400 per kilonya untuk partaian. Kalau ecernya itu sebagian kan ada yang Rp2.600, Rp2.700 eceran. Kalau untuk telur bebek, kalau untuk lokal ada kenaikan, Bang. Terbanyak naiknya sekitar 100-200 rupiah per butir naiknya dari harga semula. Itu kan kita jual, kalau untuk partaiannya kita 2.400, sekarang 2.500, ada sampai 2.600 per bijinya. Kalau untuk ecernya kita dari 2.600 sampai 3.000 per bijinya untuk telur bebek.
4: Menurut Alfian, peningkatan permintaan telur terjadi cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Tingginya kebutuhan tersebut salah satunya dipengaruhi momentum Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Selain momentum Maulid, program makan bergizi gratis juga turut mendorong permintaan telur di pasaran. Kebutuhan telur untuk berbagai kegiatan dan penyediaan makanan membuat penjualan komoditas tersebut mengalami peningkatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengemas edukasi digitalisasi pembayaran melalui Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dengan mengangkat kekayaan kuliner dan potensi UMKM Banua. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Perjalanan kompetisi Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Bank Indonesia sukses melahirkan tim-tim terbaik. Rangkaian kegiatan tersebut juga disinergikan dengan Festival Kuliner Banua untuk mendorong digitalisasi pembayaran sekaligus mempromosikan UMKM lokal. QJI 2026 merupakan inisiatif Bank Indonesia yang dirancang untuk mendorong generasi muda mengenal lebih dekat potensi kuliner daerah. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana mengampanyekan kemudahan dan keamanan transaksi modern menggunakan Kris. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan QJI berawal dari konsep Imaging Rest yang kemudian dikembangkan hingga diterapkan di berbagai kantor perwakilan Bank Indonesia. Menurutnya, gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kegiatan yang mendorong masyarakat semakin dekat dengan digitalisasi.
7: Karena kalau kita bicara digitalisasi, ya kita bicara masa depan, sesuatu yang lebih efisien, lebih mudah, lebih murah, lebih aman, lebih handal. Dan teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menjadi bagian dari rencana dan agenda masa depan itu. Jadi kalau Kris Kuliner Jelajah Indonesia itu awalnya memang dari program Amazing Race, maka kita semua sekarang sedang melakukan Amazing Race untuk digitalisasi itu.
6: Haris menambahkan, semangat Imaging Rest dalam QJI merupakan gambaran perjalanan bersama menuju masa depan yang lebih maju dan berbasis teknologi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak menjadi bagian dari kampanye digitalisasi yang dinilai dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang semakin efisien. Melalui QJI 2026, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong akselerasi pemanfaatan pembayaran digital di tengah masyarakat, khususnya pada sektor kuliner dan UMKM. Pemanfaatan Kris diharapkan mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi sekaligus memperluas promosi serta mendukung pengembangan UMKM lokal. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga. Beralih ke dunia olahraga, pendengar dan juga pemirsa, kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga biliar menjadi salah satu ajang untuk menjaring para pemain potensial yang bisa menjadi bibit atlet di Kota Banjarmasin. Pengurus POPSI Kota Banjarmasin menilai kejuaraan tahun ini mendapat antusias dan minat yang tinggi dari peserta yang tercatat mencapai 90 peserta. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
8: Berharap kegiatan ini tidak hanya Kota Banjarmasin yang kedepannya. Sebenarnya bisa kita berharap nanti kegiatan-kegiatan lomba ini bisa mengundang juga daerah-daerah yang lainnya, entah Kalimantan Selatan atau Sekalimantan.
9: Kejuaraan Biliar Wali Kota Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet potensial di Kota Banjarmasin. Kompetisi yang perdana digelar ini diikuti sebanyak 96 peserta dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan berlangsung pada 9 hingga 21 Agustus 2026. Ketua Umum POPSI Kota Banjarmasin Haji Nur Fatulian Syah atau yang akrab disapa Fatul mengatakan bahwa format pertandingan yang terbuka memberikan kesempatan bagi para atlet dari berbagai kelompok usia untuk menunjukkan potensinya. Hal ini sekaligus mempermudah POPSI untuk melihat perkembangan atlet yang dapat diproyeksikan untuk pembinaan lebih lanjut.
10: Hari ini promosi kita kan hanya untuk atlet Banjarmasin ya, tapi kenyataannya dari luar daerah pun ikut bertanding asal berKTP Kalimantan Selatan. Saya lihat ada atlet Tabalo, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, Banjarbaru yang saya lihat. Dari jam 11 tadi aku lihat banyak ada atlet putri yang menurutku masih baru ya di pertandingan. Jumlahnya lumayan signifikan. Besok masih banyak ada pertandingan lagi.
9: Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR berharap bahwa kejuaraan Wali Kota Cup ini dapat menjadi motivasi sekaligus membuka peluang lahirnya atlet baru yang mampu berprestasi dan mengharumkan nama daerah khususnya Kota Banjarmasin.
11: Saya berharap yang ada kegiatan ini juga akan menjaring bibit-bibit ya, dulu bibit tentunya nantinya ada kegiatan kejurnas atau kejuaraan nasional ini bisa lebih fair lagi, lebih bagus lagi untuk bisa membawa nama baik Kota Banjarmasin dan luasnya adalah Kalimantan Selatan. Kita berharap kegiatan ini tidak hanya Kota Banjarmasin yang kedepannya. Tentunya bisa kita berharap nanti kegiatan-kegiatan lomba ini bisa mengundang juga daerah-daerah yang lainnya, entah Kalimantan Selatan atau se-Kalimantan atau nanti juga secara umum luasnya ya. Nah ini pertama kali Pak Ketua Popsi ya.
9: Kejuaraan biliar Wali Kota Cup 2026 menjadi salah satu ruang bagi Popsi untuk memetakan potensi atlet melalui kompetisi secara langsung. Dengan kompetisi yang digelar secara berkelanjutan, proses penjaringan dan pembinaan atlet diharapkan semakin terarah untuk menghadapi kejuaraan di tingkat regional hingga nasional. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, halo, hai, hai, hai, halo. Selamat siang semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Di Banjarmasin siang hari ini, di hari Kamis ya, tanggal 20 Agustus 2026. Sesi pertama untuk Belantika Musik Karya Indonesia, Belari Indonesia sama Mada hari ini ya, sampai di jam 3. Dari jam 3 sampai jam 4 sore, tapi sesi pertama sama Mada cuma setengah jam, nanti lanjut lagi di Banjarmasin sore ya. Yang baru gabung, selamat bergabung semuanya, warga-wargi TikTok ya. Jangan lupa yang udah gabung ditahan dulu sebentar karena Mada baru buka banget nih warungnya. Buka request time di lagu-lagu Indonesia hari ini ya. Di antaranya pendengar yang bisa Anda request lagunya ada Yovi Nuno, Janji Suci, atau juga Tulus dengan judulnya 17, ada Kangen Band Kembali Pulang, ada Gerby Cinta Pertama, ada Krisye Cinta Yang Lain, Arsi Widianto dan Tira Andini Masih Hatiku, ada juga Payung Teduh Untuk Perempuan, ada juga Denting dari Petra Sihombing. Silakan pendengar yang mau gabung di 0511-325-1562 dan juga di nomor WhatsApp Pro 1 0811-511-1410 ya. Kita gabung dulu di 562. Selamat siang. Assalamualaikum Belari Indonesia. Waduh, terputus nampaknya ya. Kalau terputus boleh dicoba lagi pendengar, siapa tahu kesempatan Anda berikutnya. 976. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mai, apa kabar? Sama lagi. Mada sehat. Mbak Mai gimana?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Baik dan juga sehat.
1: Tapi panas
0: ya, tapi hati masih adem ayem kan ya?
1: Adem
0: aja. Hatinya enggak panas ya, gitu.
1: Ya, lampu masih lah mati.
0: Mati di sini udah jarang sih kalau di rumah Mada ya, tapi ada juga beberapa tempat yang masih. Kalau di sana gimana? Oh, alhamdulillah berarti ya.
1: Lagunya
0: apa?
1: Cinta Suci.
0: Cinta Suci, Janji Suci.
1: Iya.
0: Oke, okay, Yovi Anuna. Salamnya.
1: Berika, Mawar, Putri, Ibu Lia, Bang Rian. Siapa lagi?
0: Mau Madan, oke. Okay. Siapa lagi? Ozan.
1: Oke. Okay. Bang Roy, Bang Boy. Buat semuanya aja.
0: Oke, okay. Terima kasih. Sama-sama. Amin. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Maimunah dari Pulau Seberang di Kota Baru ya. Kita mau ke 562 kembali. Selamat siang. Waduh, 562 kamu kenapa tutut-tutut terus ya? Tolong dibenerin dong. Dicoba ulang lagi ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Sebentar, ini kayaknya masih ada bekas ini nih, Pro 3. Halo, Assalamualaikum,
2: Bang Esa.
0: Halo, hai. Halo.
2: Ada, Mada.
0: Ada Bang Esa, ada juga. Apa kabar, Bang Esa? Sehat ya, siang ini masih suasananya semangat ya.
2: Bangun guling.
0: Oh, nggak usah diceritain deh, Mada juga mau tidur.
2: Jangan.
0: Enak banget ya, udah istirahat ya, Alhamdulillah. Sempat berapa jam tidur dah, Bang Esa?
2: Hanya setengah jam.
0: Waduh, makan siang sudah gak makan?
2: Anak temen aku keluar dulu.
0: Oke deh, kalau gitu request lagu dulu. Mau lagu apa nih?
2: Bagai bunga.
0: Sebentar nih kayaknya di bawah ya. Dari Dot ya.
2: Oh, iya, tadi Dot.

0: Selama kekabutan.
1: Kayaknya Bang Masri yang dari tadi terjatuh ya, terjatuh bangun namanya ya.
0: Iya, baru kembali.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Makanya masih.
1: Iya, nggak bisa ya, jatuh-jatuh terus. Oke, lagunya langsung aja Bang Masri, apa lagunya?
0: Sesi kedua.
1: Sesi kedua ada Ibu Ica, ada Mbak Ica.
0: Oh, iya, kangen
1: iya.
0: Masri,
1: lah kangen Masri tau Masri. Udah pagi, gimana yo?
0: Ya itu masih masuk angin.
1: Aduh iya ya udah deh, biar satu lagu aja nih masuk angin.
0: Kabut terus maka jadi masuk angin.
1: Ya Allah, semoga sehat terus Abang Masri ya.
0: Makanya.
1: Lagunya dulu Bang, mau apa? Ada Kangen Band Kembali Pulang.
0: Cinta kembali.
1: Kembali apa?
0: Lagi.
1: Kembali Kangen Band kali ya.
0: Iya,
1: deh kalau gitu. Terima
0: makanya
1: kasih.
0: Minta di kroken nanti.
1: Iya iya iya. Ini salam-salam.
0: Iya, karena salamnya semuanya.
1: Oke.
0: Mendengarkan.
1: Terima kasih Bang Masri.
0: Iya. Padahal kan
1: opo.
0: Masih kekabutan tuh.
1: Iya, kekabutan. Ya, siap-siap.
0: Iya,
1: maaf.
0: Di kadang di hari ini.
1: Inggi aja. Pian tuh namanya munnya orang dinas tuh di berusaha lah begitu ya.
0: Iya, makanya suruh mengirim banyak yang menyebut kabut.
1: Ayo aja siap-siap. Makasih Bang Masri.
0: Yo, Mas sehat.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu penonton yang di TikTok. Halo. Darmawangsa 76771. Darmawangsa Dusun Batu Puli Panji Anom Singaraja Bali hadir. Halo warga Bali. Terima kasih sudah hadir di Banjarmasin. Apa kabarnya? Aduh, kemarin ada dikasih tahu tuh sama Bli Govinda ya. Tapi mada lupa apa yang diajarin kemarin ya. Putra Aha, apa katanya ya? Panas beb, tapi hatiku tak sepanas api. Asal jangan kabut cinta jajar. Waduh, kalau kabut cinta kayaknya kita mabuk semuanya ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Dharma Wangsa. Ya, ada siapa lagi ya? Ada Anang Nanang, halo. Putra Aha juga halo. Semuanya selamat bergabung ya di RRI Prosto Banjarmasin. Kita puterin dulu lagunya, ada dua yang akan mada kasih dengan di Pro 1 ada Yovie Anuno, Janji Suci, dan juga ada Dot dengan Bagai Bunga. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami tentunya di Blaria Indonesia.

0: sih? Tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau. Belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Iya, mendengar bagai bunga. Tadi lagunya request spesial dari Abang Eza ya. Dari Nyedot pendengar ya, mudah-mudahan bisa menemani juga di siang hari Anda menjelang sore hari ini ya. Masih di Belantika Musikar Indonesia, Belar Indonesia, lagu-lagu yang masih bisa Anda request di jam sesi pertama sama Mada. Yang belum gabung, yuk gabung ya. Masih ada Kangen Band, Kembali Pulang sama Melly Goeslaw Jika ya, featuring Ari Lasso. Kita sudah terhubung sama orang Jember yang di WhatsApp udah nungguin dari tadi. Assalamualaikum, balik ke...
1: Waalaikumsalam cantik, gimana
0: iya,
1: kabarnya?
0: Iya, kabar Mada alhamdulillah baik mas, sehat juga gimana?
1: Alhamdulillah, Barika
0: gimana?
1: Kasih jalur.
0: Barika aman ya?
1: Manja. Aman, mendung manja tapi nggak hujan.
0: Waduh.
1: Jadi mendungnya tak berarti hujan.
0: Waduh, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Tapi Barika,
1: syukuri aja.
0: Di Banjarmasin dan sekitarnya di Kalsel ini lagi kabut asap banget.
1: Aduh ya Allah, kasihan banget.
0: Iya.
1: Itu bikin batuk ya.
0: Iya betul. Sampai ke kepala sakitnya.
1: Itu, ya. Di daerah Andri Bakti itu dulu ya Allah. Kabut.
0: Waduh, sempat kan ngerasain kan kabutnya ya, Kalimantan
1: iya,
0: tuh gimana?
1: Iya, pernah. Aduh. Iya, 5 tahun aku di Andri Bakti, semangat dalam itu Pak Mada.
0: Iya, itu anu ngeri Allah. Juga di situ ya.
1: Iya, ngeri. Iya.
0: Mari ke lagunya mau apa nih?
1: Kangen Band.
0: Kangen Band, Kembali Pulang. Kayaknya ngundang Mbak Rike sih menurut Mada ya. Kembali iya, pulangnya sini yuk.
1: Ke Banjar.
0: Ya ke Banjar. Salam-salam Mbak Rike buat siapa?
1: Salamnya buat Ibu Bambang. Lama aku ngobrol sama Ibu Bambang barusan. Bang Mada ayo masuk deh, masuk. Mudah-mudahan bisa masuk ke Ibu Bambang.
0: Iya, amin.
1: Ya, Ibu Bambang, ada Putri, ada Mawar, ada Mbak Ucin, Mbak Mena, Mama Mada, Bang Eja, Bang Roy, Bang Herman, Bang Ojan, Bang Ali.
0: Oke, banyak ya, semuanya ya. Oke,
1: deh, sehat selalu, Mbak Ali cantik.
0: Amin Allah.
1: Mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga.
0: Amin.
1: Mudah dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Pulang ke Wonogiri.
0: Amin. Insyaallah. Terima kasih banyak Marike. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marike dari Jember ya. Kita beralih ke 562. Selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Belari Indonesia.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Bang Herman ya. Apa kabar Bang Herman?
2: Sehat, sudah makan.
0: Sudah makan ya. Makannya udah sekali apa dua kali nih?
2: Tadi makannya dua kali.
0: Udah makan dua kali ya, nah pinter gitu ya. Udah bisa makan dua kali berarti pagi udah makan, siang udah makan juga.
2: Makan makannya kemudian langsung lama dia jatuh.
0: Oh, dirapel tuh lah.
2: Itu makan lagi.
0: Oh, makan lagi. Oke, Bang Herman, lagunya mau apa? Langsung aja. Ada Kangen Band, Kembali Pulang, Jika darinya Melly Goeslaw, atau mau lagu yang lain?
2: Melly Goeslaw
0: aja Jika ya. Siap. Salam-salam Bang Herman buat siapa?
2: Tadi Burika tadi ya lo.
0: Iya, siap.
2: Kata lo aja.
0: Heeh.
2: Tunggu Burika tadi dia lewat anu WA kan Mada?
0: Heeh, di WA tadi.
2: Oh iya, ya. Salamnya ke siapa? Kakain suara ya lo.
0: Iya, nggih.
2: Semuanya nama Diana.
0: Oke deh kalau gitu ya. Makasih ya Bang Herman. Pantun dulu, pantun.
2: Bisa pantun lah.
0: Oh, bisa request ah. Penyiar bisa request. Ya udah kalau enggak ada enggak apa-apa
2: sih. Sudah lama tidak
0: enggak apa-apa. Ada enggak?
2: Ada benar.
0: Ada. Iya. Ayo. Apa tuh?
2: Hitam sebuah mangga.
0: Cakep.
2: Itu ke laut dimakan hiu.
0: Oke.
2: Banyak gadis yang manis. Hanya Mada yang dibilang I love you.
0: Hai. Terima kasih ya Bang Herman. Ya, okay. Kita mau bacain juga yang di WhatsApp dong biar adil. Mama Alpi, selamat siang Mama Alpi. Lagu Melly Goeslaw, salam buat semua. Salam sehat buat Mada, bahagia selalu. Amin. Melly Goeslaw udah kita masukin di playlist. Terima kasih Mama Alpi. Bang Irwanda, halo dari Pontianak Mada. Selamat siang. Request lagu Jika. Okay, dari Melly Goeslaw ya. Pontianak, Kalteng, Kaltim dan Kalsel, kota terpanas Indonesia. Kayaknya iya ya, karena juga titik api di Kalimantan itu cukup banyak ya. Bang Irwanda sehat selalu ya, dari Banjarmasin untuk Pontianak. Baik, assalamualaikum Kak, selamat siang. Mohon maaf ya Kak, aku ganggu waktu Kakak. Aduh, gak ada yang ganggu waktu aku kok. Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh, oh banyak juga nih intronya ya. Semoga di siang hari ini Kakak tetap pada sehat, bahagia dan tetap semangat. Amin. Boleh banget. Tuh kan aku udah sampai ke caps lock. Boleh kakak, iya silahkan aja kalau mau request ya pendengar ya. Kita ke 976 dulu nih. Assalamualaikum, selamat siang Blari Indonesia. Halo, selamat siang, gak ada ya tutut-tutut semuanya. Kalau gitu kita ke WhatsApp lagi, apakah ada di WhatsApp? Oh, tidak ada, ternyata kita ke Bali 562 ya. Selamat siang, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Acil.
0: Acil siapa?
3: Acil Fatimah.
0: Oh, Acil Fatimah. Acil Fatimah dari mana? Mada lupa deh, Kota Baru ya?
3: Kota Baru.
0: Iya, Kota Baru kan. Alhamdulillah, Acil Fatimah apa kabar? Sehat ya?
3: Alhamdulillah panas,
0: Kota Baru menyala.
3: Panas aja yang ada.
0: Laporan dari tadi itu panas terus ya.
3: Iya.
0: Ya udah musim gak kemarau.
3: Ada yang adem, nggak ada.
0: Kalau adem tuh paling enak dibawa minum es kelapa ya. Di bawah pohon minum es kelapa ya, menikmati debur-debur angin pantai.
3: Lagunya
0: gitu
3: apa
0: ya. Lagunya apa? Ada Kembali Pulang Kangen Band atau Meligus Logika? Mau yang mana?
3: Iya, yang pertama aja dah.
0: Kembali Pulang Kangen Band. Siap. Salam-salam Acil Fatimah untuk siapa hari ini?
3: Salamnya buat Acil Yanti. Kemana Acil Yanti nih?
0: Acil Yanti, ditunggu kabarnya Acil Yanti.
3: Ya. Buatnya Abang Herman.
0: Abang Herman.
3: Mas Sri.
0: Iya.
3: Semuanya aja dah.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak Acil Fatimah. Ditunggu lagunya
3: buatnya
0: ya.
3: Buatnya Mbak Maimunah. Buatnya Abang Rian. Abang Roy. Kalau buatnya Ozen kah?
0: Iya, ya, betul.
3: Semuanya buatnya okay, Mbak Mahda yang cantik.
0: Iya, siang.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu pendengar ya, berakhir sudah untuk sesi pertama sama Mada. Mari cukupkan dulu ya. Nanti yang masih mau gabung lagi sama kita, boleh banget di sesi berikutnya di Banjarmasin sore sama Mbak Ica yang sudah siap menemani sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Tapi belariannya cuma sampai jam 16 ya. Jadi ditungguin. Dua lagu dulu penutup sama Mada, ada Kangen Band, Kembali Pulang, dan juga Melly Guslow Jika featuring Ari Lasso. Terima kasih pada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk layanan persalinan, justru dibebaskan dari PPN. Dengan demikian, pendengar, Presiden Prabowo wajibkan perempuan hamil bayar pajak adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta. Kita jumpa lagi nanti di Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar usai? Mada saya Pak Eja Hasan nemenin Anda Ica di sini sampai nanti pukul 16 untuk Belaria Indonesia edisi 20 Agustus 2026 ya di hari Kamis. Oke, silakan yang mau gabung Cinta Suci tadi yang direquest sama Mas Aris ya. Mas Aris di Belawang, Mas Aris Rahman. Oke, ada Pergilah Kasih dari Demasip, ada 17 dari Tulus. Kemudian ada Cinta Pertama dari Garbi, Friendzone, Garbi apa Garbi sih? Friendzone dari Unity, Masih Hatiku dari Arsi Widianto dan Tiara Andini. Ada Cinta Yang Lain dari Krisye, Untuk Perempuan dari Payung Teduh, Cara Aku Menyayangimu dari Merpati. Ada Denting dari Petra Si Hombing, Sahabat Yang Mengerti Aku dari Pagetos. Masih Cantik dari Rita Effendi, Selalu Mengalah dari Seventeen. Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja, Vitamin dari Adelani Rambe, Pesawatku dari Memes, Maaf Susah Dengar Kata Maaf dari Kahitna, Kemudian Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik. Oke, mau gabung silahkan. Halo, selamat sore. Siapa di mana?
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Bang Jojo Jojo Jojo.
0: Bang siapa?
1: Bang Jojo Jojo.
0: Bang Jojo. Bang Jojo di mana, Bang?
1: Di Pengaron, Jai.
0: Bang Jojo di Pengaron. Mau request gua apa nih, Bang?
1: Lagunya entar baru,
0: Jai. Yang mana?
1: Yang di situ yang tersedia apa?
0: Oh, tadi saya udah sebutin, baru aja saya sebutin. Ada saya tawarkan 3 aja ya. Ada 17 dari Tulus, ada Friendzone dari Unity, kemudian ada Denting dari Petra Si Hombing. Nah, mau yang mana nih?
1: Nah, Si Hombing, Si Hombing itu cahaya.
0: Bang Jojo nih ada aja. Oke, siap Bang Jojo. Nanti disiapin lagunya, kita puterin, kita dengerin bareng-bareng ya. Makasih Bang Jojo.
1: Iya nih, antri yang 4 bisa lah, Cak.
0: Ih, jangan nah. Dong, nanti kasihan yang ngantri ya. Salam aja buat yang gabung di sana ya.
1: Ya baik, itu terima kasih.
0: Oke, sama-sama Bang Jojo.
1: Dan biar sehat menyambut.
0: Amin, umur, amin ya robbal alamin. Doa yang sama untuk Bang Jojo ya. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum,
0: Cak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Satu keluarga, sekeluarga, tetangganya juga semuanya, seluruh rakyat Indonesia ini sehat-sehat semuanya ya. Jangan ada yang sakit, kan sakit itu benar-benar sangat gak nyaman, karena makanya itu sakit itu, sehat itu adalah rezeki yang levelnya paling teratas begitu ya. Karena nikmatnya sehat, kita kadang-kadang suka lupa, baru ngerasa setelah kita sakit. Oke deh, halo, selamat sore. Halo. Gak ada ya, berarti silahkan coba lagi. Halo, selamat sore. Bukannya gak ada, kayaknya gangguan.
1: Halo, assalamualaikum. Meja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abah Tiara, apa kabar?
1: Alhamdulillah, bagus kabar.
0: Bagaimana kabarnya? Apakah di sana musim salju atau musim panas?
1: Ya, musim panas di sini.
0: Panasnya luar biasa ya. Luar biasa, di Tanjung juga
1: apa
0: panas.
1: Matahari apa nyalanya, Habang.
0: Terus ini gimana nih untuk apakah ada kabut asap di sana atau apa?
1: Kabut asap aman di sini kada ada.
0: Oh, aman juga. Tidak ada di Tanjung ya. Berarti cuma di Banjarbaru ya, landasan Ulin yang kabutnya sampai pekat banget, sampai nyebrang ke negeri tetangga katanya. Kasihan banget ditransferin asap ya. Oke. Mm-hmm. Abah Tiara mau request lagu apa, Abah Tiara?
1: Lagunya tadi ada Republik kan?
0: Ada Republik, Hanya Ingin Kau Tahu ya.
1: Nah, itu aja lah.
0: Oke, siap, baiklah. Terima kasih ya, saya udah siap.
1: Untuk semuanya aja, Indonesia salam sehat, salam kesehatan.
0: Oke.
1: Salam kesehatan, ada kabut asap.
0: Hati-hati, jalan, pokoknya pakai ini, pakai masker. Ya. Benar banget, pakai masker. Belilah stok dulu maskernya ya.
1: Iya.
0: Biar kita sehat ya, walaupun oke.
1: Ya, kalau kita jahit aja meja maskernya.
0: Berarti kembali ke masa COVID ya.
1: Iya.
0: Pakai masker kain ya, berapa lapis tuh biasanya, Abah Tiara?
1: Dua lapis.
0: Meja. Dua lapis ya, oke. Biar lebih aman ya. Nanti setelah itu kan bisa dicuci ya.
1: Iya, bisa.
0: Oh, bisa dicuci, nanti bisa dipakai lagi ya kan. Oke. Abah Tiara, terima kasih udah gabung.
1: Iya, terima kasih buat Beja.
0: Oke.
1: Selamat sehat.
0: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih, doain sama.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Abah Tiara, selamat beraktivitas juga ya. Sekarang kita dengerin Denting dari Petra Si Hombing untuk Bang Jojo, kemudian ada Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik untuk Abah Tiara yang ada di Tanjung di Belaria, Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Oke, ada hanya ingin kau tahu dari Republik, ya lagu lama, tapi kayak masih enak banget buat kita simak sore-sore kayak gini ya. Oke, silahkan yang mau gabung di 0811511410 dan 0511325162. Ini lagu yang udah di request tadi lewat Abah Tiara, kalau nggak salah ya, Abah Tiara di Tanjung. Oke, selamat siang juga untuk Bang Irwanda di Pontianak yang udah request Krise Bunda Ica. Oke, siap, lagunya saya udah siapin, tapi nanti setelah nanti ya lagunya antrian dulu. Nanti ada Caraku Menyayangimu dari Merpati yang tadi udah di request Bang Rudop dari Banjarmasin. Terus juga ada Bintang dari Anima tadi yang di request sama siapa ya, sama aduh yang request di sini yang lewat TikTok, orang biasa, orang biasa yang ada di Bengkulu. Oke, silakan. Halo, selamat sore, siapa di mana?
1: Selamat sore juga, Mbak.
0: Ya, siapa di mana?
1: Darinya Samsul Kandangan, Mbak.
0: Bang Samsul, apa kabar Bang Samsul?
1: Sihat walafiat nih dengan Mbak siapa nih?
0: Alhamdulillah, sama Ica di sini Bang Samsul.
1: Oh iya, salam kenal Mbak Ica, ulun dari Samsul di Jembatan 2.
0: Oh siap Bang Samsul. Bang Samsul, mau request lagu apa? Mau Caraku Menyayangimu atau lagu Bintang Ada Cinta Yang Lain? Bang Samsul
1: nah,
0: emang
1: aja nah, Caraku Menyayangimu aja.
0: Oke,
1: Mbak,
0: siap.
1: Mbak Ica.
0: Ya. Oh iya Bang Samsul, di mana tadi?
1: Di Kecamatan Angkinang.
0: Di Angkinang ya, oke.
1: Pernah ke Angkinang, Mbak?
0: Pernah dulu, tapi udah lama banget Bang Samsul.
1: Kemana Mbak Wean semalam?
0: Lupa juga, udah lama banget masalahnya ya. Jalan, oh. Mungkin jalan-jalan aja atau lewat aja kemarin ya. Pernah dulu-dulu banget, dulu-dulu banget ya.
1: Oh, okay. Kalau ayo amunnya sekarang ini ulun ada rencana aina anu mampir aja Mbak.
0: Insyaallah. Insyaallah, insyaallah nanti ya. Makasih ya Bang Samsul ya. Sehat-sehat ya, Bang.
1: Iya, mudah-mudahan Mbak anunya juga nih Mbak Icanya sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Sama keluarganya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih banyak, Bang.
1: Iya, assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin ya Caraku Menyayangimu dari Merpati, setelah itu ada Bintang dari Anima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Jadi lagu ini bercerita tentang ketulusan cinta seseorang begitu, yang rela berkorban dan mengalah demi kebahagiaan orang yang dicintainya, meskipun ia harus menahan rasa sakit tanpa kepastian. Kayak Lilin gitu deh, dia rela untuk memberikan penerangan untuk orang lain, tapi dia harus meleleh, dia juga harus selesai begitu ya. Sedih banget sih. Banyakkah masih orang-orang yang seperti ini begitu? Oke, silakan, lagu ini rilisnya dan hitsnya di tahun 2006 yang lalu. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325156. Halo. Halo. Oke, terputus, coba lagi ya, silakan. Nyari ke cinta yang lain, tadi ada Bang Irwanda ya, saya udah siapin lagunya dari Krisya. Oke, halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman.
1: Ya, Kak.
0: Herman, apa kabar, Her?
1: Ya, Kak.
0: Alhamdulillah, Herman selalu sehat. Oke, ya. Herman mau request lagu apa nih, Her?
1: Ikutannya, Kak.
0: Oh, siap, baiklah.
1: Makasih, Kak.
0: Sama-sama, Herman. Terima kasih juga udah gabung di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada cinta yang lain saya udah siapin. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Halo, ada enggak? Apakah ada? Halo. Halo.
2: Halo. Siapa ini, Pak Nili?
0: Siapa ini? Cil. Hai. Jadi kayaknya bocor dia kata. Lagi apa? Lagi serius banget, Acil. Oke, kita dengerin dulu ya cinta yang lain dari Chris. Sebentar ada yang nelpon lagi. Oke, deh, halo. Selamat sore.
1: Sore, Kak Ica.
0: Sore juga, hai Ojan.
1: Hai, apa kabar, Kak Ica?
0: Betul kah ini Ojan?
1: Panas banget, Kak Ica.
0: Gimana di sana, apakah juga dapat transferan asap dari Banjarbaru?
1: Oh, tiap hari, Kak
0: Ica. Oh, terima kasih kalau begitu kita ucapkan. Aduh, gimana itu ya? Kasian ya.
1: Pernah apa? Di Maratapura kebakaran

0: terus kayaknya.
1: Aduh, hati-hati. Jadi harus harus harus ada ini terus ya, harus pakai masker ya Ojan ya.
0: Siap, siap,
1: siap. Siap, harus sehat Ojan, jangan sampai sakit. Oke, Ojan mau mau request lagu apa nih Ojan?
0: Apa lagunya kayak
1: ada 17 dari Tulus ya, ada Cinta Prenjon dari Unity, ada Cinta Yang Lain dari Krisye, mau yang mana?
0: Cinta Yang Lain aja dah.
1: Cinta Yang Lain aja ya dari Krisye. Oke, baiklah.
0: Yang pasti mencintai kah?
1: Ini romantis banget ya Ojan. Ya siap Mada Ojan.
0: Ya?
1: Hah? Mada udah Mada masih rapat tuh. Ada rapat ya.
0: Heeh.
1: Oke, makasih Ojan.
0: Salamnya Kak Ica. Assalamualaikum.
1: Siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ojan, kita dengerin dulu Cinta Yang Lain, Yang Lain dari Krisye untuk Bang Irwanda dan juga untuk Ojan ya. Dan juga tadi untuk siapa tadi ya? Kita dengerin aja.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Baik, pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya di menit 47 dari pukul 15 kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar dan saya langsung pamit dari ajang Belaria Indonesia dari frekuensi, tapi saya masih akan bergabung dengan teman-teman yang ada di TikTok ya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih, Ana. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menantikan hubungan kami dengan Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan nanti secara langsung Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional. Ya, kami masih menemani sore Anda pendengar di Banjarmasin sore ini.

0: akhirnya. Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk Beranda Asta Cita dengan tema ketahanan pangan bersama stasiun RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung dengan tema ketahanan pangan.
1: Selamat sore pendengar, senang sekali kembali hadir menemani Anda di kami sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya, ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian jadi 11
4: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun, itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
5: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu. Dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalapan, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan,

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan karo di Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi

peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku, ya misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan, keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangmulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali, ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit, ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos, ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen, ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup, ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal, ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik, ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup, ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir, ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman, ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak, ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh, ya. Enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sangmulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah. Menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sangmulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sangmulyo ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia, ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok, ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sangmulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sangmulyo, sehingga permintaan, ya, untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen, ya, tanaman pisang Sangmulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, pasar pisang Sangmulyo ini memiliki pasar yang cukup.

produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
2: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
3: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
2: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
2: Oke.
3: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
2: Baik.
3: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
2: Siap.
3: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
2: Oke.
3: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
2: Oke.
3: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
2: Iya.
3: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi, kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
2: Baik.
3: Evaluasi seperti itu.
2: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
3: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
2: Seru.
3: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
2: Ya,
3: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
2: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
3: Betul, pakai Godzilla ya.
2: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
3: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
2: Okay.
3: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
2: Iya.
3: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
2: Iya. Luar
3: terutama
2: biasa.
3: Terutama pertanian ya.
2: Iya.
3: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
4: Luar biasa.
3: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Luar biasa ya Bu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
0: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdau, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Ya pendengar, bagus, baru saja tadi kita ikuti bersama Beranda Sacita dengan tema ketahanan pangan bersama stasiun RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung dari Pro 1 Jakarta. Dan sekarang kembali di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fajar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dita. Apa kabar?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini, Seno?
1: Iya, kondisi cuaca di Palangkaraya masih panas disertai kabut asap nih,
0: Dita. Wow, masih ada kabut asap ya. Semoga masih segera mereda ya, Seno ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Ya, Dita, ada informasi terkait Menteri Kehutanan yang mengunjungi relawan Karhutla yang berkostum Superman.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak tahun 2023 sampai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
3: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya, sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
2: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tim api, karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi kabut, pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
3: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
4: Pertama dari 2023.
3: Oh iya. Apanya bisa dibaca? Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
4: Mengangkat mesin, bantu tarik selang, mencamin, pegang nosel, saja.
3: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
4: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
3: Gitu ya. Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor, kepada Rusdiansah?
4: Tidak tahu, panggilnya bantuan.
3: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman, menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Seno. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore Dita, kabar baik untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Dita di Samarinda kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di Samarinda baik-baik juga. Kalau di Samarinda hari ini kondisi cuacanya panas, walaupun sudah ada sedikit mendung-mendung tapi belum sempat hujan. Kalau di sana bagaimana Bayu?
1: Sama, ini masih panas sampai hari ini, beberapa minggu tidak ada hujan ya. Dan tampaknya juga semakin menyala untuk titik-titik api.
0: Ya Dita, itu dia ya. Semoga segera mereda. Baiklah, kalau gitu Bayu, ada informasi apa dari Tarakan untuk mendengar kita sore hari ini?
1: Dari Tarakan kurang lebih dengan informasi seperti Palangkaraya, dengan Karhutla sepanjang Agustus hanguskan puluhan hektar lahan dan hutan, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Dan berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
2: Ya, kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
4: Oh, bulan Agustus saja.
2: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
3: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batubara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batubara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Dita di RRI Samarinda.
0: Baik,

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Halo Dita, selamat sore.
0: Sore, bagaimana kondisi cuaca Banjarmasin di sore hari ini Faiza?
1: Kondisinya tidak jauh berbeda dengan Palangkaraya dan tadi juga dari Tarakan ya. Sama, kita masih diliputi dengan kabut asap, Dita.
0: Iya, masih menjadi isu bersama ya kalau gitu Faiza ya. Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Ya Dita, dari Banjarmasin, kabut pekat BPBD Banjarmasin bagikan masker, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita Rania. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin kemarin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga, khususnya dari Kabupaten Banjar, daerah Gambut dan sekitarnya, dan juga yang dari Batola. Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
3: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua, dan kepada lansia, kepada ibu hamil, juga ini juga harus diperhatikan ya.
3: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Dita Rania di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar pemirsa Banjarmasin. Dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengaran pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Wina. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Dita. Alhamdulillah dari Nunukan, kabar baik semuanya. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini cerah begitu Dita.
0: Masih cerah ya Wina ya?
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini Wina?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait lagu daerah, lagu Bebilin yang dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita, pendengar dan pemirsa RRI. Lagu Bebilin dilantunkan di Istana Negara saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Momen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Tidung karena lagu daerahnya tampil dalam perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Lagu Bebilin dikenal sebagai bagian penting dalam tradisi dan kegiatan adat masyarakat Tidung. Lagu tersebut juga memiliki makna doa serta nilai sakral bagi masyarakat Tidung. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Karena lagu Bebilin bisa dilantunkan di Istana Negara di hari kemerdekaan yang ke-81. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya.
2: Menurut Haji Surai, lagu Bebilin memiliki kandungan doa yang kuat bagi masyarakat Tidung. Lagu tersebut kerap dilantunkan dalam berbagai kegiatan adat, termasuk irau maupun pesta. Nilai sakral lagu Bebilin membuat masyarakat memberikan penghormatan ketika lagu tersebut dinyanyikan. Peserta kegiatan biasanya berdiri dan mengikuti gerakan rentak lagu Bebilin.
3: Kedua, lagu Bebilin ini memang lagu yang mengandung doa-doa. Maka kita di dalam orang acara orang-orang Tidung, baik irau maupun pesta apa saja, selalu dimulai dengan lagu Bebilin. Karena di lagu Bebilin tadi ada ya, lagu yang sangat disakralkan.
2: Pelantunan lagu Bebilin di Istana Negara menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Tidung dalam momentum nasional. Masyarakat Tidung berharap keberadaan lagu tersebut semakin dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
3: Maka setiap menyanyikan itu semua peserta upacara atau kegiatan mesti pasti berdiri dan mengikuti gerak rentak daripada lagu Bebilin itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Wina. Pendengar pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas itu saja. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Andreas tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Sebenarnya itu terpaksa.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat sore semuanya, ya, semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk kita semua. Pendengar, dari Banjarmasin, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Ini dikatakannya pada Rabu 19 Agustus 2026. Menurut dia, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya pengguna jalan. Dan Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan

0: pemerintah. Hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini pendengar, musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di Kota Banjarmasin dalam periode 15 Juli hingga 17 Agustus 2026. Tercatat 27 kejadian kebakaran lahan dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai 2.828 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD

di Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, sebagian kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali. Kondisi kemarau membuat api lebih mudah menjalar dan meluas ke area sekitarnya. Dari 27 kejadian tersebut, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 9 kejadian. Selanjutnya Banjarmasin Tengah 5 kejadian, Banjarmasin Timur 3 kejadian, dan Banjarmasin Barat 2 kejadian. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita masih seputar kabut asap ya. Kali ini siaga kabut asap karhutla di Sdikalsel terbitkan surat edaran dari Banjarbaru. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan surat edaran nomor 9 tahun 2026 tentang kesiapsiagaan dan penyesuaian penyelenggaraan pembelajaran dalam kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Surat edaran yang ditetapkan di Banjarbaru pada 18 Agustus 2026 tersebut ditujukan kepada kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Kalimantan Selatan. Surat edaran tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, H. Abdul Rahim, sebagai upaya melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan. Kebijakan itu sekaligus memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi kabut asap. Dalam surat edaran tersebut, Kepala Satuan Pendidikan diminta meningkatkan kesiapsiagaan serta memantau kualitas udara dan kondisi kabut asap. Pemantauan dilakukan berdasarkan informasi resmi dan situasi nyata di lingkungan sekolah. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran disesuaikan secara proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapi. Pembelajaran tetap dapat dilaksanakan secara normal apabila kondisi udara dan lingkungan sekolah masih memungkinkan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan super Pungwong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Ada dua akun Facebook, 10.2.5 Brigada News FM CDAO dan Kanilo telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uwan atau topan Fungwong yang menerjang pesisir Dinalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional @TVRI Nasional. Demikian untuk cek fakta hari ini dan kita jumpa lagi besok pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini.

Mencermati sore ini kita sudah berganti di senja hari pendengar. Kita sudah di jelang senja sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga tetap dalam keadaan yang baik ya, tetap penuh semangat, dengan hati yang damai tentunya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di NTT dan juga di Sumatera yang sudah pasca musibah ya bisa cepat pulih ya dalam segi mental juga. Baik pendengar dari rri.co.id, Kementerian Pertanian Kementan memperbaiki sawah yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Demikian disampaikan oleh Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman pada 20 Agustus 2026 hari ini dalam keterangan pers yang diterima RRI. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penggantian tanaman perkebunan yang rusak seperti kopi, kakao, dan kelapa. Langkah itu dilakukan agar para korban bisa segera kembali berpenghasilan. Pengajuan bantuan petani dapat disampaikan melalui pemerintah daerah maupun penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Ia memastikan pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk agar ketersediaan untuk para korban bisa terjamin dan mata pencahariannya bisa segera pulih. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: John, angkat nih.
2: Oke.
1: Wih, ada yang mau.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Banjarmasin sore ini.

Pendengar, Polda NTT memberikan trauma healing kepada anak-anak pengungsi gempa Flores di Maumere. Kegiatan berlangsung di lapangan Gelora Samador Da Cunha pada Rabu 19 Agustus 2026. Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko bersama Ketua Bayangkari NTT Fili Rudi Darmoko meninjau lokasi pengungsian. Rombongan juga melihat pelayanan kesehatan, tenda bayi dan balita, serta dapur lapangan. Rudi mengatakan Polri akan terus mendampingi masyarakat selama masa tanggap darurat berlangsung. Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah dan unsur terkait di lokasi bencana. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yang terdampak gempa. Mereka diajak bermain dan berinteraksi untuk membantu mengurangi rasa takut. Ya, Kapolda NTT juga menyerahkan sejumlah alat permainan kepada anak-anak di pengungsian. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pemulihan psikologis mereka setelah mengalami gempa. Rombongan kemudian mengunjungi tenda khusus bayi dan balita. Mereka juga menyerahkan susu formula untuk memenuhi kebutuhan anak selama berada di pengungsian. Fili Rudi Darmoko bersama Ketua Bayangkari Cabang Sika turut menyerahkan bantuan kasur lantai. Bantuan diberikan untuk meningkatkan kenyamanan warga selama tinggal di tenda pengungsian. Kapolda NTT juga meninjau dapur lapangan yang melayani kebutuhan konsumsi pengungsi. Seluruh rangkaian kunjungan berakhir sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan menantikan kumandang azan maghrib di menit 29 dari pukul 18 saat ini. Kami mengajak Anda untuk menyimak pengajian ayat suci Al-Quran Surah Muhammad ayat 12 dan seterusnya dibacakan Marifah.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang nggak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi nggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram.

0: tahu nggak sih pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang katanya dia.
1: Bentar, jujur, ini kita ngomongin yang nggak benar ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi itu benar apa enggak sih? Kalau nggak benar, nanti jadi gibah loh.
0: Nggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
3: Banjarmasin sore ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Jelang Senja dan nanti kami sebentar lagi juga akan bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi. Pendengar, Polri kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pengiriman terbaru dilakukan melalui jalur udara dari Surabaya menuju Labuan Bajo, Kamis 20 Agustus 2026. Sebanyak 2.102 kg bantuan diangkut menggunakan pesawat CN-295P-4501 milik Dipol Udara Korpolairut Baharkam Polri. Bantuan tersebut terdiri atas kasur, busa, lipat, dan juga berbagai pakaian yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak gempa. Sebanyak 130 kasur, busa, lipat yang dengan berat keseluruhan 420 kg turut dibawa dalam penerbangan menuju Labuan Bajo. Kasur tersebut merupakan bantuan Ketua Umum Bayangkari untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama berada di lokasi pengungsian. Ya, Polri kembali salurkan bantuan, kirim 2,1 ton bantuan untuk korban gempa NTT. Kami kutip dari rri.co.id, merupakan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini dan Jelang Senja. Saya Pai Jahasan segera pamit undur diri. Setelah ini ada Fadli yang akan menemani malam Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat jelang malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Baik pendengar, kami segera bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk menyiarkan secara langsung tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi dengan judul pembacaan kitab Al-Adhkar.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa jurriyatihi wa ahli baitihi ajmain wa li arwahi awliya'illah fi kulli makan min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila ruhi al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim bid din wa dunya wal akhirah lahumul fatiha.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

it is. It is. It is.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. فصل في كراهة التلاوة في الركوع. يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بعض أصحابنا تبطل. وروينا في صحيح مسلم أن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فصل في كراهة التلاوة في الركوع. فصل di dalam sebuah hukum makruh membaca Al-Qur'an ketika ruku. Jadi ketika ruku makruh di sana tilawatul Qur'an. Bukan Al-Qur'annya yang dilarang untuk dibaca, namun menempatkannya itu keliru. Sama seperti orang yang ketika khutbah di apa namanya, ketika sedang khutbah orangnya baca istighfar. Dilarang baca istighfar, bukan istighfarnya dilarang, waktunya itu bukan waktu istighfar. Waktunya itu adalah waktu al-insat. Waktunya itu waktu istima', waktunya itu waktu di, apa, waktu mendengar, waktu menyimak. Bukan waktu istighfar. Jadi tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Begitu. Nah, adapun Al-Qur'an, masyaallah. Al-Qur'an salah satu perkara yang mampu memberikan sebuah cahaya pelita di dalam kehidupan. Maka siapapun orang yang membaca Al-Qur'an, maka bacaan Al-Qur'annya tersebut membawanya kepada suatu kemuliaan dan keberkahan. Di antara kemuliaan dan keberkahan yang dia dapatkan adalah bacaan Al-Qur'an tersebut mampu membersihkan segala noda dan kotoran yang ada di dalam hatinya. Dari karena itu kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan: ata'ajjab mimman yagul biham wa bihuzun wa bigham. Saya heran dengan orang yang masih berkata, saya lagi galau, saya sedang sedih, saya sedang sumpek, sedangkan di hadapannya ada Al-Qur'an. Masyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli Al-Qur'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wahakadha. Jadi bukan Al-Qur'annya yang dilarang, namun tempatnya tidak sesuai. Tempatnya tidak pas. Seperti itu. Wal Al-Qur'an, Al-Imam Al-Haddad mengatakan: walam yabga khairun fiz zamani wa ahlihi wa gad hajarul qur'ana wal ilma was sunan. Kata beliau, sungguh tidak tersisa lagi kebaikan di suatu era, dan tidak tersisa lagi kebaikan di setiap orang yang hidup di era tersebut selama mereka memboikot Al-Qur'an, memboikot ilmu, memboikot sunnah. Al-Qur'an sudah mereka tinggalkan, hanya sekedar menjadi pajangan Al-Qur'an. Ilmu, masya Allah, tidak lagi dijadikan sesuatu yang dia gemari. Meskipun dia nuntut ilmu, hadir majlis, namun tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu. Dari karenanya, coba kita di setiap majlis yang kita hadiri, tanamkan di sana
tekad kuat untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan meskipun satu ilmu. Maka seandainya kita dalam satu bulan hadir tiap malam 30 ilmu kita dapatkan, masya Allah, keadaan seseorang semakin membaik. Namun masya Allah, majlis demi majlis, apalagi kita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kurang apa majlis? Ada yang ba'dal fajr, ada yang majlis duha, ada yang majlis ba'dal zuhur, ada yang rawhah ba'dal asr, ada yang ma bainal maghribi wal isya, ada yang ba'dal isya, ada yang maleman sedikit di atas jam 10. Masya Allah, ma'mur bil majalis. Namun apakah ada di dalam hati kita ketertarikan untuk menuntut ilmu? Ketika kita hadir di suatu majlis kemudian tidak ada ketertarikan untuk mengamalkan ilmu, atau tempat kita, rumah kita berdekatan dengan tempat yang dipelajari ilmu agama, kemudian kita tidak ada ketertarikan untuk duduk di sana, jangan salahkan majlis ilmunya. Sama seperti orang yang dilarang memakan buah-buahan tertentu seperti durian. Masya Allah, bukan duriannya yang bermasalah, entenya orang yang bermasalah. Tidak boleh makan daging. Kenapa? Bukan dagingnya yang bermasalah, entenya yang bermasalah. Dagingnya aman. Masya Allah. Begitu. Tidak boleh minum es niur. Masya Allah. Bukan es niurnya yang bermasalah, bukan es kelapanya yang bermasalah, entenya yang bermasalah. Tidak boleh minum yang manis, bukan gulanya yang bermasalah, entenya yang kena diabetes. Begitu. Bukan Al-Qur'annya yang bermasalah waliyadzubillah, namun engkaunya yang bermasalah. Dari karenanya kata Al-Imam, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, "Lau tahurat gulubuna ma syabi'at min tilawatil Qur'an." Kalau saja kita punya hati bersih, steril dari noda, tidak ada kotoran hati, maka kita tidak akan pernah merasa puas dalam baca Al-Quran. Baru selesai ditutup, kemudian mau buka lagi, mau baca terus, subhanallah. Sama seperti kita dengan handphone kita, baru selesai salam salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung cepat-cepat, subhanallah. Lagi makan sambil, setelah makan, hatta dalam toilet pun pakai WA, masya Allah. Innalillahi, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, amin ya rabbal alamin. Wahakadha, begitu. Al-Quran jangan hanya jadi pajangan. Ilmu juga jangan hanya sekedar kita hadir, tuntut diri kita untuk mengamalkan apa yang kita dapat, walaupun hanya satu ilmu yang kita amalkan. Apalagi di bulan Rabiul Awal, masya Allah, tidak terasa sudah satu pekan di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bulan Rabiul Awal, masya Allah, maulid demi maulid diadakan, tidak di rumah, tidak di majlis, tidak di musalla, tidak di lembaga-lembaga, tidak di masjid, pondok pesantren, semuanya al-ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya mengungkapkan kegembiraannya atas lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Maka setiap hadir majlis maulid, setiap hadir majlis maulid yang di dalamnya tentu yang namanya majlis maulid yang diceritakan Nabi Muhammad, bukan yang lain. Majlis maulid peringatan maulidur rasul, yang tentu yang diceritakan sekitaran tentang maulidur rasul, yang diceritakan tentang Nabi Muhammad, yang diceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad, yang diceritakan tentang sunnah beliau, tentang di sana irsyadat wa taujihat, tentang arahan dan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad, itu yang diceritakan. Maka ambil salah satu yang kita dengar di sana,
Maka subhanallah, seandainya dalam satu bulan, dalam satu pekan ini sudah puluhan kali hadir majelis maulid, masya Allah, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad. Namun apa yang kita dapatkan? Ini yang harus kita introspeksi. Peringatan maulid bukan hanya sekedar tradisi. Peringatan maulid bukan hanya sekedar seremonial. Bukan hanya sekedar di sana, masya Allah, tradisi, kemudian ngumpulkan orang banyak, ada tausiah, ada maulid, ada tausiah, kemudian setelah tidak pulang tidak bawa apa-apalah, jangan, sayang. Usahakan mendengar tentang Nabi Muhammad, mendengar tentang akhlak beliau, terapkan dalam kehidupan kita, sehingga setiap kali hadir majelis, satu akhlaknya Nabi Muhammad kita terapkan dalam diri kita, maka sampai saat ini semakin kuat hubungan kita dengan beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alih. Jangan sampai jadi orang yang semakin bertambah ilmu namun tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin baik. Majelis ilmunya jalan, gosipnya terus, masih belum berhenti. Majelis ilmunya jalan, namun khianatnya masih tetap ada, masya Allah. Berbohongnya masih tetap jalan, rentenirnya masih, judi onlinenya tidak berwala. Ya Rabbillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya disebutkan di dalam sebuah hadis, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapapun orang yang bertambah ilmu pengetahuan agama tiap hari hadir majelis, bahkan ikut di saluran di WhatsApp, saluran Kiai Fulan, saluran Guru Fulan, saluran Gus Fulan, masya Allah, tiap hari dapat di sana dawuh beliau, subhanallah, tiap hari dapat potongan-potongan ceramah beliau, ilmu subhanallah dipermudah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yazdad hudan, namun tidak bertambah kebaikan, tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin khusyuk hatinya, tidak semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ilmunya tersebut tidak memberikan suatu kesan apapun dalam dirinya, melainkan semakin menjauh dari rahmat Allah. Dari karenanya kami pernah diceritakan oleh guru mulia Al-Habib Umar, ada orang tua sama anaknya tiap malam hadir majelis, abahnya yang ngajak. Tapi yang uniknya orang tua ini kalau hadir majelis datangnya belakangan karena sudah uzur. Jadi harus dibawa oleh anaknya, datangnya belakangan. Yang uniknya orang tua ini kalau sudah mendengar satu faidah dari ilmu, satu ilmu dia dapatkan, dia langsung ngajak anaknya pulang, yuk kita pulang. Kenapa? Udah kita amalkan itu dulu. Jangan nambah dulu, itu dulu kita amalkan. Subhanallah. Tiap malam seperti itu hadir majelis. Sampai pada akhirnya suatu hari ketika ingin hadir majelis, kebetulan ayahnya kebelet mau buang air kecil. Dia mau buang air kecil karena tidak ada orang di sana, maka ayahnya mau buang air kecil, keburu mau buang air kecil, ternyata anaknya bilang, tunggu dulu wahai abah. Kenapa? Depan kita ada batu, kita pecahkan dulu batunya. Karena kalau batu ini tidak kita pecahkan, maka takutnya nantinya percikan air kencing tersebut mengenai kita. Langsung dilunakkan itu batu, setelah dilunakkan baru kencing ayahnya. Setelah kencing belum sampai majelis, bilang ayahnya, yuk kita pulang. Lah, kita masih belum sampai majelis, udah dapat ilmu tadi. Subhanallah. Udah barusan dapat ilmu, kalau mau kencing ada batu, pecahkan dulu, udah dapat ilmu, udah cukup, bismillah. Innamal muradu minal ilmi al amalu bih. Masya Allah, bagaimana kita dengan ilmu yang kita dapatkan? Amalkan, tuntut diri kita. Hadir majelis bagus, lebih istimewa lagi ketika kita tuntut diri kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Wabil khusus nih bulan di bulan Rabiul Awal, banyak kita mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana hubungan para salihin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Melalui apa? Melalui salawat. Melalui apa? Sunnah yang kita hidupkan, ilmu yang kita semangat untuk kita kaji dan kita amalkan, syariat beliau yang kita perjuangkan.
Begitu akhlak beliau yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Wah, kata ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bil khusus perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita, masyaallah. Apabila tuh wanita-wanita kita jika ingin nantinya besok berada di barisannya Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, yang mana Sayyidatuna Maryam dan Asiyah dipilih oleh Allah untuk menghadiri kelahiran manusia agung yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadarat bi taufiqillahi Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain, bidadari-bidadari juga mendampingi. Ingin bersama mereka besok di hari kiamat, maka dari sekarang wahai para perempuan, hubungkan diri kalian dengan mereka. Ingin berada di belakang Sayyidatuna Khadijah, telaahi bagaimana perangainya Sayyidatuna Khadijah, bagaimana taatnya beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wajadaka ailan fa aghna bi Khadijah. Nabi Muhammad dikayakan dengan keberkahan Khadijah. Maksudnya dengan menikahnya beliau dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bagaimana taatnya beliau. Itulah kemuliaan seorang perempuan. Itulah keistimewaan seorang perempuan ketika dia mampu taat kepada suaminya. Yang namanya taat pada suami tidak bisa diukur dengan gaji. Mau gajinya di bawah UMR atau di atas UMR? Subhanallah. Bahkan ketika seorang istri sabar melayani suaminya, subhanallah, sabar dengan perilaku suaminya yang jahat, diberikan pahala seperti pahala Sayyidatuna Asiyah imra'atu Fir'aun, masya Allah. Begitu. Seandainya kata Nabi Muhammad, saya memerintahkan kepada salah seorang di antara kalian untuk sujud kepada sesama kalian, aku perintahkan seorang wanita sujud dengan suaminya. Seandainya itu menunjukkan besarnya hak seorang suami yang harus dijalankan oleh seorang istri. Tidak jadi masalah engkau lebih kaya dari suamimu wahai istri. Tidak jadi masalah kedudukanmu lebih hebat. Kau dihormati di kantormu, kau dihormati di tempat pekerjaanmu. Tapi ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, tetap engkau berada di bawah kepemimpinan suamimu. Tetap statusmu adalah istri. Dan itu adalah kemuliaan, bukan adalah bentuk kehinaan. Kemuliaan seorang perempuan ketika dia mampu taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Kenapa? Surgamu ada di dalam diri suamimu. Subhanallah. La ilaha illallah. Begitu. Hubungkan bagaimana Sayyidatuna Khadijah, bagaimana Sayyidatuna Fatimah. Bahkan Sayyidatuna Khadijah ketika sakit pun beliau tidak pernah menampakkan wajah yang menahan sakitnya. Namun beliau senyum di hadapan Nabi Muhammad. Sampai orang-orang mengatakan untung baru ketika Nabi Muhammad baru menikah dengan Khadijah. Orang-orang pada mengatakan beruntungnya Khadijah bersuamikan Muhammad, beruntung. Kata beliau, saya tidak berpikir untuk berbahagia. Saya tidak berpikir untuk bersenang-senang. Yang saya pikirkan adalah bagaimana cara saya untuk membahagiakan suami saya. Bagaimana cara saya untuk membuatnya bahagia. Untuk membuatnya bahagia. Dan memang bagaimana kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, laqad ruziqtu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Saya dianugerahkan cinta yang sangat besar kepada Khadijah dan aku mencintai setiap orang yang cinta dengan Khadijah. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah cemburu dengan Khadijah. Sampai beliau mengatakan suatu perkataan yang membuat Nabi Muhammad menjawab, mengklarifikasi semua tersebut. Dan beliau mengatakan Khadijah tak tergantikan. Bagaimanapun Khadijah tidak tergantikan. Subhanallah. Radiyallahu ta'ala anha wa arudaha. Apalagi tiap bulan umpamakan di majelis-majelis ada manaqib Sayyidatuna Khadijah, tiap bulan ada, masya Allah, amalkan
Yang lucunya setelah manaqib Sayyidatuna Khadijah di mana-mana, umpama di masjid, ada di musala, di langgar, kemudian di pondok pesantren, di majelis, setelah mendengar manaqib beliau, pulangnya ngegosip. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini manaqib Sayyidatuna Khadijah yang dibaca atau apa? Kalau manaqib Sayyidatuna Khadijah yang dibaca, yang diceritakan ya Ummul Mukminin Khadijah, tiru akhlak beliau. Yang dibacakan manaqibnya Sayyidatuna Fatimah, Fatimah bid'atun minni, kata Nabi Muhammad. Tapi akhlaknya, perangainya, kemudian lagi di sana pakaiannya jauh berbeda dengan Sayyidatuna Fatimah. Rasa malunya, bagaimana rasa malu Sayyidatuna Fatimah az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Sayyidatuna Aisyah, Maryam, Sayyidatuna Asiyah, bagaimana keteguhan mereka di dalam memeluk agama Islam, bagaimana keteguhan pendirian mereka di dalam iman, akidah tidak bisa ditawar walaupun ruh taruhannya. Subhanallah, itu yang harusnya diambil. Ingin berada di belakang mereka, dari sekarang masuk di dalam circle-nya mereka, dari sekarang masuk di dalam kelompoknya mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan perempuan-perempuan kita masuk di dalam kelompoknya para wanita-wanita mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau nantinya besok di hari kiamat tidak berada di belakang mereka, mau berada di kelompok siapa lagi? Nah, afdal wa sayyidat nisa'il alamin, wanita yang paling istimewa, wanita pemimpin wanita yang ada di seluruh alam semesta ini adalah mereka. Mau mencari kepemimpinan di belakang siapa lagi? Itu Nabi Muhammad sudah mengatakan seperti itu. Masuk di sana. Masya Allah, nikmat, nikmat adanya majlis manaqib, manaqib fulan, manaqib fulanah, manaqib wali fulan, manaqib manaqib Sayyidatuna. Nikmat, tinggal tuntut diri kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Seperti bulan Maulid ini. Maulid di mana-mana, di sekolahan ada maulid. Di mana-mana lembaga ada maulid. Sekarang bukan hanya tradisi, tapi ayo tuntut diri kita untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja. Nah, itu kan malam Jumat yang lalu, malam Jumat, mungkin yang anak-anak muda yang menggunakan media sosial tahu ceritanya. Ada malam Jumat yang lalu, guru mulia Al-Habib Omar menceritakan tentang seorang lelaki yang datang ke Tarim. Pada awalnya agamanya Hindu, laki-laki tua umur 60 tahun lebih. Dia punya anak gadis, yang pada awalnya Hindu, anaknya juga Hindu. Kemudian kuliah di kedokteran. Kemudian setelah itu karena teman-temannya muslimat, qanitat, orang-orang yang ahli taat, sehingga anak perempuannya masuk Islam diam-diam, terkesan dengan Islam. Maka akhir ceritanya, pada akhirnya anak tersebut ngilang dari rumah dan dia tinggal di Tarim. Tinggal di Tarim, Masya Allah. Kemudian keluarganya nyari tahu di mana keberadaan anaknya, di mana keberadaan anak-anak gadisnya, nyari tahu dengan teman-temannya. Tahu-taunya anak gadisnya berada di Tarim. Maka ayahnya yang udah tua, udah umur ayahnya, datang ke Tarim mau mengambil anak gadisnya, mau dibawa pulang. Dan penduduk Tarim seperti biasa ketika ada orang asing yang datang, orang asing maksudnya orang-orang yang bukan penduduk setempat yang datang, biasanya dijamu oleh guru mulia Al-Habib Umar. Dijamu dulu, kasih makan, ikramud daif, memuliakan tamu. Karena memang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim daifah, siapapun orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan tamu. Maka orang tersebut izin dengan Habib Umar, izin dengan Habib Umar, kata orang tersebut bahwasanya mau ngambil anak perempuannya, anak gadisnya. Kata Habib Umar, silahkan ambil, nah, jadi masalah. Namun dikarenakan Anda telah masuk ke sini, maka Anda tamu kami. Dan kami berkewajiban untuk melayani Anda, untuk menjamu Anda, untuk memperhatikan Anda selama 3 hari.
dengan kelembutan, dengan akhlak yang luar biasa dari guru mulia Al-Habib Umar, sehingga min khilal beberapa hari di sana terkesan dengan Islam. Yang tadinya niatnya mau mengambil anak pulang, tahu-taunya beliau yang masuk Islam. Subhanallah. Coba lihat akhlak, budi pekerti, adab yang sangat luar biasa. Subhanallah. Hanya beberapa bulan beliau di sana, yang tadinya mau pulang ke tempatnya Kenya, tidak jadi pulang. Beberapa bulan di sana, Kamis kemarin meninggal dunia. Subhanallah, tidak sampai satu tahun meluk agama, hanya bid'atu ashur, hanya beberapa bulan meluk agama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Muslim, meninggalnya di Tahrim lagi. Subhanallah, datang agama Yahudi, apa namanya, agama Hindu, terus masuk ke dalam agama Islam, meninggal di sana. Subhanallah. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Wa hakadha akhlak. Nah, dan begitulah juga, maka setiap apa yang pernah terjadi di zamannya Nabi Muhammad, maka itu akan terjadi di setiap era. Maka apa yang terjadi pada saat itu, kita mendengar ceritanya seperti itu, teringat bagaimana Nabi Muhammad dengan Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal, orang yang banyak membantai kaum muslimin, boronan, kepala suku yang dicari-cari oleh pasukan muslimin, ketangkep. Disuruh sama Nabi Muhammad diikat di masjid, di tiang masjid, diikat. Hari pertama datang ke masjidnya Nabi Muhammad, Thumamah bin Uthal ditawarkan, "Nah Thumamah, ada niat mau masuk Islam." Kata Thumamah, "Ya Muhammad, mau ngebunuh silahkan bunuh. Intagitul, tagitul zatadam. Ingin membunuh, silahkan bunuh. Karena ini Thumamah sudah banyak membunuh kaum muslimin. Tapi kalau engkau membebaskan saya, engkau tahu saya orang yang sangat mengerti bagaimana membalas kebaikan orang lain." Udah. Nabi Muhammad diam. Tapi Nabi Muhammad mewasiati, kasih makan tuh tawanan, kalian jangan makan dulu sebelum dia makan. Sisanya mereka baru kalian makan. Subhanallah, akhlak yang sangat luar biasa, nabawi, Muhammadi. Masya Allah. Thumamah bin Uthal hari pertama melihat sahabat, apa namanya, memuliakan Nabi Muhammad, sholat berjamaah di belakang Nabi Muhammad, bagaimana mereka dengan Nabi Muhammad, bagaimana ta'zimnya mereka, bagaimana cintanya mereka, melihat bagaimana di sana tiap hari Thumamah bin Uthal mendengar, ya ibarat bahasa orang sekarang, kaji.

air terdekat, beliau mandi, setelah mandi berpakaian, setelah itu masuk lagi ke masjid. Gala ya Muhammad umdat yadak. Subhanallah. Lagi tegang-tegangnya ada-ada aja, subhanallah. Bismillah, adzan dah.

0: ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima, wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was salati al-qa'imah, ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa sharafa wa darajata al-aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu, innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa li walidayya, rabbi firli wa li walidayya, rabbi firli wa li walidayya, rabbi firli wa li walidayya, rabbi firli wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah, wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Setelah itu masuk Thumamah bin Uthal ke masjid, kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Gala ya Muhammad, umdud yadak, ulurkan tanganmu, fa ini asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah." Subhanallah, masuk Islam dengan kemuliaan, keindahan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian setelah itu lihat, ketika cahaya iman masuk dan menembus di dalam hati dan sanubari Sayyidina Thumamah bin Uthal, beliau mengatakan, "Wallahi ya Muhammad, dahulunya tidak ada wajah yang paling aku benci di permukaan bumi ini melainkan wajahmu. Sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai melainkan adalah wajahmu." Allahumma salli ala Muhammad. "Tidak ada bumi yang paling saya benci di permukaan bumi ini melainkan bumi yang mana engkau berpijak di atasnya. Sekarang tidak ada bumi yang paling aku cintai melainkan bumi yang engkau berada di atasnya." Subhanallah, coba lihat, langsung berubah, berubah menjadi pencinta sejati. La ilaha illallah. Wahakala, subhanallah. Orang yang agama Hindu tadi meninggalnya Kamis lagi, malam Jumat, apa, menghadap malam Jumat, subhanallah. Tidak ada yang tahu kita akhir cerita seseorang. Terkesan dengan melihat kehidupan di Tarim, bagaimana akhlak-akhlak orang di sana, bagaimana tidak ada keributan dan lain sebagainya, tumaknina, ketentraman, subhanallah. Sampai pada akhirnya wafat di sana. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha waqad hajarul qur'ana wal ilma was sunan. Sunnah Nabi Muhammad jangan diboikot, jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Ayo periksa dalam diri kita sejauh ini bagaimana.

Bagaimana kita dengan sunnahnya Nabi Muhammad? Bagaimana kita dengan sunnah beliau? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orang yang menghidupkan satu sunnahku, sungguh dia telah menyatakan cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orang yang mencintaiku, maka nantinya dia akan bersamaku di dalam syurga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Wa lailahal muqbil alaina, malam yang akan kita sambut bersama, malam-malam agung semuanya. Malam 12 Rabiul Awal, masyaallah. Malam yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih malam tersebut menjadi malam yang indah, malam yang agung, malam yang istimewa, malam yang bercahaya, yaitu lahirnya sang cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu adalah lebih mulia dari seluruh malam-malam yang mulia. Malam 12 Rabiul Awal lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Lebih mulia dari malam-malam apapun, malam 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena itu malam dipilih sebagai malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kemuliaan tidak akan pernah kita ketahui melainkan dengan perantara malam 12 Rabiul Awal. Maka umat Nabi Muhammad, malam yang paling istimewa bagi mereka adalah malam 12 Rabiul Awal. Maka sambut malam tersebut dengan berbagai macam ketaatan, ibadat, hubungkan diri kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak selawat kepada beliau. 12 Rabiul Awal malam tahun ini jatuh pada malam menurut kalender malam Selasa, masyaallah. Malam ini malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam. Ayo agendakan, apa agenda kita? Selasanya tanggal merah kalau tidak salah. Tanggal merahnya tanggal Selasa merah. Merah. Kita nih kalau yang pegawai ini merah berataan tanggal. Hari Selasanya tanggal merah. Bismillah, ayo. Dari karenanya ulun mengajak dan mengundang, mengumumkan pengumuman, yang mau hadir silakan hadir. Malam Selasa kan kebetulan majelis rutin, majelis seperti biasa, dan peringatan tahunan Maulid dini hari jam 3 lewat 15, sebelum subuh di tempat ulun, di pengurus, jam 3 lewat 15, sampai sebelum subuh mungkin 15 menit atau 20 menit udah bubar. Yang mau sholat subuh di mana silahkan. Setelahnya itu jam 7 pagi diundang semuanya untuk menghadiri Maulid Sanawi, Maulid tahunan di Kota Citrageraha ba'dal isyraq insyaallah. Malam rebunya diundang semuanya untuk menghadiri majelis rutinan ulun di Nahdlatus Salam sekaligus peringatan Maulid antara maghrib dan isya. Malam rebunya insyaallah akan dihadiri oleh Sayyidil Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidarus insyaallah dari Tarim Hadramaut Nahdlatus Salam. Jadi malam Senin, dari malam Senin undangan, malam Senin di Belitung di tempat musala Raudhah yang biasanya pengajian subuh Sabtu. Nah, di situ. Jadi malam Senin itu maulidnya dimulai dari habis maghrib. Jadi habis isya langsung acara ceramah dan lain sebagainya. Kemudian malam Selasa seperti biasa, malam Selasa habis isya ada majelis, kemudian sebelum subuh kembali majelis, kemudian malam rebunya di Nahdlatus Salam, Selasa paginya di Kota Citrageraha. Ya harap mudah-mudahan termasuk orang yang dapat keberkahan insyaallah. Bentar lagi malam 12, persiapkan diri kita menyambut malam tersebut, malam agung, malam cahaya. Subhanallah, bagaimana malam tersebut indahnya. Dan Nabi Muhammad dilahirkan sebelum subuh. Masya Allah. Malam, yakin kita malam mustajabud doa. Ada diceritakan bahwasanya bagaimana
Abu Lahab. Naam, Abu Lahab. Ada Abu Lahab, satu tahun setelah Abu Lahab meninggal, ada yang bermimpi. Disebutkan dalam Al-Bukhari, Abu Lahab setelah satu tahun meninggal, ada yang mimpi, salah satu keluarganya. Ada yang mengatakan dalam sirah itu, yang bermimpi tersebut adalah Abbas, saudaranya sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas yang bermimpi. Lalu ditanya, "Gala mahaluk, Abu Lahab, apa kabarnya di sana?" Masya Allah, ditanya Abu Lahab, "Apa kabarnya di sana?" Kemudian Abu Lahab mengatakan, "Finnar, keadaan saya di nar, neraka. Illa annahu yukhaffaf anni fi kulli lailati tsnain." Melainkan kata Abu Lahab, tiap malam Senin saya diringankan adab. Diringankan. Dan saya menghisap di antara dua jemari saya, maka keluarlah air di sana. Saya meminum air tersebut yang keluar di antara dua jemari saya. Itu semua min i'tagi li Thuwaibah indama basyaratni biwiladatin nabi. Itu semua saya dapatkan karena saya memerdekakan Thuwaibatul Aslamiyah ketika dia memberitahukan kabar gembira kepada saya atas kelahiran Muhammad. Langsung saya gembirakan, langsung saya merdekakan. Thuwaibah itu seorang perempuan budak yang dimiliki Abu Lahab. Ketika terlahirkan Nabi Muhammad, Thuwaibah memberikan kabar gembira itu kepada Abu Lahab, pamannya. Bilang, "Sayyidi, wahai tuanku, ponakanmu udah lahir laki-laki." Saking gembiranya Abu Lahab, dimerdekakannya Thuwaibah. Udah, karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sehingga setiap hari Senin diringankan azabnya. Dari karenanya Guru Mulia Al-Habib Umar mengatakan, "Lam yansa khaliquna lahu farhatahu wa bidzal haditsu atana." Lam yansa khaliquna lahu farhatahu. Allah tidak melupakan kegembiraan yang dirasakan oleh Abu Lahab bil Mustafa dengan kelahirannya Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzal hadits atana, sehingga datanglah hadis yang memberitahukan annal azab mukhaffaf, azabnya diringankan, fi kulli itsnain, tiap hari Senin, li farhatihi biman wafana, karena kegembiraan yang pernah dirasakan terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gala hadza ma'al kufur, ini balasan Allah terhadap orang yang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana, bagaimana kiranya ganjaran balasan pahala yang Allah berikan bagi orang yang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad dan di dalam hatinya ada cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ya Rab, mudah-mudahan jangan sampai kita terharamkan dari kemuliaan bulan yang mulia ini, jangan terharamkan dari kemuliaan malam yang akan kita sambut bersama, malam 12 Rabiul Awal. Masyaallah, baraz Nur Taha, disitulah terlahirnya cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah, mudah-mudahan bisa kita menghadiri acara-acara yang semacam itu. Niatkan insyaAllah. Nah, pembicaraan pada malam hari ini tentunya makruh baca Al-Quran dalam rukuk dan sujud, karena itu tempat kita bertasbih. Seandainya membaca juga selain Fatihah, maka sholatnya tidak batal. Umpama orang tersebut ruku, Allahu Akbar, Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insana, jadi masalah. Lam tabtul sholatu, selain Fatihah. Kalau bagaimana yang dibacanya Fatihah, menurut pendapat yang paling sahih juga tidak batal. Ada yang lucu, pian ulun pernah membahyang maghrib, imamnya niatnya usolli fardhu subhi maghrib, nyaring benar cawang orang higa-mehiga sidin tetap ay julun salli fardhu subhi rakaatain astaghfirullah qiblati imaman lillahi ta'ala dah
takbir sidin Allahu Akbar. Kayak apa aja? Empat aja. Niat itu dilafazkan hukumnya sunnah, andakannya di hati. Udah. Tapi kada langsung takbir sidin. Tegana jua dulu, rupanya ada nang menagur kan di belakang. Maghrib. Kayak tadi juga, ya kayak tadi juga, maghrib. Tegana sidin, kada sidin ulangi lagi, langsung di hatinya Allah, di hatinya maghrib, di mulutnya subuh, sah. Nih, kayak Isa kena, usalli fardhu dhuhri, julun apa habar? Usalli sholatul istisqa, julun apa habar? Tapi dalam hati ulun, Allahu Akbar Isya, sah. Oh tadi itu niat itu talafuz biha sunnah, melafazkannya itu hukumnya sunnah, wa mahalluhal galab, dan letaknya niat itu ada di hati. Naam. Wa rawayna fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Nahani Rasulullah, Rasul melarangku baca Al-Quran dalam keadaan ruku atau ketika dalam posisi sujud. Itu tempatnya tempat tasbih. Oh, begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala wa inni nuhit an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Mau ruku maksudnya. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang banyak bersalawat kepada beliau, maka dia lebih berpotensi nantinya besok mendapatkan kedudukan yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak, mau dalam keadaan berjalan, amalan kita, ini amalan kita semuanya, amalan kita dari sholat, puasa, zakat, sedekah, silaturrahim, apapun, Al-Qur'an, tahajud, semuanya bainal gabul wa raddiha, antara diterima sama ditolak, itu ibadah kita. Kecuali ibadah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu bil yaqin hatman biduni taraddudi, pasti diterima, tidak ragu lagi. Udah solawat, perbanyak solawat. Apalagi ini malam Jumat, besok hari Jumat, ayo wanita-wanita kita, perempuan-perempuan kita, ayo ingatkan suaminya. Besok mau sholat Jumat, apa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu dengan yang lainnya mengingatkan begitu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah insyaallah, mudah-mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian minta Fatihah dengan niat mudah-mudahan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedang kesusahan, yang dalam problem, yang susah di dalam kesusahan dalam materi, diuji dalam materinya atau diuji kesehatannya atau keluarganya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan Allah hilangkan segala kesedihan, segala apa yang dia derita pada saat ini dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabil khusus niat kita, apa namanya, kita niatkan kesehatan untuk guru Kiai Haji Basman Tinggiran Tamban. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita tidak terharamkan dari keberkahan beliau. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia para ulama-ulama kita, para habaib kita, para masyayikh kita, para aulia, baik yang masyhur ataupun yang mastur. Mudah-mudahan mereka senantiasa panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat bulan yang mulia ini, semoga Allah kabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Tilkanna ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Waladhdallin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi sepeda keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurutkan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta, itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Priyo Santoso Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prihosantoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prihosantoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prihosantoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prihosantoso, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis majelis hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prihosantoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prihosantoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prihosantoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus Two beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
18: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin Malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.

0: Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar, kita hadirkan Mimbar Agama Islam malam hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Yasmina Hikmah SAG dengan tema Rabiul Awal di Era Globalisasi. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 dan seterusnya yang dibacakan oleh Qori Zainuddin SAG dan seri tilawah oleh Hajah Murtajiah. Selamat mendengarkan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم

الآخرة. واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang saya hormati, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kita kepada sosok manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal bukan hanya momentum untuk memperbanyak salawat, tetapi juga momentum untuk bertanya kepada diri kita, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita, dan keteladanan itu harus kita bawa ke dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan di era globalisasi sekarang ini. Pendengar di mana saja berada, kita hidup di zaman yang luar biasa cepat. Teknologi semakin maju, informasi semakin mudah. Cukup dengan sebuah handphone, kita bisa mengetahui berbagai informasi dari seluruh dunia. Mau belajar agama bisa, mau membaca Al-Quran bisa, mau mendengarkan kajian bisa. Tetapi di balik kemudahan itu ada tantangan. Apa tantangannya? Sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Informasi yang salah bisa terlihat benar, berita yang belum tentu benar bisa menjadi viral. Bahkan hanya dalam beberapa menit, sebuah informasi bisa tersebar ke ribuan orang. Nah, disinilah Islam mengajarkan kita untuk tabayun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Huzurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Pendengar di mana saja berada, pesan ayat ini sangat sederhana. Jangan langsung percaya, periksa dulu. Kalau menerima berita melalui WhatsApp, kalau melihat berita viral, periksa. Kalau mendapatkan video yang membuat kita marah, jangan langsung menyebarkan. Cari tahu kebenarannya, karena viral belum tentu

0: benar. Banyak yang membagikan, belum tentu benar. Dan banyak yang menyukai, belum tentu benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Masya Allah, hadis ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kadang kita menerima berita, belum tahu benar atau salah, sudah langsung kita bagikan. Akhirnya, berita itu tersebar kemana-mana, padahal belum tentu benar. Maka, mari kita biasakan, cek, saring, baru sebarkan. Pendengar yang dirahmati Allah, di era media sosial, bukan hanya lisan yang harus kita jaga, jari-jari kita juga harus dijaga. Apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, apa yang kita posting, apa yang kita bagikan, semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena itu, jangan asal bicara, jangan asal menulis, jangan asal berkomentar, dan jangan asal menyebarkan berita. Kalau tidak tahu, jangan malu mengatakan, saya belum tahu. Kalau ragu, cari tahu. Kalau salah, perbaiki. Itulah sikap seorang muslim. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini mengajarkan kepada kita, kalau yang kita sampaikan baik, sampaikan. Kalau bermanfaat, bagikan. Kalau benar, sebarkan. Tetapi, kalau hanya menimbulkan fitnah, menyakiti orang lain, atau belum jelas kebenarannya, lebih baik diam. Pendengar di mana saja berada. Inilah salah satu bentuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era globalisasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Maka di zaman sekarang, mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Jujur dalam kehidupan nyata, jujur dalam dunia digital, amanah ketika menerima informasi, santun ketika berkomentar, dan bijaksana ketika menggunakan media sosial. Teknologi jangan kita jadikan sebagai jalan untuk menyebarkan fitnah, tetapi jadikan sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Gunakan handphone untuk membaca Al-Quran, untuk belajar, untuk berdakwah, untuk bersilaturahmi, dan untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, bukan hanya memperbanyak salawat, tetapi juga memperbaiki akhlak, bukan hanya mengantarkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berusaha mengikuti ajaran beliau. Zaman boleh berubah, teknologi boleh semakin maju, informasi boleh semakin cepat, tetapi Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi pedoman kita. Mari kita ingat tiga pesan hari ini. Pertama, jangan mudah percaya. Kedua, lakukan tabayun. Ketiga, sebarkan hanya informasi yang benar dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil, memberikan kita hati yang mencintai kebenaran, dan menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya pandai bersalawat, tetapi juga mampu meneladani akhlak beliau. Pendengar di mana saja berada, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat. Mari kita sambut Rabiul Awal dengan memperbanyak salawat, memperbaiki akhlak, memperkuat iman, dan semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh Bapak nih, pagi-pagi sebab bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini Bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik Bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semula hijau tuh.
0: Ais, Bapak nih, buat repot, sa. Di pasar ada tuh. Tinggal pipeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan doh. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak doh. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida lai.
0: Sarie. Kok hanya 2 atau 3 lembar sayur ju? Di pasar ju, beta sudah dapat banyak, ha?

0: Selamat pagi, Pak Benny. Wih, Bapak pung tanaman di polybag nih. Pung subur-subur, Lai. Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik, Lai. 1 kilo, su 100 ribu lebe.
1: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, Sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lagi kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau doh, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cukup.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasakan dampaknya.

0: Ade, Sari, kenapa soalnya ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar nah. Tukang sayur cu sonde lewat ah. Tapi tenang sa, bapak tadi supetik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebet tapi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak, ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju, ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa dia pung manfaat toh.

0: Terima kasih oh Bapak Benny. So, mau bagi-bagi bibit dan ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah sepunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sekuat di pempangan, ketong sana perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Ardi susun rapi ini. Besok ketong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

0: WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Kita berjumpa kembali di Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini bersama dengan Ikatan DAI Kalimantan Selatan. Dan malam hari ini topik yang menarik akan kita hadirkan untuk Anda, spesial buat yang mungkin sudah nikah atau yang belum nikah. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang dunia pernikahan pendengar. Tapi dunia pernikahan ini tidak mesti sebagai sebuah hal-hal yang mengerikan. Tapi kita akan membuka jalan pikiran kita bersama-sama pendengar, di mana pernikahan itu bukan sekedar tuntutan sosial, tetapi jalan menjaga diri, belajar mengelola perbedaan, membangun keluarga, dan menghadirkan generasi yang solehah. Sudah hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin, ini beliau merupakan seorang pengajar juga dari Pondok Pesantren Al-Falah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jauh-jauh ke sini alhamdulillah bisa berhadir di hadapan kita. Ada Ustadz Mufti Ramadan LCMH. Assalamualaikum Ustadz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kabar sehat insyaallah Ustadz ya?
10: Alhamdulillah khair.
9: Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Langganggang Ustadz ya, kalau tidak salah tadi ya.
10: Ya, kurang lebih.
9: Kurang lebihnya. Tapi Langganggang berkabut atau gimana tadi Ustadz di perjalanan?
10: Sudah mulai berkurang, tapi biasanya kabut itu mulai muncul dini hari lah.
9: Iya, dini hari sampai ke subuh
10: sampai
9: kayaknya Ustaz.
10: Iya,
9: subuh kayaknya pekat sekali ya Ustaz ya, di daerah Pian ya.
10: Sampai ada yang jarak pandangnya tinggal 1 meter
9: Allah,
10: sampai 5 meter.
9: Allah Akbar. Ulun melihat videonya itu kan yang lumayan parah di daerah Langganggang, Landasan Ulin ya kalau tidak salah ya.
10: Iya, betul.
9: Terus daerah-daerah bandara. Oh, itu ya Allah, mudah-mudahan kita aman-aman aja Ustadz ya, dari penyakit
10: amin.
9: Dan lain sebagainya. Nah, topik yang kita angkat Ustadz menarik nih. Ketika aku dan kamu belajar menjadi kita. Weh, ada entitas aku dan kamu nih Ustadz ya di malam hari ini. Artinya ketika seseorang yang ibaratnya belum sah menjadi sah, dan akhirnya belajar menjadi kita tersebut. Nah, nanti seperti apa makna di balik tema tersebut, kita akan dengarkan nanti. Tapi sebelumnya, Ustadz dan pemirsa pendengar, kita ajak Anda yang mungkin pengen gabung, pengen diskusi sama kita, Anda bisa bergabung di 0511-3251562, 0811-5111410, dan juga di 0811-40976. Nah Ustadz, ini topik ini ketika aku dan kamu belajar menjadi kita, seperti apa sih ini makna di baliknya ini, dan kenapa mengangkat tema tersebut Ustaz? Silakan.
10: Ya. Sebenarnya topik atau materi ini sebenarnya kita mencoba untuk menjawab keresahan lah beberapa rekan-rekan, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang khawatirnya mungkin berlebihan, takut berlebihan untuk masuk di dalam dunia pernikahan atau dunia berumah tangga. Mungkin ya latar belakangnya beragam. Ada yang misalnya faktornya adalah terkait masalah ekonomi, khawatir takut tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap istri dan mungkin juga anak-anak. Atau juga mungkin faktornya adalah trauma karena mungkin broken home. Jadi latar belakangnya mungkin keluarganya, ayahnya atau ibunya pernah terjadi broken home, kemudian itu berdampak kepada psikologi anak tersebut. Kemudian dia khawatir dan takut yang berlebihan sampai tidak mau berumah tangga, tetap mau menikah. Nah itu baru kemudian mudah-mudahan materi ini bisa menjawab lah, mensederhanakan ya kan, hal-hal yang sebenarnya adalah ini bukan sekedar tuntutan sosial menikah, tapi menikah adalah jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita sebagai manusia dan hambanya.
9: Baik. Jadi sebuah makna yang luar biasa Ustaz, ya, karena tren di media sosial ada yang bahas marriage is scary katanya Ustaz. Pernikahan menyeramkan. Nah, seperti apa yang mungkin dalamnya dalam topik tersebut Ustaz, silakan ada lagi.
10: Jadi sebenarnya dunia pernikahan atau dunia berumah tangga itu adalah salah satu dari alur kehidupan manusia. Kalau bila kita sederhanakan seperti itu. Jadi kita lahir, kemudian tumbuh menjadi anak kecil, terus menjadi remaja, lalu menjadi dewasa, lalu kemudian dipertemukan dengan jodohnya. Maka dia memasuki alur atau fase kehidupan yang disebut dengan pernikahan atau berumah tangga. Sebenarnya boleh tidak, misalnya ada orang misalnya tidak mau berumah tangga, maunya jomblo sampai seterusnya, tidak ada keinginan sama sekali untuk menikah. Sebenarnya boleh, jomblo boleh, memilih untuk tidak menikah juga tidak masalah. Itu salah satu alur kehidupan yang mungkin yang mau dia jalani. Karena memang ada beberapa, bahkan para ulama yang memilih untuk tidak menikah. Bahkan ulama-ulama yang tidak menikah tersebut diabadikan di dalam kitab yang dikarang Syekh Abdul Fattah Buguddah, salah seorang ulama hadis asal Suriah. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Ulama Ul-Uzab Alladina Atharul Ilma Ala Zawaj, yaitu adalah berbicara tentang kumpulan kisah para ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu dan mendahulukan ilmu daripada untuk menikah. Namun perlu kita pahami, alur kehidupan manapun sebenarnya, entah itu memilih untuk menikah atau memilih untuk tidak menikah, kita sebenarnya dituntut mengisi alur kehidupan tersebut dengan kebaikan, ketakwaan, dan kemaslahatan. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama tersebut. Mereka memilih ilmu di atas pernikahan. Kenapa? Karena mereka mau mengisi alur kehidupannya dengan full dengan ilmu. Misalnya Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau salah seorang ulama dari Dimasyqah. Selama 45 tahun beliau mendedikasikan kehidupan beliau untuk tasnif, mengarang, menulis kitab, sampai yang kita kenal kitab-kitab beliau sampai sekarang. Nah, tapi kalau kita tidak punya himmah kebaikan yang sedemikian rupa, tidak punya himmah atau ketertarikan terhadap kebaikan sekuat seperti para ulama-ulama tersebut, sepertinya kalau misalnya hemat saya pribadi, itu pada dasarnya lebih bagus adalah justru menikah. Karena pada dasarnya pernikahan adalah jalan ketenangan di dalam hidup, fitrah atau naluri dasarnya pada dasarnya. Nah, jadi kecuali ada motivasi yang sangat-sangat kuat misalnya untuk mendedikasikan diri untuk ilmu, baru dipersilahkan untuk tidak menikah. Tapi kalau pada dasarnya bahwa pernikahan adalah jalan untuk mendapatkan ketenangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dhalik la ayatin liqaumin yatafakkarun. Quran surah Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda kebesaran Allah, ia menciptakan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tenang, agar kalian merasa tentram. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian kasih sayang. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi sekelompok orang yang berpikir. Nah, karena kadang ada orang-orang sebenarnya orang yang baik, orang yang mengerti dan menjaga aturan agama, halal haram yang diatur dalam Islam, maksudnya dia menjaganya. Nah, orang tersebut sebenarnya jangan berlebihan untuk khawatir untuk berumah tangga, sebab menikah sebenarnya bukan sekedar tuntutan keluarga, bukan sekedar tuntutan teman-teman, bukan sekedar tuntutan sosial, tapi menikah itu salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita masuk dalam fase tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin di dalamnya terdapat kebaikan dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akihur ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasiun alim. Firman Allah Subhanahu wa taala, nikahkan orang yang masih membujang, orang yang belum menikah di antara kalian. juga orang-orang yang salihin min ibadikum wa imaikum, orang-orang yang patut, orang-orang yang pantas untuk menikah dari hamba sahaya kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu fati wallahu wasi'un alim. Jika sebelumnya mereka adalah orang yang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas dengan pemberian karunia-Nya. Allah Maha mengetahui dengan segala kejadian, dengan segala keadaan hamba-Nya. Quran Surah Nur ayat 32. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, sebenarnya itu diperintahkan, itu bahkan menikahkan kepada budak yang notabene-nya adalah mereka fuqara, iyalah. Mereka itu tidak punya harta sama sekali, apapun yang ia hasilkan itu jatuhnya kepada pemilikannya terhadap tuannya. Tapi insyaallah, iyalah, dengan izin Allah, yang penting adalah salihin min ibadikum. Kalau kita perhatikan perintah di atas, ada catatan bagi yang mau menikah, yaitu ada salihin, yaitu patut, salehkan diri. Jadi kalau orang itu telah saleh, telah patut, meskipun dia adalah ibad, meskipun dia adalah seorang budak, maka insyaallah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, jadi jangan terlalu khawatir berlebihan terkait masalah misalnya nafkah, ya kan? Kemudian kehidupan broken home di masa lampau misalnya, juga jangan terlalu berlebihan, karena kehidupan, maksudnya latar belakang di masa lalu, tidak harus mewarnai kehidupan kita di masa mendatang.
9: Masya Allah, luar biasa. Jadi harusnya gak usah takut ya Ustadz ya, dengan pernikahan tersebut Ustadz ya.
10: Iya.
9: Ya, jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan tadi. Baik, sudah ada penelpon kah? Ini boleh telpon kembali untuk yang ingin bergabung di 0511-3251562, 0811-5111410, dan juga di 0811-40976. Nah, tadi banyak sekali Ustadz Mufti menjelaskan juga perihal pernikahan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik nih Ustadz, mungkin kita sambil nunggu penelpon tadi yang terjatuh ya Ustadz ya. Ini kalau kita bicara tentang yang namanya, ada istilah menikahlah dengan orang yang kita cintai. Tetapi setelah menikah, apakah yang lebih penting justru belajar mencintai orang yang sudah kita pilih Ustadz? Nah, itu seperti apa kira-kira? Karena kan cintailah, menikahlah dengan orang yang kita cintai. Tapi mungkin setelah menikah banyak yang ketahuan mungkin Ustadznya ternyata sifatnya dan lain sebagainya. Nah, jadi apakah lebih baik jadinya belajar mencintai orang yang kita pilih Ustadz ketika pernikahan itu?
10: Jadi pada dasarnya perempuan yang akhirnya setuju untuk menikah dengan kita misalnya sebagai seorang laki-laki, perempuan tersebut dia sebenarnya sebelum menikah dengan kita telah mengarungi kehidupan sebelumnya bertahun-tahun. Misalnya menikahnya di umur 25 tahun. Berarti sebelum menikah dengan kita dia punya kehidupan sendiri selama 25 tahun. Betul. Dengan warna-warninya. Iyalah. Juga punya kekurangan, juga punya selain kelebihannya. Karakternya tertanam sudah selama 25 tahun. Punya latar belakang pendidikan, punya latar belakang keluarga yang beda dengan latar belakang kita sebagai laki-laki. Nah, cara menilai sesuatu baginya beda dengan cara menilai sesuatu bagi kita. Cara menetapkan sesuatu, cara menyelesaikan sesuatu itu juga bisa berbeda. Nah, itu harus menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mentoleransi perbedaan tersebut. Karena diri kita pun sebenarnya berbeda bagi dirinya, sebagaimana kita melihat dirinya berbeda dengan diri kita. Karena setelah seseorang sudah hidup berumah tangga antara suami sama istri, baru tuh ketemu tuh. Bahkan ada yang ketahuannya sekitar 5 tahun sampai 10 tahun ada sifat atau karakter yang sudah melekat. Nah, itu yang sudah melekat. Nah, itu kita bagaimana mentoleransi, selama yang kita toleransi itu adalah sesuatu yang memang secara hukum syara' ditoleransi. Misalnya istri tidak bisa masak, mungkin masih bisa go food. Iyalah. Misalnya tidak bisa mencuci pakaian, mungkin bisa laundry, atau misalnya kita malam-malam bisa bantu untuk mencuci, atau carikan orang yang bisa bekerja untuk pagi misalnya untuk mencucikan pakaian dan lain-lain. Jadi hal-hal yang bisa ditoleransi itu oleh agama, ya kan, bukan pelanggaran-pelanggaran yang syara' yang fatal, ya lah. Bukan orang-orang yang mabuk-mabukan, bukan orang yang misalnya judi, bukan juga misalnya orang yang kalau seandainya itu bisa diperbaiki, diperbaiki. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya bukan substansi seperti tidak bisa masak dan lain-lain, atau misalnya suka marah-marah. Sebenarnya suka marah-marah itu ada baiknya. Baiknya apa? Artinya punya atensi yang tinggi terhadap sesuatu. Misalnya adalah penanganan terhadap anak tentunya ya lah. Misalnya anak tiba-tiba belum lagi panas itu sudah sigap tadi orang-orang yang suka marah-marah. Bentar lagi ini panas nih anak. Wah, langsung siap-siap obat dan lain-lain disiapkan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Iyalah, mu'asyarahlah dengan cara yang ma'ruf. Berkomunikasilah, interaksilah dengan istri kalian dengan cara yang terbaik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsira. Barangkali kamu tidak suka ya sesuatu padanya, tapi Allah sebenarnya meletakkan kebaikan di dalamnya itu. Tapi mungkin kita menyadarinya mungkin 20 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang baru kita menemukan kebaikan di dalamnya tersebut. Nah, di sisi lain sebenarnya ketika kita sudah diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain lah, di luar dari artinya tentang psikologi, di luar tentang kehidupan sosial, ini berbicara tentang masalah iman ya kan, bahwa kita ketika ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu, maka posisi kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita dapatkan ya kan, seorang suami mendapatkan seorang istri mendapatkan seorang suami, maka hatinya adalah diusahakan untuk tidak keluh kesah dan gelisah dan apalagi sampai mencela yang namanya takdirnya kan. Masya Allah kan, wa malam ya sya'lam yakun. Artinya sesuatu yang telah ditetapkan itu terjadi, yang tidak diinginkan Allah itu yang tidak terjadi. Jadi kita memposisikan takdir dalam sisi lain tadi. Itu mungkin.
9: Baik. Jadi ternyata ketika sesuatu yang mungkin kita kurang sukai, seperti tadi yang tidak substansial, seperti tidak bisa memasak dan lain sebagainya, siapa tahu di dalam hal tersebut ada kebaikan yang di belakangnya ada Ustaz ya tadi ya. Siapa tahu dengan istri yang tidak bisa masak, rezeki bagi orang lain yaitu ojol tersebut gitu ya Ustaz ya.
10: Betul.
9: Jadi ada makna di balik semuanya itu Ustaz ya, insyaallah ya.
10: Tetangga yang jualan mungkin ya kan. Jadi senang dengan keluarga kita. Kenapa? Karena rupanya ibunya enggak masak terus beli terus di tetangga misalnya.
9: Memakmurkan rezeki orang lain. Satu sisi rezeki tetangga baik. Mungkin suatu kesempatan bisa jadi tetangga itu baik ke kita Ustaz ya.
10: Masyaallah.
9: Ketika tadi Ustaz menyampaikan istri tidak bisa nyuci, mungkin kita bisa bantu atau bisa laundry, memakmurkan juga para petugas laundry Ustaz ya. Tapi yang menarik Ustaz ini tentang tapi banyak nih Ustaz di masyarakat yang berbicara tentang gawian istri itu adalah dapur, sumur, kasur katanya Ustaz. Nah, itu peribahasa bahari Ustaz ya. Kalau di zaman sekarang kayaknya hal tersebut sudah nggak relevan lagi kayaknya Ustaz ya.
10: Mungkin pergeseran sudah maknanya.
9: Iya. Karena satu sisi kan itu bisa kalau secara agama, ini mungkin diklarifikasi Ustaz ya. Kalau secara agama mungkin hal tersebut tidak menjadi kewajiban istri juga Ustaz ya untuk yang namanya karena kewajiban istri kan berbakti kepada suami gitu Ustaz ya. Tapi apakah yang hal-hal seperti memasak, nyuci, apa segala macam itu jadi kewajiban istri atau seperti apa sih Ustaz?
10: Ya, apakah jadi bentuk bakti istri terhadap suami gitu?
9: Nah itu, apakah itu jadi karena itu mungkin bakti lalu jadi wajib mungkin bagi orang-orang lain berpikir Ustaz. Nah itu apakah hal tersebut benar atau memang ada apa kesepakatan mungkin bersama Ustaz, apa yang bisa dikerjain istri, apa yang bisa dikerjain suami?
10: Kalau menurut hemat saya pribadi ya, bahwa pernikahan itu adalah pertama dulu misalkan ghadillah, yaitu ikatan yang kuat, di mana ikatan kuat tersebut punya dampak atau akibat yaitu adalah tumbuhnya hak dan kewajiban. Ada hak kewajiban suami, ada hak kewajiban istri, dan hak kewajiban bersama. Jadi yang namanya hak dan kewajiban, ketika kita baca hak dan kewajiban tuh dengan konteks mu'asyarah bil ma'ruf, artinya interaksi dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, maka hak dan kewajiban itu bisa ada namanya tarik ulur. Okay. Nah, itu misalnya contohnya adalah memang pada dasarnya istri tidak wajib untuk bekerja, tapi kemudian si suami juga misalnya tidak menuntut yang banyak juga terhadap si istrinya untuk melayani di rumah tangga. Di situ ada kurang lebihnya. namanya tanazul an haq, iyalah yaitu menggugurkan atau menghilangkan haknya ya kan. Kemudian dia tidak perlu haknya ditunaikan, toleransinya. Nah, di situ kurang lebih karena hak dan kewajiban sebenarnya bila dibaca dengan kacamata muasyarah bil ma'ruf, interaksi dengan cara interaksi yang baik, maka antara kewajiban sama hak tuh bisa kurang lebih ibaratnya. Jadi bisa-bisa sama memposisikan diri. Barangkali istri yang tidak memasak punya banyak waktu untuk misalnya bekerja sebagai guru atau misalnya bekerja sebagai pembisnis atau usaha dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi hal hak dan kewajiban ini bisa sebenarnya untuk dibicarakan dengan cara yang baik-baik.
9: Iya, tanpa bekarasan lah bahasa Ustaz ya. Ini kem laki harus begawi jadinya. Nang bini harus bebersih jadinya. Itu kan mungkin bekarasan jadinya Ustaz ya. Yang pasti ada kesepakatan sama-sama kepala dingin ya Ustaz ya membahas hal tersebut. Apabila hal-hal itu bisa dibicarakan, dibicarakan Ustaz ya.
10: Baik. Dan yang penting itu selain mencari manfaat juga adalah membahas tentang bagaimana mengurangi mudarat, misalnya mengurangi pengeluaran misalnya untuk istri, mengurangi pengeluaran. Karena kadang-kadang tuh cekcok antara suami istri di rumah tangga tuh karena masalah ekonomi misalnya. Jadi si suami apa pengeluaran yang kurang manfaat itu dikurangi atau sama sekali dihentikan. Sama juga untuk istri misalnya kan. Apa pengeluaran secara ekonomi yang kurang manfaat itu bisa diminimalisir, bisa dibahas lah. Jadi artinya ada hak, ada kewajiban yang dibahas sama-sama. Ada juga yang usaha dan resiko keuangan yang juga bisa dibahas sama-sama.
9: Baik, Ustadz, ini ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Kita juga menunggu nih, tadi ada penelpon yang terputus lagi Ustadz ya. Yang pengen bergabung silakan kita tunggu lagi di 0511-3251562 atau juga di 0811-5111410. Ini ada dari Jawa Tengah, Mas Teo namanya nih, dari Magelang, Jawa Tengah, dengan nomor telepon 0858-4865 sekian-sekian-sekian. Mau tanya nih, kapan waktu paling berkesan saat kita berhasil memecahkan masalah atau belajar hal sulit berdua? Terima kasih. Kapan katanya waktu paling berkesan saat kita berhasil memecahkan masalah atau belajar hal sulit berdua? Nah, mungkin kurang lebih poin pertanyaannya seperti itu Ustaz. Kapan waktu paling berkesan saat kita berhasil memecahkan masalah? Jadi sebagai seorang pasangan pasti ada saja masalah yang kita hadapi pastinya Ustaz ya, di kehidupan rumah tangga. Kira-kira ada waktu nggak sih Ustaz untuk paling berkesan untuk memecahkan masalah tersebut? Apakah di tengah malam kah biasanya atau seperti apa dari sudut pandang Fian Ustaz?
10: Okay. Permasalahan antara rumah tangga atau ada antara suami sama istri itu bisa yang berkesannya bisa adalah bisa terjadi. Biasa seperti ini, kadang lah kalau seandainya ada punya masalah nih di rumah tangga antara suami sama istri, misalnya masalah dari faktor kesehatan misalnya, tiba-tiba istri sakit yang sangat parah atau suami yang punya penyakit yang sangat parah, itu barangkali suatu saat atau anak misalnya lagi sedang sakit. Nah, jadi kapan saatnya kita paling berkesan? Terkadang tuh kalau menurut pribadi pernah itu tuh adalah justru setelah beberapa tahun setelahnya, baru nemukan, oh ingatlah beberapa tahun yang lampau misalnya kita ada masalah ini. Akhirnya masalah yang lama, yang beberapa tahun lalu itu kita bikin jadi kayak candaan atau ketawa. Kenapa? Karena kita sudah melewatinya gitu. Jadi masalah hari ini itu bisa jadi sesuatu yang jenaka yang bisa kita bicarakan dengan ringan ya, dengan tawa di beberapa tahun kemudian. Jadi itu kadang seperti itu ada
9: terjadi gitu ya.
10: Terjadi seperti itu.
9: Oke, baik. Cukup Ustadz untuk Mas Teo tadi ya. Jawabannya ya insyaallah. Baik, ada lagi nih pertanyaan dari WhatsApp Ustadz dari Pak Abdul Wahid di Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Abdul Wahid dari Kandangan hendak bertakum. Saya tahan dulu, mudah-mudahan ini ada penelpon sebelum kita bacakan yang Pak Abdul Wahid. Ini penelpon sudah dia bergabung. Terputus lagi ya. Boleh dicoba lagi nih penelpon kita yang gagal bergabung, boleh ke WhatsApp kita ataupun juga ke telepon satunya. Kita bacakan lengkapnya Pak Abdul Wahid, bagaimana Islam melihat pasangan yang terlalu bergantung kepada satu sama lain. Karena Ustadz, ada orang yang setelah menikah seolah kehilangan dirinya sendiri dan seluruh hidupnya hanya berpusat kepada pasangan. Nah, jadi ada orang yang terlalu bergantung kepada pasangannya Ustadz. Artinya ketika nikah dia udah kada mungkin memperhatikan istrinya aja atau memperhatikan suaminya aja. Kada lagi terperhatikan mungkin gawiannya dan lain sebagainya itu tersebut. Nah, Islam bagaimana melihat hal tersebut Ustadz ya? Nah, mungkin kita jawab setelah break dulu Ustadz ya. Kita mau rehat dulu sejenak. Pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini masih bersama dengan Ustadz Mufti Ramadan LCMH IKA di Kalimantan Selatan dengan topik Ketika Aku Kamu Belajar Menjadi Kita. Oke, banyak nih yang pengen gabung. Saya coba sapa dulu penelpon-penelpon kita, Ustadz, di malam hari ini. Kita coba di 562. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
0: kalau temanya cinta-cintaan nih, Bang Masri paling cepat nih ya.
1: Oke, ini aja baru pulang dari ritual yatiman tadi.
0: Masya Allah, malam Jumat ya Pak Masri ya.
1: Oke, kan setiap malam Jumat rutin Ustaz.
0: Masya Allah, di Jorong nih Ustaz beliau nih.
2: Masya Allah, ya. Jauh nih.
0: Jauh perjalanan nih. Silakan Bang Masri, ada yang ingin ditanyakan nih tentang ketika kamu dan aku belajar menjadi kita nih.
1: Oke, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Ulun bertakun anak Ustaz, apa itu tentang amalan apa Ustaz yang baik kita ucapkan di bulan ini, bulannya Rasul Ustaz. Yaitu makanya minta amal yang di amalkan apa aja bulannya ya Rasul ini Ustaz, bulan ini Rasul Ustaz.
0: Oke.
1: Kelahiran Rasul ini Ustaz. Nah minta amalannya ini aja Ustaz.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Ustaz, satu penelpon lagi di belakangnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Masya Allah, luar biasa nih. Ini masih membujang nih beliau nih. Kada bergaya aja kita lah. Sudah Bang Sidin. Assalamualaikum Bang Mihat ya ini ya.
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Nah, silakan Bang Mihat, ada yang ingin ditanyakankah dengan narasumber kita malam ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini hendak bertanya, Ustaz. Seorang remaja lah, anggaplah dia tuh mampu, Ustaz, tapi enggak mau menikah. Jadi ada kan enggak kawanan menyambat menyangka dan menikah, jadi kemnya sedangkan dia mampu. Jadi kemnya kada umpati sunah Rasul, berdosa kemnya. Kayak betul, Ustaz. Ada membuat jauhnya tu, ada membuat isu negara tu berdosa ikam. Bingung ayahnya pas datanya. Nah itu jalan tanya kamu sedatanya.
0: Okey, siap baik.
3: Sedangkan ini yang mampu kan, itu orang aja kan betul duit banyak, tabungan banyak.
0: Iya iya.
3: Tapi ini kada mau. Lalu orang banyak pas datanya. Di rumahnya tu hampir bertiga.
0: Oh.
3: Lelakian mbak kada nang kawinnya.
0: Okey, tapi secara kemampuan finansial sanggup gitu ya Bang Mihat ya?
3: Sanggup.
0: Iya iya iya.
3: Pokoknya lu tahu pokoknya di kampung sini okay. Kawan seorang gitu nah.
0: Iya.
3: Jadi kan tahuannya lo.
0: Oke, siap siap.
3: Ada jalan tanya Ustaz.
0: Siap, oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Mihat. Untuk Pak Amrullah kita tahan dulu, ada satu penelpon lagi Ustaz sebenarnya, tapi kalau kebanyakan nih takut tidak cukup waktunya. Kita tampung dulu Pak Amrullah. Jadi habis ini mudah-mudahan ada waktu kita akan bahas atau jawab pertanyaan telepon pian ya. Nah ini ada tiga nih Ustaz, banyak sekali yang gabung malam ini nih. Yang pertama dari Pak Abdul Wahid Kandangan tadi, beliau bertanya bagaimana Islam melihat pasangan yang terlalu bergantung kepada satu sama lainnya Ustaz. Nah terus yang berikutnya tadi, nanti kalau pian kada ingat, ulun ingatakan Ustaz lah.
2: Siap.
0: Ada Bang Masri, amalan apa yang baik diucapkan di bulan Rabiul Awal ini Ustaz?

0: Nah, Bang Mihat bertanya, kalau seseorang itu dalam keadaan mampu secara finansial dan lain sebagainya, tapi tidak mau nikah, apakah berdosa katanya? Karena jerkawanannya tadi menyambat keadaan mempati sunnah Rasul itu berdosa jarinya tadi. Ya. Nah, bagaimana tanggapannya juga Ustaz? Silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi adalah terkait apa?
0: Bagaimana Islam melihat pasangan yang terlalu,
1: bergantung
0: kepada satu sama lain?
1: Jadi pada dasarnya sebenarnya pasangan satu sama lain itu saling mendukung. Nah, kalau bahasanya adalah saling mendukung, konotasinya positif, artinya saling membantu, saling mendukung di dalam kebaikan, itu justru adalah yang dicari di dalam pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Jadi istri kalian adalah sesuatu yang menutup diri kalian dan kalian adalah yang menutup istri kalian. Artinya adalah saling menutupi kekurangan masing-masing, saling mendukung, saling membantu. Nah, ketergantungan seperti itu adalah ketergantungan yang positif. Tapi kalau sesuatu itu ketergantungannya sampai berlebihan, misalnya ketergantungannya sampai membuat dirinya malah tidak melakukan apapun sama sekali, hanya bergantung kepada pasangannya, nah itu harap kita mungkin bisa belajar lagi introspeksi bahwa ketergantungan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi khawatirnya ya jadi down atau jatuh ya kan, gara-gara mungkin sandaran kita yang selain Allah itu kemudian tidak bisa lagi kita sandari atau tidak bisa lagi kita bergantung padanya. Nah, maka kalau misalnya ketergantungannya sampai pada titik inilah berlebihan, maka banyak-banyak datang ke pengajian mungkin. Iyalah, belajar tentang iman, tentang ilmu, tentang apa yang perlu kita ketahui tentang kita adalah hamba Allah yang hanya bergantung kepadanya. Kemudian terkait amalan, tentu saja adalah memperbanyak salawat di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Misalnya salat kamilah lah, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib usul khawatim dan seterusnya. Nah, itu dimana salawat kamilah itu adalah salawat yang sempurna lah untuk kebaikan dunia sama kebaikan negeri akhirah. Kemudian untuk jawaban yang terakhir tentang temannya lah yang punya kemampuan ya kan, kemudian secara finansial mampu cuman memilih untuk tidak berumah tangga, apakah dia berdosa? Ya, sekali lagi sebenarnya bukan tidak menikahnya yang menjadi dosa. Menikah itu adalah sunnah. Jadi bukan berarti berdosa lah ketika menikah sunnah itu bukan berdosa. Cuman yang dikhawatirkan adalah ketika orang itu tidak menikah, itu dia punya mata, dia punya syahwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, sebenarnya diinginkan adalah kebaikan pada sesuatu tersebut. Misalnya Allah menciptakan misalnya api, api untuk memasak. Coba bayangkan misalnya tidak ada yang masak, ya lah makan apa kita hari ini. Tapi kadang api juga membahayakan, kebakaran, asap ya kan beberapa waktu saat ini. Itu kenapa? Karena ada mudarat atau resiko terhadap sesuatu. Air pun banyak manfaat air. Ya kan, bisa untuk minum dan lain-lain. Tapi resikonya juga ada banjir, ya kan, bertambahnya jadi wabah penyakit. Nah, dibikin juga ketika Allah Subhanahu menciptakan mata dan syahwah. Mata itu ada maslahat, ada kebaikan di dalamnya. Melihat jalan untuk menuju kebaikan, kemudian syahwah keinginan itu jadi motivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, itu. Tapi mata dan syahwah juga punya resiko. Itu adalah makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin," katakan kepada orang-orang yang beriman, "Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan matanya, menjaga syahwahnya, itu adalah jalan yang paling suci, itu adalah jalan yang paling murni sebagai kita naluri sebagai fitrah manusia. Innallaha khabirum bima yasna'un, Allah maha teliti, maha mengetahui dengan apapun yang senantiasa kalian lakukan. Sehingga sebenarnya menikah itu adalah jalan untuk agar mata dan syahwat tersebut tidak masuk kepada kemudaratan atau keburukannya, terjaga. Nah, itu yang mungkin kenapa seseorang itu sebaiknya adalah menikah. Jadi kalau kita katakan misalnya langsung berdosa otomatis itu sebenarnya belum sampai tahap itu, panggih. Cuman punya resiko tadi ke tahap situ. Nah, cara mengobatinya memang adalah dengan menjaga pandangan, dengan menjaga syahwah tadi dan seterusnya. Nggih.
0: Baik. Sudah mungkin cukup ya Ustaz ya untuk penelpon kita. Baik, Pak Abdullah, ini masih ada satu penelpon lagi boleh Ustaz ya?
1: Siap.
0: Nggih. Alhamdulillah, ataupun juga pendengar yang lain yang pengen bergabung masih ada kesempatan satu kali lagi untuk Anda yang diskusi bersama kami. Silakan kita coba sapa ini penelpon kita yang berikutnya. Ada Pak Alhamdulillah di Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Alhamdulillah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adli dan Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ini fokus ke tema kita ya.
0: Iya.
2: Kau dan aku belajar menjadi satu kan?
0: Belajar menjadi kita. Iya.
2: Menjadi kita. Kalau bahasanya ya menjadi satu. Iya. Nah, jadi kalau orang yang ini berarti untuk yang berpasangan sudah. Ya. Kalau sendirian dengan siapa? Ya kan bagi saya. Tapi pasangan yang sah loh ya.
0: Betul.
2: Yang saya Ustaz ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, ini umum tapi pertanyaan saya juga. Apakah kuat perasaan atau akal gitu? Pemikiran, sorry, akal, pemikiran, perasaan. Kan beda wanita perasaan jar yang kuat, laki pikirannya. Nah, ini buat apa untuk ke arah pemersatu gitu. Kemudian kedua pertanyaan saya, apakah usia itu bisa merubah dari satu atau dari kita bisa menjadi cerai kembali, apalagi misalnya masa puber, puber kedua.
1: Iya, puber kedua.
2: Izin Pak Ustadz, 40-an kah usia ini sudah?
1: Bulut kah? Inggih kurang gih. Satu.
0: 39-an lah ya lah.
2: Saya 66 sekarang.
0: Masyaallah.
2: Ya. Jadi terasa Padli ya Pak Ustadz, usia rasanya memang mempengaruhi loh. Perasaan ada goncangan gempa bumi, perasaan gitu. Ada kecewanya dengan pasangan, ada apa-apa gitu, ada terasa gitu. Apakah ini kira-kira pengaruh juga ya usia ini? Kemudian terakhir ketiga pertanyaan saya, ada nggak bacaan doa yang supaya kita tetap satu sampai akhirnya berdua dengan istri kita Padli ya Pak Ustadz ya, jadi sampai akhirnya kita tetap satu itu doa Pak atau amalan lah. Itu aja kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Amrullah ini memborong pertanyaan nih ya. Nah, ini terkait dengan akal pemikiran atau perasaan yang lebih kuat dalam pernikahan atau pemersatu tadi Ustadz ya. Jadi yang kedua lagi, usia ini bisa merubah keadaan seseorang dalam perasaan gak sih Ustadz? Ketika ada, saya pernah mendengar Ustadz psikolog mengatakan usia awal pernikahan 1-10 tahun itu masa berbunga-bunga, 10-30 tahun masa perang katanya Ustadz, 40 tahun sampai seterusnya masa hambar katanya Ustadz. Nah, ini benar gak sih perasaan itu dipengaruhi oleh umur juga? Dan terakhir ada bacaan untuk amalan mungkin yang kata Pak Amrullah tadi supaya tetap bersatu untuk pernikahan tersebut. Silakan Ustadz.
1: Masya Allah, ini menarik sekali. Maksudnya menarik nih karena beliau ini sudah melewati masa-masa kehidupan, alur kehidupan yang panjang, lebih panjang dari pengalaman dari ulun pribadi sebenarnya.
0: Betul.
1: Karena belum sampai ke tahap itu. Jadi ulun izin mencoba menjawab sinergitas antara akal sama perasaan itu yang kita coba cari lah. Artinya keseimbangan antara akal sama perasaan. Nah, dimana di dalam perasaan atau hati itu sebenarnya dimasukkan ada ilmu. Ilmu itu dari akal juga. Jadi kemudian akal itu muaranya kepada, setelah mendapatkan ilmu, ada namanya hikmah, kebijaksanaan. Jadi ada al-alimul hakim yang sifat Allah ya lah, itu maha mengetahui, punya ilmu, yang punya dasar latar belakangnya adalah, kalau bagi manusia tuh ilmu Tuhan letaknya adalah di akal ya kan, tapi kemudian kebijaksanaan itu letaknya ada di hati. Nah, sinergitas antara pengetahuan sama kebijaksanaan mencari hikmah kebaikan. Hikmah itu apa definisinya? Yaitu adalah kemampuan menemukan kebaikan dan kemampuan untuk menghilangkan kemudaratan. Itu disebut dengan hikmah. Jadi semakin orang itu mendapatkan kemampuan, banyak manfaatnya temukan, menghilangkan banyak kemudaratan atau kemafsadatan, maka dia lebih bijaksana. Itu mungkin. Kemudian terkait masalah umur lah, usia. Ulun sendiri masih belum merasakan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita di umur ulun 60 tahun nanti bisa menjawab apakah itu pengaruh lah. Tapi ulun coba dulu, yaitu adalah terkait masalah sudut pandang sebenarnya. Sudut pandang. Jadi tadi ketika kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, hati kita adalah tidak ada gelisah, kecewa dan gundah gulana karena kita sedang menerima takdir Allah. Allah yang memberikan takdir, kemudian kita menerimanya, itu hati kita. Kemudian yang mungkin yang bisa menenangkan kita sebenarnya adalah pasangan hidup kita itu mudah-mudahan bukan hanya di dunia tapi juga berakhir di surganya Allah. Nah, ketika kita bertemu pasangan kita di surganya Allah, tuh hal-hal yang hambar, hal-hal yang membuat kita jengkel atau hal-hal yang membuat kita tidak suka dari pasangan kita tuh hilang. Semuanya adalah indah, sesemuanya adalah sesuatu yang menyenangkan di surganya Allah. Jadi takdir Allah itu kita jalani sebagaimana istri yang hidup bersama kita sebenarnya juga menjalani dengan segala kelebihan dan kekurangan kita juga. Nah, itu. Kemudian untuk doa, mungkin doa Allah misalkan khairaha wa khaira ma wajabataha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma wajabataha. Ya Allah, ulun meminta kepada Engkau khairaha wa khaira ma wajabataha, kebaikan yang ada Engkau letakkan pada istri saya dan karakter yang baik pada istri saya. Wa'udzubika min syarriha wa syarri ma wajabataha, dan ulun berlindung ialah mudah-mudahan tidak mendapatkan keburukan darinya dan dari karakternya. Seperti itu artinya adalah mudah-mudahan dengan doa tersebut diri pasangan hidup kita ialah diri suami, diri seorang istri yang menjadi pasangan hidup kita itu diisi dengan kebaikan dan dihilangkan dari karakter keburukan. Sisanya ya banyak majak mungkin hadir ke majelis-majelis ilmu, membaca kitab-kitab atau buku-buku ya kan, tentang masalah iman, takdir, kemudian juga tentang jalan kebaikan itu.
0: Cukup mudah,
1: ya mungkin seperti itu.
0: Oke, siap, baik. Karena ini lumayan banyak nih pertanyaan pamrullah dan mudah-mudahan ini semuanya insyaallah tercukupi Ustaz ya. Baik, Ustaz, kita sudah di menit 57. Artinya ini sudah di akhir-akhir Ustaz untuk acara kita malam hari ini, dan terakhir sebagai penutup juga Ustaz, pesan penting kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan di malam hari ini seperti apa tentang pernikahan tersebut Ustaz, silakan.
1: Ya. Pernikahan itu salah satu dari alur kehidupan yang dijalani oleh manusia. Artinya pada alur kehidupan manapun kita dituntut untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena kehidupan di dunia disebut dengan daru amal, yaitu negeri untuk bisa kita beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita hidup berumah tangga. Kemudian pernikahan kita buka perspektif yang atau sudut pandang pemahaman yang baru bahwa pernikahan bukan hanya tuntutan sosial tapi juga jalan untuk mensucikan diri, ya kan, jalan untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik dan tentunya melahirkan generasi anak-anak, ya kan, yang saleh dan salehah, menjadi ummah yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka jangan takut menikah karena rumah tangga pasti ada masalahnya. Sebab tidak ada alur kehidupan manusia yang bebas dari masalah. Yang perlu kita siapkan adalah bukan rumah tangga yang tidak punya masalah, tapi yang perlu kita siapkan adalah iman dan ilmu bagaimana berumah tangga dan bagaimana menghadapi segala problematika kehidupan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara ketidakberdayaan kita, kemudian di antara kelemahan kita terhadap Allah yang maha kuasa, kiranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang tak hanya bahagia di dunia tapi juga mendapatkan kebahagiaan berkumpul di negeri akhirah di surganya Allah, keluarga yang tenang, keluarga yang diisi dengan kasih dan sayang, dan punya muara atau ujung, yaitu mendapatkan kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan.
0: Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama apabila yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, ini menjadi memperkuat keyakinan setia tadi ya, bahwa pernikahan itu mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka rezeki dan lain sebagainya juga tadi ya. Bukan tuntutan sosial juga tadi Ustadz ya, tapi banyak jalan yang di dalamnya dalam pernikahan tersebut. Baik, terima kasih Ustadz, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Oke, insyaallah amin. Terima
0: bisa
1: kasih, sama-sama
0: bergabung lagi nanti di lain kesempatan Ustadz ya. Amin. Dan mudah-mudahan apabila ada kesalahan dalam perkataan kita berdua malam hari ini dimaafkan ya. Pendengar dan pemirsa, saya juga pribadi sebagai pemandu acara mohon maaf, mohon ampun apabila ada terjadi kesalahan, kesilapan dalam memandu acara kita malam hari ini. Dan mohon maaf juga tadi ada satu pendengar lagi yang pengen gabung, tapi karena keterbatasan durasi Ustadz dan juga pemirsa, kita tidak sempat menerima satu atau dua orang pendengar lagi. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bergabung. Terima kasih, kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Itu dia tadi lagu dari Kus Plus Bergar, Buat Apa Susah Sih Ya. Buat apa sih susah-susah, kalau ada yang lebih mudah lebih baik lagi. Jadi ikuti saja alur kehidupan ini, Bergar ya. Wah, saya berat banget nih kalau bahasanya kehidupannya. Oke, selamat malam buat Anda yang baru bergabung bersama kami di Melody Memory. Melody Memory ini merupakan program yang fokusnya ke penelpon dan juga nanti pilih-pilih lagu kenangan yang sudah kita siapkan. Lagu-lagunya sudah kami playlistkan, sudah ada daftar putarnya. Anda tinggal pilih saja, pendengar ya. Jadi silakan yang pengen gabung. Tapi kita slot lagunya yang bisa kita putarkan malam hari ini ada sekitar 6-7 lagu saja. Artinya di luar 6-7 lagu itu, mohon maaf banget, kita tidak bisa memutarkan lagi. Jadi ketika sudah 7 lagu terpenuhi, kita cuma bisa terima-terima salam aja. Anda bisa bergabung di telepon kami 0511-3251562 ataupun juga di 0811-5111410 dan juga di 0811-40976. 562 sudah berputar. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wih, apa kabarnya Pian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik aja kalau lah.
1: Baik aja.
0: Panjang. Bekabut lawa de Pian lah.
1: Nggih.
0: Di daerah mana Pian nih rasanya nah?
1: Di Mabuun Tanjung.
0: Mabuun Tanjung. Oma, lawan siapa ngarannya nih?
1: Haji Amin.
0: Jauh benar Mabuun. Tapi berasa lah asapnya madapian situ teh.
1: Tak kurang bang.
0: Tak kurang tapi nyala.
1: Ini cuma karing panas hari.
0: Harinya panas, karing ya kalau.
1: Di Banjar ya pak.
0: Banjar sama aja, amun lagi surut-surut benar di Banjar nih. Anu Pak Haji Aina.
1: Parah juga.
0: Amun yang biasanya kawa apa jarang tuh sungai itu kawa bekunjungan, ini kawa bekacakan gitu nah, kanakan.
1: Nyaman ya lo.
0: Makanya alhamdulillah ya kalau lah.
1: Mudah-mudahan lakas hujan ya lo. Alhamdulillah mudah-mudahan hujanan gitu nah.
0: Iya, mudah-mudahan doakan aja insyaallah lah. Ayo jalan lagunya dulu silakan Haji Amin, hendak nang manulun bacakan dulu pilihannya. Pian kena pilih lah. Ini lagunya Ria Resti Fauzi, Segelas Air Putih Cintaku, Ebit GAD, Kamelia 1, Dinamik Di Antara Gadis, Helen Sparinga Di Balik Kelambu, Best Jam Jatuh Cinta, Tri Utami Tiada Lagi Keraguan, Lionel Richie dengan Hello, Rati Purwasih Antara Benci dan Rindu. Mau yang mana kira-kira Pak Haji?
1: Ebit GAD aja Kamelia, bagus tuh.
0: Oh, hey, siap. Tahu kalau pian lagunya lah kira-kira.
1: Alhamdulillah. Salamnya lah Gasan Bubuan Tanjung nah kayak Haji Anton.
0: Iya.
1: Si siapa tuh Roy? Abah Tiara.
0: Abah Tiara, betul.
1: Erse, Udin. Udin Sen Berataan nah.
0: Iya.
1: Terima kasih lah.
0: Hey, nggih sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Haji Amin di belakang Haji Amin 976 Blang. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Billy Memory.
0: Selamat malam. Ini nang paling karing banyunya nah, sampai masin banyunya.
2: Sampai masin banyunya.
0: Kalau tadi wadah Haji Amin tadi karing aja banyu. Nah, wadah Pian ini masinnya juga ya kalau.
2: Iya.
0: Masihkah masin pinanya banyu nih sampai sewa ini?
2: Ada bampian nang pada.
0: Kada bampian sampai musim hujan pinanya ya kalau.
2: Enggak ada bahan-bahan
0: itu, ada pernah. Iya, Allah Akbar. Paksa mengumpulkan anu duit dulu kesan belabih ya kalau. Anu karbanyo beteng-teng dulu. Mudah-mudahan berkah aja kesan kita beratan lah.
2: Iya.
0: Bang Ali lah. Lagunya dulu silakan Bang Ali, anak lama anak
2: ya. Anu di Balik Kelambu deh.
0: Hei, sama lon mihat lagunya lah.
2: Saman kita mihatnya, nah. Saman kita di Balik Kelambu.
0: Mihatnya menunggu-nunggu biasanya di Balik Kelambu nih Bang Ali ya. Punya ada di Balik Kelambu langsung dipilihnya nih menelpon nih benar lagi nah. Dia kanya pun salamnya silakan Bang Mihat.
2: Salamnya berbicara. Bang Mihat.
0: Oke. Okay.
2: Baratan aja sisanya.
0: Baratan aja lah.
2: Masuk pulang.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih banyak dululun Bang Ali.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, hanyar aja di request orang Bang Mihatain na lagu pian na Bang Mihat. Hanyar aja muncul lagu di Balik Kelambu na ya kalau Bang Mihat.
3: Ya, assalamualaikum Pak Li.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat aja kalau.
3: Alhamdulillah sehat aja Pak Li.
0: Alhamdulillah.
3: Hanya datang di RSE RS dan antara saya Saleh.
0: Bapak Pian, ada siapa yang garing?
3: Mata di sanak tuh.
0: Allah Akbar. Garing apa Jar?
3: Garing mandu bulan dah.
0: Ya.
3: Ini aja nyopan dah pantai dipuntik gitu.
0: Ya Allah Rabbi.
3: Iya, hanya aja nelpon nih. Jura orang apa ngutan.
0: Kada anu anilah, kada
3: wani. Sampai ketakutan. Tapi dibujuk ai mawai tadi.
0: Tadi diinfus ai lah berarti lah tek apa?
3: Diinfus diperiksa dari mawai. Tadi buliknya tadi, suruh orang bulik.
0: Oh, kada anu, kada rawat inap berarti.
3: Kada anu entar rujukan di anu aja bilang di puskesmas dia bawa ke spesialis penyakitnya aja.
0: Oh, oke. Mudah-mudahan lakas sembuh aja sehat ya kalau insyaallah lah.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Abang Mihat, lagunya pastikah nang itu kita pilih akan?
3: Oh, pasti dong.
0: Berapa dong, bulan? Dong. Berapa bulan sudah mahadangnge?
3: Aku kada kehitungan lagi partai. Amun 3 bulan lo bisa kok. Semalam 2 bulanan.
0: Biasanya pian di grup teman bawa suara setelah 3 bulan 14 hari jar pian.
3: Ya kada mitosan tulai dong mitungnya udah terus.
0: Kada kanuan lagi ya kalau sudah.
3: Kada keingetan lagi.
0: Kada keingetan lagi. Saking lawasnya sudah kada diputar ya.
3: Saking lawasnya kada lagi. Tapi di lain kok minta request gitu bisa aja.
0: Ibu bujur di lain ya juga kah?
3: Ini minta lagu nih itu Joko ada di radio Kapuas kah?
0: Di RSPD Kapuas.
3: RSPD Kapuas. Malam ada lagu teman-teman kenangan juga kayaknya nah.
0: Oh, Sidin.
3: Spesial malam apa ya? Kamis kamu.
0: Oke, minta lagu ini juga pian lah sekalinya.
3: Ini tuh lagu juga. Oh, ada aja lagu di balik kamu jong ada. Oh. Dua kali atau ketiga kali gue minta itu.
0: Tahunya di Pro 1 pulang ya kalau lah.
3: Iya.
0: Allah Akbar. Salamnya dulu silakan Bang Mihat.
3: Ya, salamnya lah buat Abang Ali tadi masin aja lagi Banyu lah.
0: Masin benar Banyu Jar.
3: Mau dibagi kami yang di sini pasti alhamdulillah jenya kawa sampai habis bulan 8 ini nah. Masin nah.
0: Kenapa tuh alhamdulillahnya tuh?
3: Salahnya satunya akan datang bagus Bani.
0: Oh iya bujur.
3: Ada manfaatnya tuh nah. Rumput patai anu matian.
0: Okay.
3: Jadi kan otomatis kan kami kada samprot lagi. Belinge kata belinge lagi.
0: Oh oke.
3: Okay. Yang kayak kiapu tahu lah kiapu bat.
0: Kiapu tuh kada tahu lu nah, kiapu tuh.
3: Nah, kiapu kan pohon kodong matian patai itu anu eceng gondok.
0: Oh,
3: tahu lagi eceng gondok.
0: Tahu eceng gondok ilung lah, ilung.
3: Nah, ilung.
0: Anu berarti ini sejenis hama matian ya kalau lah.
3: Matian nah, nah penyakit-penyakit tuh kira-kira patai matian ini penyakit nembut nang banih randah tuh.
0: Oh.
3: Inya okay. Asal ada ulatnya bang, banih itu nang penyakit itu ada randah tuh. Jadi kan karena banyu masinnya ada jam manfaatnya tuh nah.
0: Iya.
3: Biar bang, kita sementara ini betul banih banyu lo tuh kan.
0: Tapi ada manfaat yang lain.
3: Hasilnya akan datang banyak.
0: Iya, ada manfaat yang lebih banyak lagi berarti lah kalau
3: lebih,
0: di sana.
3: Lebih banyak lagi manfaatnya pada nang ibat nang betukar banyu.
0: Amun betukar banyu tuh mungkin minusnya satu aja ya kalau lah.
3: Iya, minusnya satu aja anggaplah nang sebulanan ini nah.
0: Iya, munya kawa.
3: Ada ibat nang lawan banyu nang banyu ya Allah.
0: Bujur.
3: Tapi hasilnya akan datang melimpah jurang tuh.
0: Bujur cua. Alhamdulillah.
3: Niur bagus patai.
0: Oh, kayak itu nah, jua.
3: Kebiasaan niur tuh kan buyah kalau diujahi anu rapunnya tuh ada ini kan lebor timbae
0: tinggal timbai
3: ke sungai. Liburnya jangan naikkan ke atas.
0: Oke.
3: Sudah buyah kan hitungannya.
0: Iya.
3: Nah, kok ada nukar lagi uyah kita otomatis.
0: Alhamdulillah lah berarti lah dapat.
3: Nah, itu Bang.
0: Dapat poin plusnya di situ ya kalau.
3: Berapa tahun dah? Kalau enggak salah 14 tahun kah? Ternyata 10 tahun Bang dah nang ada mesin.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mana? Alhamdulillah mana tahun ini tuh?
0: Berarti nih syukur benar ya kalau lah.
3: Syukur benar ya.
0: Ada poin
3: plus. Undang partai pacang kami undang.
0: Ah, menyamannya di dangan.
3: Undang bajang tuh nah. Kami Bang mohon menogo ya kalau.
0: Wah. Ini ditunggu aja berarti oleh-olehnya kesini lah.
3: Akan mbah, pada mbah Hano nih bang, mbah Masinnya nah kami akan datang undang. Kebiasaan tahun dulu tuh nah.
0: Iya.
3: Nah itu bang ajain. Datang undang Abang Ali itu gitu.
0: Abang Ali tahu benar bisa kisah kula.
3: Tahu benar, cuma salah iwak tuh aja menunya musim banyu Masinnya.
0: Iya, pas anunya Bang Sidin keahliannya ya kalau.
3: Keahliannya di sungai juga.
0: Oke deh Bang Wihab, mudah-mudahan berkah selalu untuk kita berkah
3: ya,
0: Bang
3: Wihab. Ini patahnya nih kami buah nih menyundang gak ganal undang gak?
0: Udangnya pinanya panen lah kira-kira nih sudah nih.
3: Iya panen. Samanya salahnya bini gue betul kuara kan jadi kan Pak Taho.
0: Bujur. Bermurah berarti harga undangnya Allah.
3: Kata juga patahnya menyenang ganal tetap larang juga.
0: Sama aja kak dikira bermurah tadi. Karena bebanyak anunya undangnya.
3: Marga banyak aja, tapi harganya sama aja.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan berkah kesan kita beratan, insyaallah.
3: Amin.
0: Ya, oke.
3: Ya, berkah.
0: Lagunya kita siapkan dulu, Bang Wiyah.
3: Ya, salam buat semuanya, Pak Tena.
0: Siap.
3: Okay. Panjang lebar ya. Panjang lebar pula.
0: Pokoknya beratan, pokoknya ya, Allah.
3: Ya, beratan. Salam ya, Allah. Salam sehat, dikumpul selalu.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih. Buat Pak Tena sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan lekas dapat momongan.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Mihat, selamat malam Melody Memory.
4: Melody Memory, selamat malam.
0: Mantap. Dari kawasan mana ini?
4: Kawasan Lupak Dalam.
0: Lupak Dalam. Oh, lawasnya kada mendengar suara pian nih. Ayolah. Sampai keringatan lagi ngaran pian, siapakah ini?
4: Siapa yo?
0: Bahari itu rancak gabung. Ya kalau lawan siapakah ini?
4: Lawan Andi Lepak.
0: Bang Andi Lepak Dalam.
4: Iya.
0: Ada bahari itu Lepak Dalam ini siapa aja lah? Ingatan lagi lu, nah selain pian Bang Alek ke siapa ngarannya ya? Di Lepak Dalam tuh ya.
4: Ayang Pesona.
0: Oh iya, Ayang Pesona bujur. Lawas benar juga tuh kada bergabung. Banyak pun Lepak Dalam kada ada gabungan lagi ini nah.
4: Iya.
0: Sama
4: orang masuknya hanya Raja Juna.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan.
4: Ini Padli.
0: Oh, nulun Padli.
4: Iya, apa kabarnya Juna?
0: Ulun sehat aja. Pian kayak apa kabar Juna? Sehatan Joka?
4: Sehat aja Juna.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehatan.
4: Bertahan. Lagunya apa nih?
0: Lagunya nih ada Ebit GAD, Kamelia 1, Helen Sparinga Di Balik Kelambu, ada Lestari Mahligaimu Dari Air Mataku, Dinamik Di Antara Gadis, Best Jam Jatuh Dinamik aja kak.
4: Iya.
0: Oke, lagunya kita siapkan. Salamnya dulu kesan siapa aja?
4: Salamnya beratan aja nah. Awas bang ada masuk nah. Jadi, Anang sudah masuk atau nomor lu masuk, ditunggu aja suaranya nah.
0: Siap Bang Andi.
4: Patli, terima kasih atas waktunya lah.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya adakah ini? Selamat malam. Oke, kayaknya terputus ya 976 ya. Gak apa-apa, dicoba lagi. Kita 562 lagi sekali. Selamat malam Melody Memory. Oh, Abang Ojan ini suaranya. Nah, iya kah Abang Ojan kah ini?
5: Iya.
0: Apa kabar Abang Ojan?
5: Lebih
0: lah. Kenapa tuh?
5: Lop.
0: Apa?
5: Lop.
0: Ada ngolon kada tapi mendengar nah. Lop. Oh, lagi flu. Pantasnya suaranya pina bindeng nah.
5: Kepala sakit,
0: yo Oma lengkapnya. Kabut kah kira-kira lah gara-garanya nih?
5: Mulai bau asap lah.
0: Iya asli sampai kena subuh ya kalau bau asapnya nih.
5: Iya.
0: Ya, lama. Anu bermasker jangan kada ingat lawan kipas angin ya kalau lah.
5: Apa yang masker?
0: Anu bawa kipas angin barang.
5: Masuk ke dalam rumah sudah.
0: Pulang bang lah, kada kawa lagi pang nih sama aja di rumah gin masuk juga ke rumah nah.
5: Ya bang lihat tuh orang bahari itu pupuknya tuh uyah aja bahari itu. Ya almarhum kai itu kan kai.
0: Apa tuh uyah tuh maksudnya tuh?
5: Oleh pupuk tanah.
0: Oh iya pupuk tanah yang jermihat tadi lah. Iya.
5: Uyah bahari dasar nukar tuh. Bekarong.
0: Wah ini nyaman nih uyah ya kalau.
5: Wah ini kan orang pakai pupuk kan tuh. Pupuk kimia.
0: Iya wujur. Ada zat-zat yang terkandung ya kalau lah.
5: Tapi ada juga.
0: Kada tumbuh juga kah?
5: Barang harganya.
0: Oh iya bujur, itu dasar harus bermodal ya kalau Bang Ojan lah.
5: Apa ya. Tadi itu biasa orang nikah kah?
0: Ya iya dong, tentang nikah tadi, makanya banyak yang menggabung buan lakiannya nah.
5: Ada kebanyakannya tuh kan deh, di jujuran biasanya.
0: Han, ada aja halangannya buan lakiannya ya kalau lah.
5: Aku aja pernah lah, manui lah. Pernah jarang punya 50 juta, bahkan ada aja.
0: Ngalih ya kalau sudah punya harga situ ya kalau.
5: Ini kita aja.
0: Pernah
5: aku.
0: Hawat juga di anu situlah.
5: Aku juga seorang mengalami.
0: Ya Allah.
5: Dua kali itu dah.
0: Maka jujuran nih pulang harga tinggi nih.
5: Ada juga kawan perlay. Moyaknya nak kayak itu harus kawin dua orang. Aduh mas belah.
0: Pulang nih lah.
5: Kada berjujuran ya. Apa kabar?
0: Bujur pulang. Kada berjujuran. Dah ya kalau.
5: Tapi apa masuk agamanya?
0: Allahu Akbar.
5: Kada pintar pulang.
0: Satu sisi itu ya kalau lah, tapi makanya. Ada keuntungan ya kalau jarang tuh ya, ada bahaya jujuran.
5: Mas sudah cekcok lo dua lagi bini. Apa pindah ke agama seorang pulang?
0: Anu berpindah pulang nih lah.
5: Ini murut tepeher.
0: Allahu Rabbi. Itu pang.
5: Sebenarnya nyaman aja. Bapak Ander tuh nyaman aja. mengisahkan lagi nyaman. Padahal ini bisa menjalani ngalih juga.
0: Nah, ngaranya menjalani ini lebih susah ketika selain memandangnya aja ya kalau.
5: Ya, mudah-mudahan lagi bagus dia ya, jalannya gitu
0: nah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya,
5: nah, udah di jukuran, nah, di buitannya. Iya. Ya, ya, makanya memang kawin lari, kawin lari.
0: Mm-mm. Makanya sekarang banyak terjadi hal-hal kayak gitu ya. Ya, makanya. Oke. Okay.
5: Perjinahan di mana-mana.
0: Iya, betul.
5: Kemarau
0: betul. Kemarau
5: nggak ada, anu, termau ampe-ampe.
0: Iya, amnahan. Kemarau karing benar ya kalau.
5: Iya, banyak maksiat tuh ini.
0: Oke.
5: Ini keadaan, ini keadaan rahasia lagi, sudah rahasia umum. Tahu ya, sudah
0: berataan. Berataan mengetahui lah.
5: Perintahnya berdiam.
0: Iya, jadi ya rahasia umum ini sudah ketuai lah.
5: Lurah berdiam. Emang gak duitnya harus jadi duit.
0: Iya.
5: Padahal sebenarnya kayak itu yang mulai bencana tuh tau lah.
0: Betul.
5: Iya tenar maksiat.
0: Itu bang. Aku ceramah malam ini. Oke, lagunya dulu deh silakan. Abang Ojan mau yang mana Bang Ojan?
5: Tahun ini buat berataan tuh teh.
0: Pun.
5: Tahun ini buat berataan.
0: Salamnya buat seberataan. Lagunya bang tapi nang mana nih 4 orang kah? Dinamik aja ya di antara gadis. Oke.
5: Okay.
0: Amin ya rabbal alamin. Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang apa nih? Siapa nih? Abah Hica ya. Lagunya sama dinamik di antara gadis buat Padli. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, okay, dua lagu dulu kita puterin untuk Kang David Gade dan juga ada Helen Sparinga yang buat mau telepon. Tunggu dulu kita akan hadirkan lagi setelah lagu ini ya. Jangan kemana-mana dan nikmati persembahan dari kami. Di TikTok nanti akan saya sapa-sapa setelah lagu ini ya. Kita off air dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Oke, ternyata tadi Rati Purwasih berdengar dengan lagunya ada Rati Purwasih. Ellen Sparingga, Rati Purwasih ini habis ini maksudnya ya. Dengan dibalik lambunya. Oke, kita mau nyapa langsung penelpon kita yang di WhatsApp. Ini ada Mama Madan yang sudah berjuang dari tadi di. Selamat malam Mama Madan.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan aman aja kah Mama Madan?
1: Aman aja, umap bagi pasangin aja nah.
0: Umap bagi pasangin, sudah bagi pasangin. Kabut
1: nih, pulang. Hati kamu sudah masuk
0: terlihat. Hati sudah masuk, lagunya sudah diputarkan pulang eh.
1: Iya am, diberi kelambu, pulang-beri kelambu itu banyak sampano, banyak nyamuk, hatai.
0: Makanya John cukup sudah mihatai pian nih, sudah masuk di komunitas tadi ya kalau, masuk pulang Melody Memory juga.
1: Iya, iya itu.
0: Daripada jatuh Mama Dani Manu pian tuh.
1: Iya, ini ketujubanannya maha waktu itu,
0: hatai. Asli, Oma Ella, padahal sudah dapat lagunya tadi tuh ya kalau.
1: Lagunya sudah diputarakan, pulang.
0: Nih ada juga nih sebelum requestan Mama Madan ada dari WhatsApp 0812 5445 sekian request lagunya judulnya Di Balik Tatudung jarnya. Nah, tatudung pulang jarnya anak pendengar kita nih.
1: Dayak goreng.
0: Tatudung nih lah kisahnya lah. Allah Akbar.
1: Uma tatudung tuh Pak bahan bahasa Banjarbanar itu sobat Patai. Ya orang bayi ini itu tutup saji loh kalau
0: tutup saji
1: ini, bahasa betul. kita yang sudah emak-emak bapak-bapak itu tatudung
0: wujud
1: namun tatudung bisa mun kita nomba batak kulon kanak-kanak ini bisa kada tahu pang lagi
0: tahu lagi nggih apa jarang tuh apa tatudung tuh jarnya amun kerudung kah dikira jar ya kalau
1: datang dari kerudung, dari kerudung yang enak di mana jadi nomor kerudung di dapur.
0: Allah Rabbi mencari kerudung jauh-jauh ke dapur. Jadinya ada patai judulnya, ada pat judulnya lagunya Di Balik Tatudung ya. Ibu juran ada lagunya kah?
1: Ada ayam goreng.
0: Oh iya ayam goreng betul.
1: Banyak tulisan Di Balik Tatudung tuh anu, apa yang mana tuh yang lagu di sebelah tuh pak.
0: Oh iya bujur. Kita di sebelah. Bujur, lah hanya.
1: Banyak loh.
0: Bujur coba pang. Ya Allah Rabbi, ayo jak lagunya dulu silakan.
1: Ada jagoannya nih. Lagunya Papa Tatang tak tinggal lagi Pat. Lagu Mama Pat.
0: Lagunya nih silakan ada dinamik di antara gadis lestari mahligaimu dari air mataku. Nah itu aja Pang lagu nang tertinggal nih.
1: Nah, dua-duanya jangan
0: berarti. Iya kan dua-duanya aja kan. Oke deh.
1: Putar
0: siap.
1: Juga kalau dua-duanya lo.
0: Diputar juga dua-duanya tenang aja Pian.
1: Nah itu jangan dah.
0: Ini lestari banyak banget anak-anak minta lagunya nah.
1: Ini yang lang lahiran 80-an kan atau musik ke 7 lagu kayak itu lo lupa lagi. Heeh. Hanya yang ada tuh yang sudah anu tuh.
0: Apa dia tuh?
1: Musik ke 7 lagunya. Lagu-lagu yang kayak itu tuh pang lagu nang emak-emak, bapak-bapak itu ya kalau
0: suka aja buahnya tuh ada nih ya kalau berataan tuh suka
1: aja coba. Lagu ini ya kalau.
0: Iya dong. Tapi ulun
1: dia diubah-ubah.
0: Di TikTok tuh lu padahal kan tadi biasanya bahari kita pas kanakan lagu nang kayak kayak ini kada tapi ketujuh kita. Tapi pas sudah umurnya sampai ketujuh lagu nang kayak ini pulang.
1: Ya, sama Mama tadi SD kata ketujuh lagu masnya nih.
0: Oh, pian dari SD malahan lah.
1: Oh, kan SD sudah suka lagu kayak gitu.
0: Oh, iya ya, berarti memang apa jarang telah memang jiwanya di sana ya kalau lah.
1: Ya, kenapa kakak ketujuh lagu nang kayak gitu?
0: Berarti memang jiwanya sudah dan lahirnya memang ketujuh di situ ya kalau
1: mana orang di sana bacara lagi lagu kayak itu juga petai lalu tak bawa situasi pulang ya kalau
0: jadi
1: panjang lebar pulang kita ya
0: mudahan ya kalau lah aja lagunya salamnya kesan siapa aja Mama dan silahkan
1: salamnya yang lihat lagi miss call yang di grup juga ya kalau seberataan yang di TikTok juga yang monitor 456 ini ya kalau pat lah
0: betul
1: nah pat kita mau suruh kita yang kayak di grup tadi aku kirim tempat ke sana ulang tahun RI karena kita
0: makan pakai pisang tadi kah daun pisang
1: ayo kita
0: anu liwetan ke jarang tuh ya kalau
1: gina mujur tuh kita mau suruh aja kalau pat lah kita lah diterima usulannya
0: kalau kita coba sarankan lawan atasan dulu ya kalau lah
1: iya ya kalau
0: mudah-mudahan
1: kami ya kalau pat
0: siap mudah-mudahan kita usulkan dulu ya kalau lah
1: ayo ada buat pat li lah yang terbaik sukses selalu sehat-sehat kita seberataan
0: amin
1: dibungkus lagunya assalamualaikum makasih
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakang Mama Dan selamat malam Melody Memory. Halo. Oke, terputus. Kita beralih lagi 562. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam juga.
0: Memori. Tadi ada Haji Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Haji Amin, sekarang Haji Anton pulang orang Tanjung juga.
2: Mabuun juga sedih. Mabuun kita di Mabuun juga
0: nah. Nah, beparakan saku nih kira-kira nih.
2: BDRT aja Bang, di mana
0: asa. Ya tadi di Mabuun ulun kada tahu bekat. Kada betakun tadi Bang. Heeh. Ya kan nyebut takun detailnya.
2: Sama yang lah.
0: Iya, nama kelurahan sama mungkin pehigaan gang enggak bisa juga ya kalau.
2: DRT 18 lon DRT 18 lon ano.
0: Haji Amin tadi. Ya,
2: Amin
0: ah. Jadi beparakan aja insyaallah. Mudah-mudahan sidin gabung pulang kena ya kalau.
2: Para pajeta.
0: Kau monitor.
2: Pada bundaran entah.
0: Belokan bundaran sedikit rasanya lagi lah.
2: 400-500-an lah adalah.
0: Setengah pal berarti lah. Oh, ada pian lagi ya, Pak. Heeh. Nah, mudah-mudahan nih jaminnya monitor kawa kena bapa jarang tebetamu ya kalau lah. Iya. Oke. Pak Jantan lagunya dulu silakan.
2: Tadi itu apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
2: Lestari tadi itu nah.
0: Mahligaimu dari air mataku katanya.
2: Itu juga.
0: Mah.
2: Pada Bang Ale.
0: Iya.
2: Oh, kanang dari air mata tuh Bang Mahligaimu jadi akan.
0: Beuh, anu benar tuh Bang lah.
2: Ya, anu lagunya sudah.
0: Favoritnya benar ya kalau lah kira-kira nih.
2: Ya, lagu Bahari ya kalau.
0: Lagu Bahari benar jawab bujur.
2: Iya, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Sahdu jurang
0: tuh. Bujur benar. Ayolah. Lagunya gesen siapa aja nih?
2: Gesen Abang Ali nah.
0: Ayolah,
2: dan belum mengantuk lagi.
0: Mm-hmm.
2: Mama Madan juga tadi itu nah.
0: Siap.
2: Gesen okay. Abah Ali juga.
0: Heeh. Uh-uh.
2: Nah itu aja Jin, kena kebanyakan pulang pokoknya seberitaan aja nah.
0: Siap.
2: Nah monitor, napa aja amin tadi nah, tiara juga nah.
0: Oke, okay, siap, mudah-mudahan ambil
2: mendang hari juga tuh.
0: Bucur, mudah-mudahan monitor sidin beritaan.
2: Roy kah juga
0: di Bang Roy uh-huh.
2: Nah, lawan nang rajin masuk binian tuh nasi wate itu nah. Di bajut tuh parak bandara situ masuk ke dalam sidin.
0: Parak-parukin berarti lah.
2: Mungkin
0: nah, oke.
2: Okay.
0: Siap, terima kasih banyak dulu, Lun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Abah Rama lawan Mama Alfi lagunya sama Lestari. Ulun bacakan yang Abah Rama dulu, Mas Pat minta lagu dari Lestari buat someone di suatu tempat. Mas Pat, terima kasih. Moga sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buatnya Abah Rama. Mama Alfi. Selamat malam Mama Alfi, lagu Lestari salam buat semua. Salam sehat buat Fadli, doanya terbaik selalu. Amin, ya rabbal alamin. Oke, Dili 976, selamat malam Melody Memory.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Maimunah, sudah berjuang banget. Sehat Mbak Maimunah, kabarnya bagaimana juga?
3: Baik dan sehat.
0: Baik dan sehat.
3: Rasanya dingin dah, dingin malam.
0: Udah mulai menggigil ya malam ini ya.
3: Iya.
0: Iya, ini
3: punya lagu anu aja Lestari.
0: Lestari, baik. Salamnya buat siapa?

0: semuanya. Terima kasih banyak, sama-sama. Oke, kita lanjut ke Bang Herman di Banjarbaru. Selamat malam Bang Herman.
1: Malam Pak Dli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habar aman aja kah?
1: Alhamdulillah nuna. Kada kena flu nah.
0: Kada kayak Bang Ojan tadi pina flu siden tadi ya kalau.
1: Iya, sudah kena flu aku dah.
0: Bedulu kah sekalinya kena flu nih.
1: Dulu dah sebelum kena kabut kena flu dah.
0: Oh mah, dasar kita harus berjuang untuk sehat Bang Herman dan lain-lainnya.
1: Pas kabut timbul nampih flu.
0: Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan kita nih sehatan aja, panjang umur aja ya kalau lah.
1: Iya, mudah-mudahan akan sembuh jana juga siapa?
0: Bang Ojan
1: si,
0: tadi.
1: Si anu Bang Ojan ya lah.
0: Guru Ojan ya kala.
1: Iya, guru Ojan beliau ya.
0: Iya. Oke, Bang Herman, lagunya dulu silakan Bang Herman, mau yang mana nih?
1: Nah, kan ada apa tuh lagu barat, Pak?
0: Lagu baratnya Lionel Richie, Hello. Itu aja sih. Hello aja ya.
1: Iya, iya. Ya, oke. Okay. Seperti ada ya, jadi ya lo.
0: Ini Mama Alpi betakun nah Herman kada guring kah lagi jar?
1: Hanya tentang makan apa
0: teh nah? Nah, hanya tentang makan jar Mama Alpi ya, Ivan nih.
1: Kujuran nah, ambat langsung membuka amper satu.
0: Wih mantap, alhamdulillah ya kalau lah. Berarti ini langsung monitor ya kalau.
1: Langsung monitor ya. Masuk ada kakak Hendi ada.
0: Kakak Hendi lagi berjuang. Kita tunggu kakak Hendi mudah-mudahan tampil.
1: Jadi masalah apa tengah bisa. Bisa kenapa lu disini, ikutin
0: masalah juga. Sama juga lah. Karena di daerah
1: masalah lah, menangat lo.
0: Daerah Sidin tuh, apa yalah, map apa jarang tuh, banyak bener kabutnya ya kalau daripada wadah kita.
1: Iya Sidin tuh, paling ini 50 meter lawan ini jalan tol Trekora tuh.
0: Iya, makanya apa jarang tuh, kabutnya menusuk benar di situ ya kalau.
1: Iya, pas doang berhadapan ano apa gapura tuh, no, Sidin tuh kan rumahnya kan.
0: Eh, betul-betul. Pas ada dalam dikit aja palingan lah.
1: Ini sebelah kiri.
0: Oke. Mudah-mudahan aman-aman aja sih insyaallah lah.
1: Salam tadi Mbak Maimunah tadi ya lo.
0: Siap.
1: Ya buat siapa aja Pak Haji Anton tadi ya lo. Abah Tiara juga.
0: Oke.
1: Ya semuanya deh Pak Tana.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Ya boleh sehatnya benar per satu ya lo.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak tuh Lulun.
1: Ya sama-sama berlan Pak Tana.
0: Enggi, berlan.
1: Mau makan dulu ya pendengar ya lo.
0: Assalamualaikum lain makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita coba sapa di 562 sudah yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Melody.
0: Abang Masri, apa kabar Bang Masri?
2: Ya, semuanya ada Pak Haji.
0: Apa tuh maksudnya?
2: Pak Haji juga juga.
0: Iya.
2: Kalau menggarang juga Masri.
0: Ya Allah Rabbi. Masih mariang ya kalau jualah.
2: Ya sudahnya.
0: Sudahnya ayalah.
2: Maksudnya asapnya umpanya kangen tuh Bang.
0: Oma, asap yang di hati berarti pian nih ya kalau.
2: Nah, itu sesak napas.
0: Sudah sesak napas di udara, sesak hati juga di dalam jiwa ya kalau. Oma ilah.
2: Makanya tiba.
0: Oke, lagunya dulu Bang Masri silahkan. Lagunya mau yang mana nih?
2: Lagunya yang slow-slow aja.
0: Yang slow-slow aja ada Lestari, Mahligaimu dari Air Mataku. Mau yang itu kah kira-kira?
2: Iya, Lestari.
0: Lestari aja ya. Oke, lagunya buat siapa aja Bang Masri?
2: Yang selalu di hati.
0: Siapakah yang selalu di hati itu?
2: Yang selalu di manja-manja lah.
0: Ay bisa benar lah. Siap. Oke deh, Mastri ngantuk jarnya. Nah, ini Mastri ngantuk ya bujur juga kah?
2: Nah, kira-kira sampai mengajar Bang.
0: Habis ini bisa tekalap nih.
2: Bisa, misalkan Bang Mihat sih, maksudnya mengantuk.
0: Umat dari Bang Mihat mengantuknya sudah. Ah, roh laos banget sudah sekalinya nih. Oke, lagunya kita siapakan dulu Bang Masri lah.
2: Salam.
0: Enggi.
2: Di R1.
0: Baik, siap.
2: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama.
2: Keluarga.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita puterin dulu dua lagu karena udah lumayan lama nih saya yapingnya ya. Dinamik dan Lestari ini dia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

0: Aduh, galau banget lagunya dari Lestari Bregarmah, Liga Ibu dari Air Mataku. Ini lagunya bikin sedih hati ya, tapi tetap mendoakan bagi orang yang ditinggalkan tersebut. Oke, kita di menit terakhir, artinya kita cuma bisa terima-terima salam aja. Lagu terakhir ini dari Lionel Richie dengan judulnya Hello. Jadi ini sebagai lagu penutup kita di malam hari ini ya. Kita coba bergeser, Mbak Rika, ini berjuang banget Mbak Rika loh. Kita ke 562, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Halo Melody Memory, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang banget kayaknya ini ya.
1: Iya, sehat Abang.
0: Sehat Alhamdulillah. Di sana sehat-sehat juga Bu Bambang?
1: Alhamdulillah sehat, tapi kues juga ini belum tidur.
0: Oke, sampai jam segini belum tidur nih ya?
1: Belum, makanya ada pesanan Mas.
0: Oh, banyak ternyata nih pesanan. Wah, begadang nih berarti Bu Bambang ya.
1: Alhamdulillah. Apa ini Mas?
0: Lagunya ini yang terakhir aja tersisa, ada Lionel Richie, Hello judulnya.
1: Oh iya, boleh.
0: Gak apa-apa, ikut orang aja ya.
1: Ya, ikut orang banyak.
0: Oke, siap. Hanya
1: buat Bang Herman, Mbak Rika sudah masuk.
0: Mbak Rika lagi berjuang.
1: Lagi berjuang, ayo udah anakku ngelantar. Lagi teleponan lama banget. Oke.
0: Makanya.
1: Ini udah sehat. Herman juga.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya aja salamnya sampai.
0: Siap.
1: Mawarta kita juga nggak ketinggalan. Fatih, terima kasih ya, selamat bertugas, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Wa Oderina dari RRI Palu lagi nonton kita di TikTok. Terima kasih banyak loh, jauh-jauh dari Palu loh. Ada siapa nih, Acil Banjar, ternyata ini orangnya ya, selama ini tahu suaranya aja katanya. Pendengar setia kita, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa nonton terus ya siaran TikTok kita. Lagi tegapit Mbak Rike katanya. Ini Mbak Rike dari Jember, ayo nih Mbak Rike berjuang nih. Mudah-mudahan bisa monitor Mbak Rike ya. Satu lagi penelpon kita, selamat malam Melody Memory.
2: Ya memang berjuang juga.
0: Berjuang banget lagi ya. Aduh.
2: Mulai awal mau micik kita kalau masuk aja bertanya kok.
0: Hanya aja tambus di ujung-ujung rupanya lah.
2: Iya, mendengar ya, aku menyimak aja bubunnya.
0: Aduh, ulun kira tadi tepi imbelon Bang Ali tadi tuh sama-sama dari alo-alo. Sekalinya terakhir lah rupanya nah.
2: Ada nang orang-orang RJ kita terakhir kawa aja nah.
0: Ayo bujur, tapi di akhir nih minta rela ya lagunya kada kawa lah.
2: Ada, aku sudah mendengar juga kok, jakanya nang aja numpet ke kawanan juga kok.
0: Lagunya apa tadi kira-kira yang mau diputar tadi? Lestari tadi kah atau dinamik tadi?
2: Ayo empat aja nah.
0: Ayo empat aja lah, siap. Ya,
2: salam-salamnya biasa
0: silakan
2: aja nang sudah masuk menelpon anak di grup juga.
0: Oke, okay, siap.
2: Dan buat tadi okay. Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Baik, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Waderina, ya ampun, dah berjenggot anak bunda katanya. Iya nih, ini jenggotnya mau saya panjangin rencananya. Oke, okay, yang terjatuh bangun Mbak Rika di Jember. Halo Mbak Rika.
3: Halo juga, assalamualaikum Mas Fadlian saya.
0: Waalaikumsalam.
3: Ampun, ini lagi ngantri sembako ini.
0: Ini padat banget teleponnya Mbak Rika, saya mohon maaf banget ya.
3: Biasa lah.
0: Iya. Ini di area di Jember atau di mana nih suaranya di belakang nih?
3: Ini di belakang, ini di kafe.
0: Oh, pantesan.
3: Sebelahan sama kafe.
0: Oh,
3: Bu Bambang juga di penghujung juga.
0: Makanya Bu Bambang tadi ngucapin mohon maaf ya duluan katanya.
3: Ini di sebelah sama kafe, makanya berisik banget ini background-nya.
0: Oh, rumah Pian berarti di kafe ya di sana ya?
3: Iya, sebelah sama kafe ya, di area kafe juga.
0: Oke, waduh.
3: Iya, salamnya buat semuanya yang udah masuk Mas Fadli ya. Iya, mudah-mudahan. telinganya enggak. Berisik banget.
0: Iya, amna padat banget rupanya.
3: Sehat, Mas Fadli.
0: Ulun sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat
3: kelihatan kita ya. Salam buat semuanya aja udah, semuanya bisa disebutin, Bu Bambang termasuk juga tadi udah ngobrol lama sama aku di siang hari tadi.
0: Siap.
3: Salamnya kompakan, semuanya sehat selalu, Mas Fadli juga.
0: Thank you, sama-sama.
3: Dan lancar rezekinya, makasih waktunya. Lagunya empat.
0: Empat orang aja ya kalau lah berelaan.
3: Empat orang, empat orang aja, berelaan.
0: Siap.
3: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rika dari Jember. Oke, tandanya itu penelpon terakhir kita malam hari ini ya. Kakak Emma Mia, Bang gimana caranya ikut kalau on air? Ada telepon kita di bio Instagram, bio TikTok kita ya kalau enggak salah ya. Ada enggak sih nomor kita? Saya juga lupa nomor TikTok kita, ada enggak sih nomor WA-nya? Pokoknya ada nomor telepon yang bisa dihubungi, silakan dihubungi aja di telepon kami. ada panggilan BKO, Dek? Saya kayaknya belum ada nih. Tapi Riri Samarinda ngajakin terus katanya, ayo Bang balik katanya. Iya, itu di kantor baru tuh. Itu luar biasa menarik ya, saya pengen. Dan ini kita bahas di off air ya habis ini ya. Kita mau puterin dulu satu lagu, Lionel Richie dengan Hello, ini dia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Memori kolektif bangsa. Sejarah proklamasi.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta.
2: Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka.

0: Dalam beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Fun Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku.
1: Teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno bukan sekedar teks yang berisi rangkaian kalimat, melainkan sebuah simbol yang menandakan kalau Indonesia sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Dengan perangkat seadanya, momen tersebut turut didokumentasikan oleh media. Peristiwa bersejarah ini kami kumpulkan dari sumber resmi Arsip Nasional Republik Indonesia.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Rp10.000 per orang?
3: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
2: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
3: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
4: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Renungan Malam Berusahalah untuk tidak sombong. Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap, meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dari program Satari di Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 21 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami di 97,6 FM. Dan pagi hari ini kita akan nantikan kumandang azan subuh untuk Banjarmasin dan sekitarnya di menit 8 dari pukul 5 pagi. Dan sebelumnya kami ingin mengajak Anda untuk menyimak pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 59 dan seterusnya dibacakan Muhammad Fajri Yusuf.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah 21 Agustus 2026 di hari yang penuh berkah, hari Jumat. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustazah Mahmudah MPDI melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Ustazah Mahmudah.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah baik. Kabut pekat banget, makanya kada berani keluar nah.
0: Ya.
1: Soalnya di dalam rumah aja berasa tenggorokan sakit.
0: Ya, betul Ustazah, kita lebih baik mencegah, dan asap ini juga tidak bisa dilawan ya Ustazah ya.
1: Betul.
0: Bisa masuk di entah di sela-sela, apalagi padahal rumah itu sangat tertutup rapat ya. Dan sesak juga sudah kita rasakan ya saat ini. Sudah menusuk sekali kalau kita dalam perjalanan di hidung tanpa masker, walaupun pakai masker pun mungkin kalau masker yang agak tembus Ustazah. Alhamdulillah Ustazah masih bisa memberikan pencerahan kepada kami semua lewat rumah ya. Selalu sehat ya Ustazah ya. Iya, dan pagi hari ini pendengar kita akan hadirkan tema atau topik yaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan Maulid dengan menghidupkan sunnah dalam kehidupan. Silakan Ustazah Mahmudah.
1: Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan tentunya adalah kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat masih bangun pagi, menghirup udara, menghirup oksigen, dan bisa berkumpul bersama keluarga kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang berbahagia, bulan Maulid bukan sekedar bulan untuk mengingat kapan Nabi Muhammad dilahirkan. Lebih dari itu sebenarnya, Maulid adalah momentum untuk bertanya kepada diri kita, sejauh mana kita mengenal

Lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah teladan bagi kita. Beliau bukan hanya teladan dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah teladan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana beliau menjadi pemimpin yang harus kita teladani. Dan juga beliau juga meneladankan kepada kita bagaimana kita bertindak sebagai seorang ayah. Bagaimana beliau bertindak sebagai suami, sebagai guru, dan sebagai seorang anggota masyarakat. Dan kemudian beliau juga mencontohkan untuk kita bagaimana kita membangun hablum minannas, hubungan antar manusia. Karena itu ketika kita memperingati maulid Nabi, jangan sampai kegiatan maulid hanya berhenti pada seremonia. Kita membaca salawat, kita membaca berjanji, mendengarkan ceramah, makan bersama, itu sebenarnya semuanya baik. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Setelah acara maulid selesai, apakah kehidupan kita menjadi lebih dekat dengan Rasulullah? Kalau setelah maulid kita menjadi lebih rajin berselawat, itu baik. Ketika setelah maulid kita menjadi lebih rajin yuk sholat, itu juga lebih baik. Kalau setelah maulid kita menjadi lebih lembut kepada orang tua, tentu itu lebih baik. Dan setelah maulid kita berhenti mencaci, menghina, mengejek orang lain, itu juga lebih baik. Kemudian setelah maulid kita menjadi orang yang jujur, amanah, sabar, dan pemaaf, maka itulah salah satu makna terpenting dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para pendengar yang dimuliakan Allah, salah satu misi Rasulullah adalah membangun akhlak manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Islam bukan hanya tentang banyaknya ilmu yang kita miliki. Islam bukan hanya tentang banyaknya ibadah yang kita lakukan. Tetapi keimanan dan ibadah seharusnya melahirkan akhlak yang mulia. Orang yang rajin sholat, ibadah seharusnya semakin santun. Orang yang rajin membaca Al-Quran seharusnya semakin jujur. Orang yang rajin bersalawat, rajin menghadiri majelis, dan rajin beribadah, itu harusnya saling mencintai sesama, semakin rendah hati, dan tidak mudah menyakiti orang lain. Jangan sampai lidah kita banyak membaca salawat, tetapi setelah itu lidah yang sama digunakan untuk menghina, menfitnah, dan menyebarkan berita yang belum tentu benar. Inilah tantangan kita pada zaman sekarang. Di sini ulun contohkan 4 akhlak Rasulullah yang perlu kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya banyak ya akhlak Rasulullah. Akhlak dengan istri, akhlak sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Di sini adalah contohnya saja. Yang pertama adalah kejujuran. Rasulullah SAW dikenal dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, masyarakat Makkah telah mengenal beliau sebagai manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Maka pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah menjadi orang yang jujur? Jujur dalam berbicara, bekerja, jujur dalam berdagang, yaitu tidak mengurangi timbangan, jujur dalam menggunakan uang, jujur dalam menjalankan amanah, dan termasuk dalam zaman sekarang ini adalah jujur di dunia digital. Jangan menyebarkan informasi hanya karena kita menyukai. Dan jangan sampai kita mempercayai apa yang hanya ingin kita percayai. Jangan menyebarkan berita hanya karena sesuai dengan misi kita, hanya sesuai dengan kelompok kita, hanya sesuai dengan visi misi kita. Sebelum menyebarkan sesuatu, tanyakan benarkah berita ini, jujurkah berita ini. Perlu
dikoreksi, kemudian dicari kebenarannya.

0: Karena satu berita yang kita sebarkan menjadi dosa jika ternyata berita tersebut adalah fitnah atau kebohongan. Yang kedua adalah kasih sayang. Rasulullah SAW adalah manusia yang penuh kasih sayang. Dalam surah Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perhatikan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka seorang muslim seharusnya menghadirkan kasih sayang. Kasih sayang kepada orang tua, pasangan, anak, tetangga, anak yatim, orang miskin, bahkan kasih sayang kepada lingkungan dan makhluk Allah lainnya atau kepada alam. Jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah, tetapi orang-orang di sekitar kita justru merasa takut dan tidak nyaman dengan perilaku kita. Terus yang ketiga adalah kesabaran dan pemaafan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, Rasulullah SAW juga mengajarkan kesabaran. Kita tahu bagaimana beliau mendapatkan berbagai macam hinaan, penolakan, bahkan perlakuan buruk dari orang-orang yang menentang dakwahnya. Namun Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Maka menjadi pelajaran bagi kita, dalam keluarga terkadang ada konflik, di tempat kerja ada terjadi gesekan, perbedaan pendapat, bahkan di dalam masyarakat ada persoalan. Nah, di media sosial orang sering menyerang, saling menjelekkan, saling menghina. Pertanyaannya, apakah kita selalu harus membalas? Tidak. Terkadang kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil membalas orang lain, tetapi kita mampu mengendalikan diri, memaafkan bukan berarti kita lemah ya, bukan berarti kita kalah. Memaafkan adalah tanda bahwa hati kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Terus yang terakhir adalah rendah hati. Allah akhlak Rasulullah SAW berikut adalah rendah hati. Walaupun beliau adalah manusia pilihan Allah, beliau tidak hidup dengan kesombongan. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak yang orang yang harus kita layani. Semakin tinggi pendidikan, semakin santun berbicaranya. Jangan sampai pendidikan membuat kita sombong, jabatan membuat kita merendahkan orang lain, ilmu membuat kita merasa paling benar, karena ilmu tidak melahirkan kerendahan hati, justru dapat menjadi sumber kesombongan. Maulid dan tantangan kehidupan zaman sekarang. Pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Rasulullah. Kita hidup di zaman teknologi yang semakin berkembang. Zaman kita ini zaman digital, zaman informasi yang terus mengalir tanpa ada filter lagi. Informasi begitu cepat langsung kita dapatkan, tetapi kemajuan teknologi tidak selalu diikuti dengan kemajuan akhlak. Hari ini orang bisa menghina hanya dengan mengetik. Dulu paling berbahaya adalah lidah. Sekarang yang paling berbahaya, yang paling tajam adalah jari, yaitu saat mengetik. Orang bisa memitnah hanya dengan mengirim pesan. Orang bisa menyebarkan kebencian hanya dengan menekan tombol bagikan. Karena itu salah satu bentuk meneladani Rasulullah pada zaman sekarang adalah menjaga lisan dan jari-jari kita. Kalau tidak mampu berkata lebih baik, diam. Kalau berita belum jelas, jangan disebarkan. Kalau kita berbeda pendapat, jangan saling menghina, jangan saling menjelekkan. Kalau melihat kesalahan orang lain, jangan langsung mempermalukan, karena masing-masing dari kita itu mempunyai aib. Dan Allah masih berbaik hati kepada kita untuk menyembunyikan aib dan dosa kita. Inilah akhlak Rasulullah yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Pada bulan Maulid ini sebaiknya adalah kita jadikan momentum perubahan. Jadi para pendengar yang berbahagia, mari kita jadikan bulan Maulid sebagai momentum untuk melakukan perubahan pada diri kita sendiri. Bukan hanya perubahan secara suasana masjid atau perubahan dekorasi acara, tapi perubahan kepada diri kita. Mari kita membuat 4 komitmen setelah maulid. Pertama, memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Kedua, memperbaiki sholat dan ibadah kita. Ketiga, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Keempat, berusaha menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah setelah maulid kita menjadi sabar, kita menjadi jujur, kita bisa lebih menghormati orang tua, lebih menyayangi keluarga, lebih santun kepada tetangga, dan kemudian pada zaman sekarang ini, apakah setelah maulid ini kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial? Kalau jawaban iya, maka maulid telah memberikan perubahan dalam diri kita. Begitu. Baiklah para pendengar, mari kita saling sharing dan diskusi terkait dengan bagaimana menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dari Ustazah Mahmudah langsung kena begitu ya di hati kita ya. Bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada kata-kata yang sangat langsung menohok begitu ya Ustazah. Kita dalam dalam kemajuan teknologi tapi tidak selalu diikuti dengan kemajuan akhlak ya. Alangkah indahnya kalau kita bisa berbarengan ya, teknologinya maju, akhlaknya juga maju, maju dalam hal kebaikan. Dan sekarang lidah tidak tidak hanya lidah yang tajam, tapi juga jari-jari bisa tajam juga ya. Hati-hati. Baik, pendengar, silakan Anda bergabung bersama kami, pendengar yang dirahmati Allah, di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325162, juga lewat WhatsApp kami silakan, atau lewat RRI Digital silakan ya. Baik, kita sudah tersambung dengan dari Bapak, siapa tuh Bapak? Bapak Muas ya. Oke, Bapak Muas lewat WhatsApp dari Vimix ya. Oke, assalamualaikum Pak Muas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Muas.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam Pak Muas. Apa kabar Pak Muas? Asap di rumah Pak Muas, di lingkungan Pak Muas bagaimana?
2: Alhamdulillah kada ada bahasa Pang Bu enak. Alhamdulillah. Cuma ya mungkin asap kompor aja sedikit.
1: Tidak semua asap itu duhan ya.
2: Dukhan ya. Kabut itu. Kalau sudah muncul dukhan, hati-hati. Kalau sudah muncul dukhan itu kan dari Allah itu. Pertanda bahwa hari akan, langit akan runtuh. Kira-kira kayak gitu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saja.
0: Waalaikumsalam. Oke.
2: Mohon izin ulun mengangkat Al-Ahzab ayat 6. Mufassir mengangkat beberapa hadis dari Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud, Umar bin Khattab, Abu Hurairah. Di sana beliau mengatakan bahwa sebagai salah satu kriteria kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama mengakui bahwa dia adalah Rasul Allah untuk menyampaikan wahyu ilahi kepada makhluk. Berikutnya, orang yang beriman menyatakan bahwa apa yang beliau katakan itu adalah benar, lalu dilaksanakannya apa yang beliau perintahkan, sebab itu adalah perintah dari Allah, dan dia hentikan segala yang beliau larang, sebab larangan itu pastilah datang dari Allah. Ya, di sini beliau mengartikan itulah cara menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Lalu sabda beliau yang berbunyi fa innaka ma'aman ahbabta, yang artinya engkau akan berserta dengan orang yang engkau cintai. Hadis Bukhari, Fathul Bari, Muslim dan lain-lainnya. Itu aja Ustazah, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Meja.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muaz ya. Baik, berikutnya silahkan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Cakrawala
3: dari Cakrabinti, ya, Kemarau 1. Temanya nih kira-kira tentang anu nih, kelahiran Rasulullah kah?
1: Tema kita pagi hari ini tentang maulid ya, tentang bagaimana meneladani akhlak Rasulullah merayakan maulid dengan menghidupkan sunnah dalam kehidupan
3: ya. Itu jelas sekali kan, dalam sering diulang-ulang itu dalam maulid teladan dari Rasulullah. Tapi yang teladan ini umat Islam macam apa misalnya? Yang kada umat Islam kira-kira kada juga. Di Indonesia ini kan beragam tempat kamuknya. Nah, jadi Mu'az tadi kalau nya asap Tuhan itu anu bisa langit akan runtuh ya ya Allah. Ini pengalaman kita mun nya langit nih berasap. Biasanya ada yang lengser gitu nah. Itu pengalaman yang terulang-ulang tuh, ada pulang nang mendabok tuh gugur. Mungkin ambungannya terlalu tinggi kalau sehingga mendabok. Jadi perkembangan tentang risalah Rasulullah ini memang selalu mengalami tantangan dalam sepanjang zaman. Orang untuk membuktikan kan, membuktikan Tuhan. Tapi kalau di dunia ini ngalih bang, melihat Tuhan berwujud. Tapi kalau bagi orang beriman, pasti percaya. Jadi kalau pemimpin kita nih, kadang menjadi teladan kita, Nabi Muhammad teladan kita. Tapi risalahnya kurang masuk di negara ini, nah kurang diadopsi sehingga pemimpin kita itu banyak yang menyimpang juga. Nah sehingga terjadilah perdebatan, perdebatan persidangan, perdebatan ijazah palsu. Sebenarnya sebuah perlawanan. Jadi mudah-mudahan artinya perjalanan pengadilan itu bisa membuktikan kebenaran-kebenaran sehingga banyak manusia Indonesia ini yang tersadarkan bahwa Allah itu memang ada dan risalahnya itu pasti berlaku bagi orang yang tidak beriman, pasti masuk neraka. Nah oleh karena itu mudah-mudahan dalam 81 tahun Indonesia merdeka ini, mudah-mudahan kita ini lebih tersadarkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Cakrawala, yang mudah-mudahan kita semua yang belum sadar dari kesalahan begitu ya Ustazah ya, semoga cepat disadarkan ya. Kita semua ya, kita semua manusia yang penuh dengan hilap. Ya silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu Hajah Salah di Anjir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam Ibu Salah.
4: Nggih, alhamdulillah mudah-mudahan kita sehat aja aja.
1: Amin, amin amin ya rabbal
4: alamin. Pulang anu tahun akan datang itu na. Karena kita di bulan Maulid panjang umur juga, maka ketemu pulang 12 bulan yang tahun akan datang raja. Jadilah kita apa jurang tuh menikmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Selalu sabar hidup tuh. Kalau ulun tuh lah mendengar kisahnya tuh ditekuni aja Nabi tuh sabar aja. Bayangkan amun kita wah ini waduh sudah bakal lahir. Amun sidin kada sabar aja. Kan itu teladan orang yang sabar itu yang mendapat rahmat Allah taala namun dan kan. Nah, istilahnya kan jadi nabi sidin tegus. Amun kita ya Allah mudah-mudahan kamu contoh kayak itu aja, Bang. Mudah-mudahan kita nih sabar. Nih kadang lah orang berucap tuh salah-salah aja kan mendengar anak nyarang pulang kan tuh umatnya tuh umat Nabi benar sebenarnya kan apa sampai kayak itu tuh anu panasan gitu nah jurang orang kita nih ada Nabi tuh sabar mendengar lah kisah Nabi tuh nah ditukun aja Nabi tuh lawan apa aja tahi ke jurang berenai aja sih din lalu aja sabar. Nah hawa kade kita mencontoh seperti Nabi nah apalagi itu singgung suara-suara aja mulai ini kan nah tentang rakan tuh tersinggung suara aja sudah mendengar dari kamu jarak tak apa-apa. Nah, bagaimana orang itu apakah kada mendengar, apakah kada tahu contoh Nabi gitu. Nah, kita ini sebenarnya umat Nabi Muhammad. Artinya tuh umat Nabi Muhammad tuh harus sabar. Namun kadang kalau banyak sedikit berang sabarnya. Yang ini bilang kada sabarnya aku mendengarkan tuh. Aduh, ada nama kalah kan. Jangankan sama orang laki bini juga lah ya. Aduh, ya aku rasa disit bener salahnya. Di mana aja, mata si orang tuh apakah ada tahu. Itulah Nabi, maka mendengar sebentahun. Nah, istilahnya maulidnya ada aja. Ceramah-ceramah terus memadahkan maka ini nah. Tapi menengah ini bisa ada bangunan sakonya nah orang nah kayak itu. Atas keterangan nih, Cak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hajah Salah dari Anjir nih. Ada tiga pendengar kita yang dirahmati Allah, Ustazah. Ada Bapak Muas tadi, ada Bapak Cakrawala dan juga ada Ibu Hajah Salah di Anjir. Silakan Ustazah. Ya.
0: Terima kasih kepada Bapak Muas tadi pencerahannya terkait dengan tanda-tanda orang mencintai Rasulullah. Ada dari hadis Bukhari dan ada juga dari hadis Bukhari dan Muslim dan juga ada dari surah Al-Imran tadi ya. Bahwa kalau di dalam hadis Bukhari Muslim juga ada disampaikan hadisnya terkait mencintai Rasulullah melebihi orang yang paling kita cintai. Tidak sempurna iman salah seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tua, anak dan seluruh manusia. Dan hadis ini adalah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah merupakan bagian penting dari kesempurnaan iman. Nah, dalam surah Al-Imran juga Allah berfirman tanda cinta kepada Rasulullah adalah dengan cara mengikuti beliau. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai. Ayat ini relevan untuk menjelaskan atau cocoklah untuk menjelaskan bahwa cinta bukan hanya ucapan tetapi harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah dan akhlak Rasulullah. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga bahwa tadi juga disebutkan oleh Bapak Muas, orang yang mencintai Rasulullah akan bersama beliau. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Para sahabat sangat gembira mendengar hadis ini. Anas bin Malik kemudian berkata bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi kaum muslimin setelah masuk Islam selain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian tadi ada juga dijelaskan pemahaman bentuk-bentuk kecintaan Rasul kepada Rasulullah. Dalam hadis-hadis tersebut tanda cinta kepada Rasulullah ada beberapa. Nah, tadi sudah juga disebutkan oleh Pak Muaz, saya tambahkan yaitu mengutamakan Rasulullah. Yang kedua mengikuti sunnah beliau bukan hanya mengakui mencintainya. Terus yang ketiga meneladani akhlaknya. Yang keempat memperbanyak salawat, membela kehormatan dan ajaran Rasulullah. Yang selanjutnya mencintai apa yang beliau cintai dan menjauhi apa yang beliau jarang. Kemudian kita juga bisa mengajarkan sirah nabawiyah dan akhlak Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya setelah kita. Seperti itu Pak Muas. Kemudian dari Pak Cakrawala ya, terkait dengan sekarang ini banyak yang pemimpin kita yang mungkin banyak menyimpang, bukan hanya pemimpin ya, mungkin dari kita juga banyak menyimpang daripada teladan akhlak-akhlak yang Rasulullah contohkan. Bahwa kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa pemaaf, kita mungkin ada yang tidak kurang jujur, kurang amanah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita bisa merubah pemimpin atau lain sebagainya? Tidak bisa. Nah, yang kita bisa adalah ibda binafsih, artinya mulai dari sendiri, diri kita sendiri. Jadi ketika kita ingin merubah orang lain, maka rubah diri kita sendiri. Ketika kita merubah sesuatu di lingkungan kita, maka rubahlah rumah tangga kita. Ketika kita ingin merubah lingkungan kita, ketika ingin kita merubah masyarakat kita, maka rubahlah lingkungan kita. Ketika kita ingin merubah sesuatu yang lebih besar, maka rubahlah pola masyarakat kita. Jadi kita ketika ingin merubah sesuatu dari hal yang buruk ke hal yang lebih baik, maka rubahlah dari skala yang kecil dulu, yaitu dari diri sendiri kita. Dengan diri sendiri kita berubah, mencoba meneladani Rasulullah, maka kita bisa merubah keluarga kita, sampai masyarakat kita, sampai nanti ke negara kita. Jadi rubah dari hal yang lebih kecil dulu. Ketika kita mengharapkan merubah sesuatu yang lebih besar, tapi kita tidak merubah dari diri kita sendiri, maka itu hal yang percuma. Itu menurut saya ya. Nah, dari Ibu Salah tadi, kenapa masih banyak orang yang belum bisa meneladani kesabaran Nabi ya? Sabru atau sabar, kesabaran itu hanya lima huruf ya. Ibaratnya lima huruf, sepele sekali lima huruf, tapi maknanya itu sangat besar. Dan mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari itu butuh perjuangan. Ya, baik pada zaman sekarang banyak kesabaran, mungkin kata Gen Z sekarang ya, kesabaran setipis tisu dibelah tujuh itu ya. Ada dengan status orang yang tidak disetujukan dengan diri kita sendiri pun kita bisa tersinggung, apalagi yang secara terang-terangan. Nah, kenapa? Bukan karena mereka tidak mengetahui bahwa sabar itu penting, tapi karena sabar menuntut latihan jiwa yang sangat dalam. Nah, jadi ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, kalau saya lihat itu adalah kehidupan modern membuat manusia terbiasa dengan sesuatu yang serba instan. Ketika doa belum dikabulkan, masalah belum selesai, dan orang lain belum berubah, kita mudah kecewa. Karena kita mengharapkan itu adalah cepat hasilnya. Kita memahami sabar hanya sebagai diam dan menerima. Padahal kesabaran Rasulullah SAW bukan berarti pasif. Beliau tetap berusaha berdakwah, memperbaiki keadaan, tetapi tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalau sekarang emosi sering lebih cepat daripada akal dan iman. Ketika dihina, disakiti, atau diperlakukan tidak adil, manusia secara spontan bereaksi, ingin membalas. Nah, Rasulullah mencontohkan mengajarkan pengendalian diri dengan mengutamakan akal dan iman daripada emosi. Maka ini ada hadis beliau, ketika kamu marah sedang berdiri, maka duduklah. Ketika kamu sedang duduk, belum juga reda marahnya, maka berbaringlah. Ketika kamu berbaring dan masih aja marah, maka ambillah wudhu. Itu adalah mengambil jeda, tidak mengutamakan emosi, tapi mengutamakan akal dan iman. Belum terbiasa melihat ujian sebagai bagian dari pendidikan Allah. Kesulitan sering dianggap sebagai tanda bahwa Allah tidak sayang. Padahal dalam pandangan Islam, ujian dapat menjadi sarana atau tempat untuk meningkatkan keimanan dan kedewasaan kita. Nah, kita sering mengagumi Rasulullah, tetapi belum selalu mempelajari proses beliau menghadapi ujian. Kesabaran Nabi tidak muncul dalam keadaan tanpa masalah. Beliau mengalami penolakan, penghinaan, kehilangan orang-orang yang dicintai beliau, sampai digelar dengan tahun kesedihan, bahkan disakiti secara fisik. Namun semua itu tidak membuat beliau kehilangan kasih sayang dan misi dakwahnya. Kesabaran itu, Bu Salah dan para pendengar, itu membutuhkan latihan, bukan sekedar pengetahuan. Kita tahu sabar, sabar, kesabaran Rasulullah. Nah, ketika kita mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan kita, perlu latihan. Mengetahui bahwa sabar itu baik, tidak otomatis menjadi seorang menjadi sabar. Sabar harus dilatih ketika menghadapi kemarahan, kehilangan, penundaan, kritik, konflik keluarga, ataupun gagal. Gitu, Bu Salah. Jadi mereka tahu sabar. Ya, sabar, bagaimana sabarnya Rasulullah, bagaimana sabar itu baik, dan lain sebagainya. Tapi belum latihan secara cukup saja. Dan mungkin kita sendiri, bahkan ulun pribadi, mungkin ada cukup sabar untuk sekarang ini. Kadang ada juga ketika emosi lebih mengalahkan logika pernah sesekali, dan itu masih lumrah sebagai kita manusia. Nah, tapi ada dengan kedewasaan kita yang berakal, maka jangan sampai menjadi sumbu pendek. Artinya selalu emosi membakar kita lebih awal. Jadi lebih melatih bagaimana mengemukakan akal lebih daripada emosi. Begitu.
1: Ya, Masya Allah, Tabarakallah, sangat jelas sekali apa yang sudah dijawab oleh Ustazah Mahmudah ya, bagaimana tadi pertanyaan dari Bapak Muas, Bapak Cakrawala, dan Ibu Hajah Salah. Jadi memang sabar ini adalah akhlak Rasulullah yang sangat mempesona ya Ustazah ya.
0: Betul, kesabaran beliau.
1: Iya, yang sangat patut dicontoh tapi sulit untuk menerapkannya. Walaupun sulit, kita harus tetap berusaha ya Ustazah ya.
0: Dan harus latihan.
1: Harus latihan.
0: Nah, latihan dengan mengendalikan akal daripada mengedepankan emosi, dan itu perlu latihan lama. Karena bukan sabar itu bukan secara instan kita dapat kayak ilmu kuni, bukan. Yeah. Tapi harus ada latihan yang lebih lama dan mendalam.
1: Ya, kalau kita latihan itu mungkin dari ujian-ujian yang dihadirkan untuk kita ya Ustazah ya. Setiap hari. Jadi kalau ingin katanya naik level, jadi kita harus ujiannya itu juga harus bertahapnya itu juga mungkin ada yang tambah sulit begitu Ustazah ya.
0: Ya, betul.
1: Ya, mudah-mudahan kita bisa sabar dalam segala hal. Baik, berikutnya silakan di 08115111410 dan 0511325162. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah subuh Bunda Hani.
4: Ya, maaf. Kuliah subuh Dinda.
1: Kuliah subuh RRI Banjarmasin.
4: Iya. Semangat menjalankan aktivitas ya Dinda.
1: Terima kasih Bunda Hani. Silakan Bunda.
4: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam Bunda.
4: Ya, terima kasih Bunda. Sehat selalu Dinda. Semangat terus ya menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kesehatanmu ya Allah.
0: Ya Allah. Ya,
4: ini. Mengapa kita ini ya? Ini kan tahun setiap tahun itu ada perubahan-perubahan. Tetapi kenapa kita ini umat muslim? Apa yang diasarkan dalam Al-Qur'an itu kita tidak memahami. Itu apa yang kita lakukan itu tidak ada amalannya dan tidak ada manfaatnya. Misalnya seperti di gadget itu saja. Itu biasa kasihan saya ini. Kan saya ini berusaha setelah saya mendapatkan segala ujian yang musibah apa. Saya selalu bersujud kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjukmu. Melakukan apa yang kau ridai untukku. Alhamdulillah saya diberikan petunjuk. Jadi saya bersalawat terus itu kepada Nabi. Apapun yang biar salah raga itu saya selalu itu berpikir. Karena apa yang disyariatkan kita ini umat muslim harus berubah. Harus kita sadar dan bertobat. Jangan kita lakukan kepada sesama muslim. Bukan disyariatkan dalam Al-Quran dan dalam agama. Nabi kan sudah memberikan kita contoh. Mengapa kita tidak memahami itu contoh-contoh beliau itu? Dan dia juga contohkan kepada istrinya yang baik, jangan. Tetapi zaman sekarang, akhirnya sekarang itu saja di gereja itu banyak bercerai karena orang itu di dalam gereja tidak memikirkan apa yang mereka lakukan itu baik atau tidak baik, karena mereka pikirkan hiburan. Kalau saya bukan begitu hiburan. Berhiburan itu sama anak-anak, sama keluarga, sama teman-teman yang ikhlas kepada kita. Seperti itu Ustazah. Mohon pencerahannya Ustazah agar kita ingin mengaku umat muslim dan tidak disyariatkan dalam agama Islam. Jangan lakukan kepada orang yang kita cari yang mana diridai Allah itu kita lakukan. Seperti itu Ustazah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kedua, ini kita melakukan maulid Nabi. Kadang itu sudah lewat dari, kadang bulannya lewat Ustazah. Tetapi sebenarnya maulid itu pada bulan itu Ustazah. Tetapi sekarang di luar dari bulan itu mereka masih lakukan. Bagaimana seperti itu Ustazah mempecerahnya. Terima kasih Dinda, sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara ya. Silahkan berikutnya di 08115111410 0511325162. Ada Mbak Hajah Rosita dari Tanjung Maya. Silahkan Mbak Hajah.
5: Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
5: Mungkin Ustazah yang sudah gunakan. Maaf, maaf juga ada orang baca maulid luar biasa. Masya Allah, suaranya bagus, bacanya bagus. Tapi tak kajuk juga sekali berpandir Ustazah. Terus kayaknya tuh, kayak Pak, karena kayak selawat bagus kok. Tapi kesekali berpandir sekali gak akan sesuai dengan syair-syairnya itu apa itu termasuk ada merasuk ke hati yang sekedar di bibir aja katanya Ustazah. Itu satu tadi padahal masalah sabar setelah Ustazah mungkin Ustazah udah ada bisa kawan. Anu ya aku kan salah doa kajar. Kenapa ajar kami di majelis itu aku nikam ya anu jar macam-macam ujian ya terus jar apa karena doaku ya Allah sabarkan lebihlah hamba kesabaran setiap ada ujian apa salah doaku kajar jadi kami ini berdiam mana ya karena kau menjawab kalau kada kalau jar kami lah setajah kayak apa itu terima kasih Ustazah atas pencerahan pian lah maaf salah hilangnya Mbak Ica makasih banyak
6: atas waktunya lah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik berikutnya silahkan 0811 5111 410 0511 325 1562 terus kita ditanggapi saja. Masih sebentar dulu saja. Masih ada lagi silahkan. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ya silahkan Mas Masri dari Jorong.
7: Assalamualaikum Mas Aja.
0: Waalaikumsalam Pak Masri.
7: Ya alhamdulillah. Ya ini ulun yang ulun tanyakan tentang adab makan Mas Aja. Ya kan ada juga dikatakan bahwa makan itu ada tadi katakan harus sambil berbicara. Nah tapi ada juga mengatakan saja makan itu harus terus diam. Nah adabnya itu menurut Bunda itu bagaimana adabnya saja? Ya itu kan macam-macam yang mengatakan saja. Ada sambil ngobrol juga bagaimana. Ada juga yang harus diam. Nah, nanti kalau ya, ada dikatakan kalau beban nanti kalau apa kesadaran nanti itu bisa ditewas malahan. Nah, tewas beban itu ya makan jadi kalau saya atau kesadaran. Nah, ada juga harus khusus diam. Nah, yang ulun
6: ini rasanya pernah kemarin ya di adab mengenai adab makan sudah dibahas ya kemarin ya Pak Mas Masri ya. Di kuliah subuh yang lalu dengan beberapa waktu yang lalu. Penasaran apa? Apa yang bikin penasaran nih Mas Masri?
7: Iya. Yang maksudnya akan ada yang mengatakan harus makan terus diam, tetapi mengatakan harus sambil berpandir. Nah itu ulun belum paham.
0: Ya baik. Belum paham. Ya. Nah,
6: terima kasih Mas Masri.
7: Iya assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan Ustazah ada Bunda Hani tadi dari Sulawesi Tenggara, ada Mbah Haja Rosita dari Tunjung Maya Banjarmasin, juga ada Mas Masri dari Jorong ya mengenai adab makan. Silakan Ustazah.
0: Tadi ada pelaksanaan Maulid di luar
6: bulan Maulid.
0: Ya. Nah, mengapa boleh dilaksanakan di luar bulan Maulid? Apakah boleh apa tidak? Ya. Sebenarnya peringatan Maulid itu hakikatnya adalah merupakan majelis untuk mengingat Rasulullah SAW bisanya membaca sirah atau sejarah, bersalawat, bersedekah dan mengambil pelajaran dari akhlak beliau. Ya, jadi kegiatan-kegiatan atau majelis itu tidak hanya boleh dilakukan pada Rabiul Awal, tapi sepanjang waktu. Jadi sah-sah aja ketika orang melaksanakan di luar bulan Maulid. Karena hakikatnya adalah majelis untuk mengingat Rasulullah. Jadi dalam surah Ibrahim ayat 5, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Jadi setiap hari kita harus mengingat dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, kemudian tadi ada juga membaca Maulid tapi kelakuan ya dari perkataan, perbuatan, masih jauh dari ajaran agama, ajaran Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad. Pintar membaca maulid, tetapi perilaku masih buruk. Bukan berarti membaca maulid itu sia-sia. Mohon ada sesuatu yang perlu kita renungkan sesungguhnya. Seharusnya kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak berhenti pada lisan, tapi terlibat dalam akhlak dan perilaku. Kita tidak bisa juga menjudge atau menghakimi orang, oh dia bagus membaca Al-Quran, bagus membaca maulid Nabi atau membaca syair. Tapi di dalam kasat mata kita atau di dalam pandangan kita, belum sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad atau ajaran dari Allah. Kita tidak bisa menghakimi, oh dia tidak bagus ini, kenapa tidak mengamalkan. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi istilahnya kita tidak bisa memberikan pahala, kita tidak juga tidak bisa memberikan dosa kepada orang. Nah, jangan memandang rendah orang atau jangan menghakimi orang dengan melihat kasat mata kita, perilaku-perilakunya di luar agama atau di luar dari ketentuan agama. Seperti itu aja, kita tidak tahu bagaimana di dalamnya, bagaimana perilaku di belakang kita. Karena kadang kita melihat hanya sebagian kecil di depan mata kita, padahal ada lagi di bawah, dalam istilahnya adalah fenomena gunung es. Jadi kita hanya melihat puncaknya, sekecil puncaknya saja, tapi kita tidak melihat apa yang di dalamnya. Tuh, jadi kita mungkin pengingat kepada diri kita sendiri, tadi kita sampaikan dari awal, jangan melihat aib orang, karena kita sendiri pun bisa punya aib dan punya dosa yang dilindungi oleh Allah SWT atau yang masih disimpan oleh Allah SWT. Nah, terus kemudian juga ketika kita diberikan ujian terus-menerus, terus kita berdoa, minta petunjuk kepada Allah SWT, bagaimana kita menyelesaikan ujian, bagaimana kita kesabaran ini, kesabaran untuk menghadapi ujian, tapi ternyata doa kita belum dikabulkan. Nah, kalau kita terus berdoa tetapi merasa tidak dikabulkan, sementara ujian hidup datang silih berganti, itu bukan berarti Allah tidak mendengar, bukan berarti doa kita tidak terkabulkan, bukan berarti doa kita salah. Dalam ajaran Islam justru seperti ini sering menjadi ujian terhadap kesabaran, keimanan dan cara kita bersandar kepada Allah SWT. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Namun dikabulkan tidak selalu berarti Allah memberikan persis apa yang kita minta pada waktu yang kita inginkan. Jadi Allah mengabulkan doa-doa dan kemauan kita ini bukan kepada apa yang kita inginkan, tetapi adalah waktu yang tepat apa yang kita butuhkan. Jadi Allah memberikan apa yang diminta tetapi pada waktu yang lebih tepat, atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, atau bahkan Allah menghindarkan dari keburukan yang kita tidak ketahui. Jadi doa itu menjadi pahala dan bekal kita di akhirat. Jadi bukan doa kita yang salah atau doa kita yang tidak terkabulkan atau Allah tidak mendengar. Sebenarnya Allah, apa yang tergeletak dalam hati pun Allah sudah tahu. Seperti itu. Kemudian tadi Pak Masri, adab makan bolehkah sambil berbicara atau bagusnya diam kada? Nah, jadi ada beberapa adab yang perlu diperhatikan dalam makan. Tentunya adalah membaca basmalah, menggunakan tangan kanan, berbicara dengan perkataan baik, karena dalam riwayatnya Rasulullah SAW dan para sahabat juga berbicara ketika makan. Akan tetapi pembicaraannya adalah pembicaraan yang baik dengan perkataan yang baik. Tidak berbicara ketika mulut penuh. Nah, tidak sopan bisa menyebabkan makanan tercecer atau tersedak. Tidak mencela makanan, tidak berlebihan dalam bercanda sambil mengganggu orang lain. Jadi setelah selesai mengucapkan kendala. Jadi kalau misalnya bertanya ada makan lebih baik diam kah atau sambil berpandir kah? Nah, jadi kalau nya ada yang berkata makan itu berdiam enggak ada boleh berpandir, itu kurang tepat karena Nabi pun pernah mencontohkan, beliau pernah berdiskusi dengan para sahabat itu sambil menikmati makanan. Tapi tentunya ada harus yang digaris bawahi bahwa ketika berbicara tidak boleh dalam keadaan mulut penuh. Dan terus kemudian juga berbicara dalam saat makan itu dalam hal kebaikan, berbicara tentang umat, bukan berbicara yang tidak bermanfaat. Seperti ketika kita ada bahas makan sambil berbicara tidak bermanfaat dan lain sebagainya, lebih baik diam sambil makan. Begitu, Mbak.
6: Ya, sangat jelas ya dari kalau Rasulullah seperti itu cara makan beliau ya, Ustazah ya. Ini masih ada satu lagi, Ustazah. Mungkin bisa dijawab singkat juga dari Bapak Samli di Kelayan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, mengingat waktu bergiliran, istri Nabi ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Jawaban istri Nabi, akhlak Rasulullah itu yaitu Al-Quran. Trims pencerahannya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samli dari Kelayan. Silakan Ustazah.
0: Ya, akhlak Nabi dari Al-Qur'an. Nah, sebenarnya betul sekali, di dalam Al-Qur'an itu ibaratnya petunjuk ya. Sebenarnya nama dari Al-Qur'an itu sendiri adalah Al-Huda. Al-Huda itu adalah petunjuk. Nah, jadi akhlak Nabi dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai akhlak yang sangat mulia, bahkan Allah sendiri memberikan pujian langsung kepada beliau. Nah, di dalam Al-Qur'an bagaimana sifat lemah lembut, lima kasih sayang, pemaaf, kemudian penyayang kepada manusia, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, sabar dan tidak membalas keburukan itu ada di dalam Al-Quran. Jadi betul saja istri Nabi mengatakan sebenarnya akhlak Nabi itu adalah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Betul sekali, apa yang kita pelajari dalam Al-Quran kita amalkan dalam sehari-hari, maka kita bisa sudah meneladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Mbak.
6: Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tidak terasa waktu kita sudah di ujung nih, Ustazah. Mungkin ada yang bisa disimpulkan, Ustazah, silakan.
0: Ya, baiklah para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya memperingati Maulid Nabi bukan hanya tentang mengingat kelahiran Rasulullah SAW, tapi tentang menghidupkan kembali nilai-nilai yang beliau ajarkan dalam kehidupan sehari-hari, atau istilahnya keren sekarang itu adalah living sunnah, berarti menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita cinta Rasulullah SAW, mari kita perbanyak salawat, mari kita pelajari sirah nabawiyah, tetapi yang tidak kalah penting adalah mari kita hidupkan akhlak beliau dalam kehidupan kita. Jika Rasulullah mengajarkan kejujuran, mari kita jujur. Jika Rasulullah mengajarkan kasih sayang, mari kita menyayangi. Jika Rasulullah mengajarkan kesabaran, mari kita bersabar. Jika Rasulullah mengajarkan pemaaf, maka kita belajar saling memaafkan. Jika Rasulullah mengajarkan kerendahan hati, maka kita jauhi kesombongan. Semoga dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad, bukan hanya lisan kita yang mengucapkan cinta kepada Rasulullah, tetapi kehidupan juga menjadi bukti kecintaan tersebut. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah SWT memberikan kita kecintaan kepada Rasulullah, kemampuan untuk mengikuti sunnahnya, dan kelak kita bersama beliau dalam surga Allah SWT. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Mahmuda MPDI. Sangat mencerahkan kita semua hari ini ya. Mudah-mudahan kita latih terus ya. Apa yang tadi dianjurkan oleh Ustazah, untuk mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah dan kita jadikan kehidupan kita ini sebagai apa, living sunnah ya Ustazah.
0: Terima ya, kasih banyak. Menghidupkan sunnah di dalam kehidupan sunnah kita.
6: Iya. Jangan melebih-lebihkan ya, dan juga jangan ada hal-hal yang kurang begitu dari apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Baik, terima kasih Ustazah untuk waktunya. Terima kasih juga untuk pendengar yang dirahmati Allah. Sampai di sini kuliah subuh, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: berantem ini yang gak penting.
1: Kecil lagi. Kecemi.
2: FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi ya. Walaupun saat ini seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 sedikit tertutup kabut asap ya. Bagi Anda yang saat ini ingin keluar rumah, pastikan Anda harus selalu bawa masker ya, untuk kenyamanan kita dan juga untuk kesehatan kita. Baik pendengar, dari Banjarmasin, Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpolairut Polresta Banjarmasin bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kali ini api muncul di kawasan Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu 19 Agustus sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Titik api pertama kali diketahui anggota piket Satpolairut Polresta Banjarmasin yang melihat kepulan asap dari kejauhan. Petugas kemudian segera menuju lokasi untuk memastikan kondisi dan melakukan penanganan. Setibanya di lokasi, personel langsung melakukan upaya pemadaman. Berkat respons cepat petugas, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke area lainnya. Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Riza Mutakin mengapresiasi kesigapan personel dalam menangani karhutla, dan ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran. Kapolresta meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secepat mungkin. Hal ini penting untuk penanganan cepat agar api tidak meluas. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat.

0: negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.

Bank Kalsel meluncurkan Axel Virtual Run 2026 Reforestasi dengan tagline Sehat Diri Bumi Lestari dari pesisir ke pegunungan. Program ini mengajak masyarakat berolahraga sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon ulin di kawasan Pegunungan Meratus. Dalam mekanisme konversi kolektif, setiap akumulasi jarak 10 km akan dikonversikan menjadi 1 bibit ulin. Dengan target jarak bersama mencapai 7.600 km, Bank Kalsel menargetkan sebanyak 760 bibit ulin dapat ditanam sebagai representasi angka hari jadi ke-76 Kalsel. Penanaman tersebut sekaligus menjadi respons nyata terhadap ancaman penurunan populasi ulin di habitat alaminya. Periode virtual run berlangsung mulai 14 Agustus hingga 12 September 2026 dengan pendaftaran sepenuhnya dilakukan secara digital melalui fitur Axel Fun pada aplikasi mobile banking Axel by Bank Kalsel. Peserta cukup membayar biaya pendaftaran simbolis Rp76, sementara 100 pelari tercepat yang mengunggah hasil lari 7,6 km berkesempatan memperoleh jersey eksklusif bermotif kayu ulin dan PR Package Planting Kit. Nah, peserta mengunggah bukti aktivitas lari dari platform seperti Strava, Nike Run Club, atau relief melalui portal yang telah disediakan. Puncak kegiatan akan ditandai dengan penanaman 760 bibit ulin di Tahura Sultan Adam Mandiangin yang dilakukan bersama UPTD Tahura Sultan Adam dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Pendengar, kami masih punya satu informasi lagi dari DPRD Kalsel. Terima aspirasi BEM bahas persoalan listrik hingga BBM. Aliansi BEM Sekalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin Kamis 20 Agustus 2026. Aksi damai tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka bersama jajaran Sekretariat DPRD. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat Kalsel. Mereka menyoroti ancaman kabut asap, gangguan penerbangan, risiko kesehatan seperti ISPA, penurunan kualitas hidup hingga persoalan kelistrikan. Selain itu, Aliansi BEM Kalsel turut mempertanyakan krisis pasokan listrik dan pertanggungjawaban PT PLN Persero. Mahasiswa juga mendesak adanya penertiban distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat dan merata. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalsel Hasupian Haka meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menyalahkan atau menghakimi pihak tertentu sebelum memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, penyelesaian persoalan membutuhkan komunikasi dan kerja bersama antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah, kepolisian, serta DPRD. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kita ikuti Lintas Banua Pagi, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sedikitnya 27 kejadian kebakaran lahan di Banjarmasin sejak awal musim kemarau. Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faizah Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di Kota Banjarmasin dalam periode 15 Juli hingga 17 Agustus 2026, tercatat 27 kejadian kebakaran lahan dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai 2.828 hektar. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Membakar sampah lalu menjalar ke...
3: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan sebagian kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali. Dari 27 kejadian tersebut, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 9 kejadian. Selanjutnya Banjarmasin Tengah 5 kejadian, Banjarmasin Timur 3 kejadian, dan Banjarmasin Barat 2 kejadian. BPBD mengingatkan masyarakat tidak menganggap sepele aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan dan vegetasi mengering akibat kemarau. Pemkot Banjarmasin sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran Wali Kota Banjarmasin sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Dalam edaran tersebut, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di tempat yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diminta memperkuat kepedulian lingkungan melalui gotong royong dan menjaga area sekitar agar tidak menjadi sumber bahan bakar api.
2: Sampai sekarang dari 15 Juli yang pertama kali terjadi kebakaran lahan, kemudian sampai sekarang itu sudah ada 27 kali kejadian di Kota Banjarmasin. Tapi skalanya kecil-kecil dan segera dapat diatasi. Dari 27 kejadian itu tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya.
3: Sebelumnya BPBD Kota Banjarmasin juga turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker. Mengingat dirinya yang seorang pekerja lapangan, sangat mudah terpapar asap.
4: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa untuk mengganggu udara yang dihirup-hirupkan.
3: Kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya pengguna jalan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling. Hewan ini sendiri merupakan satwa liar yang dilindungi karena hampir punah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
5: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap perdagangan sisik terenggiling yang diduga terhubung dengan jaringan perdagangan satwa lindung lintas provinsi. Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Kalsel menangkap dua tersangka berinisial HJ dan P pada Jumat 31 Juli 2026 di Banjarmasin. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Polisi Sigit Haryono, mengatakan kedua pelaku ditangkap saat mobil yang membawa sisik terenggiling tiba di parkiran sebuah hotel di Banjarmasin. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan selama hampir 1 tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan sisik terenggiling tersebut akan dikirim ke Surabaya. Selanjutnya barang ilegal itu diduga akan diteruskan ke jaringan di Vietnam dan China. Dari hasil pemeriksaan, sisik terenggiling diperoleh dari para pemburu di kawasan hutan Kabupaten Barito Utara dan Tabalong. Sisik dibeli dengan harga sekitar Rp1.500.000 per kilogram dan akan dijual kepada jaringan pengepul di Surabaya dengan harga sekitar Rp2.900.000 per kilogram. Polisi memperkirakan 64 kg sisik yang disita berasal dari sekitar 320 ekor terenggiling dewasa.
6: Pada saat dilakukan penangkapan dan penyidikan, awal mulanya tentunya ada informasi yang berkembang di masyarakat tentang adanya dugaan memperdagangkan satwa liar atau bagian dari satwa liar itu sendiri, ulangi, bagian itu sendiri atau barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh satwa liar. Awalnya teman-teman penyelidik belum tahu.
5: Sementara itu, Kepala BKSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna menegaskan, perburuan liar menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan populasi terenggiling. Terenggiling merupakan satwa yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan saat ini masuk kategori terancam punah secara kritis.
7: Terenggiling ini kita ketahui merupakan satwa yang dilindungi. Dia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan alam. Terenggiling ini dia memakan pakannya itu semut dan rayap. Nah, kalau sampai terenggiling ini terancam punah atau jumlahnya menurun, maka bisa kita bayangkan keseimbangan di alam, ekosistem itu akan terganggu.
5: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 40A ayat 1, huruf F, junto pasal 21 ayat 2, huruf C, Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 11 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
1: Masa aksi kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis kemarin. Masa menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk persoalan karhutla dan kabut asap. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
8: Lebih baik ikut bersama, kami sudah bekerja bersama, festival yang terkait. Baik, Mas.
9: Masa aksi yang tergabung dalam aliansi BEMS Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi mereka di hadapan sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan. Mereka membawa 8 poin tuntutan utama yang mencakup persoalan daerah hingga isu nasional. Salah satu sorotan utama adalah persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta ancaman kabut asap. Perwakilan masa aksi, Rizky, menyebut pihaknya meminta langkah konkret dari pemerintah dalam penanganan bencana tersebut.
10: Terkait El Nino, tentu terkait permasalahan alam itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Pertanyaan kita hari ini adalah, sesuai dengan hasil analisis kami bahwa sebenarnya faktor cuaca ekstrim itu diakibatkan oleh kebijakan kita juga gitu teman-teman. Bahwa dihadirkan oleh kebijakan pemangku kebijakan juga seperti tambang-tambang yang tidak diawasi, tambang-tambang yang tidak direklamasi, dan banyak permasalahan pembukaan lahan sawit dan lain sebagainya. Itu jadi faktor alam bahwa hari ini krisis ekologi terjadi di Kalimantan Selatan karena faktor-faktor tersebut begitu.
9: Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka menegaskan, pihaknya bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya penanganan intensif terhadap karhutla dan kabut asap.
8: Lebih baik ikut bersama, kami sudah bekerja bersama festival yang terkait, baik masyarakatnya maupun terkait dari maupun penjagaan betul lainnya. Jadi dampaknya sangat berdampak hanya orang banyak. Jadi kami bukan diam. Jadi kalau itu untuk dipoinkan 2 minggu, siapa yang berat nih? Pokoknya mungkin ya, nah, adik-adik memahami lah. Kampanye kami berupaya bersama untuk menunggulangi kebersamaan karhutla itu satu.
9: Selain persoalan karhutla dan kabut asap, masa aksi juga menuntut pemulihan layanan listrik, pengawasan distribusi BBM, hingga desakan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Pagi. Kinerja perekonomian Indonesia masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan produk domestik bruto 5,29% pada triwulan kedua 2026. Kondisi tersebut didukung stabilitas inflasi dan sistem keuangan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Dari sisi PDB, konsumsi rumah tangga dan PNBB atau
12: Bank Indonesia mencatat perkembangan perekonomian Indonesia masih menunjukkan kondisi yang terjaga di tengah ketidakpastian global. Produk domestik bruto Indonesia pada triwulan 2 2026 tercatat tumbuh 5,29% secara tahunan. Sementara itu, inflasi pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,88% secara tahunan atau year on year. Angka tersebut masih berada dalam besaran inflasi nasional sebesar 2,5% plus minus 1%. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan kondisi tersebut mencerminkan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. Menurutnya, peningkatan permintaan domestik menjadi salah satu langkah penting di tengah kondisi global yang masih diwarnai ketidakpastian.
11: Dari sisi PDB, konsumsi rumah tangga dan PNBB atau kita sebut juga dengan investasi merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi di triwulan 2 2026 dengan kontribusi sebesar 82,7%. Khususnya untuk investasi tumbuh, ini melewati juga proyeksi kami yaitu sebesar 6,87% year on year.
12: Aida menilai peningkatan investasi perlu terus dipertahankan dan didorong karena dapat memberikan efek penggandaan terhadap perekonomian. Dampaknya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan berbagai sektor, khususnya perdagangan, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Ia menegaskan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan secara bersama-sama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 tercatat sebesar 5,28% atau hampir setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan penguatan sinergi dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Pihaknya berharap kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia, UMKM, serta sektor swasta dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
13: Sinergi, kerjasama, kolaborasi antara pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bank Indonesia, dengan Dekranasda, baik dari unsur UMKM, Pemda, maupun pihak-pihak swasta lainnya, itu dapat terus didorong, dipertahankan, dan bahkan ditingkatkan.
12: Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk terus mendampingi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendorong realisasi berbagai potensi ekonomi. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan berkualitas termasuk melalui penguatan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Komisi 4 DPRD Kalsel perkuat pengawasan terhadap integrasi data kemiskinan. Berikut laporan Fitriana.
14: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap pengintegrasian data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial di daerah benar-benar tepat sasaran. Komitmen tersebut diwujudkan Komisi 4 DPRD Kalsel dengan menyambangi kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jian Hanifah, mengapresiasi langkah Kemensos Republik Indonesia yang terus mendorong digitalisasi dan keterbukaan dalam pemutakhiran data penerimaan bantuan. Menurutnya, sistem berbasis aplikasi menjadi langkah positif untuk mengurangi kesalahan pendataan yang selama ini masih ditemukan di lapangan. Ia menjelaskan keberadaan aplikasi Cek Bansos memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus mengusulkan warga yang dinilai kurang mampu. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memastikan data penerima manfaat masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS secara lebih akurat.
15: Terkait masalah desil, banyaknya masih desil yang memang seharusnya rendah, tapi sekarang mereka menjadi desil yang tinggi. Nah, ini tentunya menjadi beberapa pertanyaan masyarakat karena terkait juga masalah dengan bantuan dari pemerintah. Dan tentunya hal seperti ini tadi alhamdulillah sudah kita komunikasikan. Tadi dari ada Ibu Devi dari Kementerian Sosial yang sudah menyampaikan bahwa ternyata dari desil tersebut pun bisa disanggah dengan cara usul sanggah tadi ya Bu ya, lewat Cek Bansos, lewat aplikasi.
14: Langkah Komisi 4 DPRD Kalsel tersebut mendapat sambutan positif dari pihak Kemensos RI. Ketua Kelompok Kerja Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Kemensos RI, Devi Ratna menegaskan, partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kualitas data penerima manfaat. Devi mengatakan aplikasi Cek Bansos dirancang sebagai instrumen kontrol sosial yang inklusif bagi masyarakat. Dengan keterlibatan warga, pengawasan terhadap data penerima dan penyaluran bantuan di lingkungan masing-masing dapat dilakukan secara lebih terbuka.
16: Dari masyarakat bisa, dari anggota dewan juga bisa mengusulkan atau menyanggah jika memang ada satu keluarga atau penerima manfaat itu yang tidak berhak menerima bantuan lewat usul sanggah Cek Bansos. Jadi sama-sama kita mengawal bahwa bantuan itu agar lebih tepat.
14: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi dengan Kemensos RI terus diperkuat sehingga persoalan ketidaksesuaian data dapat diminimalkan dan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern, wadai atau kue khas Banjar tetap bertahan dan diminati masyarakat karena cita rasa autentik serta nilai budaya yang terus diwariskan. Lalu seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti liputannya bersama Erni Irawati.
17: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita kalau ngomongin soal kuliner Banjar pasti identik dengan yang namanya rasa manis. Nah, kali ini kita akan mendatangi salah satu tempat yang menjual aneka jajanan kue atau yang dalam bahasa Banjar disebut wadai Banjar.
18: Kuliner tradisional khas Banjar atau yang dikenal dengan sebutan wadai Banjar hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat. Di pasar lama salah satunya. Beragam jenis wadai tradisional seperti bingka, amparan tatak, lupis, dan kue cincin masih mudah ditemukan dan diminati berbagai kalangan. Penjual wadai Banjar, Siti Rahmah mengatakan, minat masyarakat terhadap kue tradisional masih cukup tinggi. Menurutnya, banyak pelanggan yang sengaja datang untuk membeli wadai Banjar sebagai sajian keluarga maupun untuk berbagai acara.
19: Rp12.000 seiris. Harga wadai lainnya, yang ini bingka 30 buah, ini 13.000, puding, yang ini 3.000, itu 6.000, lupis. Lupis coklat ini kalau acara mantenan rame yang ini pesan sama ini, yang sari pengantin. Hantaran ini, kalau orang hantaran biasanya sari pengantin.
18: Selain menawarkan cita rasa khas yang diwariskan secara turun-temurun, keberadaan wadai Banjar juga menjadi bagian dari identitas budaya daerah yang perlu terus dilestarikan. Salah seorang pembeli, Mama Echa mengaku tetap memilih wadai Banjar karena rasanya yang khas dan sulit tergantikan oleh jajanan modern. Ia menilai, kue tradisional memiliki nilai budaya sekaligus menghadirkan kenangan tersendiri bagi masyarakat.
20: Kalau wadai di sini, wadainya nyaman gitu. Nah, tumpang, jadi kalau ciri khas Banjar ini kan kebanyakan dari singkong. Nah, dari singkong ini kan nyaman gitu. Nah, kalau wadai petataknya tuh ya yang apa wadai lapis gitu yang bawahnya lakatan. Nah, itu pang membuahkan kami.
18: Tentunya. Keberadaan wadai Banjar yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern menunjukkan bahwa makanan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dukungan para penjual dan minat konsumen juga menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi kuliner, warisan budaya agar terus dikenal oleh generasi mendatang.
17: Nah, itulah tadi aneka jajanan wadai Banjar yang masih eksis dan juga masih menjadi favorit bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke sini. Dari Banjarmasin, Erni Irawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga.
1: Kontingen Politeknik Negeri Banjarmasin berhasil mempertahankan posisinya di peringkat ke-9 pada ajang Porseni 15 Politeknik se-Indonesia di Medan. Tahun ini kontingen Poliban mengoleksi 20 medali dengan rincian 7 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Berikut laporan Robi Angga.
2: Politeknik Negeri Banjarmasin itu mengirimkan 28 atlet yang turun di 9 cabang olahraga dengan 26 nomor tadi.
21: Kontingen Politeknik Negeri Banjarmasin Poliban kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Porseni ke-15 Politeknik se-Indonesia tahun 2026 di Medan. Berlaga di tengah keterbatasan dengan hanya mengirimkan 28 atlet, Poliban tetap mampu bersaing ketat dan meraih total 20 medali terdiri dari 7 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Manajer kontingen Poliban, Muhammad Teguh Nuryadin, menyampaikan apresiasi atas hasil yang diraih oleh seluruh atlet selama berlaga di Porseni 2026. Keberhasilan mempertahankan posisi 10 besar nasional merupakan hasil dari kerja keras serta komitmen seluruh tim kontingen.
2: Pada Porseni ke-15 di Medan kemarin, Politeknik Negeri Banjarmasin itu mengirimkan 28 atlet yang turun di 9 cabang olahraga dengan 26 nomor tanding. Alhamdulillah hasil yang diraih dengan bertahan di 10 besar. Alhamdulillah kita finish di peringkat 9 dengan raihan 7 emas, 8 perak, dan 5 perunggu.
21: Ia menambahkan tantangan ke depan adalah regenerasi atlet karena hampir 70% skuad Porseni kali ini sudah memasuki semester akhir. Pihaknya akan melakukan penjaringan talenta muda di sekolah-sekolah lewat program beasiswa untuk menjadikan mereka student atlet Poliban pada Porseni ke-16 tahun 2028.
2: Untuk kedepannya sudah pasti di Politeknik Negeri Banjarmasin itu kita harus lebih scouting lagi atlet-atlet, student-student atlet di SMA-SMA, di sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, yang akan kita coba hire, akan kita coba ajak bergabung di Politeknik Negeri Banjarmasin dengan program beasiswa tentunya untuk bisa memperkuat lagi squad-squad kita di pelaksanaan Porseni berikutnya.
21: Penjaringan atlet tersebut rencananya tidak hanya dilakukan di Kalimantan Selatan, tetapi juga akan meluas ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Benua Panjang.
1: Demikian Lintas Banua Pagi, RRI Banjarmasin, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas putaran Banjar Baru dan Banjarmasin di beberapa titik? Kita akan ketahui dari laporan dari RTMC di Telantas Polda Kalsel, dan sudah bergabung bersama kita ada Bribtu Puput. Halo, selamat pagi Bribtu Puput. Ya, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih yang di studio. Selamat pagi Sobat Polantas, bersama saya dengan Bribtu Puput dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, yang pada pagi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, ke lokasi yang pertama, kita pantau situasi arus lintas di Kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan. Ya, situasi arus lintas pada pagi ini pada kawasan Simpang 4 Tarakan Banjarmasin dari arah Jalan Tarakan menuju Jalan Pulau Laut. Begitu pula sebaliknya, terpantau ramai namun tetap lancar. Begitu pula dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Es Parman dan sebaliknya, terpantau ramai dan lancar. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi yang kedua di Kota Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Tugu Adipura. Dapat kita bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai dan lancar. Dari arah Banjarmasin dan sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Dan kami sampaikan saat ini kondisi udara sedang tidak baik karena turunnya kabut berasap. Untuk itu kami himbau kepada Sobat Polantas yang beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker. Dan tak lupa kami sampaikan juga kepada Sobat Polantas agar selalu patuhi aturan berlalu lintas. Bagi Anda pengguna roda 2, pastikan selalu kenakan helm SNI. Dan bagi Anda pengguna roda 4, pastikan selalu kenakan sabuk pengaman Anda selama Anda berkendara. Demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar info lalu lintas, Anda dapat menghubungi di Instagram kami, di @rtmcpoldakalsel atau di @ditlantas_poldakalsel. Atau dapat menghubungi hotline kami di 0811-5000-3110. Demikian laporan dan informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
2: Terima kasih Bribtu Puput dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Fajar Masin pagi ini. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu di 97,6 FM. Saya terus menemani suasana perjalanan Anda sampai tempat tujuan. Semoga Anda selamat. Ya pendengar, untuk hari ini kami akan hadirkan juga informasi dari BMKG Samsudinor Banjarmasin untuk informasi cuaca. Dan untuk Anda hati-hati di jalan ya saat ini. Dan kami punya informasi yang kami ambil dari CCTV di Sub Kota Banjarmasin dari U-Turn TVRI. Di sana untuk lalu lintas ramai, lancar ya. Sepertinya berimbang untuk, tapi lebih didominasi kendaraan roda 2. Dan ada 4 petugas lalu lintas yang sedang bertugas di sana untuk mengamankan arus lalu lintas. Ya, setelah ini kami akan hadirkan informasi cuaca dari BMKG Samsudinor Banjarmasin.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Rara. Halo, selamat pagi Rara.
2: Selamat pagi.
1: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Dan di sekitar Bandar Syamsuddinur terpantau jarak pandang dengan jarak pandang minimum berkisar antara 7 km. Dan cuaca terpantau cerah. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. Angin umumnya bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 36 hingga 98%. Untuk cuaca di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, umumnya diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi perakiraan gelombang. Tinggi gelombang di perairan Tanah Bumbu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Banjarmasin, Tanah Laut dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah, perakirawan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah

0: itu loh, Mat. Itu.
1: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
0: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
2: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh.
5: Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
6: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

Ya, terima kasih pendengar. Semoga lancar perjalanan Anda menuju tempat aktivitas Anda. Dan saya punya informasi dari CCTV di Subkota Banjarmasin untuk U-turn S Parman. Saat ini arus lalu lintas ramai, lancar, dan di sana ada petugas. Satu petugas yang luar biasa nih kinerjanya ya. Terima kasih untuk Bapak polisi yang bertugas di sana, hanya satu. Dan dari U-turn S Parman, saya mengajak Anda untuk ke Jembatan Pangeran Samudra. Di sini bisa disebut juga dengan Jembatan Swiss Bell Hotel ya. Saat ini untuk lalu lintas tidak terlalu ramai, tapi di sana ada suasana sungai yang enak ya untuk diseberangi. Baik pendengar, dari jalan dari Jembatan Swiss Bell Hotel ini, saya mengajak Anda untuk ke Jembatan Sungai Andai. Nah, di sana ada satu masjid ya berwarna hijau. Untuk arus lalu lintas sepertinya tidak ada kendaraan roda 4, hanya roda 2 dan tidak terlalu ramai. Baik, sampai di sini saja untuk info traffic. Pendengar, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Jaga jarak aman Anda. Semoga Anda selamat sampai tujuan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.